0: ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Makkah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
9: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizky melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayaknya perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella.

0: cukup rapi.
1: Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya, karena itu sangat penting bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah, setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup.

0: Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 22 Juni 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.

0: Peringkat Pro 3 juga pemirsa RRI Net, produksi beras nasional mencatatkan rekor tertinggi di Asia Tenggara berkat kesuksesan program perluasan lahan dan cetak sawah baru. Pemerintah berhasil mengamankan cadangan pangan nasional dalam jumlah yang sangat aman. Bersama dengan itu, kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP menjadi Rp6.500 per kilogram serta penghapusan sistem potongan harga atau yang dikenal dengan rafaksi ternyata berhasil mendongkrak nilai tukar petani ke level tertinggi yaitu 113,79. Dan fenomena harga beras yang bertahan di level premium di pasar domestik saat ini menjadi instrumen penting untuk memastikan kesejahteraan merembes langsung ke kantong para petani di desa. Dan bagaimana langkah strategi selanjutnya agar stabilitas harga yang menguntungkan para petani juga tetap memberikan rasa nyaman bagi masyarakat luas sebagai konsumen. Anomali tekanan harga pangan di tengah kondisi surplus beras menjadi topik perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Afaka Hudaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Afaka.
2: Pagi Bapak.
0: Iya, kabar baik Pak ya pagi hari ini ya.
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Pak, di awal bagaimana INDEF melihat fenomena surplus beras tetapi bersamaan dengan harga yang fluktuasi atau bahkan cenderung naik di beberapa daerah di tanah air?
2: Iya, jadi sebetulnya kalau kita mau melihat ya, meskipun produksi beras nasional ini meningkat ya, dan cadangan beras pemerintah kemarin juga sudah disampaikan CBP mencapai level yang sangat tinggi ya. Yeah. Kondisi tersebut itu juga tidak serta-merta otomatis itu membuat harga beras kita tuh turun secara merata di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Nah, kunci untuk memahami fenomena ini itu sebetulnya kita perlu membedakan antara ketersediaan stok nasional dan juga akses masyarakat terhadap pangan di tingkat daerah. Nah, Indonesia ini kan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas ya. Jadi di mana sebagian besar produksi beras itu masih terkonsentrasi di sentra-sentra pertanian seperti bisa kita katakan Pulau Jawa, kemudian Sulawesi Selatan, dan sebagian wilayah Sumatera gitu ya. Nah, tapi kebutuhan konsumsi ini kan tersebar di seluruh pulau gitu ya. Nah, akibatnya itu apa? Beras itu kita harus melalui rantai distribusi pangan yang panjang gitu ya, sebelum bisa sampai ke konsumen akhir. Nah, ada proses pengangkutan dari gudang, kemudian pelabuhan, kapal, distributor, baru hingga pedagang eceran. Jadi itu menimbulkan biaya logistik yang cukup besar gitu ya. Nah, itu dari sisi geografis, tapi juga ada faktor dari waktu panen dan juga distribusi pasokan. Misalkan kayak ketika panen raya di daerah sentra produksinya sudah selesai gitu ya, tapi daerah lain belum masuki masa panen gitu ya, karena ada perbedaan masa panen ini, pasokan pasar lokal itu jadi dia lebih terbatas gitu ya. Nah, jadi harga itu bisa tetap tinggi di daerah tersebut gitu karena ada keterbatasan. Nah, kondisi harga pangan yang masih mahal di beberapa wilayah ini juga tidak selalu mencerminkan kekurangan stok nasional sebetulnya. Okay. Tapi lebih banyak dipengaruhi oleh tantangan distribusi logistik dan okay. juga pemerataan pasokan antar wilayah tadi. Yeah. Gitu, Pak.
0: Jadi bagaimana strategi untuk memperpendek rantai distribusi yang panjang tadi, terutama kalau kita melihat dari geografis kita ini, agar surplus beras ini bisa langsung dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau ini, Pak?
2: Iya, jadi sebetulnya untuk mengatasi kesenjangan harga pangan di antar wilayah itu, fokus kebijakan itu tidak hanya cukup pada peningkatan produksi saja. Mm-hmm. Produksi nasional kan saat ini kan relatif masih dalam kondisi yang baik ya, Pak, ya. Tapi tantangan berikutnya itu adalah kita harus bisa memastikan hasil produksi tersebut dapat terdistribusi secara efisien dan merata ke seluruh wilayah di Indonesia, gitu. Nah, langkah pertamanya itu adalah dengan memperkuat program stabilisasi harga pangan, misalkan melalui operasi pasar gitu ya. Kemudian penyaluran beras SPHP di daerah-daerah yang mengalami tekanan harga yang paling tinggi. Nah, itu bisa dilakukan. Intervensi yang cepat, tepat sasaran itu juga bisa membantu mengurangi lonjakan harga yang terlalu overpriced gitu ya. Nah, langkah kedua itu adalah bisa meningkatkan efisiensi logistik pangan itu sendiri. Seperti biaya transportasi antar pulau itu kan sering menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga pangan di wilayah timur, khususnya ya di Indonesia, maupun daerah yang jauh dari sentra produksi tadi. Nah, penguatan konektivitas di sisi logistik maupun juga dari sisi transportasi pangan itu perlu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kemudian yang ketiga itu rantai distribusi, Pak. Itu rantai distribusi itu perlu dibuat lebih pendek dan seefisien mungkin gitu ya. Karena apa? Kalau semakin banyak mata rantai distribusi yang terlibat di dalam situ, itu kan tentu biayanya semakin besar yang harus ditanggung oleh konsumen gitu ya. Karena kan setiap orang yang terlibat di dalam rantai, pihak yang terlibat di dalam rantai distribusi itu kan tentu mencari keuntungan juga gitu ya kan. Nah, akhirnya konsumen yang menanggung di ujung gitu ya. Kalau semakin banyak orang yang terlibat di rantai distribusi, semakin banyak keuntungan yang diambil oleh pihak-pihak tersebut, harga tentu jadi tinggi. Nah, peran Bulog itu juga penting gitu ya, termasuk koperasi maupun lembaga distribusi lainnya gitu ya, supaya bisa membantu mempercepat apa ya penyaluran pangan di daerah-daerah yang menghadapi tekanan harga tinggi tadi. Okay. Terus yang keempat, Pak, pemerintah itu juga perlu menurut saya meningkatkan transparansi data pangan agar masyarakat itu bisa memahami kenapa kenaikan harga ini penyebabnya apa gitu ya, apakah masalah stok atau masalah distribusi kah atau faktor biaya logistik gitu. Jadi transparansi data itu penting gitu ya untuk bisa menjaga kepercayaan publik khusus sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran lah.
0: Oke. Nah, intervensi seperti operasi pasar ini kan juga sudah dilakukan. Optimalisasi model intervensi pasar yang seperti apa yang dapat mempercepat dan juga tepat sasaran agar lonjakan harga pangan itu bisa langsung diantisipasi atau diredam. Ini Pak Faka.
2: Ya, nah jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika kita ingin melakukan suatu kebijakan itu kan perlu ada data yang valid gitu ya Pak ya. Ya, ketika tadi saya sampaikan ada terkait dengan transparansi data. Betul, itu perlu kita dapatkan dulu data yang valid yang ada di daerah-daerah. Daerah-daerah mana yang memang dia mengalami tekanan harga yang tinggi gitu ya.
0: Oke.
2: Kita sudah tahu nih daerah-daerah tersebut, anggaplah misalkan di Papua atau di Maluku misalkan gitu ya. Verifikasi ke lapangan, pastikan memang benar datanya valid. Nah, kemudian baru ketika itu dilihat apakah memang ada semacam itu tadi rantai distribusi yang panjang, apakah memang ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang melakukan atau memanfaatkan perburuan rente. Nah, itu juga perlu diperhatikan ketika kunjungan ke lapangan untuk mengecek validasi data itu akan menjadi dasar pendukung yang kuat gitu ya bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Nah, ketika sudah dipahami permasalahan lapangan yang ada, barulah daerah-daerah yang tadi harganya tinggi itu dilakukan intervensi dengan cepat melalui pengadaan pasar murah gitu ya. Seperti itu, Pak.
0: Tapi langkah terbaik untuk memperkuat validasi data pangan agar angka surplus yang dilaporkan dan juga dapat diakses oleh publik ini betul-betul akurat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan, paling tidak di daerahnya, di daerah masing-masing ini, Pak Faka.
2: Iya, betul, Pak. Sebetulnya Bank Indonesia itu juga memiliki peran juga ya terkait dengan pengendalian inflasi pak di daerah ya, khususnya dengan terkait dengan inflasi pangan di daerah. Jadi rutin melakukan survei-survei di lapangan. Nah, ketika data-data survei-survei itu juga bisa dijadikan landasan awal bagi pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan gitu di daerah mana yang harganya tinggi gitu ya. Nah, itu jadi salah satu dasar lah gitu ya bagi pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan ke depan gitu ya. Itu termasuk salah satu hal karena kan mereka juga punya perwakilan di setiap provinsi ya di Indonesia. Jadi intervensi nanti terkait dengan harga-harga pangan-pangan khususnya pangan-pangan strategis seperti beras gitu ya, cabai rawit gitu ini itu kan banyak ya komoditas strategis ya, bawang putih, ayam, daging ayam, telur gitu ya. Nah, itu semua bisa dilihat secara real time. Jadi kita pemerintah punya early warning system yang baik, datanya baik, early warning sistemnya oke. Nah, itu baru bisa dirumuskan kebijakan apa yang tepat untuk diintervensi di daerah tersebut supaya bisa meredam kenaikan harga yang akhirnya berujung pada masyarakat juga bisa menikmati hasil dari kebijakan itu dengan baik gitu, Pak.
0: Pak Faka, kami izin untuk break sejenak ya, Pak ya, untuk informasi singkat nanti kami lanjut lagi perbincangannya, Pak.
2: Baik.
0: Iya. Pendengar, kami nanti akan lanjutkan perbincangan bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afaka Hudaya, selepas informasi singkat berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen memperkuat ruang komunitas kreatif yang berperan langsung dalam peningkatan literasi dan edukasi anak. Dalam kunjungannya ke Teras Aksara di Bekasi, Wakil Menteri Ekraf Irene Umar meninjau langsung aktivitas pembelajaran berbasis komunitas serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan nonformal yang berkualitas. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan kami lanjutkan berbincang bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afaka Hudaya. Terima kasih Pak Afaka masih bersama kami, Pak.
2: Iya.
0: Ya. Tadi Bapak katakan bahwa Bank Indonesia pun memiliki peran penting atau dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan melakukan survei-survei di lapangan tadi. Nah, sebenarnya Pak, sejauh ini apakah hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di daerah-daerah tadi itu sudahkah optimal dalam mempercepat intervensi di daerah-daerah yang memang diketahui misalnya ada satu daerah yang terjadi fluktuasi harga pangan di sana, Pak? Bagaimana Anda melihatnya?
2: Ya, baik Pak. Jadi memang kebijakan-kebijakan itu untuk yang bisa melakukan intervensi terkait dengan harga pangan di daerah, karena fokusnya sebetulnya untuk Bank Indonesia ini dia lebih kepada pengendalian inflasi ya Pak.
0: Iya.
2: Jadi ketika ada harga-harga yang bergejolak gitu ya, tentu Bank Indonesia perlu untuk bisa bagaimana ini inflasi di daerah ini bisa dikendalikan gitu ya. Nah, melakukan survei, kemudian melakukan kunjungan pasar gitu ya, operasi pasar gitu ya, untuk melihat perkembangan harga-harga di daerah. Nah, itu sebetulnya sudah dilakukan gitu ya dengan baik ya. Nah, ini sebetulnya juga bisa menjadi dasar dari pemerintah gitu ya, yang dimanfaatkan juga melalui program-program. Kan ini ada perbedaan antara yang dari fiskal gitu ya, fiskal maupun juga kebijakan moneter gitu ya. Di satu sisi terkait dengan pengendalian inflasi, di satu sisi juga pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan fiskal melalui intervensi. Seperti misalkan yang dilakukan adalah operasi pasar murah, seperti itu Pak. Kemudian juga pengadaan.
0: Halo Pak, ya silakan Pak. Tadi sempat terputus Pak, silakan.
2: Oh, oke. Kemudian selain melakukan intervensi pasar murah, kemudian juga ada pengadaan stok-stok yang memang di daerah tersebut itu minim stoknya gitu ya. Nah, itu juga berangkat dari hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia gitu. Kementerian lembaga lain juga memanfaatkan data-data tersebut gitu ya, untuk bisa melakukan validasi apa yang harus dilakukan gitu ya. Kementerian Perdagangan bisa melakukan intervensi pasar murah, Kementerian Pertanian misalkan melakukan permasalahan di sana, apakah terkait dengan harga pupuk yang mahal gitu misalkan. Itu kan juga menjadi penyebab kenaikan harga output ya, kenaikan harga pangan. Karena ada kenaikan faktor di harga input gitu ya. Apakah distribusi pupuknya juga bermasalah? Nah, itu di tiap kementerian lembaga kan punya porsi masing-masing sesuai dengan kewenangannya gitu ya Pak ya. Bisa berangkat.
0: Ya, saya baru saja mencoba mencari atau melihat data inflasi pangan kita nih Pak ya, dari BPS 6,24% itu secara bulanan. Secara tahunan, kemudian secara bulanannya itu 0,22%. Nah, angka 6,24% secara year on year dan 0,22% secara tahunan ini, bulanan ini masih berada dalam batas yang aman nggak sih Pak, bagi perekonomian kita secara makro ini?
2: Sebetulnya gitu ya Pak ya, dalam sisi perekonomian makro, itu terkait dengan inflasi pangan 6,24% secara tahunan itu merupakan harga berbagai kebutuhan barang pokok yang dia mengalami kenaikan rata-rata 6,24% gitu ya dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Karena ini sifatnya year on year gitu ya. Ini masih tergolong dalam kategori sebetulnya ringan atau rendah gitu Pak. Karena ini kan masih berada di bawah 10% dalam sisi makroekonomi masih dianggap relatif aman dan terkendali gitu. Meskipun memang laju kenaikannya berada pada batas yang bisa dikatakan wajar untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi 6,24% ini juga merupakan sinyal gitu ya, karena pemerintah juga perlu hati-hati gitu. Ini kan sinyal lah ibaratnya, agar bagaimana ini tidak menyentuh ke angka 10% tapi juga harus bisa dikendalikan gitu ya, supaya nanti masyarakat tidak terbebani gitu ya, khususnya masyarakat kalangan bawah. Karena masyarakat kalangan bawah ini kan dia ketika memiliki penghasilan tentu preferensi utamanya adalah mencukupi kebutuhan primer, yang mana kebutuhan primer itu adalah pangan gitu ya. Mereka tidak punya banyak pilihan. Nah itu yang jadi komponen pengeluaran terbesar untuk masyarakat yang perlu untuk diperhatikan agar inflasi 6,24% di sektor pangan ini, 6,24% cara year on year ini bisa diredam lah gitu, dikendalikan lah gitu.
0: Ya, nah kalau begitu bagaimana INDEF menilai ketahanan pangan kita dari kacamata kemandirian ekonomi nih, Pak Afaka?
2: Ketahanan pangan kita itu
0: artinya dari surplus komoditas 11 komoditi kita yang ada, swasembada di beberapa komoditi tadi, dengan distribusi dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana sih Anda melihat dari kacamata kemandirian ekonomi nih, Pak?
2: Dari kacamata INDEF gitu ya, terkait dengan ketahanan pangan, kaitannya dengan ekonomi itu sangat erat gitu ya Pak ya, karena kebutuhan dasar seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, itu tidak terpisahkan gitu ya. Di mana ketersediaan pangan yang stabil gitu ya, itu jadi fondasi utama bagi stabilitas perekonomian gitu ya. Karena kalau misalkan terkait dengan gangguan seperti tadi, gangguan pasokan pangan karena ada masalah distribusi di setiap daerah bisa berbeda-beda harganya, itu juga tentu nanti jadi pemicu inflasi. Nah kalau misalkan tadi inflasinya 6,24 lah katakan yang tadi year on year gitu ya, itu misalkan inflasi meningkat gitu ya, tentu itu akan menggerus daya beli masyarakat gitu ya. Kemudian kalau daya beli masyarakat tergerus, terjadilah nanti kerawanan sosial yang bisa membahayakan perekonomian nasional juga gitu ya. Nah, jadi penting perlu ada stabilitas harga dengan inflasi, misalnya harga pangannya bergejolak gitu ya. Apalagi khususnya pangan-pangan strategis gitu ya Pak ya, seperti beras, cabai, bawang putih. Nah, itu menjadi salah satu komoditas yang bisa memicu inflasi lebih tinggi gitu ya. Nah itu perlu ada intervensi-intervensi pasar tadi. Nah kemudian ketahanan pangan ini kan dia juga perlu kaitannya juga dengan aksesibilitas gitu ya. Jadi setiap rumah tangga itu harus punya akses untuk bisa membeli pangan yang bergizi gitu ya. Membeli pangan yang bergizi tetap juga diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang baik.
0: Daya beli yang baik
2: jadi,
0: juga tentunya.
2: Betul. Ya. Jadi ini saling terkait, saling bergantung gitu ya, antara pendapatan masyarakat maupun juga nanti program dari pemerintah perlindungan sosial seperti di harga pangan seperti itu, Pak.
0: Ya, terakhir secara singkat proyeksi INDEF mengenai tren harga kebutuhan pokok hingga akhir tahun ini bagaimana nih, Pak Faka?
2: Untuk terkait dengan proyeksi tren harga di akhir tahun ini, memang kalau misalkan tergantung ya Pak ya, tergantung dari kebijakan-kebijakan yang akan nanti diambil oleh pemerintah di semester 2 ini gitu Pak. Tapi saya melihat kalau misalkan saat ini itu khususnya antara keterkaitan dengan dari sisi energi gitu ya Pak ya. Karena pangan ini juga punya kaitannya dengan sisi energi gitu ya. Seperti sudah ada kondisi geopolitik yang lebih stabil dibandingkan beberapa bulan terakhir gitu ya. Nah itu harapannya adalah juga bisa menurunkan biaya energi kita. Nah ketika biaya energi kita turun, karena kita transportasi terkait dengan distribusi pangan itu salah satunya adalah membutuhkan energi gitu ya. Nah ini harapannya sudah bisa lebih stabil dan terprediksi dengan baik gitu ya Pak ya. Jadi faktor energi dalam distribusi pangan gitu ya. Nah itu lebih terukur lah. Nah, tinggal bagaimana nanti pemerintah ke depan bisa mengikis permasalahan-permasalahan seperti distribusi pangan tadi, itu yang saya sampaikan, agar misalkan ada beberapa pihak yang terlibat dalam rantai pangan itu sepertinya perlu diringkes lah bahasanya, dalam tanda petik gitu ya, Pak ya, supaya tidak terlalu banyak pihak yang terlibat, rantai pasok nilainya itu juga sedikit saja gitu ya, jadi harga yang sampai ke konsumen itu juga
0: terjangkau,
2: lebih terjangkau, tidak menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain.
0: Pak Fakah Hudaya, terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Peneliti Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afaka Hudaya.
3: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH akan melakukan pendorongan terakhir jamaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah pada hari ini pukul 8 waktu Arab Saudi. Sementara layanan bus salawat akan dihentikan pada pukul 12 waktu setempat. Kementerian Haji dan Umrah mengatakan proses pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Sementara hingga kemarin sebanyak 135.872 jemaah dan petugas atau sekitar 66% dari total rombongan telah kembali ke tanah air. Selain memastikan perjalanan pulang berjalan aman, jemaah juga diimbau tetap menjaga kesehatan, menyiapkan dokumen perjalanan, serta menyimpan barang bawaan dengan baik agar proses kepulangan berlangsung tertib dan lancar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nusa Tenggara Barat menetapkan kakao sebagai komoditas prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan pendapatan petani karena memiliki potensi pengembangan usaha yang besar. Komoditas kakao telah lama dikembangkan di Nusa Tenggara Barat dan saat ini sebagian besar perkebunannya berada di Lombok Utara dengan produksi yang melibatkan ribuan kepala keluarga sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, OJK juga memetakan sejumlah tantangan seperti akses pembiayaan, kepastian pasar, dan perlindungan usaha sehingga petani kakao perlu didukung dengan fasilitas pembiayaan serta asuransi untuk menghadapi risiko gagal panen. Informasi mancanegara, Prancis menetapkan status siaga merah akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sekitar separuh wilayah negara tersebut termasuk Paris dengan suhu udara diperkirakan mendekati rekor tertinggi hingga mencapai sekitar 40 derajat Celsius. Untuk mengurangi resiko dampak buruk, pihak pemerintah Prancis juga membatasi konsumsi alkohol di tempat umum selama Festival Fête de la Musique, serta menutup ratusan sekolah dan membatalkan sejumlah perjalanan kereta akibat kondisi cuaca ekstrim tersebut. Selain itu, gelombang panas akibat pergerakan udara panas dari gurun-gurun Sahara juga meluas ke sejumlah negara Eropa seperti Italia dan Spanyol, sehingga pemerintah setempat melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk membuka fasilitas umum seperti taman kota untuk membantu masyarakat menghadapi suhu ekstrim. Informasi dari dunia olahraga, timnas Belgia gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 0-0 melawan Iran pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026, sehingga kedua tim kini sama-sama mengoleksi 2 poin di klasemen sementara. Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya laga, tetapi serangan mereka selalu terbentur pertahanan Iran yang solid, serta aksi gemilang kiper Alireza Behranvan. Pada babak kedua, Belgia harus bermain dengan 10 pemain setelah Nathan Ngoy mendapatkan kartu merah. Tetapi Iran tetap gagal mencetak gol karena Thibaut Courtois juga tampil gemilang dalam menjaga gawang Belgia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
0: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk tema perbincangan kita, yaitu di tengah kondisi surplus beras terjadi anomali harga beras di sejumlah daerah, dan itu pun tadi disampaikan oleh beberapa pendengar kami pada saat pagi hari tadi. Dan kini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa. Pak Ketut Astawa, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Siap. Ya. Ah, baik. Pak, dari informasi yang disampaikan pendengar kami di sejumlah daerah seperti di Aceh, kemudian di Makassar, kemudian di Lampung juga. Sebenarnya bagaimana Bappanas memetakan wilayah yang saat ini memang mengalami fluktuasi harga beras, Pak?
1: Baik, memang ada beberapa kalau kita lihat ya. Di daerah-daerah timur memang agak naik. Kemudian di Aceh ada beberapa wilayah, tapi sebagian besar sebenarnya relatif masih stabil. Mm-hmm. Timur kan karena distribusi logistiknya memang agak membutuhkan harga yang lebih tinggi. 3PP dan lain sebagainya itu agak tinggi. Namun demikian, kalau dari stabilisasi sisi inflasinya relatif masih bagus. Nah, ada beberapa daerah yang mengalami tinggi daripada beras tersebut diakibatkan oleh harga GKP yang relatif sudah tinggi. Sebenarnya begini, Mas. Sekarang ini kan kita mau swasembada.
0: Yeah.
1: Nah, petani kita sedang nyaman-nyamannya ini untuk memperoleh penghasilan.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena dengan harga yang relatif bagus, tentu petani nyaman untuk berproduksi atau menanam padi. Oleh karena itu, pemerintah menyeimbangkan. Pemerintah tidak akan begitu saja menurunkan, tapi seimbangkan. Caranya bagaimana? Caranya tadi, gencarkan gerakan pangan murah, gencarkan SPAP beras bulog atau beras medium. Nah, itulah cara pemerintah untuk menggencarkan, menstabilkan, memberikan ruang kepada masyarakat untuk ada pilihan bahwa masih ada beras yang relatif harganya wajar. Karena kalau petani dengan kondisi yang relatif baik ini kita turunkan, nanti petaninya malah tidak berkembang. Sementara kita kan tujuannya adalah swasembada. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke. Dan kalau strategi dari Bappanas sendiri, Pak, tetap artinya kan keinginannya di petani tetap positif, dampaknya juga di tingkat masyarakat atau konsumen juga tetap memiliki daya beli yang sangat terjangkau. Ini bagaimana menyeimbangkannya nanti ini, Pak?
1: Nah, itu yang saya bilang tadi, harga memang 7.800, ada yang 7.500, itu memang jauh di atas APP yang kita tetapkan.
0: Yeah.
1: Namun demikian, itu yang saya bilang tadi, strategi kita, kenyamanan petani jangan diganggu. Kenapa? Ini fondasi kita untuk mencapai swasembada.
0: Mm-hmm.
1: Petani, sekali lagi, petaninya nyaman, tentu ini adalah fondasi yang baik untuk mencapai swasembada. Nah, oleh karena itu strateginya tadi yang saya bilang tadi adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh beras yang wajar juga melalui gerakan pangan murah, melalui SPHP, dan jangan lupa nanti ada bantuan pangan. Bahkan bantuan pangan ini bulan Juni ini sedang bergerak, yang tadinya untuk bulan Februari-Maret. Nah, kemudian sudah di Rakortas juga sudah diputuskan 3 bulan lagi akan diberikan bantuan pangan. Nah, bantuan pangan ini beberapa tahun yang lalu juga kita lakukan dan berhasil meredam kenaikan daripada harga beras. Kenapa? 33 juta KPM, kalau kita kali 2 saja sudah 60, kalau kita kali 3 sudah hampir 100-an juta masyarakat kita sudah memperoleh beras. Tentu mereka tidak akan membeli lagi, dan ini akan menyebabkan harga beras relatif akan stabil kembali. Demikian. Oh, okay. Strategi pemerintah begitu caranya.
0: Ya. Kalau koordinasi Bappanas dengan Bulog sendiri dalam penyerapan ini bagaimana sejauh ini, Pak Astawa?
1: Tentu karena Badan Pangan menugaskan Bulog, kita pantau terus, dan Bulog konsisten untuk melakukan penyerapan. Karena Bulog menyerap juga, harga juga relatif menjadi stabil di tingkat petani. Kita lakukan koordinasi terus dengan Bulog untuk memantau berapa penyerapan. Sampai sekarang dari target 4 juta, Bulog sudah hampir memperoleh, 4 juta ya target penyerapan, Bulog sudah lebih dari 3 juta lakukan penyerapan, sehingga tinggal 1 juta lagi untuk penyerapannya. Nah, setelah penyerapan Bulog relatif sudah selesai, harga akan mulai stabil, kemudian sisi lain cadangan pangan kita juga sudah relatif bagus. Demikian, Mas.
0: Oke, dan ada refaksi, Pak, ya? Atau yang itu sejauh mana akan memberikan pengaruh terhadap HPP sehingga terjadi peningkatan HPP, dan ini manfaat yang dirasakan langsung oleh petani yang seperti Bapak sampaikan tadi nih, Pak?
1: Ya, tentu. Dengan penyerapan yang banyak, tentu ada kepastian bagi petani untuk berproduksi, kan begitu kan?
0: Yeah,
1: karena
0: yeah.
1: Bulog pasti menyerap. Kemudian Bulog sudah melakukan penyerapan dengan baik, dengan sudah ada peningkatan sekarang kualitasnya, di mana syarat daripada penyerapan Bulog adalah padi yang sudah siap panen. Bukan kayak awal-awal padi yang belum siap panen sudah langsung dijual kepada Bulog, tapi sekarang padi yang sudah siap panen itu baru bisa dijual oleh Bulog, sehingga kualitas beras di Bulog juga bagus. Kemudian kita bisa membina petani kita untuk lebih baik. Yang jelas harganya relatif sangat bagus buat petani.
0: Yeah.
1: Yang pertama bagi petani adalah kepastian petani diserap. Kedua, harganya relatif bagus, sehingga sekali lagi saat ini 2 tahun sebagaimana arahan Bapak Presiden, penegasan dari Bapak Mentan sekaligus Bapak Kepala Badan, dengan penugasan kepada Bulog ini memastikan petani untuk berproduksi dan menyamankan petani.
0: Okay.
1: Sehingga mudah-mudahan swasembada beras, swasembada pangan yang kita harapkan terus bisa kita pertahankan.
0: Ya, kalau di tingkat pasar sendiri bagaimana menjamin atau memantau agar di pihak pedagang pun juga tidak menaikkan harga yang signifikan ini Pak, sehingga membebani konsumen?
1: Kita kan punya namanya Satgas Saber Pelanggaran Pangan. Ini sedang terus bergerak, cuman tetap kita pantau. Artinya pemantauan harga itu dilakukan oleh teman-teman pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tentu melibatkan Satgas Pangan di daerah. Nah, sehingga kalau ada harga-harga yang terlalu jomplang naiknya, tentu kita akan tanyakan apa penyebabnya. Karena kalau misalkan pasokan kecil, tentu kita akan bantu teman-teman daerah akan memetakan permasalahannya sehingga mencarikan solusi. Tatkala teman-teman daerah tidak bisa mencarikan solusi, tentu pemerintah provinsi tidak bisa juga, baru kita pemerintah pusat turun tangan untuk mencarikan solusi. Jenjang penyelesaian permasalahannya kita lakukan seperti itu, dan ini relatif lumayan berhasil. Karena memang kalau kita lihat dari berbagai rapat rakorintasi, memang dari 514 biasanya ada sekitar 80 yang masih mengalami kenaikan, sisanya stabil, bahkan ada yang di bawah head. Ini kita petakan terus. Nah, memang dari beberapa pontak tadi sebagaimana di awal saya sampaikan,
0: yeah,
1: harga tinggi itu terjadi di daerah 3TP, daerah yeah, timur, Maluku, Papua begitu biasanya. Memang itu yang sedang kita carikan solusi agar distribusi, karena memang dia kalahnya di distribusi.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi distribusi memang kalau distribusinya normal, harganya akan sama dengan wilayah
0: daerah
1: Indonesia
0: lain.
1: Yang lain.
0: Okay.
1: Ya betul. Begitu.
0: Tapi kalau cadangan beras pemerintah saat ini sejauh mana mampu mengamankan pasokan pangan nasional sendiri itu Pak?
1: Ya kalau kita melihat carryover stok kita saja ada 12 juta ton, kemudian cadangan pangan kita ada di Bulog sekitar hampir 5,3 juta ton, tentu ditambah produksi bulan Juni yang ya relatif mungkin turun dikit tapi relatif bagus 2,5-an, artinya Pak Po dengan kebutuhan konsumsi. Nah, kita punya carry over stock, artinya secara pasokan menyeluruh relatif tidak ada masalah karena kita sudah perhitungkan. Namun cadangan pangan kita di Bulog sangat tinggi, artinya kita punya hampir 5,3 juta ton. Ini juga kalau kita lakukan penetrasi dan lain sebagainya sangat-sangat kuat.
0: Yeah.
1: Kemudian ketahanan atau ketersediaan relatif bagus.
0: Oke. Okay. Prospek stabilitas pangan kita Pak sampai akhir tahun seperti apa? Bapanas melihat atau memproyeksikannya nih Pak?
1: Dari data proyeksi yang kami punya, tentu kalau dari sisi beras kita akan sangat surplus. Artinya relatif masih bagus, kemudian jagung bagus, kita memiliki potensi carryover stock hampir 5-4 juta, 6 juta ton. Kemudian telur tentu bagus karena kita swasembada juga, daging ayam kita bagus. Artinya secara keseluruhan karena kita sudah memiliki proyeksi neraca pangan, tentu kita sudah memastikan ketersediaan seluruh pangan untuk tahun berikutnya atau 2027 atau carry over 2027 relatif sangat bagus. Mudah-mudahan katanya ada El Nino Kusila yang bulan April katanya sudah, tapi sekarang tidak terjadi. Ini juga potensi peningkatan produksi justru. Karena apa? Dengan adanya kenormalan cuaca, para petani tentu akan bersemangat untuk menanam, termasuk peternak juga bisa memetakan, Sehingga sekali lagi dapat disimpulkan ketersediaan pangan dalam 2026 terus kemudian carry over ke 2027 relatif sangat bagus.
0: Baik. Dan target utama Bappanas dalam menstabilkan kembali fluktuasi harga di wilayah timur tadi Pak, kalau memang itu masalah distribusi ataupun juga yang lainnya, apa yang bisa yang akan menjadi target utama ini Pak?
1: Yang paling penting sebenarnya kita akan saya sudah beberapa kali koordinasi. Nah, cuman memang dorongan barang kalau kita menggunakan tol laut dan lain sebagainya ini memang pada saat pulang itu yang masih kosong. Nah, ini sedang kita upayakan bagaimana kita mencari muatan ya untuk pulangnya sehingga tidak kosong sekali pasokan ke sana. Namun demikian secara pasokan sebenarnya mereka relatif bagus. Karena tidak terjadi kekurangan di sana, memang harganya saja yang tinggi. Apalagi kalau bicara Papua pegunungan, waktu kami dorong dengan beras SPAP beras medium bulog itu, memang yang paling tinggi cuma distribusinya, biaya distribusi. Namun demikian, sampai sekarang pun strategi kita tahap awal ini adalah mendorong SPAP beras medium itu kita dorong terus ke wilayah timur, khususnya Papua. Ini masih berjalan terus dengan segala konsekuensi, dengan biaya distribusi yang relatif tinggi, tapi pemerintah harus hadir di sana. Ya, caranya melalui bulog ini kita dorong agar SPAP beras medium terus digalakkan. Demikian. Baik.
0: Terima kasih banyak Pak Igusti Ketua Tastawa untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Demikian tadi Igusti Ketua Tastawa, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
5: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
6: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
7: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Setelah tadi kami berbincang dengan Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Gusti Ketut Astawa, kini kami sudah tersambung pula dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragi. Pak Henry Saragi, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, RRI.
1: Iya. Pak, petani menyebutnya gimana capaian rekor surplus beras nasional kita ini, Pak?
2: Ya, jadi ya bagi kita petani, produksi padi yang katakanlah sekarang ini meningkat ya, perlu kita syukurin ya. Hanya saja ya, sebagaimana kita dengar problematiknya ya, di selain daripada di petani kita masih ada problem ya, juga di konsumen ya, harga beras masih meningkat ya, harganya di katakanlah di 2-3 bulan ini. Ini yang menurut kita problem ya. Selain tentunya kita di petani juga masih banyak terus saja masalah-masalah yang kita hadapi ya, baik itu masalah cuaca ya, gagal panen di beberapa tempat juga terjadi akibat banjir ya, juga diserang hama ya, kemudian juga seperti yang berulang kali saya katakan, problematik di petani adalah lahan yang sempit ya, karena mayoritas petani kita petani gurem dan sekarang harga sewa tanah cenderung naik ya. Jadi katakanlah naiknya pun produksi beras ini tidak otomatis ya, juga merubah kehidupan mayoritas kehidupan petani gurem yang ada di pedesaan.
1: Oke, tetapi kan ada kebijakan rafaksi yang dicabut itu Pak, artinya pemilahan gabah yang sebelumnya juga menjadi acuan sekarang tidak, kemudian nilai tukar petani pun juga peningkatan. Bagaimana melihat dua komponen itu untuk bisa membantu kesejahteraan petani di daerah ini Pak?
2: Ya, jadi saya bilang kan, satu, pertama NTP.
1: NTP
2: itu naik ya. Tapi yang signifikan naik itu kan bukan di pangan ya, tapi yang di hortikultura dan perkebunan kan gitu. Ya, itu sendiri kan jadi catatan. Nah, yang kedua, di tengah naiknya katakanlah NTP ini, nilai tukar petani ini, ya di pedesaan itu sesungguhnya produsen dari pangan ini adalah petani gurem tadi kan gitu, yang jumlahnya sangat besar dan buruh tani kita. Nah, jadi kalau dibilang katakanlah ini meningkatkan kehidupan ekonomi pedesaan petani ya, tidak otomatis keseluruhannya. Jadi yang meningkat pendapatannya ya memang petani-petani yang punya lahan yang relatif luas ya, katakanlah sekarang dengan naiknya NTP di perkebunan ya, ya petani-petani yang punya kebun kelapa sawit terutama yang 5 hektar ke atas itu ya memang hidupnya sekarang sudah katakanlah kalau untuk indikator sederhana ya sederhana sudah cukup baik ya. Ya hampir rata-rata punya mobil ya, bukan hanya mobil untuk angkutan pertanian, tapi juga mobil untuk keperluan pribadi kan gitu kan. Itu.

0: Yeah. Nah, tetapi yang menjadi problem di daerah-daerah perkebunan adalah banyaknya buruh-buruh tani, buruh-buruh perkebunan yang kehidupannya belum baik. Hmm. Nah, kalau di lahan-lahan sawah, ya, itu padi, ya, itu tadi, ya, mayoritas petani gurem, dan harga sewa tanah mahal, dan, ya, hidupnya yang juga cenderung baik, ya, memang orang yang punya lahan yang luas.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Tapi yang petani gurem tadi yang di bawah 0,5 belum gitu.
1: Nah, ya. Artinya apa strategi yang diharapkan agar dampak positif dari peningkatan produksi beras itu juga dirasakan nyata oleh para petani, terutama petani kecil tadi Pak ya, dan buruh tani di lapangan?
0: Pertama, harusnya pemerintah melaksanakan program apa yang kita sebut dengan reforma agraria ya. Mendistribusikan kepada petani-petani yang tak bertanah itu yang ada di pedesaan. Ya, jadi ini yang harusnya dilakukan sehingga orang yang punya 0,5 hektar bisa bertambah, yang tidak punya bisa bertambah. Nah, yang kedua, ya menurut kita pemerintah memang harus mencegah ini ya penguasaan tanah oleh orang di luar desa terhadap tanah-tanah yang ada di pedesaan, supaya tanah itu memang untuk orang desa saja kan gitu. Nah, yang ketiga ya memang haruslah ada sekarang ini yang menurut kita diterapkan lagi adalah soal harga sewa tanah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini yang mau kita ajukan ke pemerintah ya, dan juga soal undang-undang bagi hasil yang sesungguhnya perlu kita efektifkan lagi.
1: Baik.
0: Itu supaya katakanlah peningkatan produksi maupun nilai tukar petani ini ya ini betul-betul dinikmati oleh masyarakat pedesaan, petani umumnya, tidak hanya sekelompok petani saja.
1: Distribusi lahan saat ini bagaimana Pak yang terjadi di lapangan sesungguhnya? Kemudian memang masih banyak Pak tanah-tanah dikuasai dari pihak-pihak di luar desa tersebut Pak?
0: Ya, pertama menurut kita masih banyak tanah-tanah ya sebenarnya di pedesaan yang bisa menjadi tanah objek reforma agraria. Misalnya tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Di Jawa itu masih banyak ya yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan untuk tanaman karet, bahkan tanaman kelapa sawit. Ya, itu sebenarnya yang tidak perlu lagi kan gitu kan. Itu harus dikonversi menjadi tanaman pangan ya, baik itu tanaman padi sawah, juga padi darat ya, ataupun tanaman-tanaman pangan lainnya seperti pisang, umbi-umbian dan sebagainya. Okay. Nah, ini belum dilakukan. Kemudian selama hampir 50 tahun ini masif ya jual beli tanah, di mana tanah-tanah orang desa itu banyak dibeli oleh orang-orang yang berasal dari kota itu, ataupun orang desa yang sudah pindah ke kota itu. Nah, sehingga menurut kita ini membuat terjadinya katakanlah tanah ya tidak diproduksi oleh langsung petani ya, pemilik tanah itu, tetapi disewakan.
1: Oke. Okay. Kalau untuk ketersediaan pupuk atau akses pupuk subsidi bagaimana kondisinya Pak?
0: Untuk itu ya katakanlah sudah ada mulai perbaikan ya, walaupun menurut kita ini perlu dibuat satu mekanisme yang lebih menyeluruh lagi, lebih menghilangkan mata rantai yang panjang dan juga kemungkinan maladministrasi. Nah, kita mendorong agar memang pupuk-pupuk ini langsung aja didistribusikan ke koperasi-koperasi petani yang ada di pedesaan. Begitu juga misalnya ada koperasi desa. Tidak lagi melalui katakanlah usaha-usaha distributor pupuk yang ada di ibu kota kecamatan apalagi kabupaten.
1: Oke. Memang selama ini bagaimana Pak untuk distribusi pupuknya? Bukankah langsung memang langsung ke petani atau koperasi-koperasi di desa atau bagaimana?
0: Tidak, ya selama ini masih saja petani terbatas sebagai penerima, mm-hmm. ya. Kemudian dia membeli pupuknya itu ke agen-agen yang ada di ditunjuk oleh pihak perusahaan pupuk dan Kementan.
1: Ya, ya, ya. Harapan petani untuk jaminan harga pupuk, akses pupuk tadi seperti apa? Apakah ini juga sudah termasuk komponen yang menjadi kendala di petani, Pak?
0: Ya, harapan kita segerakan saja. Ya, didorong tumbuhnya koperasi-koperasi petani, mm-hmm. ya. Selain daripada mengaktifkan koperasi desa sekarang ini sebagai katakanlah penyalur dari kebutuhan alat pertanian maupun sebagai penyalur produksi pertanian.
1: Ya, ya. Selain pupuk tadi reforma atau distribusi lahan, kemudian penguasaan lahan di pihak luar, aksesibilitas dari pupuk, untuk masalah alat-alat pertanian sendiri seperti apa ini, Pak?
0: Ya, itu yang saya bilang selama ini kekeliruannya, bantuan alat-alat pertanian ini diserahkan ke kelompok tani.
1: Ya.
0: Sementara kelompok tani ini bukanlah sebagai suatu entitas usaha. Ya, bukanlah sebagai satu semacam usaha ekonomi yang jelas pertanggungjawabannya dan juga jelas usaha ekonominya. Ya. Jadi ini yang kekeliruan dari pemerintah Orde Baru yang masih diteruskan oleh pemerintah sekarang ini. Mm-hmm. Masih menempatkan kelompok tani sebagai beneficiary, ya, ataupun pengguna dari Al-Sintan maupun program-program dari pemerintah. Itu.
1: Okay.
0: Dan kalau ditelusuri, ya itu kurang jelas, ya. Siapa akhirnya menjadi pemilik dari alat pertanian itu? Gitu. Dan, karena dia tidak punya satu manajemen usaha tani.
1: Iya.
0: Kelompok tani itu.
1: Iya. Di luar beberapa hal yang memang perlu dioptimalkan lagi tadi ini, Pak. Tetapi sejauh ini minat terutama anak-anak muda di desa di sektor pertanian bagaimana saat ini, Pak?
0: Ya, sebenarnya ini kaitannya dengan kehidupan ekonomi, ya.
1: Iya.
0: Ya, kalau kehidupan ekonomi itu membuat dia bisa mendapat kehidupan ekonomi, ya orang mau bertani. Gitu. Dan ini sekarang yang minat bertani ya naik, ya.
1: Naik.
0: Terutama okay. ya di pertanian-pertanian yang memang betul menghasilkan kehidupan ekonomi, misalnya di pertanian kopi,
1: yeah.
0: sawit, ya. Gitu.
1: Okay.
0: Bahkan kalau kita lihat kan juga orang kuliah di universitas kan mau cita-citanya mau kerja di perusahaan perkebunan, kan gitu.
1: Mm-hmm. Tapi nah, artinya
0: karena usaha tani rakyat tidak berjalan, gitu, makanya perlu didorong usaha-usaha tani rakyat, ya, koperasi-koperasi rakyat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Tapi kalau pengembangan oleh anak-anak muda untuk potensi pangan lokal non beras saat ini bagaimana sih, Pak, perkembangannya, Pak? Ini kan sempat dikampanyekan, sempat menjadi langkah program yang diharapkan juga dilakukan di daerah-daerah. Seperti apa ini, Pak Henry?
0: Masih lambat sekali, ya, karena arus tekanan dari impor pangan ini kan kuat, ya.
1: Okay.
0: Gandumisasi ini kan terjadi sekarang ini,
1: yeah.
0: ya. Nah, kalau yang kecenderungan terbaliknya kan sekarang ini justru bakery-bakery, ya, toko-toko roti ini menjamur bukan saja di perkotaan sampai ke desa-desa. Itu,
1: mm-hmm.
0: apalagi sejalan dengan banyaknya supermarket-supermarket di pedesaan, ya, yang dua perusahaan itu, ya, ini kan mereka ini bukan menyalurkan misalnya kue-kue dari singkong, dari talas, pisang, sagu, ya, semuanya ini kan mohon maaf ya sari roti yang dijualnya.
1: Mm. Baik.
0: Ya, jadi ya menurut saya inilah ya. Menurut saya sebuah kekeliruan, ya, yang harus dirombak, mm-hmm. ya. Ya, yeah. jadi sesungguhnya Indonesia itu sumber bahan pangannya kan kaya, ya.
1: Yeah.
0: Mulai dari beras, jagung, terus umbi-umbian kita begitu banyak, pisang-pisang kita banyak, palem-palem kita banyak. Palem saya sebut sagu-sagu, ya. Yeah. Batang enau juga bisa, dan okay. semuanya bisa, ya. itu untuk jadi bahan makanan kita. Tetapi arus pasar global ya menggusur kita.
1: Baik.
0: Ya, tepung ya. Terigu dan juga kacang. Karena misalnya untuk buat tempe itu kan nggak mesti kacang kedelai impor. Dia juga bisa kacang lokal yang ya. Lainnya.
1: Baik. Baik Pak Henry Saragi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragi.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB serta menggratiskan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk mendukung pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mempercepat pembangunan perumahan oleh pengembang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor perumahan memiliki efek berganda yang cukup besar. Untuk informasi lainnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappenas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappenas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Rudi,
1: Sehat.
5: Selamat pagi juga pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
5: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astacita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
5: Ya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan, pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya. Karena wisatawan datang, langsung ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata. Gitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
5: Ya tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya, inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu, dan sektor pariwisata. Saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah. Adanya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya, Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha. Ya.
5: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya.
1: Iya.
5: Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30.000 tenaga kerja yang terserap, kemudian yang terlibat ya. Kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus perputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan, 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara, kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta. Ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Ya, artinya ada peningkatan jumlah event kedepannya ini, Pak. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
5: Kalau ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tes saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan apa periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya, yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk apa namanya melakukan perjalanan di domestik. Ya, tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang kan sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa apa namanya diskon apa tiket perjalanan, kemudian BPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun begitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan dengan apa inisiatif daerah menggelar event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini. Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini Pak Aditya. Silakan.
5: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari apa tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk apa namanya lebih banyak menikmati apa namanya atraksi-atraksi wisata, juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang apa sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya, karena dan tentu ini apa namanya manakala dari sisi satu sisi promosi, kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan, ini tentu akan apa lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik. Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
5: Ya, terima kasih Mas Rudi.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta mencatat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dalam satu pekan pertama, jumlah pengunjung telah menembus lebih dari 1,5 juta orang dengan rata-rata hampir 200 ribu pengunjung setiap harinya. Angka ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi khususnya di ibu kota. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menyebutkan kondisi tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi yang baik. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1968, Jakarta Fair telah menjadi ruang penting bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk sekaligus menjaga optimisme ekonomi nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu langkah konkret adalah percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Savanpo di Kabupaten Asmat menjadi rumah sakit tipe C. Dalam kunjungannya ke Distrik Agats, Gibran memastikan pembangunan fasilitas kesehatan akan terus ditingkatkan dan selain itu ia berharap melalui peningkatan ini dapat mengurangi rujukan pasien keluar daerah, sekaligus menekan biaya yang selama ini ditanggung, khususnya bagi masyarakat orang asli Papua. Informasi mancanegara, ketegangan antara Kuba dan Amerika Serikat kembali meningkat. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paria, menuding Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai fakta terkait blokade minyak terhadap negaranya. Rodriguez menyebutkan kebijakan tersebut sebagai upaya pencekikan ekonomi yang berdampak luas, mulai dari sektor energi hingga pariwisata. Ia juga menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah Amerika Serikat berpotensi menghambat kerjasama internasional serta memperburuk kondisi ekonomi Kuba. Informasi dari dunia olahraga, legenda sepak bola Brazil, Ronaldinho Gaucho, kembali menjadi sorotan. Di usia 46 tahun, ia dikabarkan bergabung dengan klub Italia Ravenna FC, meski belum dipastikan akan bermain secara kompetitif. Kehadiran Ronaldinho tersebut lebih difokuskan pada aspek promosi dan pengembangan citra klub. Namun, langkah ini dinilai tetap menarik perhatian publik, mengingat sosoknya yang masih memiliki daya tarik besar di dunia sepak bola.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
7: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya Kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Bataviren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
6: Indonesia menyapa pagi.
8: Perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata di daerah mencapai 86 miliar rupiah. Dan tadi kami sudah berbincang dengan pihak Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana, di mana event ini tentu akan menjadi hal yang positif untuk diikuti event-event lain yang lebih besar. Dan juga dampak positif selain dari pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro UMKM, juga mendapatkan manfaat dari event-event pariwisata yang ada di daerah, dan tentu juga partisipasi masyarakat dan juga penyerapan tenaga kerja musiman juga cukup tinggi. Untuk itu, ke depan ada sekitar 100 lebih event pariwisata di daerah yang diharapkan juga membawa dampak yang positif bagi masing-masing daerah tersebut. Hal ini nanti kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi ataupun memberikan pendapat dari tema-tema perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi sampai dengan saat ini di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Melalui pesan WhatsApp kami juga dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888.

0: Dan kami kini sudah tersambung bersama dengan PLT, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events, Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai. Pak Hafiz Agung Rifai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kabar baik ya Pak Hafiz ya, pagi ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. 38 event pariwisata di daerah mencapai 86 miliar rupiah ini Pak. Dan sebenarnya menurut Anda apa yang menjadi kunci keberhasilan 38 event daerah itu yang akhirnya menghasilkan perputaran ekonomi yang cukup besar ini Pak?
1: Oke, jadi kalau dari sisi kami ya, sebenarnya kunci keberhasilan 38 event daerah ini lebih ke dampak terhadap ekonomi. Jadi faktor-faktor utamanya itu diantara lain seperti kualitas penyelenggaraan event yang semakin baik, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, komunitas, asosiasi maupun pelaku usaha yang ada di daerah masing-masing, serta adanya strategi promosi yang terintegrasi. Kalau dari kami, event daerah ini kan memang adalah event yang mengangkat keunikan budaya, tradisi maupun potensi lokal. Jadi semua ini kita kemas dalam sebuah event yang mampu menarik wisatawan. Jadi event tersebut bisa memberikan dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian daerah.
0: Ya, event di daerah mana ini Pak yang bisa dikatakan cukup berhasil sehingga akan bisa menjadi role model untuk event-event lainnya yang juga terselenggara di daerah Pak?
1: Oh, sebenarnya cukup cukup banyak ya kalau kita lihat tahun lalu bagaimana Festival Pacu Jalur itu sangat mendunia. Semua konten kreator itu sampai meniru adegan Festival Pacu Jalur. Dan ketika pada saat penyelenggaraan juga banyak dikunjungi, bahkan penyanyinya yang waktu itu sempat viral dijadikan backsound Festival Pacu Jalur sampai hadir ke sana. Ini kan kehadiran ini kan juga berdampak langsung terhadap promosi destinasi. Dan juga makin banyak orang yang hadir juga akan memberikan dampak yang lebih banyak terhadap perputaran ekonomi di lingkungan tersebut. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan event daerah yang kita selenggarakan di tahun lalu.
0: Ya, ke depan kan ada sekitar 125 event ya Pak ya, yang akan digelar juga di daerah-daerah ataupun di 38 provinsi kita ini sepanjang 2026. Nah, apa target utama dalam hal tentunya tingkat kunjungan ya Pak, yang itu akan juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di sana. Bagaimana?
1: Oke, kalau kita lihat di tahun ini memang ada 125 event di 38 provinsi. Tapi mungkin kita perlu sepakati dulu nih bahwa 125 event ini bukan event yang merupakan target kami. Tapi kenapa naik dari tahun lalu? Tahun lalu kita 110 yang terpilih, tapi yang terselenggara hanya 99. Tahun ini kenapa 125? Karena setelah kita kurasi dari event-event yang disubmit ke kami, itu ada 125 event terpilih. Jadi jumlahnya naik karena memang partisipan pengajunya naik dan kualitasnya juga semakin naik, semakin merata. Kenapa angkanya juga dari 110 tahun 2025 menjadi 125 di tahun ini?
0: Ya. Artinya ini sudah melalui kurasi yang baik ya Pak, sehingga ditetapkan 125 event ini ya.
1: Betul, kami dilakukan oleh kurator-kurator mandiri dan profesional, bukan dari Kemenpar ya kalau untuk kurasi ini, tapi kami dilakukan oleh kurator-kurator yang memang memiliki keahlian di bidangnya.
0: Baik. Kemudian Pak Hafiz, yang event-event yang diselenggarakan di daerah ini kan cukup ramai sehingga dampaknya pun cukup positif. Tetapi bagaimana hal ini juga mampu menciptakan efek yang cukup panjang, terutama dalam hal ekonomi, sehingga tidak musiman ini Pak. Bagaimana ini Pak?
1: Oke, kalau dari sisi kurasi kami ya memang salah satu indikatornya adalah kami memastikan adanya dampak jangka panjang. Kami melakukan penguatan-penguatan tata kelola event dengan melakukan kurasi yang tadi ketat dan independen. Kami melakukan penampingan selama penyelenggaraan. Kami melakukan dukungan promosi, serta juga kami tidak lupa melakukan monitoring dan evaluasi pasca event. Jadi apa yang misalnya kita lakukan kurasi tahun ini dan lolos scan, kita akan evaluasi di tahun depan itu akan menjadi faktor penilaian untuk berikutnya, kan berikutnya. Jadi kami selalu mendorong adanya peningkatan-peningkatan, adanya kebaruan, dan juga tentunya adanya nilai tambah untuk pemanfaatan event sebagai sarana destinasi branding dan pemberdayaan masyarakat lokal.
0: Artinya ada standar kualitas ya Pak ya, yang ditetapkan ya di berbagai daerah.
1: Betul.
0: Agar semuanya menarik bagi wisatawan luar. Dan ini tidak ada kendala Pak ketika diimplementasikan di masing-masing daerah dengan karakteristik yang tentu berbeda pula. Bagaimana?
1: Setiap daerah itu punya kendalanya masing-masing ya, tapi kita juga sangat antusias melihat para penyelenggara event daerah ini melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan. Tentu beberapa daerah memang tidak ditunjang dengan aksesibilitas maupun apa namanya infrastruktur yang baik, tapi mereka mengakalinya dengan memperkuat apa namanya viralitasnya, memperkuat dari sisi digital brandingnya dan segala macam. Jadi ini adalah nilai-nilai tambah yang terus diupdate dan diupgrade oleh para penyelenggara event daerah.
0: Oke, kalau untuk strategi pemasarannya sendiri Pak, sampai pada taraf internasional sehingga dilirik tidak hanya tetapi menggugah minat wisatawan asing untuk datang mendapatkan pengalaman yang baru, bagaimana ini Pak?
1: Kalau untuk strateginya memang zaman sekarang ya, digital, era digital, pemanfaatan teknologi digital juga sosial media itu sangat penting. Kalau dari kami, salah satu faktor pendorong penilaian kami dalam melakukan kurasi adalah promosi dan sosialisasi. Kami beberapa daerah itu sudah mereka sudah melakukan sosial media dan juga promosi digital. Ini yang apa namanya kita terus kembangkan, kita terus dampingi gimana caranya biar mereka terarah nih, karena kita juga menggiring, tidak mau menggiring sebuah event itu ke dalam sebuah sentimen negatif. Tapi gimana caranya menggiring mereka untuk membuat promosi melalui pembuatan konten, melalui e-warm dan segala macam untuk memberikan citra positif sehingga menarik minat wisatawan untuk datang.
0: Iya. Sektor usaha apa ini Pak yang paling dirasakan atau paling diuntungkan dari penyelenggaraan event-event di daerah selama ini Pak?
1: Kalau kita lihat dari analisis dampak CAN di tahun 2025 ya, dari terselenggaranya 99 event itu memang dampaknya sangat besar ya. Kunjungan dari statistik kunjungan wisatawan itu sebanyak 10.800 pergerakan wisatawan. 108.500 tenaga kerja, 105.700 pelaku seni atau pengisi acara yang terlibat, serta ada 4.900 komunitas dan 15 ribuan UMKM yang terdampak. Jadi kalau kita melihat sektor mana terdampak, justru memang multiplier efek dari sebuah event itu sangat luas ya. Jadi semua sektor pasti terdampak, baik itu dari komunitasnya, UMKM-nya, maupun belanja daerah, perputaran uang yang ada di situ. Tidak hanya tidak hanya hotel, tidak hanya akomodasi, tapi juga transportasi, dan juga souvenir dan merchandise juga semua sangat terdampak.
0: Oke, artinya juga didukung dengan signifikansi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini Pak ya, ke daerah-daerah tertentu tadi yang melalui
1: Betul.
0: Promosi yang strategi
1: Betul.
0: Yang tepat tadi ini seperti itu.
1: Betul. Okay. Jadi kalau dari selama ini KEN itu sebenarnya tidak hanya identik dengan event daerah atau hanya untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar event, tapi beberapa event KEN itu justru memiliki daya tarik untuk wisatawan mancanegara. Tadi seperti Pucu Jalur tadi, itu sangat menarik untuk wisatawan mancanegara, dan juga ada beberapa event lain yang juga memiliki daya tarik yang sama untuk para pelaku wisatawan maupun para wisatawan-wisatawan yang sudah ada di lokasi maupun yang datang khusus untuk menyaksikan event tersebut.
0: Ya. Pak, sebenarnya angka 86 miliar ini yang dari perputaran nilai ekonomi itu memang sudah ditargetkan sebelumnya atau bahkan melampaui batas target yang telah ditetapkan. Bagaimana nih, Pak Wis?
1: Kalau di 2025 lalu ya, secara perputaran ekonomi itu dihasilkan kurang lebih sebesar 17,01 triliun yang tercipta dari aktivitas pengunjung, penyelenggara maupun pelaku UMKM selama penyelenggaraan TEN berlangsung. Di tahun ini kami optimis dampak TEN ini akan jauh melampaui capaian di tahun 2025 lalu.
0: Artinya akan banyak hal yang bisa diangkat potensialnya. Kalau kita bicara daerah kan tentu tidak sedikit Pak ya, seniman lokal di sana, kemudian pelaku-pelaku industri kreatif yang bisa diberdayakan dan diberikan ruang yang besar. Nah ini bagaimana nanti Kemenpar untuk memfasilitasi mereka ini, baik itu seniman lokal, pelaku kreatif, untuk bisa mendapatkan panggung di event skala nasional bahkan internasional seperti ini Pak?
1: Oh tentu, tentu. Jadi kami sebenarnya tidak membatasi diri ya. Kementerian Pariwisata melalui penyelenggaraan KEN ini tidak hanya mengajak pemerintah daerah, tapi juga kami juga mengajak komunitas, industri pariwisata, media maupun masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi, termasuk tadi apa namanya pekerja seni ku ekonomi kreatif ini semua kami ajak kolaborasi dan kami juga melibatkan mereka tidak hanya pada saat penyelenggaraan event aja, tapi juga sebelum penyelenggaraan event berlangsung, mulai dari tahap perencanaan agar rasa memilikinya juga ada dan juga mereka secara maksimal memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan event tersebut.
0: Ya, respon dari pihak swasta khususnya Pak ketika disertakan dalam kolaborasi di event-event seperti ini bagaimana sejauh ini Pak?
1: Responnya sangat sangat baik ya. Tidak hanya pelaku usaha yang ada di destinasi sekitar, tapi juga pelaku usaha yang ada di sekeliling destinasi sekitar. Jadi mereka sudah apa namanya menyadari ya bahwa ini akan dihadiri oleh banyak pengunjung. Dan kalau industri itu kan mereka ya secara bisnis akan sangat menguntungkan ketika crowd-nya itu ramai. Baik itu dari sisi apa namanya brandingnya, dari sisi awareness maupun dari sisi transaksi. Jadi sebenarnya KEN ini udah sangat seksi ya untuk para pelaku usaha ini untuk ikut berpartisipasi.
0: Dan seperti apa nanti ini Pak Hafidz pemerataan sebaran event agar paling tidak merata di seluruh 38 provinsi yang ada sehingga memberikan dampak ekonomi yang merata pula bagi masyarakat. Bagaimana Pak?
1: Ya tentu kami memberikan kesempatan yang sama ya kepada semua provinsi untuk mengikuti seleksi KEN. Tentu nanti dalam perjalanannya akan ada penilaian-penilaian, ada kurasi-kurasi yang mengeliminir apa namanya para penyelenggara event maupun event-event yang diusulkan ini yang tidak memenuhi syarat. Tetapi mengeliminir ini bukan berarti kami meninggalkan mereka, karena pada saat kita ada one on one dengan

0: menarik, tapi secara pengemasan dulu.
1: Mm-hmm.
0: Setelah kami berikan masukan-masukan, kami berikan saran pengembangan di tahun berikutnya, insya Allah akan terpilih dan juga itu akan mewakili daerahnya. Jadi
1: Oke.
0: mungkin beberapa daerah yang tadinya hanya satu atau dua, di tahun depan bisa lebih banyak.
1: Baik. Pak Hafiz Agung Rifai, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan PLT Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai.
2: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudarno, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor layanan publik sebagai motor penggerak utama pertumbuhan perekonomian di daerah. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Ya, Atep silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar. Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah setelah mencatat realisasi investasi sekitar 11 triliun pada 2025. Pemerintah Kota Bandung kini menyiapkan sejumlah proyek strategis yang ditawarkan kepada investor, mulai dari penerangan jalan umum atau PJU, angkutan umum listrik, pembangunan hunian vertikal, hingga revitalisasi kawasan olahraga. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan berbagai proyek tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern sekaligus membuka peluang investasi baru bagi sektor

0: swasta. Satu proyek yang telah dipersiapkan dalam pembangunan sekitar 850 titik penerangan jalan PJU baru melalui skema kerja sama investasi. Menurut Farhan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, melainkan menggunakan skema investasi yang memungkinkan pihak swasta membangun fasilitas terlebih dahulu sebelum pemerintah membayar layanan yang diberikan. Farhan menilai skema tersebut lebih efektif karena mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus menunggu kemampuan fiskal daerah. Dengan pola kerjasama ini, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik dapat dipenuhi lebih cepat sekaligus membuka peluang bisnis bagi investor. Selain sektor penerangan jalan, pemerintah Kota Bandung juga tengah mempersiapkan transportasi umum melalui pengembangan angkutan kota berbasis listrik. Program angkot listrik dinilai menjadi salah satu proyek investasi paling menarik karena diharapkan mampu mengubah wajah transportasi publik di Kota Bandung. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar transportasi publik saat ini adalah menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota konvensional. Karena itu, selain melakukan pembenahan sistem operasional, pemerintah juga ingin menghadirkan armada dengan desain yang lebih modern dan nyaman agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum.
1: Investasi yang melibatkan APBD adalah, jadi contohnya lampu nih. Lampu itu nanti si swasta ini, investor, itu akan melakukan pengadaan. Setelah pengadaan sudah dinyala dan kita akan buy the service. Itu satu investasi. Nah, yang kedua, kami juga sedang mengundang beberapa investor untuk menyelenggarakan si angkot pintar, ya. Itu kerjasama dengan dinas. Ini dua nih yang kerjasama dengan dinas perhubungan provinsi. Nah, yang berikutnya itu tentang pembangunan. Pembangunan.
0: Farhan juga menambahkan pengembangan angkot listrik tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan investor swasta. Pemerintah Kota Bandung berharap proyek ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sektor perumahan, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman KPKP. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengajak seluruh pemilik UKM atau usaha kecil menengah maupun IKM, industri kecil menengah, untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Dari RRI Malang, Emil Akbar melaporkan. Emil.
3: Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengajak seluruh pemilik UKM, usaha kecil menengah maupun IKM, industri kecil menengah, untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat membuka pelatihan kemasan produk IKM dengan pesertanya adalah sekitar kurang lebih 200 sampai dengan 300 mereka-mereka yang semuanya adalah para pebisnis pemula. Menurutnya kemasan memiliki peranan penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen, apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk itu sendiri. Ada statement disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo seperti berikut ini.
4: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan termasuk Panjenengan. Kami hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa memfasilitasi Panjenengan. Bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat, itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya, ayo berdoa bersama-sama. Semoga yang hadir pada siang hari ini bisa menjadi pengusaha yang sukses, bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, tetangganya, bahkan Kabupaten Pasuruan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufik Kulgoni, menjelaskan pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi, promosi, kemudahan perizinan hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Ada statement juga disampaikan langsung oleh Taufiqul Ghori seperti berikut ini.
4: Bagaimana UMKM dan IKM ke depan mengarah ke sebuah usaha yang begitu didominasi dalam rangka pemasaran yang pada gilirannya tentu bisa meningkatkan daya saing dan bisa berdampak kepada kontribusi perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berangkat dari itu, Bapak Bupati kita menginginkan bahwa Diskoprindak harus melakukan langkah-langkah inovasi dengan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan. Yang salah satu hari ini adalah tentu harapannya bagaimana usaha kita itu bisa produknya lebih bagus dengan lewat kemasan yang kreatif dan tentu menarik.
3: Latihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk memberikan ilmu dan moga membagikan seluruh pengalamannya, seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mardika yang saat ini menjabat sebagai regional manager JNT Express, kemudian Katra Aldinus sebagai general manager Tamrin Jaya, serta Fortunando, seorang branding spesialis. Emil Akbar langsung dari Pasuruan, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Sumatera Selatan membentuk tim gerakan tanam menyongsong El Nino untuk menghadapi kemarau kering panjang yang diperkirakan memberikan pengaruh sektor pertanian tahun ini. Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan lahan rawa lebak untuk ditanami tanaman pangan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan. Nova.
5: Ya, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dintan TPH Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi pada lahan sawah seluas 483.000 hektar di sejumlah daerah sentra produksi untuk menghadapi kemarau berpotensi Godzilla El Nino pada tahun 2026 ini. Gerakan tanam tersebut telah dimulai sejak Mei lalu secara simbolis di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kepala Dintan TPH Sumatera Selatan Bambang Pramono menjelaskan, sekarang ini masih terjadi hujan di wilayah Sumatera Selatan, karena itu kondisi tersebut dimanfaatkan dengan gerakan tanam secara besar-besaran agar produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan tetap tinggi. Gerakan tanam padi ini sangat memungkinkan dilakukan di provinsi dengan 17 kabupaten kota yang ada karena memiliki luas baku sawah sekitar 516.000 hektar yang 73% diantaranya adalah lahan rawa lebak dan pasang surut. Untuk menyukseskan gerakan tanam Sumatera Selatan 2026 itu, Dintan TPH Sumatera Selatan mengharapkan berbagai dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kesediaan pupuk PT Pupuk Indonesia. Tanaman padi di lahan sawah milik petani yang tersebar di sentra produksi seperti Kabupaten Oki, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, dan Kabupaten Banyuasin tidak akan tumbuh subur dan menghasilkan gabah kering giling GKG optimal tanpa pupuk yang cukup berimbang. Berikut statement dari Bambang Pramono selaku Kepala Dinas TPH Sumatera Selatan.
6: Gerakan ini tidak hanya himbauan saja, tetapi dukungan Kementerian Pertanian ini sungguh luar biasa. Jadi untuk gerakan tanam ini, berapapun kebutuhan benih padi yang akan melakukan pertanaman yang selama ini tidak tanam, nah tepatnya itu akan diberikan support oleh Kementerian Pertanian dalam bentuk benih padi. Bahkan sebagian besar juga ada bantuan pupuk, dan yang pasti jaminan untuk lahan-lahan tersebut adalah untuk olah lahan.
5: Menurut Bambang, Dinas TPH Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya untuk tetap menghasilkan padi dalam jumlah besar guna memperkuat ketahanan pangan dan sebagai provinsi penghasil beras 3 besar nasional. Melalui gerakan tanam tersebut, peningkatan produksi padi 2026 di Sumatera Selatan sebanyak 4 juta ton gabah kering giling dari tahun sebelumnya 3,6 juta ton diharapkan dapat tercapai meskipun dibayangi potensi kemarau fenomena Godzilla El Nino. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Komisi 2 DPR meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Heriawan mengatakan, kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, namun juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
2: Sebanyak 217 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri telah selesai dibangun dari 284 yang ditargetkan. Dan Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi menegaskan, tahun ini pembangunan KDMP selesai dibangun. Dari RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan. Sofi.
10: Baik mendengar, pembangunan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total lokasi yang direncanakan, sebagian besar ini telah memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Dan saat kami konfirmasi, Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari total tersebut sebanyak 217 titik sudah mencapai proses 100%. Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. Menurut Jumadi, masih terdapat 10 desa atau kelurahan yang belum memulai pembangunan Kopdes Merah Putih dan kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya lahan yang memenuhi standar.
11: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada, kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
10: Dan sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri Ardan Kurniawan ini juga berharap kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
12: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Dan menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji menjelaskan pihaknya optimis target CKG bisa terpenuhi di 2029 mendatang karena pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan jemput bola dan penambahan fasilitas. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa saat ini fasilitas puskesmas selaku layanan primer CKG terus ditambah. Bahkan Nuroji juga yakin dengan penambahan fasilitas akan berdampak pada peningkatan kepesertaan CKG. Dan selain itu juga penambahan fasilitas, pemerintah saat ini juga terus memperbanyak keberadaan puskesmas di seluruh Indonesia dengan target satu kelurahan dan satu puskesmas. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji.
13: Dengan perbaikan fasilitas kesehatannya tentu masyarakat juga akan senang ke puskesmas. Jadi kan kalau kita sih banyak rumah sakit ya, bayangkan yang di luar puskesmas itu sangat vital, rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu, tapi sekarang per desa, per kelurahan ditargetkan punya puskesmas. Di situ akan dilengkapi dokter spesialis juga ya.
12: Dan Komisi 9 DPR RI Nuroji juga mengajak agar masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan program CKG. Pasalnya cek kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap penyakit kronis. Dan ia juga menjelaskan banyak masyarakat Indonesia mengidap penyakit kronis dan baru diketahui saat sudah memburuk. Hal ini akibat sebagian masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, hadirnya CKG diharapkan bisa membantu masyarakat terhindar dari penyakit kronis sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sehat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mendorong peningkatan kapasitas riset dan inovasi untuk mempercepat terwujudnya industri maritim nasional yang mandiri. Hana Syarif melaporkan.
14: Tahu sekarang perang sudah sangat berubah, di mana tidak mengandalkan orang, tapi mengandalkan teknologi.
15: Kemandirian teknologi di sektor pertahanan maritim menjadi elemen krusial untuk memperkuat kedaulatan negara, terutama di tengah perkembangan situasi keamanan yang semakin dinamis. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Sukartono Surato, mendorong peningkatan kapasitas riset dan inovasi dalam negeri sebagai upaya mewujudkan kemandirian tersebut. Ia menilai STTAL memiliki potensi yang besar dalam mendukung industri pertahanan nasional termasuk sektor maritim.
14: Tahu sekarang perang sudah sangat berubah, di mana tidak mengandalkan orang, tapi mengandalkan teknologi. Pertahanan kita itu beli, tahu PT PAL itu ya ibaratnya yang bikin kapal atau pabriknya kapal perangnya kita. Tapi yang bikin blueprintnya siapa? Ada STTAL, makanya kami datang ke sini nggak cuma untuk blueprintnya kapal perang, kapal selam, drone, baik yang terbang maupun yang untuk pengintai, yang angkut, yang kami udah ada di sini. Tapi jangan sampai cuma di rak aja atau tidak diproduksi.
15: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang tepat agar ekosistem industri pertahanan dalam negeri dapat berkembang secara positif. Ia menilai salah satu tantangan dalam penguatan industri pertahanan maritim adalah belum optimalnya penjualan alat utama sistem senjata atau alutsista di sektor tersebut.
16: Sebenarnya mereka mampu, kayak tadi disampaikan oleh industri asosiasi Iperindo ya, Mereka punya 342 anggota. Keanggotaan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Mereka sekarang banyak bekerja di maintenance, di perawatan. Sebenarnya mereka tuh mampu untuk membangun. Nah, kesempatan itu diharapkan diberikan juga kepada mereka. Begitu juga PT PAL, bagaimana pemerintah meningkatkan tentunya kesempatan yang diberikan PT PAL untuk memproduksi alat-alat pertahanan kita, khususnya di maritim.
15: Ia berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak peluang kepada perusahaan domestik termasuk dalam proyek-proyek milik BUMN seperti Pertamina, ASDP, dan PLNI. Menurutnya, jika kemampuan dalam negeri tersedia, maka seharusnya kesempatan tersebut diprioritaskan bagi industri nasional dan hanya melibatkan pihak asing jika memang dibutuhkan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya, Hana Pratiwi, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur pasca gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas jalan, jembatan, serta layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Fokus pemerintah kini diarahkan pada keandalan infrastruktur dasar agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Meski tidak ditemukan kerusakan berat secara visual, pemeriksaan teknis tetap dilakukan untuk memastikan keamanan. Salah satu titik yang ditinjau adalah jembatan Binangga Kenau di Kecamatan Noki Lalaki. Menteri Dodi menyoroti adanya getaran saat kendaraan melintas sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam. Kondisi jembatan Posu dan kawasan hulu Sungai Posu juga menjadi perhatian. Ia menginstruksikan survei lanjutan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi sejak dini. Berita dalam negeri lainnya, Ketua Tim Prediksi Bulanan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supari menegaskan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk fenomena El Nino. BMKG menjelaskan El Nino merupakan fenomena global akibat pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, namun berdampak pada berkurangnya curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang. Berdasarkan prediksi terbaru, El Nino berpotensi mencapai intensitas moderat hingga kuat. Dampaknya diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dengan kondisi cuaca yang lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Kita ke berita internasional. Data Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan melaporkan jumlah warga asing yang menjadi korban penipuan di Korea Selatan meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Data menunjukkan lonjakan signifikan dari sekitar 5.000 kasus pada 2023 menjadi hampir 20.000 kasus pada 2025. Banyak kasus melibatkan penggemar budaya pop Korea yang menjadi target penipuan. Pelaku biasanya menawarkan merchandise K-pop, namun kemudian menghilang setelah menerima pembayaran. Peningkatan juga terjadi seiring melonjaknya jumlah wisatawan asing ke Korea Selatan. Pemerintah setempat didorong untuk memperkuat langkah pencegahan untuk melindungi wisatawan dari tindak kejahatan. Kita ke berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani finish di peringkat keempat nomor lead pada World Climbing Series Innsbruck 2026 di Austria. Ia mencatatkan poin 40 plus di babak final, hanya terpaut satu tingkat dari podium. Persaingan berlangsung ketat dengan Neo Suzuki keluar sebagai juara, disusul Alberto Jens Lopez dan Jacob Scabbard. Poin Putra juga menyamai legenda panjat tebing Adam Ondra. Meski belum naik podium, hasil ini melanjutkan tren positif Putra setelah sebelumnya meraih emas di seri Praha awal Juni lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Monumen Nasional Monas menjadi salah satu pusat kegiatan peringatan hari ulang tahun HUT ke-499 Jakarta pada Senin 22 Juni. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas sejak pagi hingga malam hari. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada pada level 6.217,04. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Kami akan hadirkan topik pilihan sambut HUT ke-499 Jakarta naik MRT, LRT, dan Transjakarta cuma Rp1. Nanti kami akan membahasnya dengan pihak terkait dan Indonesia Penyapa Pagi selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung juga dalam topik yang kami hadirkan, lalu menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan tarif khusus Rp1 untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta selama 3 hari dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadi promo kado spesial ini berlaku pada hari Senin 22 Juni, Sabtu 27 Juni, dan Minggu 28 Juni. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut serta apa tujuan utama Pemprov DKI memberikan tarif transportasi publik Rp1. Saat ini kami telah bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan.
4: Wawancara Pro3.
3: Pak Ujang, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu Ana.
3: Sebelumnya, selamat hari ulang tahun Jakarta ini, Pak Ujang, ke-499.
5: Ya, terima kasih. Begitu antusiasnya dari RRI Pro3.
3: Ya, Pak Ujang. Pak Ujang, tujuan utama dari Pemprov DKI ini memberikan tarif transportasi publik Rp1 pada perayaan HUT ke-499 Jakarta. Seperti apa ini, Pak Ujang, tujuannya?
5: Memang untuk tujuan kami memberikan apresiasi kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi publik. Kebijakan tarif Rp1 ini juga diposisikan sebagai bagian upaya memperkuat konektivitas kota dan mobilitas warga menuju kota Jakarta, kota global, kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Memang sebelumnya juga Pak Gubernur tadi dalam upacara HUT Kota Jakarta yang ke-499 mengangkat tema semangat untuk bergerak menuju era baru Jakarta. Ya, memang perayaan HUT Kota Jakarta kali ini, tahun ini, bukan hanya sebatas seremonial saja, tapi bagaimana upaya memperkuat untuk konektivitas kota Jakarta dengan Jabodetabeknya khususnya, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan menghadirkan infrastruktur yang mendukung mobilitas warga menuju Jakarta sebagai kota global. Demikian, Bu Ana.
3: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan dari armadanya sendiri dan petugas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama program tarif Rp1 berlangsung, bagaimana ini, Pak?
5: Memang untuk tarif Rp1 ini dimulai tanggal 22 Juni, hari Senin ini, terus juga berlanjut pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Memang dari PT Transportasi Jakarta dan LRT, MRT semuanya mempersiapkan armadanya untuk siaga di lokasi masing-masing pelayanan. Dan memang kita penambahan personil termasuk untuk armada Transjakarta sendiri dipersiapkan kurang lebih 500 armada. Dan untuk MRT dan LRT memang dipersiapkan juga dengan personil yang siaga di lapangan, termasuk pengecekan dan pemutakhiran untuk membaca kartu di gate masing-masing pelayanan untuk penguatan armada yang kalau hari ini memang padat dan atau rute favorit untuk kelancaran layanan selama ini agar pelanggan tetap aman dan nyaman. Demikian.
3: Baik. Nah, Pak Ujang, nanti kami juga akan perbincangkan hal ini lebih lanjut begitu ya. Saat ini juga kami akan tanyakan tadi pagi bagaimana juga antusiasmenya. Tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Ujang, jadi jangan ditutup terlebih dahulu teleponnya.
5: Terima kasih.
4: Catatan peristiwa.
6: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya Kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pak Ujang, kalau tarif 1 rupiah baru mulai diberlakukan hari ini, tadi antusiasme dari masyarakat seperti apa ini Pak Ujang?
5: Ya, memang untuk penggunaan transportasi publik saat ini kita mengalami kenaikan. Ya, tapi tetap saja untuk warga masyarakat baik itu Jakarta dan Jabodetabek yang akan melakukan tugas ataupun melakukan aktivitas di Kota Jakarta, ini terlihat sekali antusiasnya dengan terlihat memang setiap harinya dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, untuk triwulan pertama saja sudah mencapai 112.1 juta orang yang menggunakan transportasi ini. Jadi ada kenaikan dibandingkan tahun 2025 naik 7,99%. Dan ini dibandingkan tahun yang lalu, dan ini merupakan suatu gambaran bahwa peningkatan layanan untuk penumpang transportasi umum di Jakarta ini semakin meningkat. Demikian.
3: Baik. Nah, Pak Ujang, kalau untuk rute favorit ini nanti diprediksi akan ada di mana saja, Pak Ujang? Apakah Monas seperti itu atau memang merata begitu digunakan oleh masyarakat nantinya?
5: Terutama memang kegiatan dari transportasi umum ini memang ada istilah transportasi Trans Jabodetabek dari Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya termasuk Bekasi. Ini transportasi sangat signifikan peningkatannya, dan terutama memang favorit untuk tujuannya. Ya, terutama untuk Trans Jabodetabek itu ada berada di Cawang, Lebak Bulus, dan Blok M, terutama karena ada transportasi Jabodetabek, Blok M, Bandara. Tapi yang terlihat memang warga masyarakat begitu antusias, terutama tujuan rutenya Monas, Ancol, maupun PRJ yang saat ini sedang ada kegiatan kegiatan untuk jalan dan juga pada saat HUT Kota Jakarta berlangsung.
3: Baik. Nah, Pak Ujang, apa saja ini aturan yang perlu diperhatikan masyarakat saat memanfaatkan layanan tarif 1 rupiah supaya perjalanannya aman, nyaman, lalu juga tertib ini, Pak?
5: Memang sebenarnya kebijakan untuk penggunaan tarif khusus 1 rupiah ini yang berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28, agar para penumpang atau pengguna moda tersebut pembayarannya mempersiapkan kartu uang elektronik, e-money, flash, atau cash, berisi, ataupun yang lainnya, atau serta dengan aplikasi Digi APPS, Jaklingko, maupun MyMRT Jakarta. Jadi penggunaan itu yang segera dipersiapkan. Yang kedua, agar para penumpang juga memperhatikan apa saja dari pengenaan tarif ini, tentunya menggunakan wajib melakukan tip in dan tap out menggunakan kartu yang tadi elektronik yang saya sebutkan tadi. Jadi meskipun memang saldo yang terpotong hanya 1 rupiah,
3: yeah,
5: untuk ketertiban masyarakat mengikuti arahan para petugas pelayanan antar moda ini dan menjaga kenyamanan bersama, aturi peraturan baik itu di halte, di stasiun maupun di dalam kendaraan tersebut. Ada aturan-aturan tersendiri seperti di PT Transjakarta untuk barisan paling depan tuh untuk kaum perempuan atau wanita dan juga disabilitas diperhatikan ataupun para lansia. Demikian mungkin yang kami sampaikan.
3: Oh baik, Pak Ujung, penggunaan get in dan get out itu lalu juga untuk tap in dan tap out menggunakan kartu digital tadi ya Pak Ujung, apakah juga itu menjadi penyebab tarifnya tidak 0 rupiah begitu tapi 1 rupiah begitu Pak Ujung?
5: Ya demikian, memang 1 rupiah ini menentukan bahwa satu orang menggunakan kartu elektronik berarti satu orang sebagai pengguna. Dan kita akan evaluasi pada malam hari ini berapa jumlah penumpang di tanggal 22 ini dan akan dilanjutkan tanggal 27 dan 28. Tapi untuk pengalaman kami dalam penggunaan tarif khusus ini 1 rupiah, memang penggunaannya yang biasanya penggunaan satu hari ini jumlah penumpang agak ada peningkatan jumlahnya. Dengan tentunya dari target yang tiap harinya 1,4 juta penumpang, ini saya bisa pastikan di akhir nanti malam hari jumlahnya cukup naik signifikan. Demikian mungkin.
3: Baik. Nah Pak Ujang, berarti kalau untuk warga luar Jakarta pun dapat menikmati promo ini begitu ya, di hari ulang tahun khusus ke-499 Jakarta ini?
5: Ya, asal dengan mempergunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung untuk penggunaan tap in dan tap out-nya. Demikian. Jadi warga masyarakat Jabodetabek kan memang sudah dipersiapkan transportasi namanya Trans Jabodetabek untuk para warga masyarakat sekitaran Jakarta untuk bisa menikmati tarif khusus di hari ini.
3: Baik. Nah Pak Ujang, mungkin selain tarif murah, strategi apa ini yang sedang disiapkan di Sub untuk membuat masyarakat beralih ke transportasi publik secara permanen Pak Ujang?
5: Memang untuk mengajak warga masyarakat menggunakan transportasi moda pelayanan publik, ini kita memberikan kemudahan-kemudahan dan juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan juga stakeholder yang ada, peningkatan jumlah armada dan juga pelayanan-pelayanan kenyamanan terutama keselamatan para penumpang dalam memberikan sehingga masyarakat merasa ada terlayani dengan baik. Dan satu hal lagi memang dari Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu untuk para ASN-nya dan para petugas dari Pemprov DKI Jakarta menggunakan layanan transportasi umum ini membuktikan bahwa kami dari birokrasi atau aparatur Pemprov DKI menggunakan transportasi umum. Dan kemarin kurang lebih mungkin dua minggu yang lalu dari PT Astra juga mencanangkan para pegawainya khususnya nih pegawai Astra menggunakan transportasi umum di hari Rabu tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kita mengajak pada seluruh warga masyarakat, pihak perusahaan swasta maupun yang lainnya beralih kepada transportasi umum. Demikian yang bisa sampaikan.
3: Oke. Nah Pak Ujang, mungkin juga masyarakat menunggu-nunggu ini. Adakah inovasi transportasi publik baru yang akan diperkenalkan setelah perayaan HUT Jakarta tahun ini?
5: Memang kita hanya menambah jalur-jalur khusus untuk pelayanan, terutama tadi Transjabodetabek dan juga untuk PT Transjakarta. dan yang kedua dari LRT, ada dari Veldrum ke arah Manggarai untuk konektivitas, dan yang ketiga nanti siang ini sekitar akan diresmikan stasiun Jakarta International Stadium yang membuktikan bahwa Jakarta mempersiapkan untuk sarana-sarana prasarana dari transportasi publik seperti itu.
3: Baik, itu untuk stasiun untuk moda apa saja itu Pak Ujang?
5: Ya, memang terutama untuk kereta api ya, dari ya LRT Jakarta, Veldrum Manggarai, dan juga stasiun JIS ini kita berkoordinasi dengan PT KAI untuk menunjang sarana-prasarana, karena stadion JIS ini, Jakarta International Stadium, sudah dipergunakan banyak momen, baik itu kegiatan olahraga, baik itu juga mungkin konser, maupun kegiatan masyarakat sosial lainnya, sehingga masyarakat mudah untuk mendatangi dan mengunjungi JIS ini, termasuk juga konektivitasnya akan kita berikan layanan yang terbaik, termasuk parkir yang ada jalur JPO sampai ke Ancol, sehingga memudahkan perparkiran kalau terjadi lonjakan para penumpang apa penonton di Jakarta International Stadium. Demikian salah satu contohnya.
3: Baik, Pak Ujang, berarti memang sudah siap sekali dari segi transportasi begitu ya. Pak Ujang, semoga memang HUT Jakarta ke-499 ini betul sesuai tema begitu ya Pak Ujang ya, bergerak menuju era baru Jakarta. Terima kasih nih Pak Ujang telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Pak Ujang, selamat pagi.
5: Selamat pagi,

Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.217. Indeks naik sekitar 40 poin atau 0,65% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Selengkapnya bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
3: Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Senin 22 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.217 atau naik sekitar 40 poin dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Sebelumnya IHSG ditutup di level 6.177. Penguatan pada awal pekan ini terjadi di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang masih mencermati sejumlah sentimen global dan domestik. Tim analis Picantro Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG pada hari ini cenderung bergerak konsolidatif. Menurut mereka, arah pasar akan dipengaruhi perkembangan geopolitik global serta sejumlah agenda ekonomi penting yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Salah satu perhatian utama investor adalah ketidakpastian implementasi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Keraguan pasar muncul setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menilai sebagian klausul perjanjian belum dijalankan sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar global tetap waspada terhadap potensi gangguan pasokan energi dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Sentimen ini juga menyebabkan mayoritas bursa saham di Eropa dan Asia melemah pada akhir pekan lalu. Selain itu, faktor geopolitik, investor juga menantikan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, di antaranya inflasi berbasis personal consumption expenditures atau PCE, data pesanan barang tahan lama, hingga indeks sentimen konsumen. Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada hasil annual market classification review dari MSCI. Laporan tersebut dinilai penting karena akan menentukan status Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia berencana meminta klasifikasi kepada MSCI terkait hasil penilaian aksesibilitas pasar yang dirilis sebelumnya. BEI menegaskan bahwa emiten di Indonesia telah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris guna mendukung keterbukaan informasi bagi investor global. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi.

0: Ekonomi pasar, menjelang tahun ajaran baru, harga sejumlah alat tulis kantor termasuk buku sekolah mengalami kenaikan. Kenaikan bervariasi sesuai dengan kualitas baik impor maupun produksi dalam negeri. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Fiza. Fiza, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual seharga 30-an ribuan sampai ke 50-an ribu untuk satu bal. Dan salah seorang pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah mulai meningkat dalam 2 pekan terakhir. Kami akan coba mewawancarai salah seorang pedagang buku di Kota Bengkalis.
2: Satu.
1: Ya, bagaimana Cong hari penjualan buku? Ada kenaikan harga?
2: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja.
1: Mungkin ada, sepertinya ini kan ada porting harga di sekolah.
2: Iya, kita ada juga buat program-program lah untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
1: Ya, kalau untuk di Bengkalis ini seperti apa daya beli saya?
2: Ya, lumayan sepi sih. Lumayan sepi.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih.
2: Oke.
1: Pendengar, selain alat tulis dan buku sekolah, perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Beberapa toko bahkan telah menambah stok untuk mengantisipasi lonjakan pembeli hingga awal Juli mendatang. Masyarakat berharap perlengkapan sekolah tetap bisa stabil sehingga tidak membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis untuk momentum ajaran baru ini mampu meningkatkan penjualan dibanding dengan hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya. Nobar Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalbar hingga dini hari membawa berkah bagi pelaku UMKM, termasuk pedagang jersey yang ramai pembeli. Selengkapnya bersama reporter William Van Heren. William.
3: Baik, terima kasih pendengar Pro 3. Sahibrandia, momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalbar tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pencipta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap peralatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey. Ketepatan berjualan di area nobar diperolehnya setelah mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui internet, kemudian menghubungi panitia penyelenggara. Menurutnya, proses untuk membuka stand di lokasi nobar cukup mudah. Setelah berkomunikasi dengan panitia, ia langsung mendapatkan pendampingan terkait teknis pelaksanaan jualan di area acara. Selama kegiatan nobar, Adit merasakan tingginya antusiasme masyarakat. Suasana acara juga dinilainya berlangsung ramai dan juga meriah. Berikut penuturan Adit penjual jersey di nobar Piala Dunia.
4: Karena pokoknya buat jualan jersey kayak gini. Karena pokoknya pas buat Piala Dunia kayak gini, ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa.
5: Prosesnya ini nggak? Boleh nggak juga?
4: Nggak, gampang sekali. Cuman chat, tanya ada lapangan atau enggak, langsung di-assist sama orangnya. Kita jualan.
3: Baik, pada hari pelaksanaan Adit mengaku sudah mendapatkan sejumlah pembeli yang datang ke lapaknya. Dia akan mengajak masyarakat Pontianak untuk turut meramaikan kegiatan nobar yang digelar RRI Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Antara dan juga RRI. Kehadiran para pelaku UMKM seperti Adit menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak Kalimantan Barat, Yulang Pan, Pontianak RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas sensus ekonomi 2026, karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Bersama reporter Eka Wulan. Eka Wulan.
6: Baik, pendengar dari Ponorogo, Jawa Timur, kami informasikan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ini menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Mereka ini bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di lebih 7.600 RT. Kepala BPS Kabupaten Ponorogo, Evi Tri Susanti, mengatakan bahwa ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga, yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo, aspek ketiga terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan para petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik, pendengar, dan juga memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan langsung dengan pajak. Berikut keterangan Evi kepada RRI.
7: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan untuk agregat, ya, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
6: Sementara itu, pendengar, kami juga berbincang bersama dengan PLT Bupati Ponorogo Lizkia Rita bahwa Pemkab ini mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi 2026. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus ekonomi dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan pendataan oleh petugas sensus. Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo ini telah diterjunkan ke lapangan, dibekali dengan surat tugas, kemudian tanda pengenal dan juga rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Wulan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga karet di Kabupaten Bengkulu Utara kembali mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Saat ini 1 kg karet dengan kualitas terbaik dihargai Rp17.000. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah.
8: Baik pendengar, harga komoditas karet di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menunjukkan tren yang positif. Bahkan petani dan pengepul karet menyebut kenaikan harga terjadi dalam 2 pekan terakhir. Menurut Sukarman, salah seorang petani sekaligus pengepul karet di Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini harga karet kering atau kualitas baik di harga Rp17.000 per kilogram, sedangkan karet basah atau kualitas rendah di harga Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya, harga karet kering di harga Rp15.000 per kilogram dan karet basah Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga karet ini juga diikuti peningkatan produksi dan penjualan hasil sadap dari petani. Kondisi ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan karet. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sukarman selaku petani sekaligus pengepul karet.
9: Karet kering di antara 16 sampai 17, paling rendah kalau karet basah jadi 15. Udah hampir 2 mingguan. Ya, alhamdulillah lebih meningkat panennya, tapi kita di bolak-balik di sini karena cuaca.
8: Dan pendengar, petani berharap karet dapat terus bertahan di harga yang saat ini, sehingga mampu menjaga daya beli dan stabilitas perekonomian masyarakat. Dan perlu ditahui juga bahwa karet ini menjadi salah satu komoditas unggulan yang menopang perekonomian warga di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada tahun 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulkifli Hasan mengatakan reformasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah, namun harus juga melalui perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah untuk menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro 3.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
12: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
13: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
12: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
14: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
12: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek, Profesor Ardi Vindiartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMA Unggulan MH Tamrin Cipayung, Jakarta Timur, di mana beberapa saat tadi telah berlangsung kegiatan bersama siswa-siswi unggulan program Sekolah Garuda Transformasi. Kegiatan ini menghadirkan para siswa yang memaparkan rencana studi mereka ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, yang mana presentasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini, menjelaskan bahwa program ini tidak hadir dari nol, melainkan hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan oleh sekolah kepada siswa berprestasi, mulai dari pengembangan minat, kepemimpinan, hingga membuka akses terhadap berbagai program studi prioritas di perguruan tinggi luar negeri.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Ya, pendengar, kami informasikan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat kualitas pendidikan dan juga membuka akses lebih luas bagi siswa berprestasi, khususnya dalam meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik. Program ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta unggul Indonesia yang siap berkontribusi dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pembangunan nasional. Dari SMA Unggul MH Tamrin Cipayung, Jakarta Timur, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Dirjen Bea Cukai menerima suap dari terdakwa John Field DKK setiap penyerahan sebesar 3 miliar rupiah. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
4: Ya, Hana Pratiwi dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang tuntutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabianan di Dirjen Bea Cukai dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut dari bulan Agustus hingga Januari, pejabat-pejabat di Dirjen Bea Cukai mendapatkan suap ataupun uang dari John Field dan kawan-kawan yang besar tiap bulannya mencapai 8 miliar rupiah. Dan jaksa juga menyebut bahwa Dirjen Bea Cukai menerima 3 miliar rupiah setiap bulannya. Dan berikut pernyataan jaksa saksi dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini.
5: Bulan September 2025, terdakwa bersama sama dengan terdakwa 2 dan 3 menyerahkan uang dengan total 8.588.120.000 dalam bentuk mata uang SJD dibagi dalam 12 amplop, sebagian kepada orang tua undangan yang bertempat di restoran Sobar Mall of Indonesia dengan rincian kode BC1 untuk Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama sebesar 3 miliar rupiah, kode BC2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Fiskal sebesar 2 miliar rupiah, kode BC3 untuk Kasubdit Intelijen Setiam Subiaksono sebesar 1 miliar rupiah, kode BC4 untuk Subdit Intelijen yaitu 1.250.000.000 rupiah untuk kode-kode lain yang ada di sini.
4: Benar, dapat jumlah laporan kelas selain uang sebesar 61 miliar rupiah, John Fitt dan kawan-kawan juga memberikan beberapa benda mewah yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah dan juga entertainment ataupun hiburan kepada para pejabat Bea Cukai yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
2: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
3: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoy, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
4: Time to celebrate.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, diantaranya kami akan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia. Di mana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada cuaca dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui naik turunnya harga pangan. Salah satu komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca adalah cabai rawit, dan gangguan musim curah hujan tinggi hingga perubahan pola tanam ini dapat memengaruhi produksi dan juga membuat harga cabai berfluktuasi. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana dampak dari perubahan iklim ini terhadap ketersediaan dan juga harga cabai rawit di Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai semarak perayaan dan harapan HUT Jakarta ke-499. Hari ini 22 Juni 2026 bertepatan dengan HUT Jakarta. Jakarta kembali merayakan hari jadinya yang ke-499 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga kemeriahan yang melibatkan masyarakat. Di balik perayaan juga tersimpan harapan agar Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, maju, dan inklusif bagi seluruh warganya. Makna perjalanan panjang Jakarta hingga usia ke-499 juga nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai jelang libur sekolah. Pemerintah akan luncurkan paket stimulus ekonomi. Menjelang masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk mendorong aktivitas masyarakat dan juga menjaga daya beli. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, transportasi, hingga usaha kecil dan menengah yang berpotensi meningkat saat musim liburan. Nanti akan kami

0: bahas juga mengenai manfaat stimulus ini bagi masyarakat dan bagaimana implementasinya di lapangan, tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif strategi Kabupaten Berau dalam mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045 bersama narasumber Bupati Berau Kalimantan Timur Sri Juniarsi Mas MPD yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI. Dan beragam peristiwa aktual lainnya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi dari Anda ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi. Anda dapat mengirimkannya ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas oleh Indonesia Menyapa Siang pada edisi 22 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah, Avatar Club, tempat para ibu menemukan kembali semangat hidup. Selengkapnya bersama reporter Imam Komarudin.

0: Pemirsa RRNet, senang sekali hari ini saya Imam Kumarudin kembali menjumpai Anda dalam program video potensi daerah, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi olahraga di Bopendigul, di mana olahraga Zumba kian hari kian diminati oleh masyarakat Bopendigul khususnya kaum hawa. Dan saat ini di belakang saya sudah tertulis rumah olahraga Avatar Club ini menjadi salah satu pusat kebugaran, pusat olahraga Zumba yang ada di Bopendigul. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa aktivitas di dalamnya dan juga sebenarnya apa yang sangat diminati oleh masyarakat dari olahraga Zumba ini, mari ikuti saya.
1: Di sebuah ruangan sederhana di kompleks Avatar Tanah Merah, musik terdengar menghentak setiap sore dan malam. Puluhan perempuan bergerak ikuti irama, wajah-wajah yang awalnya tampak lelah perlahan berubah menjadi senyum. Tawa pun pecah di sela-sela gerakan yang mereka lakukan bersama. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kelas Zumba biasa. Namun bagi para anggota Avatar Club, tempat ini telah menjadi lebih dari sekedar lokasi berolahraga. Instruktur Zumba Avatar Club, Zin Eka, menyebut klub ini lahir sekitar 3 tahun lalu, berawal dari kelompok perempuan yang rutin berolahraga bersama di kompleks Avatar. Komunitas tersebut berkembang menjadi wadah bagi lebih dari 160 anggota. Karena jumlah peserta yang terus bertambah, kelas pun dibagi menjadi sesi pagi, sore, dan malam. Fenomena ini membuktikan bahwa olahraga Zumba tidak hanya diminati masyarakat di kota-kota besar. Di Bopendigul, yang berada jauh dari hiruk pikuk perkotaan, Zumba justru menjadi potensi dan pilihan banyak perempuan untuk menjaga kesehatan sekaligus mengisi ruang kebersamaan. Mayoritas anggota Avatar Club adalah ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Mereka datang setelah menjalani rutinitas panjang mengurus keluarga, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Di tengah kesibukan itu, satu jam berolahraga menjadi waktu yang sangat berharga untuk diri mereka sendiri.
0: Apa sih keunggulan dari Zumba ini, Kak?
2: Kalau Zumba itu menaikkan mood, itu yang pertama. Itu menaikkan mood yang pertama. Kedua itu healing. Healing bagi kita emak-emak yang kegiatannya hanya di rumah, aktivitas mengurus anak, keluarga. Nah, Zumba itu salah satu healing terbaiknya kami, gitu. Cara melepas penat kami semua di Zumba.
0: Tapi kalau dari sini, dari aktivitasnya sudah banyak istilahnya yang mohon maaf, perubahan tubuhnya udah cukup terlihat dengan Zumba.
2: Iya. Ada yang dari 128 paling di Avatar nih, yang BB terbanyak itu 128 ada. Sampai sudah di 90-an, kayak gitu.
0: Sampai 90-an ya?
2: Terus ada yang dari 90-an sudah ke 60-an, atau ada yang 80-an sudah ideal. Pokoknya di sini itu saya bikin program ini sampai hari ini itu sudah 4 ke 40. Nah, ke 4 ke 40 ini sudah sekitar 20-an atau 30 orang yang lulus program. Jadi selama program sampai lulus itu dinyatakan lulus itu kalau sudah ideal.
1: Salah satu kisah datang dari Echa, anggota yang telah bergabung selama 3 tahun. Awalnya ia datang karena sering mengalami gangguan kesehatan akibat berat badan berlebih. Rasa malu sempat muncul saat pertama kali ikuti kelas.
0: Perubahan apa yang kakak rasakan?
3: Banyak perubahan yang saya rasa. Sama diri saya, badan saya yang biasa sakit kalau bangun tidur sekarang sudah gak pernah. Lebih ringan lagi. Sekarang lebih banyak bergaul sama yang lain. Karena banyak pengalaman yang saya dapat di Avatar ini, saya banyak diajar untuk ikut di apa nih, ikut mengisi acara-acara di mana-mana, ada beberapa kali isi acara.
1: Karena di tempat ini Zumba bukan hanya tentang ikuti irama musik, Zumba adalah tentang menemukan kembali kesehatan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang seringkali terlupakan di tengah kesibukan sebagai seorang perempuan dan seorang ibu.
0: Dari Bopendigul, Imam Kumarudin melaporkan.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Ada kopi Tuni, kopi asli Maluku, menyimpan cita rasa yang unik dan khas. Keistimewaan rasa yang diwariskan turun-temurun ini tidak hanya digemari masyarakat lokal, tapi juga berhasil menarik perhatian hingga wisatawan mancanegara. Selengkapnya bersama reporter Abdullah Leurima.
5: Kopi Tuni khas Maluku merupakan salah satu harta karun tersembunyi. Kopi asli Maluku yang tumbuh secara alami dan liar di hutan-hutan Maluku ini memiliki karakter rasa yang kuat, bold, ada aroma tanah dan jejak rempah sekitar. Kopi jenis ini akan terasa nikmat jika diolah dengan menggunakan rempah seperti jahe, cengkeh, pala, kayu manis, dan kenari. Owner Karibo Kopi, Saiful Etlegar, menyebut kopi asli Maluku memiliki cita rasa yang unik dan khas sehingga digandrungi para pencinta kopi.
6: Unggulannya adalah mampu tumbuh di 5 mdpl. Jadi uniknya kopi Liberik yang ada di Maluku itu, khususnya di Kisui, dia tumbuh di atas batu karang. Jadi di bawahnya air laut.
5: Rasanya bagaimana?
6: Dia rasanya lebih ke
5: Arabica atau Arabica?
6: Buah-buahan. Dia lebih ke buah-buahan. Dia bisa buah-buah nangka Belanda, nangka salak, sama buah pisang. Pisang masar.
7: Dia aromanya itu.
6: Dan aromanya lebih ke pisang.
7: Karena ada nuansa kopi.
6: Nuansa kopinya
7: kental.
6: Kental. Jadi memang sudah menjadi ciri khasnya itu kopi Liberica.
5: Tapi dia cuma tumbuh di Kesui, bisa dikembangkan tidak di Seram misalnya?
6: Nah, saat ini lagi dikembangkan di Ambon dan di Seram Barat.
5: Lalu
6: di Dusun Wayoho.
5: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Rod Brasher, dalam kunjungannya ke Ambon sempat mencicipi cita rasa kopi Tuni. Dia mengakui rasanya unik dan khas. Diketahui secara tradisional, kopi Maluku biasanya diolah secara manual, menggunakan kuali tanah liat di atas tungku kayu bakar dan ditumbuk menggunakan lesung kayu sampai halus. Saat ini kopi Tuni sudah mulai dikemas lebih modern oleh pegiat kopi lokal untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia sebagai identitas kopi asli Maluku, bukan sekedar komunitas biasa. Kopi ini paling pas dinikmati secara kopi hitam polos atau kopi jahe untuk benar-benar merasakan kekuatan aromanya.
8: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara di Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Upaya dilakukan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulhas menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah saat ini menyiapkan sekitar 30 lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan berharap target pengurangan masalah sampah nasional dapat tercapai pada 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
9: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Masyarakat Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat sudah mampu mengolah limbah cangkang kerang menjadi pakan ternak dan pupuk. Selengkapnya bersama reporter Arif Rizalul.
10: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merbu, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
11: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
12: Pemirsa RNet di mana pun berada, kita akan langsung wawancar dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut?
13: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
11: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
13: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit.
11: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
10: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 22 Juni dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Operasional bus selawat pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi akan berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, menandai berakhirnya layanan transportasi bagi jemaah haji pada musim haji tahun ini. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab. Dapat kami informasikan bahwasanya operasional bus selawat akan berakhir pada pukul 12 waktu Arab Saudi, di mana penyelenggaraan haji di wilayah Arab Saudi di daerah kerja Mekah. Hari ini merupakan hari terakhir bagi para jamaah haji di SUB 116 yang akan dilakukan pendorongan ke dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan, ketika misalnya sudah tidak ada jamaah haji yang berada di daerah kerja Makkah, maka operasional dari bus selawat akan berhenti pada penyelenggaraan haji pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Dan difokuskan para jamaah haji akan berada di Madinah dan saat ini akan dilakukan pendorongan jemaah haji di SUB 116 di mana di sektor 421 dan di sektor 8 akan dilakukan pendorongan jamaah haji dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya tadi banyak dari petugas haji yang melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Ka'bah, di mana mereka memutari atau mengelilingi Ka'bah 7 putaran lalu berzikir dan berdoa. Dan tawaf wada itu merupakan tanda bagi perpisahan bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya untuk operasional bus selawat yang memang akan berakhir pada pukul 12 waktu waktu Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Program merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN. Mendagri menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus memperkuat penerapan prinsip environmental, social, and governance dalam tata kelola pertambangan nasional. Seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Cecep Muhammad Yasin mengatakan, penguatan menjadi penting karena kini standar keberlanjutan tidak lagi sekedar menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga menentukan daya saing industri mineral Indonesia di pasar global. Pemerintah telah mulai mengintegrasikan aspek environmental, social, and governance dalam proses evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mengakhiri konflik di Lebanon dan mengurangi tekanan terhadap perekonomian Iran. Pernyataan disampaikannya setelah Qatar dan Pakistan mengumumkan kemajuan penting dalam upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul berakhirnya putaran pertama perundingan tingkat tinggi di Danau Lucerne. Burgenstock Swiss, dalam pernyataan bersama, kedua negara mediator tersebut menegaskan pihak sepakat membentuk mekanisme koordinasi bersama yang melibatkan Republik Lebanon untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer, sesuai nota kesepahaman yang telah dicapai Amerika Serikat dan Iran. Berita olahraga, penyerang tim nasional Belgia Romelu Lukaku mengajak teman-temannya tetap tenang meskipun masih berstatus tanpa kemenangan dalam dua pertandingan penyisihan Grup G Piala Dunia 2026. Setelah ditahan imbang Mesir 1-1 di laga pertama, Belgia kembali gagal meraih kemenangan perdana mereka di Piala Dunia kali ini. Usai bermain imbang melawan Iran di Stadion Sophie Inglewood, California, Amerika Serikat. Dua kali hasil seri ini menempatkan tim berjuluk Setan Merah ini di posisi ketiga klasemen Grup G dengan 2 poin, mengoleksi poin yang sama dengan Iran di posisi kedua. Iran dan Belgia terpaut 2 poin dari pemuncak klasemen Mesir yang baru saja mengalahkan juru kunci Selandia Baru, klasemen dengan skor 3-1. Situasi membuat Belgia wajib meraih kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya pada pertandingan terakhirnya. Ketika bertemu Selandia Baru di Stadion British Columbia Place, Vancouver, Kanada pada Sabtu mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal, guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur dasar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah, keandalan jembatan, dan layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga mengungkapkan saat ini jemaah haji asal Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 mulai melanjutkan ibadah ke kota Madinah bersama reporter Fitri Hasana.
5: Warta Nusantara.
6: Fitri, silakan dengan informasinya.
7: Baik, pendengar, jemaah haji Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini sedang berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaji Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Musdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Sebelum bertolak menuju Madinah, para jemaah telah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah mereka di kota Mekah. Adapun pendengar, sampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, di antaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah. Berikut penuturan Ani Mufarohah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga.
8: Bismillah ya, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya, sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
7: Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kepulauan Riau menyatakan kesiapannya untuk memberi pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat menembus pasar internasional. Bersama reporter Febriansyah. Febriansyah.
1: Baik, terima kasih. Pendengar di mana saja Anda berada, potensi usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri tidak kalah saing dengan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan produk hasil UMKM yang dijual di Gedung Dekranasda Kepri, bahkan sampai diekspor. Menurut Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kreatif Space Kepri Mariadi, Dekranasda Kepri terus mendorong UMKM daerah untuk berkembang termasuk di era digital. Dalam hal ini, Dekranasda Kepri siap memberi pendampingan untuk tembus ke pasar internasional. Mengingat Kepri salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Di samping itu, Dekranasda selalu membuat workshop untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya melakukan pemasaran digital menyesuaikan perkembangan teknologi.
2: Kita bermitra dengan mereka, mereka berkantor di sini. Lalu bermitra dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini juga lumayan bagus program-programnya, karena setiap tahun ada program kurasi nasional, dari kurator nasional yang dibawa untuk mengkurasi, membantu produk-produk UMKM, biar yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Jadi UMKM naik kelas. Terus juga selain itu, kita bermitra juga dengan kawan-kawan dinas, karena terafiliasi langsung juga dengan pengurus Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau.
1: Masih disampaikan Ketua Dekranasda Kreatif Space Kepri Mariadi, adapun yang menjadi tantangan dalam pengembangan penjualan UMKM untuk menembus pasar ekspor adalah keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki pelaku usaha. Hingga saat ini, sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah produksi secara signifikan untuk memenuhi permintaan pasar internasional yang cenderung tinggi dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan dukungan berbagai pihak melalui penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, serta pendampingan berkelanjutan agar UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi standar kebutuhan pasar ekspor. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Febriansyah, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Program Sekolah Rakyat Sampang di wilayah Madura Raya mencatat kekurangan calon siswa jenjang SMA asal Sumenep pada tahun ajaran baru tahun ini. Bersama reporter Ima Fadilah. Ima Fadilah.
4: Terima kasih, Hana. Kuota pendaftaran untuk jenjang sekolah menengah atas SMA Sekolah Rakyat SR Sampang Gabungan Madura Raya tahun ajaran baru ini resmi terpenuhi untuk hampir seluruh wilayah. Namun, kondisi khusus terjadi pada jenjang SMA asal Kabupaten Sumenep yang dilaporkan kekurangan calon siswa. Ketua Tim PKH Sampang sekaligus Tim Penjaringan Calon Siswa Muhammad Hakim menjelaskan bahwa seluruh kabupaten di Madura Raya telah mengkonfirmasi jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau. Masing-masing jenjang di setiap kabupaten dialokasikan kuota sebanyak 90 calon siswa yang nantinya dibagi ke dalam 3 rombongan belajar.
5: Sementara tidak ada jangkauan. Tapi ada yang sebenarnya memang minta, karena sebenarnya kan tidak ada banyak. Minta di sarung kesampang, cuma masih belum kami sepakati karena banyak pertimbangan, khawatir ada masukan lagi nanti di tingkat kabupaten.
4: Berbeda dengan Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan yang kuotanya terpenuhi sepenuhnya, minimnya pendaftar dari Sumenep membuat atau minimnya peminat dari Sumenep membuat kuota kelas tidak terpenuhi. Akibatnya, kelas jenjang SMA asal Sumenep dipastikan tidak ada atau ditiadakan untuk tahun ajaran baru ini. Meskipun saat ini pasti panitia tidak menyediakan kuota cadangan khusus, pihak Sumenep mengajukan permohonan interkoneksi antar daerah sebagai solusi alternatif. Skenarionya, jika di tengah jalan terdapat siswa dari Sampang yang mengundurkan diri, posisi kosong tersebut akan langsung diisi oleh siswa cadangan yang diambil dari Kabupaten Sumenep. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya tampung sekolah rakyat menyeluruh di wilayah Madura Raya. Seluruh finalisasi dan penyesuaian data siswa ini nantinya akan ditetapkan secara resmi dalam rapat pleno penentuan calon siswa yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juni mendatang. Dari Sampang, Madura, Imam Fadilah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 3 Sanggau hari ini melakukan proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jalur afirmasi dengan ditemukan satu kasus tanpa dokumen pendukung. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri Handayani.
6: Baik, pendengar, pendaftaran peserta didik baru jalur afirmasi di SMA Negeri 3 Sanggau mulai dibuka dan berlangsung lancar pada hari pertama pelaksanaan. Operator SMA Negeri 3 Sanggau, Isnaini Bagus, mengatakan pihak sekolah menemukan satu kasus calon peserta didik yang masih masuk kategori DSR 1 hingga 4, namun tidak memiliki dokumen pendukung jalur afirmasi. Menurutnya, calon peserta didik tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sehingga tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS maupun Program Keluarga Keharapan atau PKH. Untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terpenuhi, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Sekolah juga menyarankan orang tua calon peserta didik untuk berkonsultasi langsung dengan Dinas Sosial agar proses pendaftaran melalui jalur afirmasi dapat tetap difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Kami sudah mendapatkan beberapa kasus di mana di dalam desil itu mereka masuk ke dalam desil 1 sampai 4. Ternyata orang tua tidak mendapatkan bantuan. Jadi siswa atau anak itu tidak memiliki KIP, ASKS atau PKH. Jadi dari kami sudah ke dinas sosial atau ada solusinya supaya anak itu bisa cuma 3. Baru satu tadi pagi-pagi tadi sudah ada dan kita menjalankan untuk konsultasi ke dinas sosial untuk menjadi formula supaya mereka
6: Isna ini menjelaskan, SMA Negeri 3 Sanggau tahun ini membuka 8 rombongan belajar dengan total daya tampung sekitar 288 peserta didik baru. Ia juga menambahkan sekitar 35% atau lebih dari 90 kursi dialokasikan untuk penerimaan peserta didik melalui jalur afirmasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren menurun seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif, di antaranya pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Bersama reporter Sukasa Bratawinangun. Sukasa.
8: Ya, Hana dan juga pendengar, dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewi Putu Merte Suteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
9: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan stuntingnya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena kita bergerak ya, dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus nanti sekarang ini.
8: Ia menjelaskan pencegahan stunting perlu dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi langkah untuk menekan risiko stunting. Menurut Dr. Dewa Putu Merta Suteje, posyandu memiliki peran penting dalam deteksi dini kesehatan anak. Pemantauan rutin berat dan tinggi badan membantu mengetahui kondisi gizi lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong berbagai program kesehatan masyarakat untuk menekan angka stunting dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan. Meski demikian, ia menegaskan perlunya kolaborasi seluruh pihak agar kualitas kesehatan anak di Buleleng dapat terus ditingkatkan. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa melakukan langkah jemput bola dan berbagai inovasi sebagai upaya mensukseskan program cek kesehatan gratis. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
10: Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan berbagai inovasi layanan guna memperluas jangkauan pemeriksaan kepada masyarakat. Program ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga langsung mendatangi aktivitas masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Olviana Ratu, mengatakan pihaknya terus menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran tim kesehatan tersebut dimanfaatkan sebagai media pelaksanaan pemeriksaan CKG, sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh layanan hanya dengan menunjukkan KTP.
11: Mereka yang tidak mempunyai, katakanlah, kartu sehat, aplikasi kartu sehat di HP, itu boleh langsung ke puskesmas atau ke tempat, katakanlah, di posyandu itu, kami bisa membuatkan, membantunya. Dan kita akan langsung masukkan dalam sebuah data yang terintegrasi, sehingga dapat dikatakan yang bersangkutan telah melaksanakan CKG. Kemudian yang ketiga lagi, yang kami laksanakan, pemeriksaan CKG ini untuk semua umur yang orang sering bilang, semua siklus hidup. Jadi ketika satu orang mendapatkan pemeriksaan, satu keluarga, kami langsung menghimbau, tolong bawa keluarga yang lain, apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak atau orang tua yang tinggal dalam satu rumah. Sehingga betul-betul bukan hanya satu orang dalam satu keluarga yang diperiksa, ini sudah satu rumah. Jadi kemarin kami mengeluarkan inovasi kalau bisa bukan by name, by address, by family, by address.
10: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit di lingkungan keluarga. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui layanan Propua dalam perlindungan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Bersama reporter Rahma Suci. Rahma Suci.
12: Ya, baik pendengar. Propuan hadir sebagai layanan terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sistem nomor hotline WhatsApp tersebut terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP 3 Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, mengatakan Propuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi, namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
13: Ini lebih ke saluran teknologi, urannya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan. Atau misalnya kami DP2KP berjalan sendiri-sendiri saja. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layanan anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
12: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur berharap layanan Propuan dapat semakin mudah akses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Krayan mengungkapkan saat ini pasokan BBM tersendat dan listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam, lalu juga berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Bersama reporter Salma Amin. Salma, seperti apa kondisi terkininya?
14: Ya, pendengar, warga di wilayah Indonesia Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur. Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas. Dan berikut pernyataan Camat Krayan Selatan Oktavianus.
15: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
14: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Demikian dari Nunukan Salma Amin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Bersama reporter Rian Muhdar. Rian.
16: Baik, Hana, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisata sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Menurut keterangan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini menegaskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan. Menurutnya yang paling penting saat ini adalah memastikan kawasan ex-hotel Santosa tidak terus dibiarkan kosong karena dapat menimbulkan kesan negatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Senggigi. Lalu Ahmad Zaini menambahkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya,

0: harapannya hidup kayak contoh saya.
1: Rencana tersebut mendapat sambutan hangat dari pelaku industri pariwisata di kawasan Senggigi. General Manager Merumata Senggigi, Fahru Rozi, menilai pembangunan pusat perbelanjaan di lokasi ex-Hotel Sentosa akan menjadi terobosan besar yang selama ini dinantikan. Ia mengatakan selama ini Senggigi belum memiliki pusat perbelanjaan modern sehingga banyak wisatawan mampu maupun masyarakat memilih berbelanja ke kota Mataram. Kehadiran mall diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menambah pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Lombok Barat. Menurut Fahru Rozi, keberadaan mall juga akan meningkatkan daya tarik hotel di kawasan Senggigi karena wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas tanpa harus keluar dari kawasan wisata. Berikut penjelasan General Manager Merumata Senggigi, Fahru Rozi.
0: Saya sangat setuju karena mendukung terobosan yang buat film. Kita tahu sendiri, punya mall ya, orang banyak lari ke kota lah. Ya, kalau ada mall kan PAD-nya masuk sini, di samping hotel saya langsung kan. Kenapa saya bilang laku? Kalau nginep di Merumata saja, karena di dekatnya tinggal jalan mall.
1: Fahru Rozi berharap rencana pembangunan dapat segera diwujudkan, bahkan dirinya menyatakan siap memberikan dukungan apabila diperlukan selama proses pembangunan berlangsung. Dari Senggigi, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyatakan komitmen untuk fokus terhadap 55 pembangunan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan saat ini sebanyak 5 pembangunan telah siap untuk beroperasi. Bersama reporter Desi Hermila. Desi Hermila.
2: Baik, kami laporkan dari Kota Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci, di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani, mengatakan saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan. Sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%. Dan rencananya akan diserahkan pada bulan Agustus 2026 mendatang. 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sangaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci.
3: Ya, untuk Kabupaten Kerinci kita ada koperasi KDKMP itu berjumlah 287 KDKMP. Kemudian yang saat ini yang sedang progres pembangunan itu ada 55 KDKMP. Kemudian, ya, dari 55 yang sedang dalam proses dibangun sekarang ini, ada 5 KDKMP yang sudah selesai 100% di Kabupaten Kerinci. Yang pertama itu di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Koto Baru, Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian

0: Pengani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Terlebih, Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang berada di perbatasan antara Sumatera Barat dan juga Provinsi Jambi. Dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Desi Hermila untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Kecamatan Biau mengungkapkan rendahnya animo masyarakat memanfaatkan posyandu secara berkala menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Biau. Bersama reporter Ahmad Mukadas. Ahmad.
2: Ya, baik. Rendahnya kunjungan ke Puskesmas berdampak langsung pada meningkatnya risiko penyakit yang tidak tertangani. Keterlambatan deteksi dini seperti pada ibu hamil atau balita serta menurunnya efektivitas alokasi dana operasional pemerintah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara fasilitas medis yang tersedia dan derajat kesehatan masyarakat. Kepala UPTD Puskesmas Biau Kabupaten Buol, Jasmain Janab, saat diwawancara RRI mengatakan, selain menyebabkan meningkatnya risiko penyakit yang tidak tertangani, rendahnya animo masyarakat untuk berkunjung atau memanfaatkan posyandu secara berkala juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Biau saat ini. Di mana dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Buol, Puskesmas Kecamatan Biau merupakan sasaran terbanyak karena merupakan puskesmas yang berada di ibu kota Kabupaten Buol. Ketidakaturan masyarakat, terutama ibu-ibu hamil maupun menyusui, memanfaatkan posyandu juga mengakibatkan putusnya pemantauan tumbuh kembang anak-anak sehingga berdampak terhadap angka stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Biau.
3: Ini salah satu cara kita untuk mencari, untuk mendeteksi apakah gejala-gejala stunting. Ini yang kami sangat mengharapkan bahwa hanya tolong untuk melakukan deteksi ini terkait dengan pencegahan stunting tadi.
2: Iya, menurut Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau, sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan pihaknya sejauh ini agar angka stunting yang ada dapat dicegah secara maksimal. Salah satunya dengan menyasar remaja putri yang masih duduk di bangku sekolah SLTS derajat dengan memberi vitamin penambah darah, sebab diyakini bahwa remaja putri merupakan calon ibu.
3: Selain dari itu juga, penanganan ini yang penanganan lebih awal ya tentunya juga kita melibatkan yang istilahnya calon-calon yang akan menjadi ibu lah seperti itu. Nah, maaf saya lagi seperti anak-anak remaja putri. Nah, mereka kan jika bakal menjadi ibu, ini akan melahirkan. Nah, kami berharap bahwa itu dalam rangka pencegahan itu, kalau tidak ada langkah-langkah yang kita jadi tidak nanti mereka menikah atau hal ya, tetapi ada langkah-langkah atau hal yang jauh sebelumnya juga. Nah, salah satunya adalah pemberian tablet bagi remaja putri. Kalau itu menjadi saran kami dan teman-teman itu turun nih.
2: Ya, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Biau, terutama ibu menyusui, agar memanfaatkan posyandu secara teratur sehingga angka stunting yang ada saat ini dapat dicegah secara maksimal. Dari Buol, Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk menyiapkan generator set genset di kantor masing-masing sebagai langkah antisipasi adanya pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
4: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk menyiapkan generator set genset di kantor masing-masing. Hal ini sebagai langkah antisipasi adanya pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kota Bekasi. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri, dengan keberadaan genset maka diharapkan layanan publik tetap bisa berjalan saat terjadi pemadaman listrik dan sehingga masyarakat juga tetap bisa mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Bahkan Tri juga menjelaskan langkah antisipasi sangat penting mengingat pemadaman listrik bisa terjadi sewaktu-waktu dan hal ini juga tidak bisa diprediksi. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Ardianto.
5: Yang pertama saya sudah menginstruksikan pada jajaran
6: PLN ya Pak ya,
5: antisipasi jajaran internal itu, ya, terutama yang pemadaman listrik untuk kemudian mempersiap sendiri dengan genset-genset yang ada. Nah, karena memang kan situasi kita tidak bisa prediksi, ya, tetapi mudah-mudahan yang paling penting adalah kita antisipasi bagi pelayanan agar tidak ada hambatan.
4: Dan dalam beberapa pekan terakhir juga sejumlah wilayah di Kota Bekasi mengalami pemadaman listrik, termasuk di wilayah Bekasi Selatan, di mana kantor pemerintah dan pusat layanan publik terpusat di wilayah tersebut. Dan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, juga berharap untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik dengan mempersiapkan genset sehingga bila listrik padam, pelayanan publik tidak akan terganggu. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Loksemawe bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada siswa disabilitas di SLB Negeri Kota Langsa sebagai bagian dari dukungan pasca bencana hidrometeorologi bersama reporter Teku Maundari. Teku.
6: Ya, baik. Terima kasih. RRI Loksemawe dengan dukungan Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada SLB Negeri Kota Langsa pada Senin tadi pagi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala RRI Loksemawe, Weni Zulianti, kepada Wakil Kepala SLB Negeri Kota Langsa, Tri Kusuma Wardana. Dan bisa saya informasikan, kegiatan ini disaksikan oleh Ketua DPRK Kota Loksemawe, Ketua DPRK Kota Langsa, Melvi Tasari, serta Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Dharma Putra. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Langsa beberapa waktu yang lalu. SLB Negeri Kota Langsa saat ini membina 205 siswa dari jenjang TKLB hingga SMALB dengan dukungan 43 tenaga pendidik yang tersebar di 49 kelas. Dalam sambutannya juga Kepala Dinas Sosial Kota Loksemawe, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Dharma Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI serta RRI Loksemawe atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak disabilitas di Kota Langsa.
7: Sosial Kota Langsa, pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Loksemawe atas dedikasinya memberikan bantuan Al-Quran Braille sebanyak 4 set, masing-masing set berisi 30 juz dengan dukungan Kemensos RI. Dan kami mengharapkan bantuan-bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama oleh anak-anak kita di SLB. Dan kami berharap agar dukungan dari pihak RRI Loksemawe itu tetap berlanjut. Semoga kita semua dimudahkan.
6: Ya, Kepala RRI Loksemawe tadi juga sempat membuka kegiatan acara. Dan dalam statementnya, dia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan akses anak-anak tunanetra terhadap pembelajaran dan pedalaman nilai-nilai keagamaan. Hal senada juga disebutkan oleh Ketua DPRK Kota Langsa, Melvi Tasari, yang juga mengapresiasi kegiatan tersebut dan menilai RRI telah berperan sebagai corong informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Sekaligus ini membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara RRI Loksemawe dan pemerintah Kota Langsa di masa mendatang. Dari Kota Langsa, Aceh, Teku Maundari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
9: Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 22 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi Rp17.813 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Natuna menyampaikan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Laporannya bersama Erik Muhammad.
10: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
11: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
10: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
12: Intinya pertama kita terima petugas kita kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
10: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo imbas pemadaman listrik bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
13: Iya, Hana dan juga Bintang, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan yang beberapa waktu lalu mengalami gangguan di Pulau Jawa. Darmawan dan sejumlah direksi tiba di Istana Kepresidenan tadi menakan kemeja putih pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto, Darmawan menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dalam keterangan persnya, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Dan ia memastikan bahwasanya sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah berangsur-angsur pulih. Dan pendengar berikut penjelasan selengkapnya dalam keterangan pers di Jakarta beberapa menit lalu dan berikut ini.
14: Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
13: Iya, pendengar, setelah memberikan keterangan pers, Darmawan dan sejumlah direksi langsung memasuki Istana Merdeka untuk memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nanti juga rencananya rapat juga akan dihadiri oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslani. Hingga saya melaporkan, pertemuan atau juga rapat masih berlangsung. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
1: Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG melemah ke level 6.099,93 pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Eliana, silakan dengan update terkininya.
15: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 1,25% atau 77,21 poin ke level 6.099,93. Indeks dibuka pada level 6.217,04, sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.226,72 sebelum bergerak turun hingga menyentuh level terendah 6.052,94. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam fase konsolidasi pada perdagangan hari ini. Secara teknikal, indeks dinilai masih berpotensi menguat secara terbatas, namun tetap dibayangi risiko koreksi. Pintrako Sekuritas juga memproyeksikan pergerakan IHSG sepanjang pekan ini berada pada rentang 6.100 hingga 6.250. Menurut analis, pergerakan indeks akan dipengaruhi faktor eksternal maupun domestik, terutama menjelang pengumuman hasil annual market classification review dari MSCI. Dari sisi global, mayoritas indeks saham di kawasan Asia dan Eropa ditutup melemah pada akhir pekan lalu. Kondisi tersebut dipicu keraguan investor terhadap keberlanjutan perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Pelaku pasar global juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis dalam waktu dekat. Di antaranya indeks harga konsumsi pribadi, data pemesanan barang tahan lama, indeks sentimen konsumen Universitas Michigan, serta survei Federal Reserve regional. Sementara dari dalam negeri, investor menantikan sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pekan ini, termasuk data jumlah uang beredar yang mencerminkan kondisi likuiditas perekonomian. Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada hasil review tahunan MSCI yang akan menentukan status Indonesia dalam klasifikasi emerging market. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: sedangkan yang di luar pas ke puskesmas itu sangat vital. Rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
2: DPR RI mendorong target kepesertaan program cek kesehatan gratis di Indonesia. Program Sekolah Garuda Transformasi membuka peluang bagi siswa meraih pendidikan terbaik. Iran mempertahankan hak-hak nasionalnya dan tetap membuka jalan dialog dan diplomasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis CKG di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
0: Sampai 2029.
3: Sekarang eksistensinya
0: 32 juta.
4: 32 juta. Dari target itu segitu.
0: Iya, dari target segitu, tapi masih tahun kedua kan, masih ada 3 tahun lagi.
5: Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji, pihaknya optimis target CKG bisa terpenuhi di 2029 mendatang. Sebab pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan jemput bola dan penambahan fasilitas. Ia menjelaskan bahwa saat ini fasilitas puskesmas selaku layanan primer CKG terus ditambah. Pihaknya yakin dengan penambahan fasilitas akan berdampak pada peningkatan kepesertaan CKG.
0: Dengan perbaikan fasilitas kesehatannya tentu masyarakat juga akan senang ke puskesmas. Jadi kan kalau kita sih banyak rumah sakit ya, bayangkan yang di luar pas ke puskesmas itu sangat vital. Rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu, tapi sekarang per desa, per kelurahan ditargetkan punya puskesmas. Di situ akan dilengkapi dokter spesialis juga.
5: Sementara di sejumlah daerah, tingkat kepesertaan masyarakat CKG terbilang tinggi, salah satunya di Kota Bekasi. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati menjelaskan sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang sudah ditetapkan.
6: Kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya. Total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
5: Komisi 9 DPR RI berharap hadirnya CKG merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya penyakit kronis sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sehat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek, Profesor Ardi Vindiartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
7: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
7: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
8: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
7: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026 untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magdalena.
9: Bertempat di Geraha Baspara Icana, kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Gubernur BI mengatakan program tersebut merupakan komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar penting perekonomian kerakyatan, sekaligus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu dilakukan secara terpadu melalui proses pelatihan kewirausahaan, praktik langsung dan evaluasi, sertifikasi serta fasilitas permodalan. Pelaksanaan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ini menurut Gubernur BI Perry Warjio bersinergi antara lain dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Koperasi serta Asosiasi Pesantren di seluruh Indonesia.
10: Komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan.
9: Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan sebanyak 3.000 UMKM akan mengikuti program ini melalui 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu terbagi dalam dua program konvensional, terdiri dari cangkir barista untuk mencetak barista profesional dan citra Nusantara yang bergerak di bidang wastra. Sedangkan dua program lainnya untuk pesantren adalah program Air Berkah Indonesia untuk produksi air kemasan dan Tani Berkah Indonesia untuk pertanian hidroponik. Melalui program-program tersebut diharapkan akan lahir pelaku UMKM yang profesional, selain akan memperkuat ekonomi kerakyatan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar. Laporan disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
11: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan minapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
12: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
11: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
13: Boro-boro pepegian, melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
11: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
14: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah terus berlangsung. Berbagai persiapan dilakukan petugas kloter untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Ketua Kloter SUB 112, Hanis Watun Nadiro mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim pendorongan dan petugas sektor sebelum pemberangkatan jemaah menuju Madinah sesuai jadwal kloter SUB 112 yang diberangkatkan. Untuk menghindari kepadatan di area hotel, jemaah diminta tetap berada di kamar masing-masing hingga ada panggilan dari petugas. Setelah bus dan perlengkapan pemberangkatan siap, jemaah kemudian diarahkan secara bertahap menuju lobi untuk proses pemberangkatan. Hanis Watun menjelaskan pola tersebut diterapkan karena area lobi hotel memiliki kapasitas terbatas sehingga diperlukan pengaturan arus jemaah agar proses pergerakan berlangsung lancar. Berikut keterangan dari Hanis.
17: Sekarang mulai sebelumnya tadi sudah ke sini dan koper-koper karena kan dari jemaah kan sudah di packing semua, jadi tinggal kelompokan turun-turun. Nah, memang untuk menurunkan kan butuh waktu di kelompok-kelompokan proses. Oke, terus ini Bu, ini kan berapa rombongan Bu, sorry, di kloter ini? Kalau jumlah rombongannya 9, karena bisnya jumlahnya ada 10, jadi saya harus menyesuaikan.
16: Dan pendengar dapat kami juga informasikan juga, ya Anis Watun mengatakan kondisi jemaah tertua di kloternya, Marsia, tetap sehat selama berada di Tanah Suci. Menurutnya jemaah lansia tersebut tidak mengalami keluhan kesehatan yang berarti dan selalu mengkonsumsi makanan yang disediakan petugas. Selain itu, layanan akomodasi transportasi yang diberikan kepada jemaah selama di Arab Saudi juga berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran ibadah hingga menjelang keberangkatan ke Madinah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka terus berlangsung. Sebanyak 52 jemaah yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan kembali hari ini melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Informasi disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
18: Ya, pendengar, sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, dan pesawat yang membawa para jemaah tersebut diperkirakan mendarat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan bahwa kloter 23 merupakan kelompok terbang ketiga yang memulangkan jemaah haji asal Majalengka pada musim haji tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi jemaah dalam 4 kloter, yakni kloter 6 KJT, kloter 2 KJT, kloter 29 KJT, dan kloter 39 KJT. Dan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sarana transportasi bagi para jemaah, di mana penjemputan dilakukan dari embarkasi BIJB Kertajati nantinya menuju daerah masing-masing. Dan menurutnya, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini berasal dari wilayah Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, di mana oleh karena itu setelah tiba di embarkasi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini, para jemaah akan langsung diberangkatkan menuju daerah tersebut menggunakan kendaraan yang nantinya telah disiapkan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur.
19: Untuk Majalengka, ini kloter yang ketiga, karena Majalengka itu 4 kloter seluruhnya. Sekarang yang ketiga, kloter 29, sebanyak 52 orang. Hari ini mendarat jam 15.10. Sudah disiapkan, nanti bis menuju bandara, itu sebanyak 1 bis. Kemudian patwa kepolisian juga, kebetulan itu satu daerah, Kecamatan Lewi Munding. Jadi nanti dari BIJB langsung ke Kecamatan Lewi Munding, daerah Sarjan.
18: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, ini menghimbau para jemaah yang baru kembali ke tanah air agar tetap menjaga kondisi kesehatan. Pasalnya perjalanan panjang dan perubahan pola aktivitas selama menjalankan ibadah haji dapat mempengaruhi kondisi fisik jemaah. Dan selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan jemaah, khususnya bagi mereka yang masuk kategori beresiko tinggi, guna untuk memastikan para jemaah dapat beradaptasi kembali dengan baik setelah menunaikan ibadah haji. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut laporan Fitriana Rahma. Fitriana.
20: Baik, terima kasih. Pendengar sampaikan kasih Banjarmasin, Kalimantan Selatan, segera menerima kedatangan jemaah Kalimantan Selatan dan
2: Fitriana. Dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Fitriana, untuk mencari sinyal yang lebih baik supaya suara Anda diterima di studio ini terdengar dengan baik, Fitriana? Sudah bergeserkah, Fitriana?
20: Halo?
2: Ya, silakan, Fitriana.
20: Ya, baik, terima kasih pendengar dan...
2: Baik, Fitriana, nanti kami akan... Halo? Menghubungi Anda kembali, Fitriana, untuk mengupayakan koneksi dengan Anda. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami, Fitriana Rahma, akan menyampaikan update terkininya. Seperti apa saat ini kondisi dari 359 jemaah haji kloter 13 BDJ yang dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Lalu juga disebutkan memang ada satu jemaah ini masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami Fitriana Rahma akan menyampaikan update terkininya. Saat ini reporter kami Fitriana Rahma sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter Fitriana Rahma agar tersambung, karena tadi Fitriana Rahma sempat tersambung dengan kami, namun suara yang kami terima di studio Pro 3 RRI ini tidak terdengar dengan baik. Kami akan mencoba berbagai koneksi agar dapat menghubungi ulang reporter kami Fitriana Rahma yang sedang berada di Banjarmasin. Jadi sebelum beralih ke informasi berikutnya, dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan laporan dari reporter kami Fitriana Rahma. Fitriana, seperti apa update-nya?
3: Baik, terima kasih. Dari Debarkasi Banjarmasin akan segera menerima kedatangan jamaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 13 BDJ, di mana jamaah tersebut berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Dan kloter 13 ini diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan GIA 8413 pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juli 2026, sekitar pukul 22.15 waktu setempat. Dan sesuai dengan jadwal, rombongan jamaah diperkirakan nanti akan tiba di Debarkasi Banjarmasin pada sore hari ini sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dan kedatangan jamaah nantinya akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan sejumlah pihak terkait di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Dan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa kedatangan jamaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 13 saat ini berjumlah 359 orang. Dan pada kloter ini terdapat satu jamaah yang belum dapat kembali bersama dengan rombongan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Dan berikut kita dengarkan bersama kali ini penuturan dari Bapak Rashid.
21: Kedatangan kloter 13 dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, insya Allah itu akan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu jam 16.20 WITA. Jamaah dan petugas yang akan datang itu berjumlah 359, karena ada satu jamaah yang dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa pulang di kloter 13.
3: Baik. Juga menambahkan kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan ini terus dipantau oleh petugas Indonesia, dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jamaah terkait dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Dengan tibanya kloter 13, jumlah jamaah haji Debarkasi Banjarmasin yang nanti kembali ke tanah air kini mencapai 4.662 orang, dan kedatangan jamaah secara bertahap ini diharapkan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran akan tetap mempertahankan hak-hak nasionalnya, namun membuka jalan dialog dan diplomasi sebagai solusi untuk mengakhiri konflik dan melindungi kepentingan Iran. Di tengah perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss, Pezeshkian menilai persatuan, koordinasi, serta solidaritas di seluruh lembaga negara berlangsung secara luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga harus dipertahankan serta terus diperkuat. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Mesir berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Piala Dunia 2026 Grup G di BC Place, Vancouver pagi tadi. The Paroh, julukan Mesir, meraih kemenangan pertama mereka dan satu langkah lebih dekat ke babak 32 besar. Sang kapten Mohamed Salah tampil menjadi superior man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, setelah berhasil membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru. Finn Surman, bek Selandia Baru, menjadi pencetak gol pertama dalam pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir dengan sundulan akurat ke gawang pada menit ke-15. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang Mohamed Hani. Mesir semakin percaya diri dan terus memburu gol kemenangan. Mohamed Salah berhasil mencetak gol kedua bagi Mesir pada menit ke-67. Sang kapten menerima umpan tumit indah dari Zico dalam sebuah skema serangan cepat yang rapi. Tanpa waktu lama, Salah melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Selandia Baru. Sang kapten kembali terlibat dalam terciptanya gol ketiga bagi Mesir. Sepakan pojok Mohamed Salah dapat diterima dan dikonversi David Trezeguet menjadi gol pada menit ke-82. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan bagi Mesir. Seusai pertandingan, Mohamed Salah menyampaikan dirinya merasa seakan bermain di Mesir.
0: It seems like we're playing Egypt, so all the fans here wearing red.
4: Rasanya seperti bermain di Mesir. Semua pendukung di sini mengenakan pakaian merah dan semua orang senang dan bersemangat. Kami merasa seperti bermain di kandang sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi suasananya sangat luar biasa. Kami sekarang memiliki 4 poin, jadi kami berada di puncak grup. Tapi sekali lagi, pertandingan selanjutnya sangatlah penting. Jadi kita harus menikmati hari ini, menikmati hari esok, lalu fokus pada pertandingan berikutnya.
0: Enjoy today, enjoy tomorrow, then focus on the game after.
2: Hasil ini juga menjadikan Mesir sebagai pemimpin klasemen sementara grup G dengan 4 poin dan 1 game tersisa. Disusul Iran dan Belgia dengan 2 poin, sementara Selandia Baru berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

0: si Siklonik. PT MRT Jakarta memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 bagi seluruh pelanggan pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni. Tarif khusus diberikan dalam rangka mendukung perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan menghadirkan topik semarak perayaan dan harapan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Tepat hari ini, 22 Juni 2026, Jakarta berulang tahun. Di usia ke-499, Jakarta berdiri sebagai kota yang syarat sejarah dan penuh perubahan. Hari ulang tahun ini menjadi momentum untuk merayakan perjalanan panjang sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi warganya. Semarak HUT ke-499 Jakarta hadir sebagai pengingat kota ini terus tumbuh bersama warganya. Di balik kemeriahan, tersimpan harapan akan Jakarta yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Lantas, apa makna utama peringatan HUT ke-499 Jakarta saat ini? Dan apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Jakarta di usia hampir 5 abad ini? Kami akan perbincangkan bersama Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Tahyudin Aditya.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Tahyudin, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Jakarta ini, Pak Tahyudin.
2: Ya, terima kasih atas ucapannya.
0: Baik.
2: Ya, gimana,
0: Pak Tahyudin, kalau dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi sendiri merayakannya dengan cara seperti apa ini, Pak Tahyudin?
2: Ya, kalau kita dari BAMUS, dari Masyarakat Betawi, berbagai macam acara tergelar. Kemarin seperti acara lomba kampung apa tematik gitu kan.
0: Itu
2: kita juga gelar bersama. Jadi kemarin kita tematik itu kampung, kita dekorasi kampung itu dengan tema-tema kebetawian gitu kan. Jadi itu dilombakan mana yang terbaik, tentu dekorasi Betawi lah. Termasuk belanja ada kulinernya, itu bentuknya festival gitu kan. Tapi kita juga bersama dengan PRJ juga ada kampung Betawi yang disusun buat BAMUS menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebetawian gitu loh. Jadi ada diskusi-diskusi, kemarin juga kita diskusi dengan tokoh-tokoh DPD, perwakilan DPD DKI Jakarta, Bang Adran, dengan tema-tema tentang bagaimana kesiapan masyarakat Betawi di era digital misalnya. Ini semua kita lakukan dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-499.
0: Baik. Nah, Pak Tahyudin, berarti BAMUS Betawi ini sendiri punya booth begitu ya di PRJ ya?
2: Iya, ada booth. Bukan hanya booth, tapi perkampungan. Luasnya itu ada 3.000 meter.
0: Oh, 3.000 meter sampai ya, Pak Tahyudin ya?
2: Iya, jadi 3.000 meter itu isinya berbagai macam kegiatan. Ada panggungnya, hiburan, ada kulinernya. Jadi kita ada game-game gitu. Jadi bukan hanya booth satu booth, bukan. Dia satu perkampungan. Makanya kita sebut perkampungan Betawi.
0: Berarti memang kalau yang sektornya, mau...
2: Di sektornya lo bagus Betawi gitu. Isinya nanti kegiatan sanggar-sanggar, kelompok-kelompok UB, web, kelompok usaha bersama ya, dari kuliner Betawi, dan lain-lain gitu.
0: Oke. Nah, Pak Tahyudin, berarti kalau memang mau melihat perkampungan Betawi sebagaimana begitu, seharusnya itu ke PRJ begitu ya, kebutnya ya? Ada di BAMUS ini, Masyarakat Betawi ya?
2: Iya, kita bersama PRJ diberikan space ruang sebesar hampir 3.000 meter untuk kegiatan-kegiatan yang menampilkan budaya Betawi. Itu ada kuliner, fashion, dan lain-lain ya. Lomba-lomba.
0: Pak Tahyudin, capaian terbesar Jakarta menurut Anda dalam pembangunan dan pelayanan publik selama beberapa tahun terakhir, apa saja ini Pak Tahyudin?
2: Ya, kalau secara pencapaian tentu kita tahu bahwa Jakarta kan kota metropolitan yang seluruh fasilitas sudah ada gitu kan. Cuma tinggal dimaksimalkan saja gitu kan. Persoalan macet misalnya, kita sudah lihat kondisinya kayak apa, terus ada peningkatan, lalu persoalan sampah. Bencana ini gubernur mencanangkan untuk melakukan pemilihan karena Bantar Gebang sudah over limit gitu kan. Sehingga perlu kreativitas, perlu kita dukung bagaimana masyarakat melakukan pemilihan sampah gitu kan. Mana yang bisa dikelola menjadi daur ulang, mana yang bisa dibuang ke

0: pembuangan akhir gitu kan, ini juga kita harus dukung gitu kan. Yang paling penting kalau kita dari suku Betawi tentunya masyarakat di Jakarta sangat berharap ya, tema besar kita tahun ini kan bergerak menuju era baru Jakarta gitu kan.
1: Yeah.
0: Tentu era baru adalah yang kita harapkan, paradigma baru gitu loh. Ya kan, apalagi kemarin tahun lalu kita tinggalkan Jakarta global yang berbudaya, artinya paradigma barunya adalah bagaimana membangun Jakarta itu berbasis pada kearifan lokal, budaya lokal, sehingga jangan dianggap sebagai pemanis saja Betawi itu, pelengkap saja, tapi harus menjadi pemain utama. Dan ini tanggung jawab gubernur sebagaimana menjadi janji-janji pada saat kampanye, seperti begitu.
1: Nah Pak Tahyudin, kalau tadi perkampungan Betawi kan kita bisa melihat PRJ. Nah kalau PRJ-nya nanti sudah tidak ada, itu dapat melihatnya kemana lagi sih Pak Tahyudin?
0: Ya kita ada titik-titik yang ada dibangun oleh pemerintah seperti Situ Babakan misalnya. Itu jelas ada kawasan ya yang memuat tentang berbagai macam kegiatan kebetawian ya, mulai dari A sampai Z gitu loh. Dari kulinernya, dari fashionnya, dari arsitekturnya, dan pasrah di situ ada semua. Tapi juga kita sudah mendorong kampung-kampung tematik. Seperti di Jakarta Selatan ada misalnya Pesanggerahan, ada kampung, ada kampung silat Betawi gitu kan. Hmm. Ada kampung kreatif Betawi di sana, Mandi Gaga gitu kan, yang sedang kita mau launching nih di tempat saya kebetulan.
1: Iya.
0: Yeah. Kita sudah siapkan itu nanti sebentar lagi. Nah, ini jadi adalah di kawasan Jakarta Utara misalnya Kampung Sebitung, di sana juga kita sedang dorong agar lahirnya seorang maestro dalam bidang bertutur, ngebuleng namanya, sama ada Bang Sued. Ini adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita agar Betawi menjadi tuan rumah kotanya sendiri gitu.
1: Baik, tadi kalau dari Bamus Betawi sendiri sudah berikhtiar ya, tapi bagaimana dengan minat dari Gen Z ini Pak Tahyudin untuk mengetahui budaya Betawi, mempelajarinya begitu, bahkan melestarikannya ini Pak Tahyudin?
0: Jadi saya lihat begini, ini ada tren baru gitu loh, di kelompok muda udah mulai banyak tumbuh berkembangnya kelompok-kelompok untuk mendekatkan pada seni budaya, karena kita harus mendorong bagaimana era yang luar biasa ini dahsyatnya begitu kan, dengan yang namanya budaya kontemporer, tapi kita berharap juga budaya lokal berbasis pada budaya lokal gitu loh. Dan ini alhamdulillah responnya bagus, terutama dengan tumbuh kembangnya sanggar-sanggar di perkampungan itu, banyak yang melibatkan anak muda lagi yang punya kemampuan luar biasa ini. Ini saya lihat keren gitu kan. Misalnya kita punya seorang travel muda gitu Bang, luar biasa ya kreativitasnya. Pokoknya saya senang bahwa ada perkembangan baru di mana kaum muda itu sadar betul bahwa budaya itu, seni budaya bisa mendapatkan, katakanlah bisa memberikan solusi dalam kehidupan untuk mencari nafkah gitu loh. Solusi. Dan insya Allah begitu. Ini kan bisa terinspirasi dari kelompok mudanya Korea misalnya.
1: Yeah.
0: Yang sudah mengemas tradisi menjadi modern dan itu mempengaruhi luar biasa. Dan kita berharap Betawi juga bisa begitu. Dan kita lihat sebetulnya banyak orang hidup dari Betawi. Misalnya Lenong Bocah yang luar biasa itu. Nah kenapa kita nggak kemas dengan maksimal? Ini persoalannya adalah semaksimal mungkin pemerintah daerah harus mendorong itu. Dan saya lihat Bang Pram itu, Bang Anun dan Bang Dwi ini secara retorika dalam kampanyenya sangat mendukung Betawi sebagai tuan rumah di kampung sendiri. Cuman tinggal bagaimana memaksimalkan itu perda gitu. Jangan menjadi perda basa-basi yang baru lahir, perdanya sampai hari ini belum ada turunannya gitu loh. Perda itu kan perlu turunan yang namanya pergub dan ingub. Ini saya berharap Bang Anub sama Bang Dul mendengar siaran ini, sehingga bukan hanya sekedar basa-basi retorika politik, tapi bagaimana melahirkan pergub dan ingub yang pro kepada masyarakat Betawi tentang budayanya begitu.
1: Oke, baik. Nah Pak Tahyudin, berarti memang kalau minat dari Gen Z sendiri berarti tidak kekurangan ya, karena juga tadi punya komunitas-komunitas tersendiri begitu untuk melestarikan budaya Betawi.
0: Iya, yang paling penting adalah sekarang memberikan ruang-ruang itu, ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan secara maksimal, diberikan kesempatan mereka tampil gitu kan. Ini yang agak kurang perhatian dari pemerintah, ruang publik itu yang dipersembahkan kepada penggiat-penggiat seni budaya Betawi. Misalnya begini, kita berharap sebetulnya yang namanya RPTRA itu adalah ruang publik yang didapat ini dijadikan ruang candra dibukanya para seniman dan budayawan kita berkiprah di situ gitu loh. Ini kan saya lihat belum maksimal gitu loh. Belum ada kebijakan yang langsung pada persoalan kebutuhan para seniman dan budayawan Betawi. Harusnya itu dijadikan tempat dia berkiprah. Minimal itu RTKRA.
1: Ya kan? Baik, jadi bukan dan hanya di pusat-pusat kebudayaannya ya, seperti Satu Babakan ya?
0: Ya, kalau cuma satu Babakan kan tak ada jarak tempuhnya jauh. Tapi kalau RTKRA dijadikan pusat kegiatan kebudayaan Betawi, ini kan luar biasa. Ini harus dimaksimalkan, harus disandingkan dengan kegiatan seni budaya Betawi. Karena apa? Karena RTKRA itu langsung bersentuhan pada masyarakat gitu loh. Yang hampir ada setiap kecamatan dan kelurahan. Itu kan luar biasa. Seandainya itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Sehingga itu menjadikan ruang ekspresi anak-anak muda kita. Ini perlu ruang dia. Okay. Dan juga kemarin habis diskusi dengan kawan-kawan muda melalui media sosial gitu kan, agar mereka melek IT gitu. Sehingga menggunakan medsos itu secara maksimal untuk kegiatan seni budaya.
1: Baik, berarti kalau dari peminatnya sudah banyak juga, pelestarinya juga sudah banyak, hanya saja tadi ruang-ruangnya harus sampai ke RPTRA begitu, karena tingkat-tingkat kelurahan, kecamatan ada RPTRA tersebut. Semoga harapannya terwujud ini ya Pak Tahyudin ya. Jadi ya, memang budaya Betawi ini tetap lestari. Sekali lagi semoga memang hari ulang tahun ke-499 Jakarta ini membawa Jakarta terus maju begitu ya, sesuai dengan temanya. Terima kasih Pak Tahyudin telah berbincang bersama Pro3. Selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Betawi Tahyudin Aditya berbicara terkait semarak perayaan dan harapan hari ulang tahun Jakarta ke-499.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan akses gratis ke sejumlah museum dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499. Program ini dihadirkan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Jakarta sekaligus mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke ruang edukasi publik. Akses gratis museum berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Warga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengunjungi berbagai museum sejarah, seni, dan budaya di Jakarta. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait semarak perayaan dan harapan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda yang ingin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hari Ulang Tahun Jakarta yang saat ini memasuki usia hampir 5 dekade. Anda dapat menyampaikan ucapan selamatnya. Lalu juga bagi Anda warga Jakarta, mungkin saat ini sudah ada yang menikmati tarif Rp1 untuk LRT Jabodetabek, lalu LRT Jakarta, lalu juga MRT dan juga Transjakarta. Anda dapat menyampaikannya bercerita kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti juga kami akan perbincangkan hal ini bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta terkait semarak perayaan dan harapan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Mungkin dari DPRD ini juga memiliki cara tersendiri atau perayaan khusus di Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Nanti kami akan perbincangkan langsung hal ini bersama anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ogus Hamonangan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Agus, selamat ulang tahun Jakarta ini ke-499. Ya. Salam sehat juga. Yang pastinya juga Jakarta semakin sehat ya, Pak Agus ya, yang diharapkan ya.
2: Ya, harusnya begitu. Cuman ini masih ada yang mental warga Jakarta yang belum begitu sehat ini.
1: Oke, baik Pak Agus. Nah Pak Agus, tapi kalau makna Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499 ini bagi DPRD DKI Jakarta, seperti apa ini Pak Agus?
2: Ya, yang jelas kita berterima kasih ya, Kota Jakarta sudah banyak menghasilkan SDM dan juga tentunya beberapa gubernur sebelumnya pelayanan-pelayanannya cukup baik. Tapi untuk saat ini, saya lihat ya Pemprov DKI Jakarta melalui kepemimpinan Mas Pram, Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur, ini belum optimal ya untuk menjalani kepemimpinan selama 2 tahun dan nanti menjelang 5 abad kan tahun depan. Yeah. Nah untuk itu tentunya kan kita butuh sosok pemimpin yang jelas-jelas kami melihat ya khususnya saya belum ada keberpihakan kepada penggiat UMKM. Itu sih untuk saat ini. Walaupun kita setuju, Jakarta sudah semakin maju, sudah semakin berkembang.
1: Oke, baik. Nah, seharusnya seperti apa ini terkait UMKM yang disebutkan Pak Agus tadi, Pemprov DKI Jakarta menyikapinya?
2: Ya, pertama 2025 itu penggusuran dari para pedagang Pasar Burung Barito, ya, itu ternyata sangat menyakitkan bagi para penggiat UMKM, pedagang kecil, dan juga mereka dipindahkan paksa ke Lenteng Agung. Karena Lenteng Agung ternyata sampai saat ini tidak ada perubahan signifikan. Bahkan mereka tetap menolak dan juga jadinya mereka ya perkembangannya jadi liar gitu. Padahal sebelumnya para penggiat UMKM itu di Pasar Bumbar itu adalah binaan dari PPK UKM, Pemprov DKI Jakarta. Kemudian sama-sama kita ketahui baru saja ya kejadian Taman Puring, kami setuju ya kalau memang ada perubahan desain menjadi Taman Disabilitas. Tapi kembali lagi-lagi ini UMKM, ya pedagang kecil yang ada di Taman Puring, di sekitarannya, itu kembali menjadi korban. Makanya kan kita tidak mau dipertentangkan seolah-olah UMKM itu membuat Kota Jakarta jadi kelihatan kumuh, jadi kelihatan tidak bisa melakukan perubahan dengan lingkungannya. Padahal UMKM menurut saya harusnya bisa dilakukan pendekatan, bisa juga untuk mengikuti program dari Mas Gubernur dari Pemprov DKI Jakarta. Gitu sih Mbak.
1: Baik. Tapi kalau untuk dari Pak Agus sendiri, capaian terbesar Jakarta dalam pembangunan dan juga pelayanan publik, ini seperti apa?
2: Ya, yang jelas memang ada percepatan ya. Jadi percepatan artinya secara administrasi, birokrasi sudah mulai dipangkas untuk urusan misalkan izin, PTSP, nomor induk berusaha, itu sudah berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi, yang sangat kita sayangkan, selalu UMKM dijadikan korban. Kemudian juga yang mungkin menjadi harusnya perbandingan supaya ada keadilan sosialnya, ini kan selalu memasuki 2 tahun kepemimpinannya Mas Pram, ini kan selalu dilakukan hal-hal yang perayaan-perayaan yang glamor gitu ya, yang gebyar. Padahal ya itu hanya sifatnya tidak permanen. Jadi lebih baik, ya lebih baik kalau memang anggaran itu bisa digeser untuk perayaan-perayaan yang menurut saya dilakukan dengan kemewahan. Nah itulah sebenarnya bisa dipakai untuk pengembangan UMKM. UMKM kita kan sebenarnya sudah juga menjadi program pemerintah pusat ya. Untuk saat ini kan selalu menjadi andalan ya bagaimana tatanan perekonomian rakyat itu selalu pondasinya adalah UMKM. Tapi kembali sangat disayangkan ya keberhasilan dari perizinan untuk berusaha mengundang investor sudah berjalan tapi sepertinya UMKM ditinggalkan. Itu sih Mbak.
1: Baik. Maka harus ada penempatan baru untuk UMKM tersebut atau bagaimana ini Pak Agus?
2: Yang jelas ini harus ada keberpihakan. Kenapa saya katakan keberpihakan? Karena kalau kita memakai mungkin hitungan sederhana, lebih banyak UMKM di Indonesia, lebih banyak UMKM di Jakarta, yang mana juga tentunya UMKM ini berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan ekspor-impor, berkaitan dengan pariwisata, dan juga pengembangan-pengembangan yang sifatnya mungkin ekonomi kreatif. Nah ini yang belum ditunjukkan ya di era kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul. Nah ini tentu jangan sampai ya terabaikan, jangan menginginkan ya maksudnya investor menjadikan Jakarta sebagai tempat kumpulnya para investor, para tokoh-tokoh di ASEAN, di Asia. Tapi kembali lagi, jangan sampai misalkan ya konglomerat yang lebih mendapatkan kemudahan, yang lebih mendapatkan perhatian. Nah justru ya faktor utama tadi menurut saya adalah kurangnya ya perhatian. Padahal UMKM ini kan bisa dibuat program naik kelas, mereka juga bisa melakukan ekspor, mereka juga bisa meningkatkan devisa kita, mengurangi sekarang ini tingginya dolar. Nah ini yang sebenarnya menurut saya bisa dirangkai dalam rangka menuju Jakarta Kota Global. Itu sih Mbak.
1: Baik, harapannya ini Pak Agus terhadap kualitas hidup warga Jakarta di masa mendatang. Seperti apa Pak Agus?
2: Ya, saya ini ya mengamati kan ada cek kesehatan gratis.
1: Iya.
2: Nah ini melalui program ini sebenarnya baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta itu pengembangannya harusnya lebih banyak gitu. Lebih banyak. Sementara ini yang saya lihat ya keinginan dari warga DKI Jakarta sendiri untuk mengikuti ini padahal cek kesehatan gratis loh. Nah ini kan tetap dibuat ya cara-cara yang lebih menunjukkan perhatian. Jadi jangan sampai ya warga DKI Jakarta menganggap loh itu programnya pemerintah, yang mana kalau kita ikuti yang punya nama itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Nah jangan sampai ada pemikiran seperti itu, sehingga harusnya dilibatkan ya para kader-kader posyandu misalnya, kemudian juga mereka itu perlu diapresiasi, kemudian juga tentunya tenaga kesehatan kita lebih ditingkatkan kesejahteraannya. Nah itulah yang menunjukkan kalau sudah ada pencapaian seperti itu, tingkat kesehatan dan juga tentunya produktivitas dari warga DKI Jakarta bisa lebih baik lagi.
1: Baik. Itu sih, Mbak. Semoga memang terwujud ya harapan dari Pak Agus tadi, lalu juga terkait pembinaan UMKM ini juga lebih diperhatikan di usia hampir 5 dekade ini. Terima kasih Pak Agus telah memberikan perspektifnya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Jakarta ke-499.
2: Ya, terima kasih Mbak. Kita tetap semangat. Jakarta bisa lebih baik lagi.
1: Amin.
2: Dan lebih mensejahterakan warganya, khususnya para UMKM.
1: Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Demikian tadi pendengar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Agus Hamonangan berbicara terkait semarak perayaan dan harapan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

Kita ke berita dalam negeri, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong pemerataan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Melalui Dinas Perkemtan, momen Summer Weekend ke-7 dimanfaatkan untuk mengenalkan program 3 juta rumah bentukan pemerintah pusat. Selengkapnya bersama reporter Okto Ferandi.

0: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perumahan Cipta Kerja Tata Ruang dan Pertanahan atau Perkimtan Kabupaten Sanggau memanfaatkan kegiatan Summer Weekend ke-7 untuk mempromosikan program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Astacita Presiden. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, program strategis nasional tersebut diharapkan dapat menghadirkan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan Summer Weekend tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Wabub Sana menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemetaan kebutuhan perumahan nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perkimtan sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.
1: Ya, hari ini adalah Summer Weekend, artinya yang ke-7 kali, ya, di mana Dinas Perkimtan sebagai koordinatornya. Gerakan ini kita lakukan terutama dalam rangka program Astacita menuju program 3 juta rumah, di mana program strategis nasionalnya harapan kita bisa menciptakan hunian yang nyaman, yang ramah, yang tentunya sesuai dengan ketentuan dari program pemerintah.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan kawasan perbatasan antar negara Kabupaten Sanggau menjadi salah satu prioritas dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Disebutkan, penataan rumah tidak layak huni di wilayah Hentikong dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan yang lebih representatif. Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengusulkan lebih dari 100 rumah yang tidak layak huni di wilayah Hentikong dan sekitarnya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Menurutnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan pemerintah pusat dalam mendukung penataan kawasan perbatasan. Aswin juga menyebutkan, berdasarkan informasi sementara, sekitar 87 rumah tidak layak huni berpeluang mendapatkan persetujuan untuk diperbaiki. Penentuan lokasi perbaikan nantinya akan mempertimbangkan kondisi kawasan dan rumah-rumah yang berada di lokasi strategis.
2: Karena Sanggau ini dekat dengan wilayah perbatasan, perbatasan ini sangat strategis sebenarnya kan. Dalam rangka pemerintah pusat itu menata kawasan perbatasan, dilihat di situ mana-mana rumah-rumah yang tidak layak huni atau kumuh atau lain sebagainya, itu akan diperbaiki di sana sebenarnya. Terus permintaan dari Badan Nasional Perbatasan itu, ya kita ada mengusulkan khusus daerah Hentikong dan sekitarnya itu. Di sini. Daerah Hentikong dan sekitarnya itu kita usulkan itu banyak, 100-an lebih.
0: Aswin menambahkan, pelaksanaan program 3 juta rumah di Kabupaten Sanggau akan menyesuaikan target program strategis nasional yang berlangsung hingga tahun 2030. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan Sanggau serta pemerintah pusat agar program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari RRI Sanggau, Oktoverandi, Pro3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Berita dalam negeri, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai perlu adanya sebuah lembaga independen perfilman yang mempunyai otoritas untuk menilai sebuah film yang mumpuni masuk ke layar lebar atau tidak guna memutus mata rantai praktik monopoli. Menurutnya, distribusi penayangan film yang telah dibuat berbagai production house harus berjalan dengan sehat, tanpa dicederai praktik monopoli. Praktik monopoli yang dimaksud adanya afiliasi antara PH dan eksibitor atau pengelola bioskop. Selain itu, ia menyampaikan, film-film yang diproduksi juga harus turut menjadi instrumen promosi kebudayaan dan pariwisata tanah air, serta menjadi penilaian oleh lembaga independen tersebut. Kita ke berita mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wong King, menyerukan agar ASEAN bersama Tiongkok terus bersolidaritas antara satu sama lain dan menolak eksklusivitas di tengah upaya bersama menghadapi tantangan global. Ia menyampaikan unilateralisme, proteksionisme, serta krisis energi dan pangan merupakan tantangan besar saat ASEAN dan Tiongkok meraup peluang dari bergesernya epicentrum ekonomi ke Asia. Dubes Wang juga menyampaikan sebagai tetangga dekat dengan masa depan bersama, Tiongkok dan ASEAN harus meningkatkan kerjasama demi mendorong pertumbuhan yang mantap dan stabil. Kita ke berita olahraga, atlet panjat tebing putra Indonesia Putra Tri Ramadhani tetap mendapatkan apresiasi meski harus puas finish di posisi keempat babak final nomor lead putra World Climbing Series Innsbruck di Austria. Manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menilai atlet yang akrab disapa Srondeng tersebut sudah berupaya tampil maksimal mendapat skor terbaik saat tampil di final, tetapi hanya berhasil mengumpulkan skor 40 plus yang tidak cukup membuahkan medali. Meski tidak meraih medali, Wahyu meyakini konsistensi Srondeng menembus babak final tiap kejuaraan yang ia ikuti semakin menunjukkan Indonesia sudah berbicara banyak dalam nomor lead.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berita tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi tsunami Aceh dahulu kala, telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini berkembang sangat pesat. Menurutnya, perkembangan artificial intelligence tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga meningkatkan ancaman kejahatan digital. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 10 ruas jalan tol baru dapat difungsionalkan menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kehadiran ruas tol tersebut diharapkan mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami akan hadirkan dialog khusus Indonesia Menyapa.
4: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
5: Dengan tema strategi mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 mungkin masih dua dekade lagi. Tetapi pondasinya sedang dibangun hari ini. Dari pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, hingga pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan. Semuanya menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Kabupaten Berau pun mengambil peran strategis dalam upaya tersebut. Nah, seperti apa visi dan langkah konkretnya? Kita akan membahasnya langsung bersama Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang sudah hadir langsung di studio Pro 3 RRI. Selamat siang, Ibu Sri. Siang. Baik, Ibu Sri, terima kasih atas kedatangannya di studio Pro 3 RRI secara langsung ya, Ibu Sri ya.
6: Terima kasih.
5: Untuk menyampaikan apa saja ini strategi dari Kabupaten Berau mewujudkan astacita. Nah, Bu Bupati, bagaimana Kabupaten Berau ini memaknai visi Indonesia Emas 2045 dan astacita Presiden Prabowo Subianto?
6: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa melakukan podcast di studio Pro 3 RRI Jakarta. Dengan kegiatan ini tentu kami sangat berkeyakinan bahwa informasi Berau akan semakin tersebar luas seantero Nusantara, bahkan internasional. Kemudian juga saya juga ingin menyampaikan bahwa sekilas tentang Berau. Berau itu adalah kabupaten yang ada di ujung Kalimantan Timur di bagian utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah 36.000 lebih kilometer persegi, dengan terdiri dari 21.000 lebih daratan dan 15.000 lebih kilometer persegi perairan laut, serta ada 52 pulau besar dan kecil. Data konsolidasi Berau dari Dukcapil, jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 300.000 lebih, yang tersebar di 10 kelurahan, 100 kampung, 13 kecamatan. Dan alhamdulillah saat ini kami juga dikaruniai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pertambangan dan bahan galian memberikan kontribusi 60% dari PDRB. Di samping itu, sektor perdagangan khususnya UMKM, perikanan, kelautan, serta pariwisata memberikan multiplier efek yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kami. Namun tentu harus kita akui bersama bahwa tahun 2025 hanya tumbuh 2,8%, sementara tahun 2024 ekonomi Kabupaten Berau tumbuh di angka 7,28%. Kontraksi pertumbuhan perekonomian di Berau ini salah satu penyebabnya adalah dipotongnya produksi pertambangan batu bara sampai dengan 50% oleh pemerintah. Sehingga pastinya seluruh pemerintah di kabupaten kota pasti akan bingung dengan menurunnya tunjangan kinerja daerah saat ini. Dan ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Berau, dan kontribusi sektor pertambangan di batubara menyumbang sebenarnya 60% dari total APBD melalui DBH, dana bagi hasil. Dan saat ini itu sudah terpotong sekitar 2,7 T sekian saat ini. Dan tentu saja dengan mewujudkan visi Berau maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera, ya saya tidak pesimis, saya tidak mengatakan pesimis, tentu kami tetap bisa melakukannya dengan seluruh kemampuan anggaran yang ada saat ini, seperti itu.
5: Jadi memang pada dasarnya optimistis begitu ya Ibu Bupati ya, karena memang daerahnya kaya sumber daya begitu, dan wisata bahari yang sedang berkembang menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah Ibu Bupati, kami juga mengundang pendengar ya untuk dialog interaktif bersama kami. Mungkin dari Anda pendengar ada yang ingin bergabung terkait bagaimana strategi mewujudkan astacita di Kabupaten Berau ini menuju Indonesia Emas 2045. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Bu Bupati, kalau tadi sektor unggulannya itu ada juga di pertambangan ya, yang menjadi andalan Kabupaten Berau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah juga ada di wisata, Bu Bupati? Karena kalau berbicara Berau itu terkenal dengan pulaunya begitu ya, ada Derawan begitu ya, Bu Bupati ya?
6: Iya. Alhamdulillah, dengan berkurangnya dana bagi hasil, kalau seluruh kepala daerah mengatakan kami pusing dengan berkurangnya dana bagi hasil, tunjangan kinerja daerah seperti itu, semua kita merasakan hal tersebut. Tapi dari sisi lain, saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Kami terbiasa dibanjakan oleh alam dari pertambangan ya, seperti itu, dengan dana bagi hasil yang sangat luar biasa besarnya, sehingga APBD kami sempat sangat tinggi kalau boleh saya katakan pada waktu itu. Tetapi saat ini sudah merosot jauh angka tersebut. Tetapi di balik semua kesulitan ekonomi yang kami alami, saya merasa ada rasa syukur. Kenapa saya berkata begitu? Karena kami masih memiliki potensi sumber daya alam lain yang belum kami bisa kelola secara maksimal. Karena terlena dengan sumber daya alam tambang tadi, yaitu yang saat ini harus menjadi sumber daya alam yang harus kami kelola secara maksimal, dan tentu saja dibutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang adalah daerah pariwisata. Mungkin selama ini masyarakat mengenal dengan Pulau Derawan. Ketika Bapak Ibu semuanya yang punya uang 20.000, di sana ada terlihat gambar Pulau Derawan. Dan itu selalu dilakukan oleh Bank Indonesia ketika ada hari ulang tahun atau ada acara Bank Indonesia, mereka selalu mengadakan di Pulau Derawan. Nah, itulah salah satu sumber daya alam yang kami miliki. Dan orang sudah mengenal Pulau Derawan itu dengan kawasan strategi pariwisata nasional. Saat ini yang dikenal masyarakat adalah Pulau Derawan. Tetapi ada yang lebih cantik, yaitu Pulau Maratua. Pulau Maratua itu berbatasan dengan Pilipina. Dan itu adalah salah satu, kalau boleh saya bilang, itu salah satu dua di dunia yang ada di dalamnya tornado barakuda. Dan seluruh dunia mengakui hal tersebut. Dengan terbuktinya 4 penerbangan yang ada ke Kabupaten Berau, semuanya Boeing. Rata-rata mereka itu dari luar negeri, karena kami juga sering melakukan expo di luar negeri, sehingga banyak sekali peminat-peminat yang senang diving di Maratua seperti itu. Jadi itu adalah sebuah aset wisata bahari yang sangat luar biasa yang menjadi kebanggaan kami. Dan satu lagi itu ada di Pulau Biduk-Biduk, di Kecamatan Biduk-Biduk. Pulau Maratua itu kecamatannya beda. Pulau Derawan kecamatannya beda. Dan ini adalah Kecamatan Biduk-Biduk yang berbatasan langsung dengan Kutai Timur. Nah itu juga sangat indah, sangat indah, luar biasa. Alhamdulillah kami mendapatkan manfaat dari adanya jembatan Nibung dari Kutai Timur ke Kabupaten Berau. Sepanjang sejarah pariwisata, kunjungan tertinggi yang saat ini terjadi di Kabupaten Berau adalah di tahun 2025 akhir kemarin. Sampai kami tidak bisa memberikan fasilitas yang terbaik karena kami kaget ya, karena ada jembatan Nibung tersebut, sampai mereka nginap di masjid, tinggal di rumah warga seperti itu. Nah ini adalah peluang yang boleh saya bilang kami terlena dengan sumber daya alam yang kemarin, dan sekarang kami harus beralih ke sumber daya pariwisata untuk mengelola sumber daya pariwisata tersebut, sehingga ketika tamu-tamu yang datang ke tempat kami, kami bisa menyediakan fasilitas seperti itu.
7: Okay,
6: satunya penginapan.
7: Berarti sudah tidak terlena begitu dengan satu sektor.
6: Sebenarnya
7: ada, sudah
6: siap dari dulu sebenarnya. Cuma belum berlari.
7: Oke, baik. Bu Sri, ini sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Kalimantan Timur ini. Ada Pak Rituan di Paser. Selamat siang, Pak Rituan.
8: Selamat siang, Mbak Ana ya.
7: Ya, silakan Pak Rituan.
8: Ibu, salam sehat Ibu dari Kabupaten Paser nih.
6: Salam sehat, Bapak.
8: Iya, Ibu, selamat dulu di Pro 3, jadi kita bisa mendengar ini masyarakat Kalimantan Timur, terutama Kabupaten Paser. Berau ini kan kaya ya, hampir sama kekayaannya dengan Kabupaten Paser, baik sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan kekayaan yang lain gitu kan. Apalagi pariwisatanya yang luar biasa, yang banyak secara dunia dan nasional kesana gitu kan, secara domestik juga. Nah pertanyaan saya Bu, untung Berau itu bukan untung, nggak ngikut ke Kaltara sana. Sedangkan di Kaltara sana, itu kan kaya sekali, mereka sudah kan bisa mengelola yang tetap menjadi Indonesia lah seperti itu. Tapi saya sangat sayangkannya Berau dan Kaltim. Masih banyak masyarakat kita yang sumber daya alamnya masih banyak, pengelolaannya, tapi masih banyak kita yang miskin gitu. Itu saya sangat sayangkan gitu loh. Nah pertanyaan saya substansinya, gimana masyarakat kita itu bisa menikmati loh dari kekayaan sumber daya alam itu, baik dari alamnya sama sekali dan domestik dari pariwisata itu gitu kan. Ini yang masih PR kita, yang masih belum bisa Bu. Nah terutama untuk perempuan dan anak yang miskin, disabilitas dan yang lainnya gitu.
7: Baik,
8: nah coba
7: baik,
8: bagaimana ya, keadilan itu bisa merata gitu. Salam sehat Bu, semangat. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rituan ini di Paser. Silakan Bu Sri ditanggapi.
6: Iya, terima kasih Pak Rituan yang ada di Kabupaten Paser. Sebenarnya ketika berbicara tentang sumber daya alam, alhamdulillah Berau diberikan karunia yang sangat luar biasa. Tetapi ketika berbicara tentang kenapa sih kami nggak bisa hidup seperti orang lain, nah itu harus dikembalikan kepada mindset, cara berpikir kita. Rasanya kalau di Berau itu tidak ada orang yang miskin, kalau boleh saya bilang. Tetapi ketika kita berbicara mindset, inilah yang harus kita bahas. Pola pikir yang harus kita rubah. Ketika kita tidak bergerak, tidak berbuat, tidak berusaha, kita akan selalu merasa kurang. Sumber daya alam yang Allah karuniakan kepada Berau sangat luar biasa. Kalimantan Timur adalah merupakan sebuah kabupaten provinsi yang sangat luar biasa. Sumber daya alamnya termasuk Berau yang ada di dalamnya. Sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi itu harus kembali kepada pola pikir orang tersebut. Apakah dia mau berusaha? Kalau saya secara pribadi mengatakan miskin itu ketika dia tidak punya sumber daya alam yang bisa dia kelola. Tetapi ketika punya sumber daya alam yang bisa kita kelola, kita manfaatkan, kita belum bisa dikatakan miskin. Tergantung kita mau atau tidak. Nah, kadang-kadang ini yang masih terjadi di masyarakat pada umumnya. Kalau boleh saya bandingkan di Jawa, Pak ya. Di Jawa itu masyarakatnya sangat padat sekali. Tetapi karena mereka tidak punya sumber daya alam, mereka harus memaksimalkan sumber daya manusianya. Nah, di sini yang saya katakan bahwa sumber daya manusia kita yang harus kita maksimalkan. Kita harus memiliki karakter pekerja, pekerja keras. Yang ini sumber daya manusia ini, pola pikir ini yang belum kita miliki. Sehingga mungkin saya harus pelan-pelan mengedukasi masyarakat kami untuk merubah pola pikir mereka bahwa kita tidak miskin. Cuma kita belum maksimal usahanya, seperti itu. Karena karunia Allah sangat luar biasa. Laut dengan ikan-ikan yang ada, tanahnya subur. Apalagi boleh kata kita di Bro itu masih boleh kita bisa pakai perhotelan sosial. Kita mesti boleh pakai. Selama itu bukan untuk sawit, itu boleh kita pakai. Itu perusahaan milik TRH. Yeah. Itu perhutanan sosial yang sangat, yang berkewajiban untuk menjaga alam. Itu kita tanami saja. Itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat. Yang penting pola pikir kita, Bapak. Ini yang harus kita rubah barangkali. Kita bisa mengikuti saudara-saudara kita yang di Jawa yang tidak memiliki sumber daya alam maksimal tetapi memiliki sumber daya manusia yang luar biasa.
7: Baik, karena pada dasarnya kita memang sudah kaya begitu ya Bu ya. Jadi kayak SDA juga, kayak SDM juga
6: itu
7: begitu ya.
6: Itu yang penting SDM itu.
7: Baik Bu Sri.
6: Walaupun kita punya sumber daya alam, ketika tidak punya sumber daya manusia yang maksimal, semua itu tidak akan menjadi berubah.
7: Balik
6: kepada orangnya.
7: Iya, pola pikir tadi ya Bu Sri ya. Kita ke Sibolga ini agak jauh ya. Kita ada Pak Martauli yang telah bergabung di ujung telepon. Selamat siang Pak Martauli.
9: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
9: Ya. Ibu Bupati Sri ini ya.
7: Ya, betul. Ibu Bupati Berau Pak Martauli.
9: Ya, salam sehat Ibu Bupati, izin tanya-tanya Pak mengenai Kabupaten Berau gitu ya. Tadi saya dengar bagaimana Kabupaten Berau ini kaya alam dan mau melaksanakan aspasitanya Prabowo di sana itu gimana Bu Bupati ya? Kan Pak Prabowo kan belakangan ini kan ada bikin sekolah Garuda nih. Tadi saya dengar sumber daya manusia. Apakah di Berau sana karena dia kaya alam gitu memfokuskan kepada pendidikan gratis, mendirikan di sana seperti sekolah Garuda, sekolah rakyat, mengikuti aset tetap Pak Presiden enggak? Karena memang kebetulan kaya alam, berarti SDM manusianya ada enggak di sana kolaborasi antara gubernur, bupati itu membuat wajib belajar itu gratis untuk masyarakatnya sampai ke perguruan tinggi dengan beasiswa gitu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi jalan-jalan lintas daerah di sana gitu? Apakah ada kolaborasinya gitu? Karena kalau pariwisatanya jalannya misalnya kondisinya kurang baik, mungkin pasti harga tiket mahal begitu kan? Terus sentra-sentra masyarakat UKM itu misalkan, bagaimana dengan UMR di sana? Misal, adakah di sana banyak pabrik begitu? Kalau dan apakah Berau membuka imigrasi dari daerah lain ke sana gitu, mengembangkan sektor UKM-nya begitu? Dan terakhir, kira-kira apa selain tambang gitu? Apa yang Berau hasilkan gitu dari sana? Misalnya Berau bisa sudah mengekspor ini misalnya hasil alam ini ke daerah lain? Gitu, potensi UMR dan daerahnya itu gimana? Dari pusat ke daerah itu apakah mengalami efisiensi enggak? Seperti kemarin daerah-daerah lain dari Pak Prabowo begitu. Mohon petunjuk Ibu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini

0: dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat luar biasa kepada kami, terutama dalam peningkatan infrastruktur yang ada seperti itu. Infrastruktur adalah salah satu pendukung untuk peningkatan pariwisata karena akan semakin memudahkan pengunjung-pengunjung datang untuk datang ke Kabupaten Berau, walaupun kalau boleh saya bilang itu belum maksimal, tetapi kami terus berbenah tentu saja mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk pun juga pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan infrastruktur seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sumber-sumber daya alam sangat luar biasa, seperti yang sampai yang kita ketahui bersama bahwa Berau itu sangat kaya. Dengan sumber daya alam tersebut, kami harus berbenah diri untuk bisa mengelolanya dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Termasuk pendidikan. Pendidikan adalah merupakan sebuah hal penting yang harus kami perhatikan karena juga masuk dalam visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Berau, sehingga kami memberikan pendidikan gratis untuk sekolah negeri untuk sementara. Ya, bahkan saat ini kami sudah memberikan gratis sampai kepada baju seragam. Ya, baju seragam kami berikan secara gratis dari TK sampai SMP. Untuk SMA, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun terus memberikan sampai ke perguruan tinggi, S1 sampai S3, seperti itu. Karena perhatian kita kepada pendidikan, sehingga kami harus meningkatkan sumber daya manusia ini untuk bisa mengelola sumber daya alam yang ada, seperti itu. UMR, kalau di Jawa dengan Kalimantan Timur, kalau boleh saya bilang, tinggi UMR di Berau.
1: Oh, begitu ya, Pak?
0: Iya. Sekitar 3, sekian.
1: Oke.
0: Okay. Ya, 3, yeah, yeah. Sekian per orang. Untuk orang-orang yang datang,
1: yeah,
0: kami terdiri dari banyak suku, ada 3.000, ada 3.000 sekian. 30 sekian ribu jiwa. Yang itu semuanya di sana ada orang Jawa sekitar 30%, orang Sulawesi 30%, 40% orang campuran. Kalau boleh saya bilang di situ ada miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya di sana dan semuanya sangat kondusif. Ya,
1: sampai saat ini. Sampai memang tadi dari Sibolga begitu menanyakan langsung seperti apa ya Bu ya keberlangsungan apa, hidup di Berau ini ya, begitu.
0: Bapak memang berkenan untuk berinvestasi di Berau, kami sangat terbuka sekali karena memang merupakan program kami adalah untuk meningkatkan sumber daya alam yaitu pariwisata. Jika Bapak berminat untuk datang ke tempat kami menjadi investor, kami sangat terbuka sekali untuk meningkatkan sumber daya alam pariwisata.
1: Baik, Bu Sri, nanti kami akan juga bahas potensi di sektor lainnya begitu ya terkait Kabupaten Berau, tapi setelah jeda berikut, Bu Sri.
0: Oke.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan,

0: Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
1: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Anda masih berada dalam dialog strategi mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Tadi disebutkan oleh Bupati Berau Kalimantan Timur, Sri Juniar Sihmas, kalau memang ada potensi dari sektor pertambangan, lalu juga ada potensi dari sektor pariwisata. Kalau sektor UMKM-nya seperti apa ini, Bu Bupati?
4: Ketika kita sudah berbicara tentang pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif itu adalah sebuah hal yang mutlak untuk kita angkat juga.
3: Yeah.
4: Karena tamu-tamu yang datang, wisatawan yang datang, itu pasti akan mencari apa sih cindramata dari Berau, apa sih khas makanan Berau, dan itu alhamdulillah sudah berjalan sejak dulu. Dan salah satu yang harus saya sampaikan bahwa Berau itu memiliki potensi pariwisata kelas dunia yang tersebar di 100 kampung, 13 kecamatan, 10 kelurahan. Di sektor perikanan dan kelautan memiliki sumber daya perikanan yang melimpah karena Berau memiliki hampir 15.000 km persegi perairan laut dan ada 52 pulau besar dan kecil. Hasil perikanan ini telah diekspor seperti kepiting, lobster, kerapu, dan tuna. Di sektor perikanan, selain memiliki kebun sawit, kami juga memiliki 151.000 hektar sawit. Dan Berau juga, seperti yang tadi ditanyakan, bahwa apa sih potensi, apa sih pendukung pariwisata? Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa Berau itu memiliki kebun kakao seluas 1.963 hektar yang hasilnya berupa biji dan hasil kakao yang telah diekspor ke beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Australia, bahkan Swiss.
3: Oke, baik. Beberapa negara Eropa gitu ya.
4: Ya, dan kami terus mendukung ekonomi kreatif, industri, rumah tangga, UMKM agar dapat naik kelas.
3: Baik. Nah, Ibu Sri, ini juga tampaknya ada warga dari Samarinda yang bergabung interaktif bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu Pak Sulaiman, selamat sore.
5: Selamat sore.
3: Silakan Pak Sulaiman.
5: Ya, Bu. Selamat sore Ibu Bupati Berau ya. Sedikit saya nambahkan ini masalah transportasi, Bu. Di Berau itu kan kita lewat darat itu mulai banyak kelihatan jalanan yang rusak, Bu.
4: Iya.
5: Kalau kita menggunakan bis itu agak lama, Bu. Kalau kita menggunakan kendaraan ini pribadi ataupun apa kendaraan-kendaraan sewaan itu sangat apa, Bu, jalannya itu kita meragukan.
4: Belok-belok ya, Pak ya.
5: Banyak. Ya, dan juga masalah perairan, Bu, dari apa perairan laut Berau itu kan itu ada dari peternakan ini perikanan, Bu. Ini pengembangan telur lagi itu, Bu, telur penyu itu, Bu. Air ini kan susah mendapatkan itu, Bu.
4: Susah.
5: Iya, karena untuk di Samarinda kan, Bu, kita itu kadang-kadang itu dari Berau semua. Jadi ya, ada pengembangan lagi, Bu, masalah telur penyu itu supaya kita bisa memasukkan di UMKM, Bu, masalah telur ini bisa diperjualbelikan, Bu. Maksud saya itu untuk ada memang harus ada izinnya ya kan, Bu. Tapi kan langkah sekarang Bu, enggak pernah ada lagi Bu untuk mendapatkan dari Samarinda ini.
3: Baik, Pak Sulaiman. Iya, terima kasih Pak Sulaiman atensinya. Kasih, Bu. Baik, selamat sore. Bu Sri, sebelum dijawab kita ke Bogor dulu karena ada Bu Dinda ini yang telah bergabung. Selamat siang Bu Dinda di Bogor.
6: Selamat siang kembali Mbak Hana dan selamat siang juga Ibu Bupati.
4: Selamat siang Ibu.
6: Alhamdulillah nih Ibu dalam rangka hadir ke Jakarta dalam rangka HUT Jakarta kah?
3: Sekaligus ini Bu Dinda.
6: Jakarta sedang berhari jadi Bu Bupati.
3: Iya ini Bu Dinda. Silakan Bu Dinda yang ingin ditanyakan.
6: Ya, berapa tahun yang lalu anak saya pernah kerja di Kaltim, tepatnya di Sangatau.
4: Bontang.
6: Iya di Bontang. Itu di Bontang ya
4: Bontang,
6: namanya.
4: Iya. Di Bontang. Ya.
6: Nah, jarak dari Bontang ke Braus itu berapa jauh ya Bu? Itu yang pertama pertanyaannya. Nah, tapi sempat dengar juga UMR-nya tuh kok kecil sekali ya. Padahal Kaltim ini, kalau boleh saya bilang, kalau mau cari emas kerja di Kalimantan, tepatnya di Kaltim katanya begitu. Tapi kok UMR-nya kok kecil sekali Pak Bu, bagaimana mungkin ada ke depan nanti bisa bertambah begitu untuk ya lebih karena sekarang ya apa-apa mahal dan lain-lain begitu. Mungkin itu pertanyaannya.
3: Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor.
6: Terima kasih, selamat sore.
3: Selamat sore. Selanjutnya kita ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ini ada Bu Haryanti yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Bu Haryanti.
7: Sanggu juga Ibu Bupati, Brau, mungkin dekat dari Sulawesi Tengah ya.
3: Pulaunya bersebelahan,
7: ya. Iya, berseberangan dekat kalau melalui jarak laut mungkin ya.
3: Baik, silakan Bu Haryanti.
7: Ibu Bupati, salam hormat dan salam kenal ya, sehat dan tangguh untuk Ibu.
4: Terima kasih.
7: Untuk mewujudkan aspasita Bapak Presiden ya, salah satunya tentang sumber daya manusia. Nah, gimana kolaborasi dari pemerintah khususnya dinas kemasyarakat itu ya tentang perlindungan kesehatan terhadap pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan anak, karena perempuan dan anak itu adalah sumber daya
4: tidak bisa dipisahkan.
7: Iya benar, untuk menciptakan manusia dunia emas di 2045 itu ya. Gimana kolaborasi pemerintahan Ibu ke masyarakat itu tentang perlindungan kesehatannya itu dan sebagainya. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Pak Sulaiman, Bu Dinda dan juga Bu Haryanti yang telah memberikan pertanyaannya. Luar biasa ini, antusias sekali begitu untuk ikut interaktif langsung bersama Ibu Bupati Berau. Tapi sebelum dijawab Ibu Bupati, kami akan jeda terlebih dahulu ya. Baik. Dari ruang gatekeeper Bu.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lancet Commission yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Budi menjelaskan, selama ini Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan Jurnal Kesehatan Internasional bergengsi tersebut. Ia menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Dan saat ini kami masih bersama Ibu Bupati Berau Kalimantan Timur, Ibu Sri Juniarsih. Tadi juga ada beberapa pendengar, Pak Sulaiman di Samarinda, menanyakan terkait transportasi di Berau. Ini lewat darat, katanya mengeluhkan banyak jalanan rusak begitu, lalu kendaraan lama sewaan. Dan juga pengembangan telur penyunya di sana seperti apa ini, Bu Bupati?
4: Iya, saya duluan ke Pak Sulaiman ya, Samarinda. Memang untuk jarak tempuh darat dari Samarinda ke Brau itu cukup jauh. Dan memang agak saat ini kurang bagus ya. Karena memang untuk jalan arah Samarinda ke Brau itu bukan kewenangan kabupaten. Jadi memang merupakan kewenangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Dan sebenarnya sudah kami beberapa kali perbaiki, cuma memang di jalan tersebut selalu dilewati oleh kendaraan CPO. Ya, mereka seperti itu. Jadi memang butuh masukan Bapak seperti ini akan kami sampaikan dengan Pak Gubernur, bahkan mungkin pemerintah pusat untuk segera memperbaiki, karena termasuk jalan kawasan strategi pariwisata nasional. Jadi selain dari udara, dari darat pun juga termasuk jalan yang cukup diminati oleh masyarakat karena mereka bisa bawa mobil. Seperti itu. Baik Bapak, akan kami sampaikan dan akan kami tindak lanjuti, tapi mohon maaf mungkin tidak bisa secepat apa yang Bapak harapkan, karena di tengah efisiensi anggaran saat ini tentu kita juga harus menyesuaikan apa yang menjadi prioritas, seperti itu. Tetapi kami sangat berharap mudah-mudahan jalan yang mengarah ke Kabupaten Berau untuk bisa segera diperbaiki dan bisa dilewati masyarakat secara nyaman. Kemudian saya lanjutkan dengan telur penyu.
9: Iya.
4: Telur penyu itu memang menjadi, kalau dulu itu menjadi santapan, sampai saat ini itu menjadi santapan idola kita. Jadi enak banget itu. Cuma telur penyu itu teksturnya kalau dimasak dia beberapa jam pun dia tetap akan ada apa, ada sedikit apa, kelenjar-kelenjar, tidak seperti telur ayam. Ada lendir-lendir seperti itu. Tapi itu yang enak. Tapi saat ini untuk kami sampaikan Pak Sulaiman dari Samarinda bahwa untuk telur penyu itu saat ini tidak bisa kita konsumsi bebas. Karena sudah dilindungi. Jadi memang tidak ada lagi tersedia dijual di mana-mana untuk telur penyu itu seperti dulu. Bahkan kami pun juga harus ada pulau yang untuk menangkar, tempat penangkaran si telur penyu supaya bisa menjadi tukik dan bisa menjadi tumbuh lagi seperti itu. Jadi memang tidak bisa seperti dulu lagi Pak Sulaiman, karena telur penyu termasuk adalah yang dilindungi. Seperti itu.
9: Baik. Lalu ada Bu Dinda di Bogor ini, Bu Bupati, jarak dari Bontang ke Berau, lalu juga UMR-nya tadi Bu Bupati, karena memang dibilang kalau mau beli emas ya ke Kalimantan begitu.
4: Iya. Bontang itu dekat Samarinda. Ya, dekat Samarinda kita beberapa jam saja. Kalau berbicara tentang Berau, Bontang masih jauh dengan Berau. Ya. Kalau Berau masih tinggi UMR, mungkin beda dengan Bontang barangkali, kalau boleh saya bilang ya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Dinda dari Bogor, kami itu ada di ujung Kalimantan Timur, sangat jauh. Kalau dari Samarinda ke Berau itu 13 jam. Dari Bontang harus ngelewatin Samarinda, Samarinda, Sangatta, itu jalan yang rusak tadi Pak Pak Sulaiman
9: disebutkan bilang, oleh Pak ya. Sulaiman tadi ya.
4: Ya. Ya. Dan memang kalau untuk Bontang dan Berau mungkin agak beda sedikit UMR-nya. Ya, baik. Kami sekitar 3, sekian dibandingkan dengan di Jawa 2,7 kalau tidak salah UMR ya.
9: Iya.
4: Benar ya?
9: Di daerah Jawa ya Bu ya. Nanti kami
4: iya. Karena Ibu Dinda ini termasuk daerah Jawa, Bogor.
9: Iya, betul. Bogor Jawa Barat begitu.
4: Ya, termasuk 2,7 kalau tempat kami 3,5, 3,2. UMR-nya.
9: Ya, baik. Ibu Sri, lalu juga ada Ibu Haryanti tadi di Toli-Toli menanyakan bagaimana ini perlindungan kesehatan dan juga pemberdayaan perempuan dan anak di sana. Lalu kolaborasi pemerintahnya seperti apa?
4: Saat ini kami sedang membangun rumah sakit dan sudah selesai. Rumah sakit kami wacananya sih rumah sakit tipe B di Kabupaten Berau. Karena memang di antara kabupaten kota yang lain, kami berada di ujung Kalimantan Timur, di bagian utara Kalimantan Timur, memang jauh dari fasilitas kesehatan. Seperti Samarinda dan Balikpapan, kita harus naik pesawat atau naik darat, seperti itu. Tapi kalau tempat kami agak jauh, jadi kami membangun rumah sakit yang saat ini sedang kami upayakan untuk segera beroperasi seperti itu. Dan untuk pelayanan kesehatan kami belum bisa bilang sempurna, tapi kami sedang berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan membangun rumah sakit yang ada saat ini. Kemudian juga untuk perempuan dan anak, ekonomi ya.
9: Iya.
4: Karena pariwisata ini adalah merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dikaitkan dengan ekrab dan UMKM, sehingga kami banyak memberdayakan perempuan untuk memberdayakan mereka supaya bisa mandiri secara ekonomi. Jadi sekitar 14.500 orang yang sebagian besar adalah perempuan yang kami bina, kami dampingi untuk bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM seperti itu.
9: Baik, begitu ya Bu Sri ya. Jadi memang potensinya tadi sektor pertambangan ada, sektor pariwisata ada, lalu juga UMKM-nya juga ada begitu ya Bu ya. Dari kulinernya juga dapat dikembangkan.
4: Yeah.
9: Ini memang sangat mewujudkan sekali astacita untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya Bu Sri ya.
4: Pasti.
9: Baik, Ibu Sri terima kasih ini atas insight lalu juga strateginya hari ini ya Bu Sri. Semoga memang langkah Kabupaten Berau ini terus menjadi bagian penting menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bu Sri atas kehadirannya di studio Pro 3 RRI. Selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi, kita nantikan, sudah lakukan tinggi datangnya, bola terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Masih meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah di Piala Dunia usai tekuk Selandia Baru 3-1. Tampil impresif di dua laga awal Piala Dunia 2026, Jepang memiliki persiapan matang dan strategi yang detail. Linda Noskova juarai Berlin Open dan tembus 10 besar dunia WTA untuk pertama kalinya. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya,

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Timnas Mesir mencatat sejarah dengan meraih kemenangan perdana mereka di Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Selandia Baru 3-1 di Grup G Senin pagi waktu Indonesia Barat. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Plays the 1-2, gets it back, and Mo Salah scores for Egypt.
2: Tim nasional Mesir berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Piala Dunia 2026 Grup G di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat pagi tadi. The Paraos, julukan Mesir, meraih kemenangan pertama mereka dan satu langkah lebih dekat ke babak 32 besar. Sang kapten Mohamed Salah tampil menjadi superior man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan setelah berhasil membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru. Finn Sarman, bek Selandia Baru, menjadi pencetak gol pertama dalam pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir dengan sundulan akurat yang tepat mengarah ke gawang pada menit ke-15. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang dari Mohamed Hani. Mesir semakin percaya diri dan terus memburu gol kemenangan. Mohamed Salah berhasil mencetak gol kedua bagi Mesir pada menit ke-67. Sang kapten menerima umpan tumit indah dari Zico dalam sebuah skema serangan cepat yang rapih. Tanpa butuh waktu lama, Salah melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Selandia Baru. Sang kapten kembali terlibat dalam terciptanya gol ketiga bagi Mesir. Sebakan pojok Mohamed Salah dapat diterima dan dikonversi oleh David Trezeguet menjadi gol pada menit ke-82. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak bagi Mesir 3-1 atas Selandia Baru. Selesai pertandingan, Mohamed Salah mengatakan bahwa dirinya merasa seakan bermain di Mesir.
3: It seems like we're playing Egypt, so all the fans here wearing red.
4: Rasanya seperti bermain di Mesir. Semua penggemar di sini mengenakan pakaian merah dan semua orang senang, penuh semangat. Kami merasa seperti bermain di kandang sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi suasananya luar biasa. Kami sekarang memiliki 4 poin. Jadi kami sudah di puncak grup. Tapi sekali lagi, pertandingan selanjutnya sangat penting. Jadi kita harus menikmati hari ini, menikmati hari esok, lalu fokus pada pertandingan berikutnya.
2: Di balik kemenangan ini, Mohamed Salah kembali mencatatkan rekor pribadi. Bintang Liverpool itu kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Mesir di Piala Dunia dengan koleksi 3 gol. Sementara itu, kepala pelatih Hossam Hassan menyampaikan kebahagiaannya melihat tim asuhannya merebut kemenangan ini.
4: Terima kasih kepada para pemain, staff, dan seluruh orang yang telah bekerja keras, medis, hingga administrasi semuanya. Untuk para pendukung, aku sayang kalian dan aku cinta Mesir. Aku ingin melihat mereka semua bahagia. Aku ingin melihat tim nasional Mesir berada di Piala Dunia, bermain menghadapi tantangan, berkembang dan bermain lepas tanpa mengintimidasi siapapun. Kami menghormati semua orang dan semua tim, jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka.
2: Mesir memimpin klasemen sementara Grup G dengan 4 poin dan 1 game tersisa. Disusul Iran dan Belgia dengan 2 poin, sementara Selandia Baru kini berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya, tim debutan Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Pasukan Hiu Biru menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga kedua grup H di Stadion Hard Rock Miami Senin pagi waktu Indonesia Barat. Tanjung Verde unggul lebih dulu melalui tendangan bebas Kevin Lane ini pada menit ke-21. Uruguay kemudian membalikkan keadaan lewat gol Maximiliano Araujo dan Agustin Canobio menjelang turun minum. Pelatih Tanjung Verde Bubista memuji semangat juang para pemainnya yang mampu bangkit dari ketertinggalan. Ia menegaskan timnya datang untuk bersaing dengan tetap menghormati setiap lawan.
1: Hasil ini menunjukkan identitas kami sebagai sebuah tim, kekuatan kami, persatuan kami, dan semangat kami. Kami tahu kualitas lawan dan kami akan terus berjuang.
2: Poder demonstrar a nossa identidade como equipa.
0: Gol penyeimbang Tanjung Verde dicetak Helio Varela pada menit ke-61. Varela memanfaatkan kesalahan lini belakang Uruguay untuk memastikan timnya meraih satu poin berharga. Hasil ini melanjutkan tren positif Tanjung Verde setelah sebelumnya menahan imbang Spanyol tanpa gol. Sementara Uruguay kembali gagal meraih kemenangan setelah pada laga pertama ditahan Arab Saudi 1-1. Persaingan grup H kini semakin terbuka menjelang laga terakhir. Tanjung Verde akan menghadapi Arab Saudi, sedangkan Uruguay bertemu Spanyol untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

0: Sementara itu pendengar, di laga sebelumnya, timnas Jepang menunjukkan kekuatan yang semakin matang pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Setelah menahan Belanda 2-2 di laga pertama, Samurai Biru tampil dominan saat membungkam Tunisia 4-0 di laga kedua grup F Minggu siang kemarin. Pengamat sepak bola Ari DP menilai, Jepang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga dalam persiapan dan analisis pertandingan. Menurutnya, detail strategi dan pemahaman peran pemain menjadi faktor penting di balik performa impresif Jepang.
1: Ini memperlihatkan memang kapasitas Jepang dan segala seluruh persiapannya itu memang sudah matang untuk menghadapi Piala Dunia kali ini. Catatan dua pertandingan Jepang ini tidak hanya sekedar teknis, tapi non-teknis. Dalam arti begini, Jepang memiliki analisis yang kuat. Tim pelatihnya punya analisis tim lawan yang akan dihadapi, kemudian karakter lawannya seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan, dan Jepang coba memaksimalkan di sisi tersebut. Tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick, pemain harus seperti apa, siapa meng-cover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin untuk supaya bisa mencetak gol lewat sundulan kah, atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini yang Jepang sangat cermat.
0: Selain produktif mencetak gol, Jepang juga dinilai tampil solid dalam bertahan dan minim melakukan kesalahan. Konsistensi mereka akan kembali diuji saat menghadapi Swedia pada laga ketiga grup F, Jumat pagi waktu Indonesia Barat.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, Argentina dan Prancis siap merebut hasil maksimal pada pertandingan kedua fase grup Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bueno, Austria es un rival difícil que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que...
0: Empat pertandingan Piala Dunia 2026 akan digelar sepanjang Selasa dini hari hingga besok pagi waktu Indonesia Barat. Sorotan utama tertuju pada laga Argentina melawan Austria, serta Prancis menghadapi Irak yang berpotensi menentukan langkah menuju fase berikutnya. Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua grup J di Stadion Dallas, Amerika Serikat mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Tim juara bertahan tersebut datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Aljazair pada pertandingan pertama pekan lalu. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Argentina setelah mencetak hat-trick. 3 gol tersebut membuat Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol. Jelang pertandingan menghadapi Austria, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menegaskan timnya tidak akan meremehkan Austria dan menganggapnya sebagai lawan yang sulit.
2: Austria adalah lawan yang sulit. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, melakukan tekanan dengan baik, bermain secara vertikal, dan menjalani kualifikasi yang hebat. Dari yang kami lihat, mereka adalah lawan yang patut diperhitungkan. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami sama-sama memenangkan laga pertama dan mungkin itu bisa membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Yang jelas, laga ini akan berjalan dengan berat.
0: Laga besar berikutnya mempertemukan Prancis dan Irak pada laga kedua grup I di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis berpeluang mengamankan tiket babak gugur lebih cepat setelah menang 3-1 atas Senegal pada pertandingan pertama pekan lalu. Prancis kembali mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol saat menghadapi Senegal. Penyerang Real Madrid itu kini telah mengoleksi 14 gol Piala Dunia dan hanya terpaut 2 gol dari Messi serta Klose. Jelang laga dini hari nanti, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menegaskan fokus utama adalah lolos ke fase berikutnya.
2: Saya akan menjelaskan dengan jelas. Tujuan utama adalah meraih kemenangan dan memastikan lolos pada pertandingan kedua ini. 11 pemain yang bermain sejak 6 hari lalu, semuanya sudah pulih, tidak ada masalah. Namun, itu tidak berarti saya tidak bisa melakukan perubahan. Tanpa mengubah tujuan yang sudah saya sampaikan, yaitu memastikan kelolosan pada pertandingan besok.
0: Sementara itu, Norwegia akan menghadapi Senegal di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland dan kawan-kawan memburu kemenangan kedua setelah membuka turnamen dengan kemenangan telak atas Irak. Selanjutnya, Yordania akan menghadapi Aljazair di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kabar dari dunia tenis. Petenis muda Ceko Linda Noskova sukses menjuarai Berlin Open 2026. Ia mencatatkan sejarah. Maksud kami, ia mengalahkan Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-2 pada final yang berlangsung hari Minggu kemarin. Gelar ini menjadi trofi WTA kedua malam karir Noskova, sekaligus yang pertama sejak Montreal Open 2024. Kemenangan tersebut juga mengakhiri catatan 6 kekalahan yang sebelumnya ia alami di partai final turnamen WTA. Hasil di Berlin membawa Noskova menembus 10 besar peringkat dunia untuk pertama kalinya. Petenis berusia 21 tahun itu akan naik ke peringkat 10 WTA dan menjadi petenis putri nomor 1 Ceko.

Tak kalah menariknya, dunia tenis kembali diramaikan dengan kabar kembalinya Serena Williams ke ajang Wimbledon Championship. Petenis berusia 44 tahun itu menerima wildcard untuk tampil di nomor tunggal putri Wimbledon 2026. Kembalinya Serena menjadi momen spesial setelah sempat meninggalkan kompetisi sejak Amerika Serikat terbuka 2022. Ia mengaku ingin kembali bertanding agar kedua putrinya dapat menyaksikan aksinya secara langsung. Pemilik 7 gelar tunggal Wimbledon tersebut masih membawa ambisi besar. Serena berpeluang menyamai rekor 24 gelar Grand Slam tunggal milik Margaret Court. Sebelum tampil di nomor tunggal, Serena telah menjalani persiapan melalui sejumlah turnamen ganda. Kehadirannya dipastikan menjadi salah satu daya tarik utama Wimbledon yang akan dimulai pada 29 Juni mendatang.

Timnas Voli Putra Indonesia kembali berlaga pada AFC Cup Main 2026 hari ini. Skuad Merah Putih akan menghadapi Qatar pada pertandingan Grup B di Fairs Savarkar Sport Complex, Ahmedabad, India pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momentum kebangkitan Indonesia setelah kalah 0-3 dari Korea Selatan pada pertandingan pembuka. Hasil positif dibutuhkan untuk menjaga peluang bersaing di klasemen Grup B. Manajer Timnas Voli Putra Indonesia Lodri Mas Paitela menilai performa tim belum mencapai level terbaik. Menurutnya para pemain masih beradaptasi dengan sistem permainan yang dibawa pelatih baru agar permainan tim semakin solid. Indonesia tergabung di Grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman. Dengan masih tersisa sejumlah pertandingan, peluang Merah Putih untuk memperbaiki posisi dan bersaing menuju fase berikutnya masih terbuka.

0: Pendengar, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POSI Kutai Barat menghadapi tantangan berat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur 2026. Selain krisis regenerasi, atlet dayung kubar juga terkendala sarana latihan yang sudah dua dekade tidak pernah diperbarui. Selengkapnya simak laporan reporter Andreas Tristo.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Kabupaten Kutai Barat kini tengah memacu adrenalin menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim November mendatang. Namun, di balik ambisi mempertahankan gelar juara umum, tim Dayung Kubar justru dihadapkan pada dua tantangan krusial, yakni krisis regenerasi atlet dan minimnya fasilitas latihan. Sekretaris Umum POTSI Kutai Barat Perdana Aris Setiawan mengatakan, sebanyak 90% atlet berlatih saat ini adalah wajah baru atau atlet junior. Sementara itu, sarana-prasarana yang digunakan khususnya untuk kelas kayak dan kano belum pernah tersentuh peremajaan sejak tahun 2006.
2: Dari prasarana yang ada ini yang paling kurang di kelas kayak dan kano, Pak. Makanya kita untuk program latihan tidak memiliki barometer atau tolak ukur karena alat tandingnya sangat kurang, Pak. Begitu juga dengan dayung. Selain itu ya jumlah atlet, Pak. Kita untuk atlet yang senior sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ada yang karena bekerja, ada yang menikah, dan ada yang sudah memang lewat umurnya. Karena di cabur POTSI ini ada batasan umur, Pak. Atlet yang berlatih saat ini 90% adalah atlet baru, junior. Pengalaman mereka hanya di BK tahun 2025 kemarin. Dan semoga dengan kunjungan langsung dari Ketua KONI ini bisa menambah perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana kami selama ini, Pak.
1: Pelatih Dayung Kutai Barat Joni Anwar menambahkan, kondisi ini menuntut kerja ekstra dari tim pelatih. Dengan sisa waktu persiapan yang hanya 4 bulan menuju ajang Porprov di Kabupaten Paser nanti, pelatih harus meracik program latihan yang intens, namun tetap terukur bagi para atlet pemula.
3: Jujur, dalam Porprov tahun ini kita minim latihannya, terutama untuk persiapan anak-anak. Saat ini, satu hari itu satu kali dia turun. Nanti programnya ke depan, menjelang ke depannya 3 bulan ke depan, baru dua kali satu hari kita turun. Dalam programnya kita bertahap, dalam arti kita jalankan long distance dulu, nanti itu artinya long distance itu kita dayungnya semampu kita, misalnya setengah jam atau 3 kilo, nah itu non-stop.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengaku siap memperjuangkan perbaikan sarana-prasarana sekaligus menaikkan bonus atlet sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet. Dari Senawar Kutai Barat, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi menarik lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di Bundaran Satam Tanjung Pandan. Hal ini untuk memberi hiburan bagi warga sekaligus menumbuhkan UMKM di daerah. Laporan Arief Juliantoro dari RRI Sungai Liat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas sebagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara, terlebih turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga, Hasan, menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Untuk nonton bareng ini kayaknya antusias warga Belitung nih lumayan, alhamdulillah lama ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Konggi Konggi, dengan nobarnya di Konggi, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemain bintang Liverpool Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim berjuluk The Pharaohs itu mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Elite Pro Academy EPA kini diarahkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan juga didorong menjadi bagian pembentukan pemain tim nasional. Direktur Teknik I-League, Asep Saputra mengatakan, fokus utama perubahan itu adalah untuk memperkuat kesinambungan pembinaan pemain. Bogor Hornbills kembali mencatatkan sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL GoPay 2026. Hal ini diraih setelah klub tersebut sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore hari ini, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Safira Amalia yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengan Anda, termasuk sore ini kami juga masih akan menyoroti tentang event sepak bola terbesar Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan laga-laga penting yang berpotensi menentukan tim-tim pertama yang lolos ke babak 32 besar. Sorotan tertuju pada dua mega bintang dunia, yaitu Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua grup C setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Sementara Prancis berpeluang mengunci tiket fase gugur saat berjumpa Irak usai menundukkan Senegal 3-1 di pertandingan pembuka. Lalu mampukah Messi membawa Argentina melangkah lebih cepat ke fase knockout? Dan apakah Mbappe sanggup mempertahankan ketajamannya untuk memastikan Prancis menyusul ke babak 32 besar? Untuk membahas peluang kedua tim serta faktor-faktor yang bisa menentukan hasil pertandingan, kami telah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola, Henry Van Welas atau yang akrab disapa King Henry. Selamat sore, Bu Henry. Salam olahraga.
1: Selamat sore, Kak Safira. Salam olahraga juga buat pendengar RRI di seluruh pelosok Nusantara.
0: Ya, baik. Henry, bagaimana Anda melihat peluang Argentina mengamankan tiket 32 besar ya saat menghadapi Austria nantinya?
1: Ya, pertandingan awal bagi negara-negara yang memang dijagokan oleh seluruh pecinta sepak bola rasanya tidak mudah ya. Dan Argentina berhasil melewati tantangan tersebut. Jadi secara tim mentalitas juara mereka masih tetap terjaga dari tahun 2022 sehingga kemungkinan besar lawan Austria nanti malam juga Argentina bisa membuktikan itu.
0: Baik, King Henry, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bergabung dalam dialog ini. Kita undang, silakan pendengar untuk bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada King Henry yang saat ini masih berbincang bersama kami ya. King Henry, Lionel Messi kan tampil luar biasa ya dengan hat-trick kemarin. Menurut Anda apakah ini juga bisa menjadi faktor ataupun indikator bahwa Messi sedang berada di puncak performanya di turnamen ini?
1: Ya tentu ini adalah yang mungkin yang terakhir ya, karena usia sudah mendekati 40 tahun dan nampaknya rekor itu akan terpecahkan dalam turnamen ini. Jadi dengan 16 gol akan melewati rekor Milo.

0: Miroslav Klose dan akan menjadi pemegang gol terbanyak di Piala Dunia.
1: Oke, tetap ya dengan Messi meskipun usianya sudah terbilang lebih senior dibanding lainnya juga ya, King Henry ya.
0: Iya, ini adalah event terakhir buat Messi ya untuk membuktikan diri bahwa kali ini dia menjadi yang terbaik di dunia.
1: Baik. King Henry, kita terima pendengar dulu, ada dua penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Herman di Kupang, nanti saya sapa Pak Daniel di Sorong. Ke Kupang dulu ya Pak Herman. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Putiga.
1: Salam olahraga, Pak Herman.
2: Salam olahraga, halo.
1: Ya, bagaimana, Pak Herman, komentarnya?
2: Halo, halo. Oh, pertandingan apa ya, Argentina sama apa?
1: Dengan Austria, Pak, malam nanti jam 12.
2: Ya. Oke, oke. Baik. Ya, tetap kita akan lihat bagaimana aksi-aksi ya, Lionel Messi sebentar, dan pasti dia akan memecahkan rekor untuk menjadi apa? Pencetak gol sepanjang masa. Dan itu memang besar, karena yang lawan yang mereka hadapi adalah Austria. Dan juga akan membawa timnya untuk masuk ke 32 besar ya.
1: Oke, harapannya seperti itu ya Pak, Pak Herman ya.
2: Ya, karena memang aku menjagokan Argentina.
1: Menjagokan Argentina, baik. Terima kasih Pak Herman.
2: Juga,
1: ada lagi.
2: 2-0 ke atas.
1: Berapa?
2: Skornya 2-0 ke atas.
1: 2-0 untuk Argentina ya?
2: Nah, ke atas. Skornya 2-0 ke atas.
1: Oh, oke, lebih lagi ya. Terima kasih ya, Pak Herman di Kupang. Saya sapa Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
3: Ya, halo, selamat sore.
1: Iya, sore. Bagaimana Pak Daniel? Halo Pak Daniel.
3: Ya, siap.
1: Silakan pendapatnya. Pertandingan Argentina dengan Austria ya malam nanti. Ada Messi yang juga akan bertanding di sana.
3: Ya, Argentina menang, tapi menang tipis, mungkin 1-0 saja.
1: 1-0 saja.
3: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Selamat sore. Ya, mungkin King Henry boleh ditanggapi dulu ya. Ada dua pendengar yang menjagokan Argentina. Ternyata masih punya harapan di Messi dengan usianya yang cukup senior juga di Piala Dunia kali ini ya, King Henry.
0: Iya, betul. Jadi memang mungkin hampir sebagian pengamat sepak bola juga masih menjagokan Argentina pada laga nanti malam ya. Tetapi perlu diingat juga Austria juga bukan tim yang mediocre gitu ya. Pasti mereka punya strategi untuk melawan hegemoni dari Argentina tersebut. Jadi kemungkinan kalau bicara mengenai skor, mungkin Austria juga bisa mencetak gol juga nih nanti nih. Karena pertimbangannya bahwa kemenangan laga perdana kemarin ada akan memotivasi mereka untuk juga mengamankan poin untuk lolos ke 32 besar.
1: Baik. Kalau begitu kita terima pendengar lagi. King Henry, ada yang sudah bergabung, Pak Andi di Bengkulu. Yeah. Selamat sore, Pak Andi. Halo, Pak Andi.
4: Iya, halo Mbak Safira.
1: Iya, ada King Henry selaku pengamat sepak bola. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, disampaikan?
4: Oh, enggak ada pertanyaan, cuman prediksi aja.
1: Oh, prediksi aja. Baik.
4: Iya, kalau laga nanti ya pasti semua pecinta bola banyak yang mendukung Argentina gitu ya. Dan kemungkinan besar Lionel Messi maupun Julian Alvarez ini mencatatkan namanya di papan skor gitu ya. Dan ini juga laga penentuan juara grup gitu di grup G ini gitu ya. Jadi saya menjagokan Argentina gitu Mbak Safira.
1: Prediksinya berapa nih Pak?
4: 3-0 ya.
1: 3-0 untuk Argentina.
4: Untuk Argentina.
1: Baik, kalau begitu terima kasih, kita nantikan ya pertandingannya melawan dengan Austria.
4: Salam
1: terima
4: olahraga.
1: Kasih, salam olahraga. Saya sapa Pak Wibi di Makassar, selamat sore Pak Wibi.
5: Selamat sore Mbak.
1: Sore, salam olahraga Pak Wibi.
5: Salam olahraga Jaya.
1: Jaya, silakan pendapatnya seperti apa?
5: Saya jagokan Austria Mbak.
1: Oh, justru sekarang Austria ya, ada pendukung Austria nih?
5: Iya, karena di sepak bola dunia ini tahun 2026 ini banyak kejutan-kejutan seperti Stadio Farte.
1: Betul.
5: Kenapa bisa tahan Spanyol, bisa tahan Uruguay? Padahal di atas kertas jelas mereka akan kalah. Ya, siapa tahu ini Austria juga bisa bikin kejutan mengalahkan Argentina. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Nah, tuh bagaimana King Henry menilai pendapat dari pendengar-pendengar kami ya? Ada juga yang menjagokan Austria di laga kali ini. Karena memang kejutan-kejutan ini tidak bisa diprediksi ya. Bisa saja tim-tim yang diremehkan bisa mencetak poin juga.
0: Ya, sebenarnya inilah yang jadi daya tarik sepak bola di Piala Dunia ya. Ketika kejutan-kejutan itu bermunculan ya. Kita tahu bahwa negara yang debutan masuk Piala Dunia kali ini juga nggak bisa dianggap remeh juga ya. Betul. Ketika mereka bisa menahan Spanyol, kemudian tadi pagi juga bisa menahan Uruguay gitu ya. Jadi memang sepertinya sepak bola ini sudah menjadi seimbang ya. Negara-negara yang dulunya kita nilai sebagai negara kedua sepertinya sudah mulai menunjukkan taringnya.
1: Jadi apa kekuatan dan, dari Austria ya, King Henry, yang bisa diwaspadai oleh Argentina?
0: Ya, Austria ini mempunyai kemampuan untuk pressing yang ketat ya terhadap sayap-sayap Argentina gitu. Dan kemarin juga dibuktikan di pertandingan awal juga mereka tidak memberikan ruang untuk lawan memasuki daerah pertahanan mereka. Jadi sepertinya lini tengah akan menjadi kunci pada pertandingan nanti malam.
1: Oke, baik. Nah, mungkin kalau secara khusus bagaimana nih untuk melihat apa cara paling realistis ya untuk membatasi pergerakan Messi dari sisi Austria sendiri? Apa selain dari lini tengah, pemain mana yang perlu diwaspadai juga?
0: Sebenarnya lini tengah Argentina juga tidak bisa diremehkan juga ya, ketika Enzo Fernandez juga bisa mengolah lini tengahnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana nantinya bola itu tidak bisa mengalir dengan lancar ke Messi. Sepertinya itu yang menjadi titik kunci Austria untuk mencegah pergerakan Messi.
1: Oke, baik. King Henry, kita juga akan menyoroti tentang bagaimana performa Kylian Mbappe ya. Ini juga di grup I nantinya Prancis juga akan tampil melawan Senegal. Tapi kita akan bahas setelah informasi berikut ini ya, Bung Henry, jangan ditutup. Ada informasi sekilas berikut ini.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Penjaga gawang tim nasional Belgia, Thibaut Courtois, masuk tiga besar kiper Piala Dunia tak kebobolan terpanjang sepanjang masa. Courtois menjaga gawang Belgia tetap tak kebobolan saat menghadapi Iran setelah imbang tanpa gol pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Clean sheet saat melawan Iran membuat penjaga gawang Real Madrid itu sudah 8 kali tak kebobolan dari 17 penampilan sepanjang ikut serta dalam Piala Dunia. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Henry Van Welas. King Henry, kita beralih ke grup I ya, King. Halo, King Henry, masih mendengar suara kami? Ya, baik. King Henry, kita lanjutkan ya ke grup I. Prancis tampil meyakinkan nih saat mengalahkan Senegal. Apa yang paling mengesankan dari penampilan Les Blues menurut Anda, King?
0: Di babak pertama, Prancis mengalami kesulitan ya membongkar pertahanan Senegal pada pertandingan lalu. Tetapi di babak kedua, di DDSM itu bisa membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Mbappe dan 1 gol dari Barcola ya. Jadi kunci dari kemenangan Prancis pada pertandingan kemarin adalah pintarnya di DDSM untuk meramu skuadnya dan menjalankan taktik di babak kedua. Sepertinya di babak pertama mereka masih membaca permainan lawan.
1: Oke, jadi setelah Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada laga pembuka kemarin, apakah Mbappe ini sedang berada pada level performa terbaiknya, King, di turnamen ini?
0: Ya, Kylian Mbappe digadang-gadang menjadi penerus godnya antara Ronaldo dengan Messi ya. Mbappe dengan Lamine Yamal ya, memang digadang-gadang seperti itu. Tetapi ini adalah ajang pembuktian Mbappe yang hari ini menjadi kapten timnas Prancis untuk membuktikan itu. Dan sepertinya peluang itu sangat besar ketika Prancis didukung oleh skuad yang sangat mumpuni, bahkan sampai dengan pemain cadangannya pun kelas 1 semua untuk saat ini.
1: Baik, sudah ada pendengar lagi yang bergabung, King Henry. Nampaknya kita akan sapa dulu Pak Sowan di Samarinda. Selamat sore Pak Sowan.
8: Selamat sore Pak Satira.
1: Iya, silakan.
8: Bung King Henry. Nanti malam Argentina jam berapa itu?
1: Argentina di jam 00 Pak, melawan Austria.
8: Jam 00. kalau itu kalau
1: Prancis dengan Irak di jam 4 waktu Indonesia Barat.
8: Ya. Baik. Sebenarnya dari dulu saya jagoan Prancis.
1: Oh, oke.
8: Okay. Iya, karena tahun 82 yang lalu saya pernah nongkrong di atas drum gara-gara kalah saya pegang Polandia.
1: Oh. Di tahun berapa itu, Pak Soan?
8: Tahun 82.
1: Waduh, 82.
8: Waktu itu saya masih kuliah itu. Nongkrong di atas drum saya 30 menit.
0: Karena berarti kalah. masih zaman Michael Platini, Pak ya?
8: Iya, Platini ya, betul.
1: Oh.
8: Jadi gini, saya ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini saya pegang Prancis ya, untuk yang jam 4 ya. Hmm. Untuk yang pertama ini Argentina lah ya, apa namanya, Austria lah ya. Austria. Dan bagaimanapun Lionel Messi tidak akan pernah dibiarkan itu, dia bergerak bebas, tidak akan itu. Hmm. Itu. Nah, kalau untuk Prancis itu belum pada performa terbaiknya, Mbappe itu belum itu.
1: Hmm. Jadi masih walaupun bisa lebih baik lagi ya seharusnya.
8: Masih bisa lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga peluang-peluangnya waktu di awal itu banyak, tapi kelihatannya kerjasamanya saja. Dan ini kelihatannya Mbak Safira ya, yeah. Belum seru ini, kalau nanti 16-32 besar baru kelihatannya seru ini.
1: Iya, yeah, ini masih babak awal-awal ya.
8: Oh, iya, awalnya, belum terlalu seru nih, tapi bagaimanapun nanti Prancis-Argentina nanti yang final, tapi Prancis yang saya pegang ya.
1: Baik, terima
8: kasih. Terima kasih, selamat sore.
1: Pak Soan di Samarinda ya. Meskipun babak masih awal-awal, tapi nampaknya sudah cukup seru ya, King Henry. Bagaimana pertandingan-pertandingan yang sudah disuguhkan di Piala Dunia kali ini membuat banyak sekali kejutan ya?
0: Ya betul, dan memang Piala Dunia kali ini kan mungkin berbeda dengan edisi sebelumnya ya,
1: yeah.
0: Dengan penambahan tim yang menjadi 48 tim kali ini, mm-hmm. Ya dan durasi pertandingan pun makin banyak sehingga yeah. Peluang kejutan-kejutan itu sangat besar.
1: Baik, tadi kalau kata Pak Soan memang belum menunjukkan performa terbaiknya untuk Mbappe, tapi bagaimana Anda melihat perkembangan permainan dari Mbappe dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, King?
0: Ya, mungkin ada benarnya juga, tetapi ya perlu diingat bahwa sepak bola adalah permainan kolektif ya, bahwa Mbappe seorang diri juga tidak berarti apa-apa ketika tidak memiliki support system yang kuat gitu. Jadi kuncinya selain dari skill individu Mbappe juga perlu digarisbawahi juga teamwork dari tim Prancis ini yang bisa menyokong pergerakan Mbappe. Jadi apa yang menjadi skill Mbappe juga disupport oleh teman-temannya, oleh satu tim menjadi satu kesatuan. Dan pemilihan pemain dari Didier Deschamps itu sangat tepat ya. Di sebelah kanan ada Michael Olise, di sebelah kiri ada Désiré Doué, dan di tengah juga disupport oleh Dembele yang memang bisa menjadi second striker.
1: Baik. Nah, kita bicara tentang lawannya Irak ya. Irak kan datang dengan kekalahan di laga pertama kemarin. Apakah Irak sendiri punya peluang nih, King Henry, untuk menciptakan kejutan atau justru Prancis yang akan terlalu dominan?
0: Ya, sepertinya kalau melihat pertandingan sebelumnya ya, dan juga rekor Irak yang 40 tahun itu sejak edisi 86 baru masuk juga di tahun ini. Jadi ini sangat jomplang sekali dari statistik yang kita dapat. Jadi untuk pertandingan nanti malam sepertinya bisa menahan imbang Argentina atau Prancis nanti malam akan menjadi hasil yang terbaik buat Irak.
1: Baik. Nah, dari dua pertandingan yang kita bahas tadi ada Messi di sana dan juga ada Mbappe di Prancis. Menurut Anda siapa yang lebih berpeluang mencetak rekor baru di Piala Dunia kali ini, Bung Henry?
0: Kalau rekor mungkin Mbappe juga berpeluang besar karena tahun ini Mbappe masih berusia 28 tahun ya. Jadi mungkin masih ada Piala Dunia 2 atau 3 kali lagi. Jadi mungkin rekor itu akan dipegang Mbappe nanti.
1: Peluangnya seperti itu ya. Baik, kalau begitu prediksinya mungkin King Henry, apakah kedua tim ini akan sama-sama mengunci tiket ke babak 32 besar di laga kedua?
0: Ya tentu kedua tim ini adalah tim besar yang harusnya secara teknikal juga bisa mengatasi lawan-lawannya dan mengunci tiket ke 32 besar, karena jika seri ataupun kalah maka bukan hanya peluang mereka mengecil, tetapi mereka akan menghabiskan tenaga ya di pertandingan ketiga. Jika mereka bisa mengatasi lawannya nanti malam, mereka akan bisa menghemat tenaga untuk 32 besar yang akan datang.
1: Baik, kalau prediksi skor mungkin King Henry, bagaimana nih Argentina dengan Austria dan juga Prancis dengan Iran?
0: Untuk skor mungkin bisa selisih 2, Argentina-Austria bisa 3-1. Kalau untuk Prancis lawan Irak bisa di atas 3-0.
1: Wah, oke, baik. Menarik sekali untuk kita nantikan apakah Argentina dan juga Prancis bisa ya menjaga konsistensi untuk memastikan langkah ke fase gugur. Terima kasih King Henry atas analisisnya ya, sore ini. Selamat sore. Salam olahraga.
0: Selamat sore, Kak Safira. Selamat olahraga.
1: Ya, apa kabar sepak bola Henry Van Welas. Darling, Alex, let's go. Dai, Iko. Darling, Alex, let's go. Ada dua laga yang akan berlangsung pada hari esok ya. Argentina dengan Austria pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan juga Prancis versus Irak pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan bagaimana performa dari Argentina, Austria, Prancis dan juga Irak di Pro 3 RI juga akan menyiarkan. Jadi tetap dengarkan Pro 3 RI untuk menyimak bagaimana jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026. Pendengar, kini kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Dirinya menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk menjawab kebutuhan hari ini, melainkan juga mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, setiap proyek harus dirancang dengan baik, dijalankan secara efektif, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kita ke informasi lainnya, sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Laporannya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, memang sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia ini dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Di mana mereka ini terpilih setelah menyisihkan 119.441 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air, di mana pengumuman tersebut disampaikan tadi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam konferensi persnya di kantor BPIP Jakarta Pusat. Dari total pendaftar sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi ini berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat, di mana tadi pun Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan program Paskibraka memang bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, memang program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
2: Dengan jumlah pendaftar pada aplikasi transparansi Paskibraka sebanyak 119.441 peserta. Seluruh proses dilaksanakan melalui aplikasi transparansi Paskibraka yang dikembangkan BPIP untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara terukur dan dapat dipantau secara terbuka. Tahapan tersebut dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas.
1: Dan diketahui juga pendengar, diketahui memang bisa menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut. Ini para peserta akan dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat tahun 2026 pada bulan Agustus mendatang. Dan nantinya yang bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan nantinya akan juga diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 RRI, terus Mukdara untuk Indonesia.

Beralih ke berita mancanegara. Departemen Kesehatan Afrika Selatan AFSEL meyakinkan publik bahwa negara tersebut telah menerapkan langkah-langkah untuk mempertahankan responnya terhadap HIV/AIDS setelah penarikan penuh pendanaan dari rencana darurat Presiden Amerika Serikat untuk bantuan AIDS atau PEPFAR. Departemen tersebut menyampaikan pihaknya telah menerima korespondensi resmi dari pemerintah Amerika Serikat mengenai penghentian pendanaan PEPFAR, meski awalnya Departemen mengetahui langkah tersebut melalui laporan media. Departemen Kesehatan Afrika Selatan AFSEL juga menekankan bahwa fasilitas kesehatan masyarakat tetap dapat diakses sepenuhnya, termasuk bagi pasien yang sebelumnya mengandalkan klinik-klinik yang didanai oleh PEPFAR. Berita olahraga, penyerang Marcus Rashford berharap tim nasional Inggris dapat mempertahankan intensitas permainan dalam setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Menurutnya, intensitas itu adalah cara Inggris tidak memberikan ruang kepada lawan untuk mengatur tempo dan tampil terus melakukan tekanan. Rashford juga meyakini bahwa komposisi Inggris yang mempunyai kedalaman skuad dan merata mampu berbicara banyak pada ajang setiap 4 tahun sekali ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan bagi ibu hamil dan menyusui. Menurut Menkes, balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, memastikan kondisi sistem kelistrikan mengalami perbaikan pasca pemadaman listrik beberapa hari lalu. Menurutnya, PLN berhasil meminimalisir pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
1: Pada sore ini kami juga akan menyoroti tentang bagaimana dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia, di mana memang perubahan iklim ini semakin nyata memukul sektor pertanian Indonesia, termasuk pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit. Curah hujan yang tidak menentu dan juga suhu ekstrim membuat produktivitas petani kian menurun. Bahkan di beberapa sentra produksi terjadi gagal panen. Ketika pasokan terganggu, harga di pasar pun langsung menunjukkan responnya. Di mana dalam beberapa hari terakhir, harga cabai rawit di sejumlah daerah tercatat menembus kisaran Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dan bahkan juga di beberapa pasar tradisional, angkanya bisa lebih tinggi, di mana kenaikan ini terjadi cepat dan mencerminkan betapa sensitifnya komoditas ini terhadap gangguan produksi. Dan kita juga akan menyoroti hal ini untuk melihat lebih dalam bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi produksi hingga harga cabai rawit, serta apa yang menjadi solusi agar ini bisa dilakukan perbaikan ke depannya. Kita akan berbincang bersama dengan peneliti Center of Reform on Economic Score Indonesia, Eliza Mardian.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Mbak Eliza.
3: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Kabar baik hari ini.
3: Alhamdulillah, luar biasa Mbak.
1: Alhamdulillah. Mbak Eliza, kalau melihat harga cabai rawit, ini kan sangat apa ya, signifikan sekali.
3: Pedas.
1: Pedas. Bisa dikatakan sangat pedas sekali. Di beberapa daerah bahkan sampai Rp100.000 per kilogram. Sebenarnya seberapa besar sih peran dari perubahan iklim ini terhadap kondisi harga di lapangan?
3: Iya, betul sekali Mbak. Jadi memang saat ini harga cabai lagi naik juga ya. Yeah. Karena kan di awal tahun itu kan lamina lemah. Jadi ada infeksi jamur sehingga menurunkan produksi dari si cabai itu sendiri dan juga menyebabkan distribusinya terhambat ya karena perubahan cuaca itu jadi hujan gitu kan. Nah, efeknya kan sampai sekarang harga masih mahal nih karena tadi ada dari sisi suplainya berkurang kan, karena tadi terdampak jamur dan lainnya. Nah, terus ini akan berlanjut lagi nih ke depan, karena kita kan akan menghadapi El Nino ya.
1: Betul.
3: Apalagi El Nino-nya Godzilla gitu kan, jadi lebih panjang dan lebih panas dibandingkan dengan biasanya. Nah, ini kan juga bahaya juga ke depan, karena kalau misalkan tanaman cabai ini kalau kekurangan air karena panas gitu kan, ini tanamannya nanti akan layu, terus bunga buahnya itu udah rontok, jadi
1: cukup
3: nanti ukuran
1: ya,
3: si cabainya tuh bakal kecil. Nah, terus juga kan apalagi kalau misalkan para petaninya itu di lahannya sawah tak ada hujan dan ini kan mereka akan terdampak paling parah. Ditambah lagi kan irigasinya terbatas.
1: Betul.
3: Nah, ini kalau misalkan kayak gitu, jadi nanti biaya pompa mereka akan naik kan, biaya produksinya mereka akan naik karena harus dipompa airnya. Jadi dari sisi produksi mereka menambah biaya dan ditambah lagi ada hama juga makin banyak gitu kan, berkembang lebih cepat karena di kondisi kering sama panas. Nah, dari sisi produksi mereka, biaya produksi mereka meningkat, tapi dari sisi biaya jual bisa jadi terganggu juga karena si kualitasnya kan kurang baik ya. Jadi bagi petani itu rugi karena ada dua sisi itu tadi, dari sisi kualitas mereka cabainya kurang baik, jadi harganya juga relatif turun, dan dari sisi produksi volume juga mereka bisa turun juga. Nah, tapi kan beda hal di konsumen. Di konsumen walaupun misalkan di petani turun, tapi di konsumen masih bisa tetap naik karena kan ada middleman. Jadi middleman ini nanti yang akan menyesuaikan harga ke konsumen nih. Jadi kadang gak di petani anjlok, tapi bisa jadi di konsumen tetap aja harganya segitu. Nah, udah bahkan ini nanti ke depan ada potensi kenaikan harga lagi kalau misalkan tidak dimitigasi dengan baik gitu. Jadi ini pengaruh ke inflasinya cukup besar
1: berdampak
3: sih
1: sekali
3: cabai
1: ya.
3: Ini iya benar sekali, dan
1: orang Indonesia sangat suka cabai ya.
3: Nah, itu kan
1: setiap bumbu masakan perlu cabai.
3: Pasti ada cabai. Dan kan kita juga konsumennya itu sukanya cabai segar ya. Nah sementara kita itu adanya keterbatasan cold storage, terus juga para petani kita belum bisa adaptif terhadap perubahan iklim, dan mereka juga belum terbiasa bagaimana memanage ketika kondisi-kondisi ekstrim seperti kurang air atau hama penyakit segala macam. Jadi dikhawatirkan dengan kondisi kapasitas petani kita yang seperti itu, infrastruktur kita yang kurang memadai, ya ini bisa mengerek harga nanti ke depan gitu. Jadi ada lanjutan harga yang sekarang sudah mahal, nanti bisa jadi kalau tidak diantisipasi dengan baik ketika El Nino itu terjadi, ya akan semakin tereskalasi harganya seperti itu.
1: Baik, nah dengan adanya fluktuasi harga cabai tadi, ini seberapa dampaknya Mbak Eliza kemudian terhadap inflasi pangan secara keseluruhan?
3: Ya, ini cabai itu kontribusinya kalau secara basket inflasi itu ya sekitar 1%-an, itu kan cukup besar ya Mbak, untuk satu produk terhadap basket inflasi dengan berbagai macam produk gitu kan. Jadi memang cukup besar. Jadi nanti dikhawatirkan kalau misalkan cabai naik dan lainnya naik karena tadi ada keterbatasan dari sisi supply gitu kan. Nah ini bisa-bisa nanti dikhawatirkan kita inflasi volatile food-nya 2 digit lagi gitu. Jadi ini kan amat sangat tidak diinginkan seperti itu. Jadi kita perlu antisipasi dari sekarang sih untuk petani cabai misalkan. Mereka menggunakan varietas tahan kekeringan dan panas. Nah ini kan perlu adanya kerjasama yang baik nih, yang solid dengan dinas-dinas pertanian, dengan penyuluh gitu kan, bagaimana cara memanage ketika dihadapan dengan situasi yang ekstrim ketika El Nino, Godzilla nanti gitu. Terus juga bagaimana manajemen irigasi mereka agar airnya tuh lebih efisien digunakan gitu kan. Jadi mereka tidak perlu memompa, mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Terus juga pantau hamanya. Nah untuk pemerintah ini perlu juga memperkuat early warning system sih, dan ada kalender tanam yang real time gitu dan terpadu. Jadi kan ini bisa dipantau tuh. Nah terus juga ini paling penting banget, itu adanya asuransi untuk para petani. Jadi ini berbasis iklim. Jadi kan ketika petani kita mengalami kerugian, agar mereka tetap berkelanjutan usaha taninya, ini perlu asuransi ke depan. Nah ini kan bagaimana pemerintah menggunakan APBN-nya itu untuk hal seperti itu gitu, salah satunya gitu ya. Untuk dan itu bisa kerjasama dengan pihak asuransi gitu kan. Jadi itu juga bisa dikembangkan ke depan. Dan yang paling penting itu adalah mendorong teknologi yang adaptif gitu kan terhadap perubahan iklim gitu, entah irigasinya atau misalkan varietas unggulnya dan lain-lainnya gitu, sehingga para petani kita tuh lebih resilien dalam menghadapi perubahan-perubahan iklim tadi gitu.
1: Perlu karena kalau misalkan
3: Iya harus ada, kita harus pertanian kita kan harus agile gitu, nggak bisa kita cuma menunggu nasib gitu kan nanti ke depan akan seperti ini, ya kita terima nasib, nggak boleh kan, harus ikhtiar dulu dong.
1: Ya, perlu ada intervensi-intervensi juga dari pemerintah untuk bagaimana petani ini bisa terus produksi dan juga harganya tetap apa ya menguntungkan
3: terjaga.
1: Iya,
3: karena kan ini cabai itu kan di bumbu masakan kita banyak kan.
1: Betul.
3: Dan UMKM nanti akan sangat terdampak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba harga cabainya di atas 100, wah itu udah pada teriak nanti. Ibu-ibu rumah tangga juga sama sih.
1: Akhirnya berdampak juga ke konsumen yang membeli dari produk-produknya juga ya, kenaikan harga dan juga sebagainya. Bahkan nanti kalau harganya naik, bisa sepi juga pembelinya. Nah, bagaimana kemudian UMKM seperti pedagang makanan tadi, ini bisa menyiasati ketika harga cabai lagi tinggi-tingginya nih, Mbak Eliza?
3: Iya. Kalau misalkan kayak gitu kan berarti harus diantisipasi ya. Jadi jangan mengkonsumsi cabai segar tapi dalam bentuk olahan seperti itu. Jadi memang ketika ketika kondisi lagi ini ya, lagi kekurangan gitu kan. Nah jadi ya mau gak mau kita harus mengkonsumsi jenis cabainya yang
1: lain, gitu ya,
3: yang udah diolah gitu, nggak segar lagi gitu. Nah ini kan juga PR pemerintah ke depan ya, ketika oversupply, nah harusnya ini diolah, disimpan seperti itu. Jadi ini kan bisa digunakan di lain hari, memperpanjang umur simpan si cabai itu.
1: Oke, tapi apakah kenaikan cabai ini bisa dianggap siklus musiman ya Mbak Eliza, atau mungkin sudah masuk dalam kategori apa, bisa dikatakan anomali ya, semacam itu?
3: Ya, karena memang ini kan Kemarin kan kita hujan nih, terus juga harga naik. Nah, nanti ada lanjutan lagi. Kita musim panasnya lebih, musim kemarau-nya lebih kering gitu kan. Nah, ini kan sudah masuk mulai perubahan iklim itu nyata seperti itu, bukan hanya sekedar siklus ya, tapi memang sudah terasa dampaknya gitu kepada para petani, kepada kehidupan kita semua juga gitu. Jadi memang ini sudah ada di tahap itu sih, kita sudah mulai merasakan adanya anomali perubahan iklim itu.
1: Oke, dengan adanya perubahan iklim saat ini, kemudian bagaimana proyeksi dari KOR untuk harga cabai rawit ke depannya?
3: Ya kalau misalkan mitigasinya tadi kurang baik gitu kan, dan kapasitas dari petaninya juga tidak ditingkatkan, tidak ada koordinasi yang solid nih antar stakeholder, ya bisa jadi nanti harga berpotensi naik karena ada keterbatasan dari sisi supply. Kalau misalkan tidak ada impor ya. Nah, tapi kalau misalkan pemerintah kita berhasil memitigasi nanti El Nino Godzilla seperti apa, terus juga menggunakan varietas yang tahan kering, tahan perubahan iklim, tahan hama segala macam, dan irigasinya juga bisa lebih efisien. Nah, ini setidaknya tidak terlalu terkerek harganya gitu, masih relatif tetap bisa terjaga seperti itu, sehingga harganya relatif stabil. Jadi sebetulnya nanti hasilnya tuh tergantung bagaimana sekarang kita mempersiapkan untuk memitigasi El Nino Godzilla nanti seperti itu.
1: Kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat sehingga lebih adaptif untuk menghadapi fluktuasi harga pangan, terutama di cabai rawit ini yang kita konsumsi sehari-hari?
3: Ya, paling kan kalau misalkan agar masyarakat kan kalau misalkan harga mahal, berarti kan mereka akan otomatis mengurangi konsumsi kan, dan bisa jadi beralih ke cabai yang olahan tadi, entah dalam bentuk saus atau bentuk kering segala macam gitu. Jadi ya antara mengurangi konsumsi atau enggak ya substitusi ke bentuk yang lain seperti itu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Eliza atas pandangannya sore ini di RRI Pro 3. Kita harapkan bahwa memang langkah bersama dari petani, pemerintah, bahkan konsumen ini bisa tetap terus menjaga ketahanan pangan, khususnya komoditas penting seperti cabai rawit ya, bisa lebih terjaga di tengah perubahan iklim. Terima kasih Bu Eliza, selamat sore.
3: Iya, selamat sore Mbak.
1: Peneliti Center of Reform on Economics KOR Indonesia, Eliza Mardian.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa sore.

Ini tanggal 22 Juni 2026 Jakarta ini menyemarakan atau memperingati hari ulang tahun ke-499, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan program spesial

0: Ini ada kepadatan-kepadatan tersendiri terjadi di beberapa halte Transjakarta di mana warga tampak antusias, bahkan suasananya cukup ramai dari biasanya. Tidak hanya dari pekerja tapi juga keluarga yang menjadikan transportasi publik ini sebagai bagian ataupun memanfaatkan dari aktivitas rekreasi hari ini. Bagaimana dengan Anda pendengar, apakah sudah memanfaatkan layanan transportasi Rp1 dalam rangka HUT Jakarta hari ini, atau mungkin Anda juga justru tadi juga sudah memanfaatkan dari ramainya antrean pagi tadi. Program ini pendengar tidak hanya sekedar perayaan tapi juga menjadi bentuk apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih efisien, terjangkau dan juga ramah lingkungan. Dan sore ini juga kami akan membahas ya tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan layanan Rp1 ke operasional transportasi di Jakarta. Tapi sebelumnya pendengar, kita juga akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: IHSG ditutup melemah hampir 1% pada perdagangan hari ini di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap sentimen global dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian?
2: Ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini, di mana IHSG berakhir di level 6.116,69 atau turun sekitar 60,44 poin, setara dengan 0,98%. Pelemahan terjadi setelah indeks sempat dibuka menguat pada awal perdagangan pagi tadi, di mana indeks dibuka di level 6.217 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.226. sebelum akhirnya berbalik melemah hingga penutupan. Mayoritas saham yang diperdagangkan berada di zona merah. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, tercatat sebanyak 445 saham melemah, 221 saham menguat, dan 147 saham lainnya bergerak stagnan. Untuk aktivitas perdagangan tetap berlangsung cukup tinggi dengan nilai transaksi mencapai Rp13,29 triliun, dengan volume perdagangan yang tercatat sekitar 22,26 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,7 juta kali transaksi. Tim analis Pintreko Sekuritas menilai pelemahan IHSG dipengaruhi oleh sentimen global di mana investor masih mencermati adanya perkembangan geopolitik di Timur Tengah, terutama terkait dengan keberlanjutan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran. Pasar juga merespon penutupan kembalinya Strait Hormuz oleh Iran yang memunculkan adanya kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Selain dari faktor geopolitik, investor juga turut menunggu sejumlah ekonomi data dari ekonom Amerika Serikat, termasuk adanya indeks harga konsumsi pribadi atau PCE yang menjadi salah satu acuan kebijakan suku bunga The Fed. Dan dari dalam negeri, pelaku pasar masih menantikan adanya rilis data jumlah uang beredar serta hasil tinjauan tahunan MSCI yang akan menentukan status Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. Demikian laporan dari penutupan. Informasi ini dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan berbagai program spesial bagi masyarakat. Salah satunya adalah layanan transportasi publik dengan tarif hanya Rp1. Program tarif murah ini berlaku untuk sejumlah moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan juga LRT Jakarta pada 22, 27, serta 28 Juni 2026. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan bagaimana antusiasme masyarakat, kemudian kesiapan layanan, serta dampak dari program tarif Rp1 ini terhadap operasional dan juga mobilitas warga, kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Bapak Welfi Zon Yuza.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat sore Pak Welfi Zon, salam sehat.
3: Selamat sore, salam sehat.
0: Kabar baik hari ini Bapak.
3: RRI. Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar

0: Baik juga untuk kita semua yang bisa menikmati layanan Rp1, Pak, di hari ini ya, dalam rangka hari ulang tahun Jakarta ke-499. Kalau dari Transjakarta sendiri, apa sih, Pak, yang menjadi dasar pertimbangan dari kebijakan ini, khususnya dari sisi pelayanan publik di hari ulang tahun Jakarta ke-499?
1: Ya, benar sekali, Mbak Safira. Jadi hari ini, tanggal 22 Juni, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memberikan apresiasi jadi Rp1 untuk transportasi publik di tanggal 22, nanti juga di hari Sabtu dan Minggu 27 dan 28 Juni. Tentunya kegiatan ini adalah pertama untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499, dan juga ini juga menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong public transport menjadi moda andalan mobilitas warga sehari-hari. Dan tentu juga menjadi apresiasi dan ajakan untuk semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan transportasi publik untuk membantu mobilitasnya.
0: Baik. Kemudian sejauh mana dari PT Transportasi Jakarta sendiri untuk kesiapannya ya, Pak, untuk mendukung kebijakan ini, baik dari armada, kemudian personel ataupun operasional di lapangan, apakah ada penambahan-penambahan, Pak Welvizon?
1: Iya, tentunya untuk mengantisipasi program ini, kami menjalankan full semua rute, 244 rute di 14 koridor. Kemudian juga hari ini kita mengoperasikan 5.151 unit armada yang kita operasikan dari pagi sampai nanti malam hari. Dan tentu juga seperti diketahui bahwa hari ini dan nanti tanggal 27-28 tidak hanya transportasi publik yang diberikan tarif khusus Rp1, tapi juga ada gratis untuk masuk di beberapa tempat hiburan yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta seperti Ancol, Ragunan, dan yang lainnya. Dan kita juga tahu hari ini juga mulai liburan, masa liburan anak-anak sekolah, sehingga kami juga mengantisipasi lonjakan-lonjakan pelanggan di titik-titik yang menjadi tempat hiburan seperti Ragunan, Ancol, dan beberapa titik yang lainnya sekitaran Monas. Kita menyiapkan armada kemudian juga petugasnya. Dan kami juga mengontrol melalui command center yang bisa mengakses secara real time kondisi yang ada di halte, kepadatan halte, kemudian juga kepadatan di dalam bus, sehingga secara dinamis kita bisa menyesuaikan armada dan juga petugas sesuai dengan demand yang ada di masing-masing halte atau rute.
0: Baik, luar biasa sekali ada penambahan dari sisi armada, kesiapannya juga sudah cukup baik dari petugas, kemudian layanan dan juga lainnya sudah terkontrol ya dari Transjakarta. Kemudian bagaimana, Pak, di gambaran di hari pertama ini, khususnya terkait dengan kondisi kepadatan di sejumlah halte seperti yang disampaikan tadi ada di Ragunan, Monas, ini apakah ada tren peningkatan jumlah pengguna layanan yang signifikan, Pak, dibandingkan dengan hari biasa? Mungkin kisarannya
1: ya,
0: bisa berapa?
1: Ya betul, karena ini hari libur juga buat anak sekolah. Jadi kalau kita lihat sebagian tempat-tempat hiburan seperti Ragunan, kemudian Ancol, kemudian yang ke arah PIK, sekitaran Monas dan beberapa pusat-pusat pertokoan, kalau kita lihat juga terjadi sedikit peningkatan ya, karena ini mungkin menjadi tujuan ataupun destinasi buat mengisi awal dari liburan sekolah di tahun ini. Dan kami pantau sampai dengan sore ini, kita masih bisa memberikan dengan layanan yang cukup baik untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan armada dan juga petugas di tiap-tiap titik.
0: Baik. Nah, sejauh mana kemudian layanan integrasi ya, Pak? Ini kan juga berlaku untuk MRT dan juga LRT. Bagaimana pantauan dari Transjakarta untuk demand peningkatannya, Pak?
1: Iya, hari ini juga tarif Rp1 tidak hanya di Transjakarta tapi MRT Jakarta dan juga LRT Jakarta. Dan ini juga terlihat titik-titik integrasi di stasiun-stasiun MRT yang terhubung langsung dengan koridor ataupun rute-rute Transjakarta. Kalau kita lihat juga terjadi kemeriahan dan juga peningkatan pelanggan ataupun juga pengguna. Ya, termasuk juga di beberapa jalur yang juga terintegrasi dengan LRT. Kalau kita lihat masyarakat menggunakan fasilitas dan juga program yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka memeriahkan output ke 499 kota ini. Dan ini juga menjadi semangat untuk tahun depan kita menyambut 500 tahun atau 5 abad kota Jakarta.
0: Iya, baik. Animonya luar biasa sekali ya dari masyarakat untuk memanfaatkan layanan 1 rupiah ini ya, Pak Welvizon.
1: Iya, betul sekali. Dan kita berharap prediksi kami nanti mungkin di liburan tanggal 27-28, ya di Sabtu Minggu, mungkin juga peningkatan
0: ya.
1: Juga kita lebih tinggi dibanding hari ini.
0: Nah, dengan meningkatnya kepadatan penumpang dan juga di hari ini kan masih ada beberapa juga yang masih operasional kerja nih Pak. Bagaimana Transjakarta memastikan keselamatan dan juga kenyamanan dari setiap penumpang?
1: Ya, keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan pelanggan tentu menjadi prioritas utama di Transjakarta. Dan untuk itu kita memperkuat kehadiran petugas di halte-halte dan bus yang berpotensi terjadi peningkatan dan juga meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait serta memastikan bahwa seluruh sarana dan juga prasarana kita dalam kondisi baik. Di samping itu kita juga menghimbau kepada semua pelanggan untuk mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban ya baik di halte ataupun di bus, serta juga bisa mendapatkan informasi yang update melalui kanal resmi, terutama di aplikasi TJ Transjakarta yang bisa memberikan informasi secara real-time. Dan ini tentu juga sangat membantu bagi pelanggan Transjakarta.
0: Baik. Kalau dari evaluasi di hari pertama ini, Pak, apa poin-poin yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki lagi, Pak? Karena meningkatnya animo masyarakat tadi untuk memanfaatkan layanan transportasi.
1: Ya, jadi kalau kita lihat di hari ini layanan berjalan dengan cukup baik. Beberapa konsentrasi dan peningkatan di tempat-tempat hiburan kita bisa antisipasi dan juga dilayani dengan cukup baik. Dan kita menghimbau kepada semua pengguna ataupun pelanggan Transjakarta untuk bisa menjaga ketertiban baik di bus dan juga di halte dan juga kepada seluruh masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
0: Baik, jadi masyarakat masih bisa ya memanfaatkan layanan 1 rupiah ini di hari ini Senin 22 Juni, kemudian 27 Juni dan juga 28 Juni ya, betul Pak Welvizon ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi nanti hari ini sampai dengan jam 23.59 nanti sampai tengah malam tarifnya masih 1 rupiah, kemudian tanggal 27 dan juga 28 Juni.
0: Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Welvizon atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Sukses selalu untuk Transjakarta, Pak. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza.
2: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari akses air bersih, sanitasi, hingga jaringan irigasi. Menurut AHY, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, RRI.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
7: Dan pendengar, kini kita akan ikuti Info Haji 2026.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia yang turut menyukseskan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Dakar, Mekah. PPIH Arab Saudi dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Najd atau dekat Mekah pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di tanah suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendonoran terakhir jemaah haji gelombang kedua. Nah, di samping kami telah berada salah satu petugas haji PPIH Arab Saudi yang juga merupakan sebagai konten kreator dan artis nasional, Adin Abdul Hakim. Mas Adin, kini waktunya kita semua pulang. Apa kesan mendalam dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini?
9: Alhamdulillah, terima kasih. Saya Adin Abdul Hakim bertugas sebagai TUSI MCH di sini, memberitakan bersama banyak kawan-kawan jurnalis dari berbagai media dan media online, media televisi, media cetak dan semuanya. Total kira-kira kurang lebih 62 hari kami bertugas dan insya Allah ini semua jamaah haji yang di Mekah sudah didorong ke Madinah dan mereka akan menyelesaikan rangkaian ziarah ke Nabawi dan sementara para petugas sudah akan ada beberapa yang bertolak pulang menuju negara tercinta Indonesia.
8: Ini kan diapresiasi oleh Presiden Prabowo juga petugas dan jamaah. Ya. Itu bagaimana?
9: Alhamdulillah sejauh ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah. Ya, masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya.
8: Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi?
9: Jujur,
8: senang atau bahagia atau tertekan?
9: Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
8: Mas Adin, ini bawa banyak banget, unta pink dan ada satu unta hijau. Kok banyak banget? Apa ini mau buat olahraga atau
9: Betengah? Ini titipan keponakan, titipan saudara, dan ya beginilah namanya juga serba-serbi di Arab pasti hadiahnya unta.
8: Ada satu kata nih untuk hari ini sebelum melepas kerinduan ketiba di tanah air. Apa sih kata yang
9: insya Allah doakan kami pulang untuk kembali. Amin ya Allah.
8: Pulang untuk kembali?
9: Pulang untuk kembali.
8: Berharap kembali.
9: Amin ya Allah.
8: Baik. Di samping kami juga salah satu petugas PPH Arab Saudi lainnya yaitu Mbak Hajiyah Hanum. Assalamualaikum Mbak Hajiyah Hanum.
10: Waalaikumsalam, Pak Alam. Halo, selamat siang ya.
8: Selamat siang waktu Arab Saudi.
10: Waktu Arab Saudi.
8: Ini ada nggak kesan mendalam untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini? Apa sih mendalam?
10: Mendalam banget karena di sini saya sama teman-teman media center haji dipertemukan 30 media berbeda di Mekah khususnya. Jadi sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini momen yang paling saya jujur takutkan untuk terjadi karena saya sedih harus berpisah sama semuanya. 62 hari kan nggak singkat ya Pak Alam.
8: Iya. Yeah.
10: Jadi sungguh berkesan sih. Semoga bisa ada momen keulang lagi.
8: Ini apa sih yang menarik dari penyelenggaraan haji tahun ini?
10: Yang menarik dari penyelenggaraan haji tahun ini, kita kan angkatan pertama dari Kementerian Haji ya, jadi kayak semuanya mungkin formulasinya serba masih baru, masih trial and error, tapi so far nggak cuma dari kami, dari anak-anak media center haji, pengakuan dari banyak orang, penyelenggaraan haji tahun ini alhamdulillah berjalan lancar, dan diakui banyak sekali, progres baiknya gitu. Jadi semoga bisa dipertahankan dan lebih bisa berproses, berprogres lagi untuk penyelenggaraan selanjutnya.
8: Ada peliputan berkesan nggak bisa ketika misalnya memang Pak Firdaus atau bisa itu, bisa ceritain nggak dikit?
10: Oh oke, okay. Ya jadi saya sempat mengikuti sejak awal, mulai dari hilangnya Pak Firdaus, salah satu jemaah haji yang sempat hilang, sampai akhirnya Pak Firdaus ditemukan meninggal, saya dan teman-teman dari kepolisian, dari Linjam, dan juga kepolisian Arab Saudi, kita ke kantor polisi, ke rumah sakit, sampai akhirnya menemui istri Pak Firdaus dan menemani sampai pemakamannya Pak Firdaus. Itu sangat menguras emosi, sedih, tapi juga senang at the same time karena akhirnya close gitu, akhirnya selesai gitu persoalannya. Tapi tentunya Pak Firdaus hanya satu dari banyak jemaah haji yang harus berpulang ke rahmatullah selama penyelenggaraan haji ini, dan saya yakin semuanya insya Allah meninggal dengan syahid, karena penyelenggaraan haji ini kan juga doa dan harapan banyak orang yang pergi ke Baitullah untuk bisa menunaikan ibadahnya. Jadi insya Allah semuanya masuk surga, amin.
8: Sebagai petugas haji ya, tahun 2026 ini, perdana, senang, bahagia, atau tertekan?
10: Senang dan bahagia, tertekannya karena sekarang perpisahan. Jadi jujur sedih banget. Saya dari tadi lagi berusaha untuk mengatur ritme emosi supaya tidak bersedih karena harus pisah sama semua teman-teman yang ada di sini.
8: Satu kata lagi. Apa kata untuk hari ini di perpisahan ini, bukan perpisahan ini, mungkin untuk ketemu kembali di tanah air, ketemu keluarga, dan nanti kita MCA Perdana, apa satu kata yang bisa Mbak Hanum katakan pada hari ini?
10: Penyelenggaraan haji 2026 dan untuk MCH menyala.
8: Siap, makasih Mbak Hanum. Demikian pendengar wawancara kami dengan salah petugas PPIH Arab Saudi yaitu Adin Abdul Hakim dan juga Hajiyah Hanum. Beliau memberikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun 2026 oleh Kementerian Haji dan Umroh, dan apresiasi ini teruji dengan banyaknya pesan dan pujian kepada kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menegaskan pentingnya pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna menjamin keamanan dan kualitas produk serta melindungi hak-hak konsumen. Selengkapnya dilaporkan oleh Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menegaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Karena itu, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan POM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Panitia Kerja AMDK Komisi 7 DPR RI ingin memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan keamanan produk, perlindungan konsumen, kesesuaian informasi pada label dan iklan, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang selama ini berjalan. Berikut pernyataan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti.
2: Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, transparansi informasi dan jaminan mutu produk menjadi semakin penting. Konsumen berhak memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan disertai yang benar, jelas, dan serta tidak menyesatkan.
1: Ya, pendengar, melalui rapat ini Komisi 7 DPR RI ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan BPKN mampu menjawab tantangan yang terus berkembang. Tantangan tersebut mencakup kualitas produk, perkembangan teknologi industri, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah menerbitkan surat keputusan menteri yang memuat panduan pelaksanaan rangkaian kegiatan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS ramah guna memastikan kegiatan tersebut bebas dari ajang perpeloncoan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti mengatakan Kemendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang uraian materi MPLS ramah tersebut membuat uraian materi dan rujukan pelaksanaan MPLS pada setiap jenjang pendidikan. Soeharti juga mengingatkan bahwa rangkaian kegiatan MPLS bukan sekedar kegiatan orientasi, melainkan bagian dari proses pendidikan yang harus menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan dengan menghormati hak setiap anak, serta memuliakan seluruh warga sekolah.

Beralih ke berita mancanegara. Liga Arab menegaskan kembali penolakannya terhadap setiap rencana yang bertujuan untuk membubarkan Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Menekankan isu pengungsi Palestina tetap menjadi inti atas perjuangan Palestina. Sekretaris Jenderal Liga Arab pada peringatan Hari Pengungsi Sedunia menegaskan kembali penentangan terhadap segala bentuk pengusiran kepada rakyat Palestina, baik dari tanah mereka maupun dari wilayah Palestina. Pihaknya juga memperingatkan dampak serius dari rencana Israel yang bertujuan untuk melakukan pengusiran paksa terhadap warga Palestina serta konsekuensi terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Berita olahraga, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PBPASI, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang menjadi fondasi kuat dalam membangun prestasi olahraga nasional. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut telah dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Ketua Umum PBPASI juga mengatakan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo membuktikan pemerintah tidak hanya fokus pada target medali, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi masa depan prestasi olahraga Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan.
6: RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, produksi beras Indonesia mencatatkan peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan dari FAO memproyeksikan produksi beras dunia pada periode 2026-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton, di mana penurunan tersebut menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton, setara beras giling pada 2026-2027. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore, pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya, Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk, sesaat lagi juga kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Sore. Namun sebelumnya, kita ikuti informasi berikut ini.
1: Dan peristiwa.
2: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Bataviren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
1: Warta Nusantara.

0: Pendengar, merayakan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan infrastruktur integrasi terpadu JIS dan juga Ancol di mana peresmian berlangsung di stasiun KRL JIS sore ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dengan Ancol sebagai hadiah bagi masyarakat pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta. Peresmian yang berlangsung di stasiun KRL JIS Jakarta Utara, Senin 22 Juni 2026, dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Infrastruktur baru tersebut terdiri atas pengoperasian stasiun KRL JIS, pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO, serta pembukaan akses menuju kawasan Ancol yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.
2: Berupa aktivasi JIS dan Ancol, termasuk stasiun KRL ini, dan juga jembatan yang menghubungkan yang kita namai bersama BTN, ini menunjukkan bahwa kerjasama kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan pemerintah DKI Jakarta, dan juga dengan Ancol, Jakpro, BTN, sehingga inilah yang terwujud dan terlihat pada saat hari ini. Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang membangun stasiun tersebut sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan kawasan strategis Kota Jakarta.
3: Stasiun JIS hadir di Pink Line yang kita kenal, lintas KRL Jakarta Kota Tanjung Priuk. Tepatnya di antara stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk, membuka akses langsung bagi masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium. Melalui koneksi di Kampung Bandan dan Jakarta Kota, stasiun ini juga terhubung ke jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi. Saya mengapresiasi langkah nyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah membangun stasiun ini sebagai wujud komitmen bersama dalam menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi dengan kawasan strategis kota.
1: Selain meningkatkan kenyamanan warga, integrasi kawasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Jakarta di tingkat global. Pemprov DKI Jakarta menargetkan terciptanya kawasan olahraga, hiburan, dan wisata yang terhubung dengan sistem transportasi berstandar internasional. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Fauzan, mendukung penuh pembangunan Museum Nalodo di Universitas Tadulako. Museum ini nantinya akan difungsikan sebagai pusat penelitian gempa dan likuifaksi demi mewujudkan kampus yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan reporter Nita Surbakti.
4: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
5: Tadu laku, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah, ya, baik itu SD, SLTP maupun SLTA. Dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, dan juga kolaborasi dengan masyarakat atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Chow mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar, tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
6: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
4: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo UNTAD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan UNTAD, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik UNTAD. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.
0: Sejumlah warga dan pelaku UMKM di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengeluhkan kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga mengaku aktivitas rumah tangga serta usaha mereka terganggu dan berpotensi mengalami kerugian. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
7: Sejumlah warga dan UMKM di Kota maupun Kabupaten Kediri pada saat ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Sebab hal itu tanya berdampak pada pemadaman listrik di dalam rumah, tapi juga berpengaruh pada munculnya kemacetan arus akibat lampu lalu lintas di beberapa titik juga padam. Pada hari ini, Ketua RW 01 dan pelaku UMKM jamu tradisional di Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, Muhammad Rofi menyatakan bahwa pemadaman listrik saya bergilir ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya, belasan pelaku UMKM di wilayahnya mengalami penurunan omset 40% dibandingkan pada kondisi normal. Bahkan, Rofi sendiri dan juga beserta pelaku UMKM yang membuka bisnis makanan beku terpaksa memilih untuk meliburkan diri sambil menunggu kondisi kelistrikan ini kembali normal.
8: Sudah satu minggu yang lalu. Mm-hmm. Kemarin itu yang kedua. Dan waktunya itu terlalu lama gitu. Waktunya UMKM berjualan, nggak bisa. Mm-hmm. Rata-rata 3 jam lebih lah. Mulai, ya pas jam 5.
9: Sore sampai
8: jam 8, kadang setengah 9. Ya, untuk UMKM suka ngeluh. Yang punya usaha apa? Makanan beku itu kan ya mudah rusak.
7: Nggih. Selain itu terpisah, seorang warga di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Riki Anggoro mengaku ia sangat kecewa dengan kondisi pemadaman listrik bergilir tersebut, apalagi memang hal terjadi tepat pada berlangsungnya pesta bola Piala Dunia 2026.
10: Ya, ini saya kebetulan sedang mengalami mati listrik. Saya domisili di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Mati listriknya ini baru beberapa, mungkin belum sampai 15 menit yang lalu ya. Jadi saya sedang nonton TV menanti siaran Piala Dunia ya, sepak bola Piala Dunia. Sampai sekarang listriknya masih belum nyala, jadi sedikit kecewa ya, karena jadinya saya tidak bisa menonton Piala Dunia. Dan juga alat-alat listrik yang membutuhkan listrik lama seperti lemari es itu kan di dalamnya ada bahan makan makanan.
7: Untuk itu, maka masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah terbaik supaya aktivitas pemadaman listrik ini tidak kembali terjadi. Terlebih lagi, tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas ini, mereka juga merasa kurang mampu bila harus membeli genset yang notabene harganya sangat mahal.
9: Balik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1% setiap tahunnya. Salah satunya melalui keterlibatan lintas sektor. Dan selengkapnya dilaporkan langsung oleh Miftahul Jana. Miftahul?
11: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka kemiskinan daerah minimal 1% setiap tahunnya. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan target tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode 2026 hingga 2030. Menurutnya, penetapan target ini penting agar arah kebijakan pemerintah daerah lebih terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Donggala pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,66%, turun dari sebelumnya yang berada di 15,30%. Berikut kutipan pernyataan dari Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan.
12: Kalau kita tidak buat target, apa yang akan kita tuju itu? Kita tidak punya pedoman. Kemudian juga dasar kita untuk mengevaluasi capaian kita punya kinerja itu tidak jelas. Nah, saya bilang tadi, di periode 2026 sampai 2030 itu harus sudah jelas. Berapa angka kemiskinan kita menurunkan setiap tahun. Kalau kemarin, saya sampaikan minimal 1%. Pokoknya setiap tahun, minimal 1%. Supaya kita bisa, kemiskinan kita bisa dibawa dari provinsi. Provinsi kan sekarang ini 11% lebih. Target 2020 ini turun 10% lebih. Tapi nasional 9% lebih. Artinya, kita harus betul-betul melakukan satu gerakan pengentasan kemiskinan ini.
11: Meski mengalami penurunan, Taufik menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah yang lebih masif dan terukur. Ia menekankan seluruh perangkat daerah harus bekerja secara optimal dan terkoordinasi agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai sesuai rencana. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Donggala dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar para pelaku usaha. Petugas di lapangan juga akan mendata tingkat kesejahteraan masyarakat guna mendapatkan kondisi real perekonomian saat ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Taufik Usman.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 tidak hanya mendata aktivitas pelaku usaha, tetapi juga memotret tingkat kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Pendataan sensus ekonomi saat ini berlangsung di Kota Gorontalo. Salah seorang responden, Yudin Hasan, kepada RRI menyampaikan sejumlah pertanyaan yang diajukan cukup rinci, termasuk menyangkut pengeluaran rumah tangga, kebutuhan keluarga, hingga biaya pendidikan anak. Biaya seragam, alat tulis sekolah anak, juga didata dalam sensus yang digelar 10 tahun sekali ini.
16: Kan kalau pakaian ada anak sekolah itu kan kalau cuma sekitar 400 itu yang keluaran

0: debt, tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi ada dua yang kami tangkap di sini. Yang pertama yang punya usaha, baik usaha pertanian atau non-pertanian. Dan kemudian kami juga melakukan updatean terkait tingkat kesejahteraan sosial ekonomi oleh masyarakat. Jadi kalau dulu SE itu kaitannya hanya yang punya usaha, tapi tahun ini 2026 berbeda karena ada pengecekan kembali, pemutakhiran kembali terkait kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
1: Kepala BPS Kota Gorontalo menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, pemberdayaan usaha, serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPS berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar dan akurat agar hasil sensus ekonomi tahun 2026 mampu menghasilkan gambaran kondisi ekonomi daerah yang lebih komprehensif dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Sumbawa Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Salah satu langkah nyatanya dengan menerjunkan tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan sosialisasi pencegahan langsung ke desa-desa. Informasinya disampaikan oleh Randy Pratama. Randy.
3: Baik, pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan cara mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Kepala Disnaker Trans Sumbawa, Khairuddin, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang legal sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri membuat potensi TPPO masih perlu diwaspadai. Sepanjang tahun lalu, tercatat sekitar 1.482 pekerja migran asal Sumbawa berangkat secara resmi dengan mayoritas merupakan perempuan yang dinilai lebih rentan terhadap berbagai modus penipuan dan eksploitasi. Khairuddin menjelaskan, pemerintah telah menyediakan layanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi, sehingga seluruh dokumen dan persyaratan calon pekerja migran dapat diproses sesuai ketentuan. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Disnagertran Kabupaten Sumbawa, Khairuddin.
4: Tapi karena ini kan sangat tipis antara kejahatan dengan orang, dia bisa jadi kita ketahui, tapi dia cerobohkan tentang aturan, dia mainkan untuk mempermudah proses, menyingkat waktu, menyingkat segala hal, aturan, sudah masuk dalam ranah itu. Karena ini kan masalah manusia, apalagi kita lumayan tenaga kerja buruh migran kita yang berangkat.
3: Khairuddin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan melalui jalur tidak resmi yang menjanjikan proses cepat dan gaji besar. Sebab ketika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah akan kesulitan melakukan penanganan jika identitas perekrut maupun perusahaan tidak jelas. Disnaker Trans bersama mitra terkait terus melakukan edukasi secara rutin agar masyarakat memahami pentingnya keberangkatan yang aman, legal, dan sesuai prosedur. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guna mempercepat pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, resmi menjalin kerjasama dengan Poltekpar NHI Bandung. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Irsyad dari Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui jalinan kerjasama dengan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung. Kolaborasi strategis itu resmi ditandai melalui penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra di Bandung. Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa sektor kepariwisataan memegang peran yang strategis dalam memicu roda perekonomian daerah sehingga sinergi dengan lembaga pendidikan yang berkompeten diperlukan. Dirinya menilai Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan pariwisata bereputasi nasional yang dinilai tepat karena telah terbukti melahirkan banyak tenaga profesional di bidangnya. Eka Putra menegaskan bahwa kesepakatan yang ditandatangani ini bukan sekedar agenda seremonial belaka, melainkan langkah nyata dalam mendongkrak kualitas SDM

0: serta pengelolaan destinasi wisata daerah. Lebih lanjut, Bupati memaparkan bahwa Kabupaten Tanah Datar sebenarnya memiliki kekayaan potensi wisata yang sangat beragam, mulai dari sektor budaya, alam, sejarah, hingga kuliner. Namun seluruh potensi melimpah itu diakui masih membutuhkan sentuhan inovasi dan dukungan akademik yang kuat agar mampu bersaing secara kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
1: Atas dasar rekam jejak dan kualitas pendidikan, kami mempercayakan Politekpar NHI Bandung sebagai mitra strategis dalam menyiapkan generasi muda Tanah Datar. Karena pada akhirnya kemajuan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh indahnya destinasi, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang mengelolanya.
0: Melalui kemitraan ini, Bupati Tanah Datar Eka Putra menginginkan program itu dapat memberikan dampak positif yang besar dan mewujudkan pariwisata Tanah Datar yang profesional sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

0: Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan PKP Marwarar Sirait atau ARA mengungkapkan penyaluran kredit program perumahan atau KPP hingga 20 Juni 2026 mencapai Rp19,2 triliun. Adapun total debitur KPP hingga 20 Juni sebanyak 91.000 debitur yang terdiri dari debitur sisi supply sebanyak 2.271 debitur dan sisi demand 88.700 debitur. Kemudian alokasi untuk program KPP tahun 2026 dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Adapun KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu, perorangan, atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan. Kita ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan meminta masyarakat menghemat air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Selengkapnya dilaporkan oleh Rio Tanjung. Rio.
1: Baik, terima kasih Safira. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengimbau masyarakat memperkuat langkah pencegahan menghadapi musim kemarau. Status waspada diperkirakan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2026. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan masyarakat harus mengutamakan penghematan air. Warga juga diminta menyiapkan cadangan air sebelum kemarau berlangsung lebih panjang. Ia menjelaskan penampungan air hujan maupun embung perlu dimanfaatkan secara optimal. Penyimpanan air yang aman dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat debit air menurun. Selain itu, pihaknya mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Musim kemarau membuat api lebih cepat membesar ketika terdapat sumber pemicu.
2: Mengurangi dampak dari musim kemarau yang agak panjang ya diprediksi. Kita ini kan bulan Juli ini sampai Desember ini status kita waspada. Artinya memang kondisi ini membutuhkan penyelidikan pencegahan sebelum terjadi. Pertama, kami mengimbau masyarakat untuk melakukan penghematan air ya. Artinya menggunakan air secukupnya, kemudian penampungan-penampungan air seperti air hujan ya, diembung ataupun simpan di dalam tempat penyimpanan yang aman sebelum kemarau tiba. Kemudian yang penting kebakaran nih, mencegah kebakaran. Dampak kebakaran tadi tentu kebakaran ini biasanya timbul adanya api ya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar pemukiman sembarangan, kemudian tidak melakukan pembakaran di lahan pertanian. Menghimbau rumah-rumah tangga, rumah khususnya ini mengecek kembali nih instalasi-instalasi listrik ada di rumahnya. Karena memang sering terjadi kebakaran rumah di rumah-rumah tangga ini listrik.
1: Lebih lanjut, saudara pendengar, dirinya juga meminta warga memeriksa kembali instalasi listrik di rumah. Menurutnya, sejumlah kasus kebakaran di rumah di Waikanan dipicu oleh gangguan instalasi listrik. Pihaknya juga turut mengajak masyarakat menjaga fasilitas air bersih yang telah dibangun pemerintah. Seperti sumur bor, embung, dan sarana penyediaan air lainnya diharapkan tetap terawat agar pemanfaatannya berkelanjutan. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Marang Bawah Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah bergotong royong membangun kembali jembatan akses darurat. Langkah swadaya tersebut dilakukan untuk mendorong kelancaran aktivitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Sabella Indahsari.
3: Jembatan itu akan dibangun melalui anggaran dana yang dibiayai oleh TNI Angkatan Darat, yang mana untuk pembangunannya semua dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat Kelurahan Marang.
4: Warga Kelurahan Marang Bawah, Kota Palangkaraya, melakukan gotong royong membangun kembali jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat setempat. Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan akibat bangunan yang sudah cukup lama, sehingga kondisinya mulai mengkhawatirkan dan menyulitkan warga terutama saat musim banjir. Ketua RT 01 RW 02 Timang mengatakan saat kondisi banjir, akses jalan darurat yang tersedia hanya dapat dilalui sepeda motor, sementara kendaraan roda 4 atau mobil tidak dapat melintas karena keterbatasan akses. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, terutama dalam mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Menurut Timang, kerusakan jembatan bukan disebabkan oleh seringnya terjadi kerusakan berat, melainkan karena usia bangunan yang sudah puluhan tahun. Beberapa bagian jembatan seperti lantai berbahan kayu sudah banyak yang lapuk, sementara tiang penyangga juga mulai mengalami penurunan kekuatan akibat baut dan material yang termakan usia. Jembatan tersebut diketahui sudah dibangun sejak lama dan sebelumnya merupakan hasil pembangunan bersama. Dikatakan Timang, pembangunan awal jembatan dilakukan melalui dukungan pemerintah serta program TNI. Kemudian masyarakat turut berperan melalui kegiatan gotong royong untuk menjaga dan memperbaiki fasilitas penghubung antar wilayah tersebut.
5: Kalau di pembenahan di Marang Bawah yang kerap banjir itu kan kalau akses jalan daruratnya ada untuk sepeda motor, kalau untuk mobilnya nggak ada lagi, cuman sudah lama motornya, tongkat-tongkatnya memang dari ujung. Tapi apa itu makin lama kan otomatis makin tergerus juga bautnya. Kalau lantainya kan cuma dari benuas, banyak yang sudah lapuk lantainya. Emang sudah goyang tempatnya sebagian.
4: Sementara itu Lurah Marang Widikdo menyampaikan ia bersama warga Marang kembali melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan jembatan baru yang nantinya akan digunakan untuk mendukung mobilitas warga Marang Bawah. Pembangunan jembatan tersebut mendapatkan dukungan pembiayaan dari TNI Angkatan Darat, sementara pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Warga Marang berharap pembangunan jembatan dapat segera selesai dan kembali berfungsi dengan baik untuk menunjang aktivitas masyarakat. Selain menjadi jalur transportasi, keberadaan jembatan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pergerakan ekonomi warga sekitar.
3: Kami melaksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka pembangunan jembatan yang mana jembatan itu nanti akan difungsikan untuk melewati dan semua aktivitas masyarakat khususnya masyarakat Marang Bawah. Dalam hal ini jembatan itu akan dibangun melalui anggaran dana yang dibiayai oleh TNI Angkatan Darat yang mana untuk pembangunannya semua dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat Kelurahan Marang.
4: Melalui kolaborasi antara TNI dan masyarakat dengan semangat gotong royong, pembangunan jembatan Marang Bawah diharapkan mampu menjadi solusi atas kendala akses yang selama ini dirasakan warga, sekaligus memperkuat konektivitas dan pelayanan bagi masyarakat Kelurahan Marang. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di Kota Serang. BPBD memetakan Kasemen dan juga Tak-Takan sebagai wilayah rawan kesulitan air bersih masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Lucy Astari.
1: Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di Kota Serang seiring masuknya musim kemarau. BPBD Kota Serang memetakan sejumlah wilayah di Kecamatan Kasemen dan Tak-Takan sebagai daerah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan potensi kekeringan menjadi salah satu fokus mitigasi yang akan dibahas bersama berbagai unsur melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kota Serang. Menurutnya, penanganan resiko bencana tidak cukup dilakukan pemerintah sendiri. Keterlibatan relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga masyarakat diperlukan untuk menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah.
2: Bisa kita rumuskan ya dengan tim. Sementara kan kekeringan itu Kecamatan Kasemen hampir seluruh wilayah. Kota Serang ada satu kelurahan, Kecamatan Tak-Takan ada satu kelurahan. Nah ini kalau kita duduk bersama, mudah-mudahan sampai dengan langkah fisik gitu ya, berupa itu langkah fisik sumber daya manusia, sumber daya alat.
1: Selain itu, masyarakat juga dapat mulai menyiapkan cadangan air dengan memanfaatkan tampungan air hujan serta membuat biopori untuk membantu penyerapan air ke dalam tanah. BPBD Kota Serang bersama FPRB akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan menyusun langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak selama musim kemarau. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang kini memperketat pemantauan aktivitas di kawasan Semeru. Langkah tegas tersebut diambil setelah seorang penambang pasir dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa material panas. Informasi ini selengkapnya dilaporkan oleh Karyantoni. Karyantoni.
1: Dengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Candipuro Lumajang, Jawa Timur. Seorang warga desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang mengalami luka bakar serius setelah tertimpa material pasir panas saat menambang secara manual di aliran lahar Gunung Semeru pada hari Sabtu 20 Juni 2026 dini hari. Ferry Rawan, 33 tahun, warga desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro mengalami luka bakar derajat 2 seluas 43% setelah tertimpa longsoran material pasir yang masih panas. Sabtu 20 Juni, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Lumajang Isnugroho, peristiwa terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat saat korban bersama rekan-rekannya melakukan penambangan pasir di area bawah geladak perak Sumberwulu Lumajang. Tanpa diduga, tumpukan material sisa awan panas guguran atau APG yang masih menyimpan suhu tinggi longsor dan langsung menimpa tubuh korban. BPBD Kabupaten Lumajang juga menyebut material yang menimpa korban merupakan sisa letusan APG Gunung Semeru pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Saat itu erupsi meluncurkan awan panas sejauh 4.500 meter ke arah curah Kobokan. Meski tidak mencapai permukiman, endapan material di jalur lahar masih sangat panas dan labir. Dan untuk berbincang lebih jauh, di depan kami sudah ada salah satu warga setempat yang merupakan tetangga korban. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Terkait dengan korban ini, kemarin warga juga tahu kalau mereka melakukan penambangan.
2: Iya, yaitu mas, mereka masih menambang pasir, padahal kan habis erupsi, dan ya mestinya ya panas.
1: Kalau kemarin setelah kejadian itu ada juga yang melakukan penambangan di tempat lain?
2: Masih ada.
1: Ada ya. Oke. Dengan Bu, siapa Bu?
2: Ibu Kinan.
1: Oke, terima kasih telah bersama kami RRI dan mendengar demikian hasil wawancara kami dengan warga setempat. Dan pendengar, BPBD Kabupaten Lumajang juga mencatat aktivitas penambangan pasir secara manual oleh warga sekitar aliran lahar Semeru masih marak dilakukan pada malam hingga dini hari. Jam tersebut dipilih untuk menghindari pengawasan dan cuaca yang lebih dingin. Namun resikonya jauh lebih tinggi karena visibilitas rendah dan kondisi material yang tidak stabil. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga untuk menghentikan penambangan di zona rawan, terutama setelah terjadi erupsi tersebut. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Jakarta.
0: Berita dalam negeri lainnya, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mencapai 305,4 hektar periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengatakan, berdasarkan data hasil analisa citra satelit, luasan karhutlah tersebut tersebar di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ia juga menjelaskan Kabupaten Muara Enim mencatat luas karhutla mencapai 55,2 hektar, Oku seluas 54,5 hektar dan Muratara 53,2 hektar. Beralih ke berita mancanegara, Israel dan Lebanon akan menetapkan zona percontohan di mana kewenangan atas zona tersebut akan diberikan kepada militer Lebanon selama pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung di Washington. Langkah tersebut akan membuat militer Israel menarik sebagian pasukannya dari area yang dikenal sebagai Garis Kuning. Garis Kuning merupakan garis imajiner yang ditetapkan Israel sekitar 8 km di wilayah Lebanon dari perbatasan dengan Israel. Berita olahraga, pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann memuji penjaga gawang Manuel Neuer yang memberikan ketenangan kepada tim. Penjaga gawang Bayern Munchen itu menggeser Oliver Baumann yang menjadi penjaga gawang utama Jerman selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Nior begitu signifikan karena membawa Jerman lolos ke fase gugur Piala Dunia setelah gagal dalam dua edisi terakhir.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
0: Indonesia menyapa sore.
4: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali program Early Warning System di hari Senin 22 Juni 2026. Kali ini dengan topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, dan akan dipandu bersama rekan saya Gea Deborah.
5: Setiap program dan konten kami

0: Dengar kami hadirkan program Early Warning System dengan topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim yang akan dipandu bersama rekan saya Gea Deborah.
1: RRI Digital.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali saya Gea Deborah menemani Anda untuk program EWS Early Warning System. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan membahas topik terkait menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, edisi spesial Hari Hutan Hujan Sedunia. Pendengar Pro 3, hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem yang paling penting di dunia. Hutan tidak hanya menjadi rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Karena perannya yang sangat vital, hutan sering disebut sebagai paru-paru bumi. Namun, saat ini keberadaan hutan menghadapi berbagai ancaman. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mempercepat krisis iklim yang kini dirasakan hampir di seluruh dunia. Dalam rangka memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia dengan tema yang sudah saya sebutkan di awal, menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, untuk mengulas pentingnya menjaga kelestarian hutan, kemudian membahas langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan pemerintah, akademisi, organisasi lingkungan, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Pada malam hari ini kami sudah mengundang dan menghadirkan narasumber via daring. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami, ada Ibu Insinyur Laksmi Wijayanti MCP. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Selamat malam Ibu Laksmi.
4: Selamat malam.
3: Baik, berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Hero Marhaento Esut MSI IPM. Beliau adalah Pakar Ilmu Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Konservasi Sumber Daya Hutan Universitas Gajah Mada. Selamat malam Bapak Hero.
5: Selamat malam, Mbak Gia.
3: Oke, baik. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Anggi Prayoga, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Selamat malam Mas Anggi.
6: Selamat malam semuanya.
3: Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Langsung saja pendengar Pro 3, kita akan memulai perbincangan pada malam hari ini dan saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Laksmi. Baik, Ibu Laksmi, dalam konteks Hari Hutan Hujan Sedunia, bagaimana kondisi terkini hutan hujan di Indonesia, Ibu? Dan tantangan terbesar apa yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kelestariannya? Silakan Ibu Laksmi.
4: Kalau kita bicara bagaimana kondisi hutan Indonesia as a whole ya, bisa kita katakan bahwa masih memiliki banyak tantangan. Artinya hutan di Indonesia itu masih menghadapi tekanan untuk tekanan maupun tantangan dari situasi deforestasi maupun kerusakan. Itu masih cukup signifikan tantangannya. Jadi kalau kita bicara soal kelestarian, memang effortnya untuk memastikan pemanfaatan atau pengelolaan hutan itu tetap lestari, negara kita memang masih harus upayanya besar. Nah, itu yang kemudian bisa saya gambarkan bahwa memang rate deforestasi walaupun punya kecenderungan turun, tapi itu masih jadi isu, begitu. Kerusakan, kerentanan terhadap bencana, terutama hidrometeorologis, kalau baik basah, kalau lagi banyak hujan, maupun dia kering, kemarau, itu juga masih risiko tinggi. Jadi secara garis besar, kalau kita bicara tantangannya adalah bagaimana untuk menjaga hutan yang ada itu bisa dikelola dengan baik, dan semua faktor-faktor risiko itu juga bisa dimitigasi dengan baik. Itu kurang lebihnya.
3: Baik, Ibu. Lantas sejauh mana peran hutan Indonesia sendiri dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan juga pengendalian perubahan iklim, Ibu?
4: Jadi di Indonesia, sektor kehutanan itu perannya sangat signifikan. Kalau kita bicara hitung-hitungan saja ya, dari target penurunan emisi, sumbangan yang harus diberikan dari sektor kehutanan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu berkisaran di angka sekitar 17 sampai bahkan 25% dari total sumbangan kontribusi Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Itu padahal kita juga dengan sektor-sektor yang lain, ada energi, ada sampah, ada industri, transportasi, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara dari sudut angka, jelas sangat signifikan. Tapi dari sudut bagaimana tingkat kesuksesan itu bisa berjalan untuk membawa Indonesia semakin rendah karbon, jelas sektor hutan itu enabler. Ya, jadi dia bukan saja penyumbang kontribusi, tapi juga enabler. Bagaimana maksudnya? Salah satu cara untuk kemudian bisa negara kita bertransisi menjadi pembangunan rendah karbon, antara lain juga melalui upaya ekosistem yang terjaga, jasa-jasanya tercapai, selalu terlaksana begitu. Dan juga jadi bagian yang kita sebut ada namanya offset ya. Jadi ada upaya untuk menetralisir dari segala kegiatan pembangunan kita dulu untuk bisa bertransformasi ke rendah karbon. Jadi dia itu bagian dari pathway-nya. Maka kalau dinilai saya kira tidak fair kalau hanya lihat angka ya kontribusi, karena enabler itu kan berarti mover ya. Mover untuk mencapai target, dia harus melalui penggeraknya gitu, dan sektor hutan itu perannya.
3: Baik, Ibu Laksmi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ibu, saya akan bergeser terlebih dahulu ke Bapak Hero, pakar ilmu kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, dan juga konservasi sumber daya hutan dari Universitas Gadjah Mada. Pak Hero, dalam momentum Hari Hutan Hujan Sedunia, sebenarnya seberapa penting peran hutan hujan tropis di Indonesia, Bapak, dalam mengurangi dampak krisis iklim yang saat ini semakin kita rasakan semakin nyata, Pak?
5: Betul, bahagia. Jadi kalau kita bicara hutan hujan tropis di Indonesia ini kan kita punya yang sangat luas ya, terluas nomor 3 ya sedunia ya. Dan kalau kita bicara mengenai peran begitu, tentu sangat penting. Dan kita kalau memahami hutan itu jangan hanya terpaku hanya penyedia kayu, hanya penyedia getah, atau bahkan sekarang penyedia lahan ya, karena banyak lahan-lahan itu dapatnya dari hutan yang dikonversi. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya ekosistem hutan itu paling enggak dia punya 4 fungsi utama, Mbak. Jadi yang pertama dia ada fungsi provisioning ya, penyediaan. Penyediaan ini apa aja ya? Penyediaan air bersih, pangan, hasil hutan kayu, obat-obatan alami. Banyak sekali masyarakat kita di sekitar hutan terutama yang bergantung hidupnya dari jasa provisioning ini, penyediaan dari sumber daya hutan. Nah, yang kedua itu ada fungsi regulating, Mbak, terkait dengan pengaturan. Nah, inilah yang sangat kompleks ya, karena hutan itu sebagai satu ekosistem, dia juga berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon alami, pengatur siklus hara, siklus hidrologi, untuk mendinginkan cuaca ya, iklim, begitu ya, pengendali suhu iklim mikro, erosi, dan seterusnya, termasuk untuk mitigasi bencana-bencana hidrometeorologis ya, banjir, tanah longsor, itu semua peran dari fungsi pengaturan hutan. Yang ketiga itu ada fungsi penunjang ya, ada supporting. Nah, ini yang biasanya sangat penting karena hutan juga menopang proses-proses ekologis dasar ya, untuk pembentukan tanah, produksi biomasa, termasuk menjaga keanekaragaman hayati yang luar biasa ya, habitat berbagai satwa liar penting yang ada di negara kita. Dan keempat itu ada fungsi kultural, budaya dan sosial. Ini seberapa besar bahwa banyak masyarakat kita secara kultural, budaya itu tergantung dengan hutan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara hutan itu jangan hanya bicara mengenai produk langsungnya, tapi banyak sekali jasa ekosistem yang sangat penting, yang itu bisa sangat inline ya, kalau negara kita sekarang sedang ingin terkait dengan kemandirian pangan, energi, air, ya, dan seterusnya, itu semua bisa ditopang dengan kondisi hutan yang bagus. Ya, saya kira seberapa penting, sangat penting, dan itu menjaga, menyangga kehidupan masyarakat di Indonesia, bukan hanya Indonesia, bahkan masyarakat global, Mbak Gia.
3: Ya, lantas Bapak Hero, kalau dari perspektif ilmu kehutanan, bagaimana sebenarnya kondisi hutan di Indonesia saat ini, Bapak, dan apa yang menjadi ancaman terbesar yang perlu segera untuk diantisipasi untuk menjaga fungsi hutan sebagai penyerap karbon?
5: Ya, ini kalau bicara hutan di Indonesia ya, ini memang tadi dari Bu Laksmi, Bu Dinsa menyampaikan masih ada tantangan begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa kita mulai dari potensi. Kita punya hutan yang maha luas, yang itu semua masyarakat dunia itu mengakui betapa pentingnya Indonesia sebagai paru-paru dunia. Kita punya kalau lebih sekitar 95 juta hektar tutupan hutan, Mbak, dari sekitar 123 kawasan hutan. Jadi tidak selalu ya kawasan hutan itu tutupannya hutan. Dan itu jadi potensi. Namun dengan laju deforestasi yang ada sekarang, kita kayaknya masih sekitar 150-200 ribu hektar per tahun ya untuk laju deforestasinya. Itu tentu jadi tantangan tersendiri. Dan upaya yang sekarang dilakukan oleh seluruh pihak ya, bukan hanya Kementerian Kehutanan tapi juga pemerintah Indonesia dan juga masyarakat, itu adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, masalahnya kecepatan antara laju deforestasi dengan kecepatan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan ini kayaknya masih kencangan yang deforestasi ya, sehingga di sini apalagi dengan berbagai isu yang sekarang muncul terkait dengan kebutuhan untuk sektor lain selain dari kehutanan, untuk sektor industri, untuk sektor pangan dan seterusnya yang sepertinya mengorbankan tutupan hutan. Nah, inilah yang saya kira perlu dievaluasi. Jangan sampai kita nanti menyesal karena sekali lagi hutan dengan perannya sebagai penyangga kehidupan dan salah satu upaya untuk menjaga dari bencana alam, kita nggak mau lah kejadian seperti siklon tropis Senyar ya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara terjadi lagi, korbannya luar biasa banyak. Yang ada kemudian hanya penyesalan, kenapa kok kita memberikan atau begitu mudahnya untuk alih fungsi hutan menjadi tutupan lain dan seterusnya. Itu baru belakangan muncul ya penyesalannya ya. Jadi saya kira ini perlu menjadi evaluasi menyeluruh, terutama dari Kementerian Kehutanan yang bidang di bidang itu, dan juga bagaimana proses pengelolaan lahan ya, yang saya kira harus benar-benar concern bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk menjaga masa depan, bukan hanya sekedar kita menjaga masa kini dan 1-2 tahun ke depan begitu.
3: Oke, Bapak Hero, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak, masih ada banyak pertanyaan nanti saya berikan, tapi saya akan beralih terlebih dahulu ke narasumber berikutnya. Ada Mas Anggi dari Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Mas Anggi, kalau dari sudut pandang Greenpeace sendiri, bagaimana kondisi hutan Indonesia saat ini di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, Mas?
7: Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada RRI untuk mengangkat isu keadaan hutan di Indonesia. Ya, terkait pertanyaannya, ya sebetulnya kalau kita lihat ya bagaimana kondisi hutan Indonesia dari dulu sampai sekarang, sebetulnya dia masih dalam kategori yang terancam begitu, karena masih terus dilakukan deforestasi. Nah, Indonesia ini sebetulnya berada di titik yang menentukan. Di satu sisi saya sepakat bahwa fungsi hutan itu ada banyak begitu ya, dan saya tidak sepakat bahwa fungsi hutan itu bagian dari atau porsi terbesarnya adalah penyerap karbon, enggak, tapi fungsi hutan itu adalah kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Ada fungsi konservasi air dan tanah, bisa mencegah terjadinya banjir dan longsor, fungsi keanekaragaman hayati, bahkan kita mengenal bahwa hutan itu menjadi ruang hidup bagi masyarakat dan komunitas lokal gitu ya. Maka dengan menyempitkan itu menjadi satu fungsi soal karbon, itu saya sangat, kami di Greenpeace sangat tidak setuju begitu, karena fungsi hutan itu sangat luas sekali dan sangat beragam sekali. Jadi fungsi hutan itu sebetulnya tidak bisa digantikan dengan hitung-hitungan karbon. Nah, tapi di satu sisi lain gitu ya, tekanan terhadap ekosistem hutan itu juga sangat besar, tidak kecil. Deforestasi masih terus berlanjut, bahkan deforestasinya dilakukan secara terencana atau planned deforestations. karena proyek-proyek misalkan perkebunan, pertambangan, yang kita kenal juga termasuk proyek pangan dan energi dalam skala besar begitu. Termasuk juga ada banyak hal-hal lain yang melemahkan dari perlindungan terhadap wilayah adat dan masyarakat adat. Sehingga satu sisi sebetulnya kita sepakat bahwa fungsi hutan itu sangat penting, tapi di sisi lain juga hutan terus digerus, hutan terus dideforestasi, bahkan dilakukan secara terencana. Sebagai contoh misalkan, dari hasil perhitungan Greenpeace sebetulnya, ada hutan tersisa 19 juta hektar yang di mana itu berada di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau yang sebetulnya itu di bawah naungan Kementerian Kehutanan. Nah, itu sebetulnya bisa kita selamatkan dengan upaya-upaya yang progresif begitu, dengan meningkatkan komitmen-komitmen seperti misalkan ada revisi-revisi rencana kerja usaha atau dalam jangka waktu yang sangat panjang begitu ya, komitmen kebijakan anti deforestasi yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah naungan Kementerian Kehutanan. Jadi dalam konteks keadaan hutan Indonesia ini dalam saat ini ya, sekarang begitu ya, kami melihat ini sangat krisis, tapi kami optimis ini bisa kita selamatkan secara bersama-sama.
8: Oke. Nah, ya baik, Mas. Kalau dari Greenpeace sendiri, sejauh ini program-program apa yang sudah berjalan yang memang ini tujuannya untuk menjaga hutan secara real dan kontinu begitu?
7: Ya, Greenpeace sebetulnya memiliki keyakinan bahwa good governance itu penting dalam sebuah tata kelola. Ada prinsip-prinsip transparansi, ada prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Dalam konteks transparansi, kita melakukan riset, kita mengumpulkan data, kita mengumpulkan fakta-fakta temuan di lapangan. Kemudian kami mengajak publik untuk turut terlibat dalam kampanye Greenpeace untuk menyelamatkan hutan alam tersisa di Indonesia. Kami juga turut mendorong perubahan-perubahan kebijakan ya, termasuk perlindungan hutan alam, terus juga pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kita tahu bahwa masyarakat adat adalah garda terdepan dalam perlindungan hutan dan ekosistem, sehingga ini menjadi bagian atau integral yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara soal penyelamatan hutan. Maka ini juga bagian penting terkait hak-hak masyarakat adat yang harus diakui.
8: Menarik ya, berarti banyak hal-hal yang sudah berjalan yang sudah Greenpeace lakukan hingga saat ini. Nah, satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda, Mas Anggi, apa bentuk partisipasi nyata yang dapat dilakukan masyarakat khususnya generasi muda, Mas, untuk bisa ikut menjaga kelestarian hutan?
7: Ya, ada banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Yang pertama adalah membangun pengetahuan. Kita mulai menelusur, mencari tahu dari mana produk yang kita gunakan, dari mana produk-produk yang kita konsumsi, apakah itu berasal atau terkait dengan deforestasi atau tidak. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan suara kita di media sosial, di komunitas, di kampus, di sekolah, dan di ruang publik untuk menolak perusakan hutan. Terus kemudian juga sebetulnya kita bisa mendukung upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di tingkat tapak untuk mempertahankan ruang hidup mereka, termasuk juga ekosistem hutan. Nah, yang selanjutnya saya pikir juga ini menjadi penting ya, karena gerakan hutan itu adalah salah satunya adalah gerakan yang sukarela. Terus kemudian ada kampanye lingkungan, bisa mendukung petisi-petisi, diskusi aktif dalam diskusi publik, dan juga melakukan aksi damai. Nah, yang ingin ditekankan adalah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Greenpeace sangat jelas ya. Kami melakukan aksi damai tanpa kekerasan, independen, berbasis fakta, dan berpihak pada masa depan yang lebih hijau dan adil. Begitu.
8: Oke, baik. Untuk para semua narasumber, kita akan break atau jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda bisa terus menyimak program EWS. Dan kami masih akan membahas topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, edisi spesial Hari Hutan Hujan Sedunia. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
9: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 27 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bencana bisa datang kapan saja, termasuk saat Anda sedang berwisata. Jika terjadi kondisi darurat bencana di tempat wisata, lakukan langkah-langkah berikut. Jika Anda berada di penginapan, carilah lokasi yang aman. Selamatkan barang-barang penting saja, lalu segera keluar. Berkumpul dengan warga lokal atau wisatawan lainnya agar mudah didata, memudahkan distribusi bantuan. Carilah orang-orang yang mampu memberikan petunjuk atau cara agar bisa kembali ke daerah asal dengan cepat dan selamat. Gunakan alat komunikasi untuk mengirimkan pesan darurat atau melakukan panggilan darurat. Tetap waspada pada makanan yang dikonsumsi, karena pasca bencana alam, obat akan sulit ditemukan. Tetap tenang dan fokus, dan terus ikuti perkembangan kabar soal bencana yang terjadi agar tidak terlewat informasi dari pihak terkait untuk proses evakuasi wisatawan. Kita bisa menjadi masyarakat tangguh dan tanggap bencana.

0: Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024.
1: Mak, tolong kuras bak mandi kita ya.
2: Lah, kan baru Bapak kuras beberapa hari yang lalu toh, Bu.
1: Loh, Pak, tadi waktu Ibu mandi, Ibu lihat jentik-jentik nyamuk di bak mandi. Hati-hati, Pak. Sekarang lagi musim DBD. Kita juga banyak anak kecil di rumah.
2: Walah, siap deh, Bu. Heran, cepet banget nih ya nyamuk bertelurnya.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi. Gejala DBD yang terlambat dikenali dan diobati dapat mengakibatkan pendarahan dalam bahaya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penyebaran DBD. Di antaranya adalah mengulas bak mandi seminggu sekali, bersihkan juga wadah penampung air lainnya, memasang kelambu nyamuk, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, gunakan lotion atau krim anti nyamuk, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, fogging, pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, hiasi rumah Anda dengan

0: Hutan Hujan Sedunia, dan saya masih bersama tiga narasumber. Ada Ibu Laksmi, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Bapak Hero Marhaento, Pakar Ilmu Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Hutan Universitas Gadjah Mada, dan Mas Anggi Prayoga, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Pendengar, saya kembali akan berbincang dengan Ibu Laksmi. Baik, Ibu Laksmi, sejauh ini program apa saja yang saat ini menjadi prioritas Kementerian Kehutanan, Ibu, untuk menekan laju deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan?
1: Oke, saya bicara kerangka besarnya dulu ya, untuk kemudian nanti bisa bicara programnya. Kerangka besarnya itu sekarang adalah bagaimana fungsi dan manfaat hutan itu terasa, sehingga tidak tercipta situasi di mana berbagai pihak merasa bahwa tidak untung untuk menjaga hutan, lebih baik dikonversikan ke yang lain. Itu adalah filosofi besarnya. Nah, oleh sebab itu, program kami itu adalah kombinasi dari upaya konservasi dengan upaya pemanfaatan secara lestari agar tidak kemudian tercipta situasi lebih menguntungkan untuk dikonversikan ke penggunaan yang lainnya. Jadi kalau kita bicara soal program, kebijakan besarnya itu adalah distribusi manfaat secara adil dikejar dulu. Jadi sekarang program utamanya justru yang kita kenal dengan namanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu konteksnya adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan secara langsung hutannya. Tadi juga sudah disebut antara lain oleh Mas Anggi bahwa masyarakat itu menjaga hutan, maka kemudian resources itu harus bisa diberikan reward dalam bentuk sesungguhnya sehingga itu kemudian direkognisi memberikan kontribusi yang nyata sehingga dengan sendirinya baik sistem pasar maupun sistem apa itu kemudian terdorong untuk menjaga kelestarian hutannya. Bentuk yang kemudian juga nyata dari selain perhutanan sosial itu adalah pengakuan hutan adat. Ya, jadi program kami itu diberi target sampai 2029 menyelesaikan pengakuan 1, juta hektar hutan adat. Itu juga kami sangat berharap sekali bahwa ini mengisi loopholes dari governance yang tadi kita sebut. Governance kan hutan itu tidak hanya bertumpu pada pemerintah, harus ada masyarakat, kemudian juga ada masyarakat adat, itu juga sangat menentukan dalam sejarah pengelolaan hutan. Kemudian juga bagaimana itu dimanfaatkan dalam rangka kepentingan ekonomi. Itu juga salah satu manfaat yang juga harus dioptimalkan untuk mencegah yang tadi kami sebut. Jangan tercipta situasi orang merasa lebih mendapatkan manfaat ketika dia dikonversi. Itu kuncinya. Nah, beberapa hal yang kemudian juga harus jadi enabler itu adalah konservasi. Karena sumber daya hutan itu semi-semi, apa ya, kita sebutnya common pool resources ya. Common pool memang kayaknya luas, tapi sebetulnya dia ketersediaannya kan terbatas, tidak terus-terusan ada. Walaupun banyak orang juga mengatakan ini kan sumber daya terbarukan begitu. Dia bisa diambil dan bisa kembali lagi. Tapi persoalannya ketika overeksploitasi menjadi tidak lestari, jadi habis itu lama-lama. Maka kemudian konservasi itu juga masih menjadi tulang punggung. Sementara tekanan kerusakan itu kita juga punya program rehabilitasi. Rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Itu cukup tinggi itu targetnya. Sampai belasan juta hektar, 12,7 juta hektar malah secara dalam target RPJMN kita untuk periode ini. Nah, dari sisi kemudian pemanfaatannya sendiri, sebetulnya tadi juga sudah disinggung, praktek-praktek pemanfaatan hutan yang tidak lestari, terutama menciptakan situasi overeksploitasi, itu banyak yang harus segera diperbaiki. Nah, program kami itu antara lain adalah kombinasi dari perbaikan regulasi, kemudian menciptakan model bisnis pemanfaatan hutan baru yang lebih ramah lingkungan, lebih lestari, yang kita sebut kalau di dalam pengelolaan hutan kita itu ada namanya pemanfaatan hutan dengan kerangka multi usaha kehutanan. Ya, jadi value dari hutan itu

0: tidak bisa hanya sekedar diambil kayunya. Kalau sekedar hanya diambil kayunya, maka tidak ada insentif gitu orang untuk memperhatikan jasa dan produk hutan lainnya begitu. Seperti tadi sudah diangkat oleh Pak Hero, itu kan juga ada fungsi regulasi air dan sebagainya. Nah, itu value-value itu kalau tidak dimasukkan ke dalam pendekatan usaha multi usaha kehutanan, maka kesannya menjadi tidak ada value-nya. Yang punya value moneter hanya kayu saja. Nah, itu yang sedang kita kita rombak itu sebagai pendekatan. Tetapi kurang lebihnya sebetulnya itu semua model bisnis, perbaikan model bisnis, konservasi yang lebih kuat, kemudian insentif kepada masyarakat maupun memperbaiki governance juga harus ditopang oleh sistem monitoring dan penegakan hukum. Dan memang kali ini banyak sekali program-program kami itu ditekankan pada penegakan hukum. Jadi ini soal ketaatan juga penting. Ya, tidak juga hanya diberikan aturan gitu, tapi kan harus soal ketaatan juga menjadi penting di sini. Jadi itu kurang lebihnya yang sekarang sedang menjadi unggulan kami.
1: Oke, baik Ibu. Kemudian menghadapi potensi kemarau panjang dan cuaca ekstrim. Nah, ini bagaimana strategi pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, Ibu?
0: Jadi pendekatannya kami itu tidak hanya kalau kita cuaca ekstrim sekarang kita bicara kemarau ya, berarti risiko tertinggi di situ kan kebakaran, ya. Pendekatan kami itu lengkap dari pencegahan pencegahan, kemudian tindakan pengelolaan sampai kemudian sampai pada tahap bahkan kalau udah kejadian tuh pemadaman begitu. Itu kombinasi dari pertama kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahan. Jadi kita sudah punya sistem namanya ada Satgas Nasional, kemudian juga masing-masing pemerintah daerah juga membentuk begitu ya Des Karhutla, Satgas Karhutlanya masing-masing. Itu adalah bagaimana memobilisasi seluruh stakeholders untuk bisa melakukan pencegahan. Apa maksudnya pencegahan? Ya, mulai dari edukasi sampai patroli, sampai kemudian kita juga mendorong masyarakat ikut berperan aktif dalam pencegahan, dan juga tentunya memastikan praktek-praktek yang membahayakan itu dimitigasi begitu. Sampai ke langkah-langkah yang kita sebut dengan rekayasa engineering. Kita kenal ada yang namanya operasi modifikasi cuaca, ya. Prinsipnya dulu itu kalau udah kebakaran baru dibikin hujan buatan, ini contohnya ya. Tapi sekarang kita justru bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi pendekatan modifikasi cuaca kita itu juga ditujukan untuk antara lain contohnya menjaga misalnya gambut jangan terlalu kering. Jadi harus dibasahi gitu ya, itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pemadaman sendiri? Kita itu justru sekarang dibuat koordinasi yang ketat supaya ketika ada tindakan-tindakan darurat atau tindakan-tindakan langsung untuk melakukan pemadaman itu mobilisasinya, deploymentnya itu bisa cepat. Itu semua pihak itu masuk. Jadi itu kurang lebihnya pendekatan kami. Sudah sejak awal tahun sebetulnya kami sudah menyiapkan ini ketika ada pertimbangan dari BMKG, kita punya risiko ada El Nino memasuki lebih cepat gitu. Nah, ini sudah kita lakukan langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Laksmi. Saya bergeser ke Pak Hero. Pak Hero, di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim, kita masih membahas ini ya Pak ya, akibat perubahan iklim. Nah, strategi konservasi seperti apa Bapak Hero yang perlu diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan hutan dan juga sumber daya air, Pak?
2: Ya, makasih Mbak Gaya. Jadi saya kira kita sudah mendapat peringatan dari BMKG ya, tadi disinggung oleh Bu Laksmi juga bahwa di tahun ini kita akan menghadapi super strong ya, strong El Nino. Ada yang menyebutkan Godzilla El Nino saking mengerikannya begitu. Yang artinya apa? Artinya kita memang sudah harus mempersiapkan sejak dini. Jangan sampai lah kita sudah diberi peringatan tapi kita sepertinya mengabaikan, justru makin menggebu-gebu ya, melakukan konversi hutan menjadi penggunaan yang lain nih. Karena sekarang kan kita sedang menghadapi situasi yang yang tidak mudah. Saya memahami sekarang yang dihadapi oleh Kementerian Kehutanan pun juga tidak mudah karena berbagai program strategis nasional ya dalam kerangka itu ya membutuhkan banyak lahan untuk mencukupi, salah satunya dari tutupan hutan. Tapi terkait dengan tadi, Mbak Gia, apa yang bisa kita lakukan ya kaitannya dengan menghadapi ancaman super strong El Nino ini, saya kira ada empat hal penting lah ya yang penting, yang bisa kita lakukan, yang perlu diprioritaskan. Yang pertama itu sebaiknya kita memang mulai perhatian ya dengan pemberian izin pengaturan tata ruang untuk hulu-hulu das ya, daerah aliran sungai, daerah tangkapan air. Itulah pabrik air kita. Itu rusak hancur semuanya, Mbak. Nggak cuman apa namanya secara perekonomian, lingkungan dan semuanya pasti hancur. Jadi yang pertama itu kita harus, terutama dari regulator ya, Kementerian Kehutanan itu harus strict terkait bagaimana proses apa namanya izin pinjam pakai kawasan hutan, khususnya di wilayah-wilayah sensitif, yaitu di hulu das, di daerah tangkapan air, kawasan konservasi dan seterusnya. Ini harus strict, apalagi gambut. Stop gitu ya. Kemudian saya kira penting ya, jadi yang proses-proses rehabilitasi hutan dan lahan itu juga bukan hanya terkait dengan penanaman aja gitu ya, penanaman ansih, tapi juga kita harus berbasis pada lanskap begitu, terutama pada upaya-upaya restorasi yang daerah-daerah gambut. Ini saya kira sangat penting dan sangat rawan kepentingan di sana, karena battlefield-nya itu sebenarnya ya di daerah-daerah gambut itu ya, dengan ancaman dari perluasan kebun sawit, industri, sekarang ada ketahanan pangan. Ini kan semua bertentangan dengan prinsip gambut harus tetap basah, karena untuk pembangunan komoditas itu air harus pergi. Jadi ada dua kepentingan ini. Kalau kita mau mendukung pertanian, seringkali yang dilakukan gambut-gambut ini di drainage, dikeluarkan airnya. Kalau air sudah keluar dari gambut, gambut itu kering, kemudian di arah dia hidropobik ya, sudah nggak bisa pulih kembali kalau kering, kebakaran. Jadi ada dua kepentingan yang sangat krusial, yang ini penjaga gawangnya Bu Laksmi dan kawan-kawan gitu ya. Jadi nah, saya kira penting untuk bisa melakukan upaya-upaya penjagaan dan restorasi ekosistem gambut.
1: Oke, okay, baik.
2: Yeah.
1: Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Hero. Saya beralih ke Mas Anggi. Kita berbatas dengan waktu juga. Nah, Mas Anggi, menjelang Hari Hutan Hujan Sedunia, pesan apa yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan sebagai benteng menghadapi perubahan iklim, Mas?
3: Ya, yeah, sebetulnya ya, menjaga hutan alam itu lebih penting daripada satu, katakanlah rehabilitasi, terus yang kedua menjaga gambut tetap basah dan lain halnya, lain halnya. Tapi yang terpenting itu, saya tidak mengatakan itu tidak penting, tapi yang terpenting itu adalah menjaga sisa hutan alam tersisa yang ada di Indonesia saat ini. Itu ada sekitar 90 juta hektar dan di mana sebetulnya lebih dari 50% itu terancam di deforestasi. Nah, tadi bahwa kita kembali lagi kepada fungsi hutan, bahwa fungsi hutan bagian dari kehidupan kita, bukan hanya sebagai penyerap karbon tapi juga sebagai konservasi air dan tanah. Bisa banyak hal yang bisa dihasilkan dari hutan, bahkan bagi masyarakat adat hutan memiliki fungsi sumber pangan dan sumber obat-obatan. Yang ingin kami sampaikan adalah menjaga hutan itu sebetulnya menjaga kehidupan. Ketika hutan hujan sebagai benteng alami kita untuk menghadapi krisis iklim, maka ketika hutan rusak, kita akan kehilangan fungsi hutan itu. Kita akan lebih dekat dengan bencana-bencana banjir, kekeringan, panas ekstrim, gitu ya. Dan kita lebih rentan ketika ada El Nino Godzilla tadi ya, yang sudah dijelaskan. Bahkan kita memiliki risiko untuk terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas. Sehingga sebetulnya kita harus menempatkan porsi yang lebih besar untuk menjaga hutan alam yang tersisa ini tetap terjaga, tidak dirusak, begitu ya. Dan di mana juga itu menjadi satu bagian partisipasi yang lebih luas, begitu ya. Karena memang betul sebetulnya Ada banyak nasib hutan itu ditentukan sebetulnya di Jakarta, tidak ditentukan di tingkat tapak. Jadi kebijakan-kebijakan yang lahir di pemerintah pusat di Jakarta itu sangat menentukan sekali terhadap nasib hutan ke depannya. Jadi di Hari Hutan Hujan Sedunia ini sebetulnya menjadi pengingat bahwa hutan bukan warisan dari masa lalu, tapi sebetulnya hal yang menjadi jaminan keselamatan kita di masa depan. Kita bicara soal solusi iklim, maka kita sebetulnya bicara soal bagaimana hutan itu tetap dijaga. Dan yang terpenting sebetulnya kita harus mendukung ya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat adat, komunitas lokal yang secara sukarela gitu ya, mereka melakukan menjaga hutan sebagai sumber pangan, sumber air, dan sumber obat-obatan bagi mereka.
1: Oke, terima kasih untuk closing statement-nya. Berikutnya untuk Ibu Laksmi, silakan Ibu closing statement singkat saja 1 menit, Ibu.
0: Baik, yang penting itu adalah saya setuju sekali bahwa hutan-hutan alam yang tersisa itu dicegah untuk tidak, itu adalah tabungan kita, dan itu memang program utama kita, yaitu mencegah deforestasi terutama di sisa hutan-hutan alam yang ada. Tetapi kita juga menghadapi situasi hutan kita sebetulnya terfragmentasi, begitu ya, sehingga tingkat kemampuan kapasitasnya juga sebetulnya daya dukungnya mungkin tidak optimal. Kalau hutan tidak kompak itu biasanya juga risikonya lebih, kerentanannya dia lebih tinggi. Maka effort dari upaya untuk memulihkan itu juga menjadi penting. Nah, yang penting itu semuanya adalah soal kolaborasi. Betul, kebijakan itu berpengaruh. Tetapi kita tidak pernah menafikan bahwa tidak bisa hanya satu-satunya pendekatan kebijakan. Ada yang namanya mekanisme pasar, ada yang namanya mekanisme dukungan sosial budaya. Itu semua sekarang kita optimalkan, dan mudah-mudahan kebijakan kita dengan banyak melakukan perbaikan regulasi dan tata kelola, hal-hal tersebut jauh lebih tepat dan lebih maksimal.
1: Baik, terima kasih Bu Laksmi. Berikutnya untuk Bapak Heru, closing statement Bapak singkat saja 1 menit, silakan Pak Heru.
2: Ya, terima kasih Mbak Gaya. Ya, saya kira di Hari Hutan Hujan Tropis Dunia ini momentum juga salah satunya buat teman-teman yang sekarang mendengarkan gitu ya diskusi hari ini. Untuk ya kita rajinlah ngawasi dan juga menyuarakan ya terkait dengan isu lingkungan, apalagi sekarang memang eranya kita bisa menyuarakan melalui sosial media. Banyak media lah kita bisa sampaikan, karena sekali lagi ini adalah jaminan untuk masa depan kita, kehidupan kita gitu ya, tidak lagi ini kita bernostalgia warisan masa lalu dan seterusnya, dan saya kira ditentukan oleh eksistensi hutan kita. Kalau hutan kita tidak bisa dikelola dengan baik, terus berkurang luasnya, fungsinya, maka ya kita akan dihadapkan pada berbagai persoalan di masa mendatang, dan sekarang saya kira pelakunya adalah generasi muda ya yang sekarang yang lebih kritis, dan kita terus tawalah untuk bagaimana menyuarakan terkait dengan lingkungan dan hutan di negara kita. Saya kira itu Mbak Gaya.
1: Baik, saya sampaikan terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Insinyur Laksmi Wijayanti MCP, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian Bapak Dr. Insinyur Hero Marhaento Eshut MSI IPM, Pakar Ilmu Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Konservasi Sumber Daya Hutan Universitas Gadjah Mada, kemudian Mas Anggi Prayoga, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini memberikan manfaat bagi pendengar kita semuanya. Dan tentunya pendengar Tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS dengan topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim. Kami, kru kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat Hari Hutan Hujan Sedunia. Mari kita jaga lingkungan kita dan terutama hutan bersama-sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit dan sekali lagi kita akan segera hadirkan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Field meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di TUSI Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah dia dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau pakai.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam. Terdengar mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi Indonesia pada KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN-Rusia yang dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan pesan Presiden Indonesia mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi 670 juta rakyat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, khususnya di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran Menlu Indonesia dalam KTT ini menunjukkan upaya konsistensi atau konsisten Indonesia untuk dapat memanfaatkan segala kemitraan dalam mendukung prioritas nasional yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan inklusivitas kemitraan ASEAN dengan seluruh mitranya.

0: Kami akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Malam, Mas Bikman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, ini sudah berjalan 35 tahun. Kemitraan ASEAN-Rusia ini jadi mitra strategis gitu. Bagaimana sejauh ini menurut Pak Agus?
2: Ya, tahun ini kan mungkin dianggap spesial ya, dan momentum bagi Rusia untuk mendekatkan diri ke ASEAN ya, karena ada persoalan di krisis di Selat Hormuz itu kan. Jadi Rusia punya kesempatan untuk lebih dekat dengan ASEAN karena bisa menawarkan energi ke negara-negara ASEAN gitu. Jadi saya kira ini jadi momentum untuk Rusia mempererat hubungannya dengan negara-negara ASEAN.
0: Bisa mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan global tidak, Pak Agus, ini KTT ASEAN Rusia 2026 ini?
2: Semakin dekat iya, tapi kalau mengubah konstelasi politik global ya, terutama terkait dengan perebutan misalnya ya, Asia Tenggara ini ke Rusia, saya kira masih belum ya, masih agak jauh karena kan trade volume-nya juga masih kalah jauh dengan China ya, dengan Eropa ya gitu. Jadi dari sisi itu masih belum lah gitu. Tapi saya kira ini patut disambut positif ya oleh negara-negara ASEAN ya, bahwa negara-negara ASEAN berarti sekarang dilirik gitu oleh Rusia.
0: Nah, ini jadi banyak pertanyaan, bagaimana ASEAN ini dapat memperkuat kerjasama dengan Rusia ini tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan sentralitas ASEAN sendiri nih, Pak Agus?
2: Nah, justru kehadiran Rusia itu menunjukkan bahwa netralitas kita itu ditegakkan ya. Kita tidak hanya menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat
0: dan Tiongkok ya.
2: Tiongkok ya, tapi juga dengan Rusia itu. Saya kira ini justru momentum ya bagi ASEAN ya. Walaupun beragam ya, tapi saya kira suaranya hampir mirip bahwa kita wilayah yang terbuka ya, dan yang kita kejar adalah stabilitas di kawasan itu.
0: Artinya kalau selama ini kita kan kalau di ASEAN ini lebih ke Amerika dan Tiongkok gitu ya, Pak Agus ya. Nah, dengan penguatan hubungan ASEAN-Rusia ini tidak akan berpotensi mempengaruhi hubungan itu, Pak ya?
2: Oh enggak, saya kira enggak. Saya kira dalam sisi perdagangan, dalam sisi ekonomi enggak. Kemudian kalau dari sisi pertahanan juga sejauh ini belum banyak ya memberikan perubahan gitu. Tapi kalau semakin erat hubungannya memang kita semakin erat gitu.
0: Nah, kalau dari sisi ekonomi nih, manfaatnya paling konkret yang dapat diperoleh negara-negara ASEAN dengan kemitraan strategis dengan Rusia ini seperti apa, Pak Agus?
2: Ya, seperti dideklarasikan oleh para kepala negara kemarin ya, yang pertama soal energi ya kan, soal energi. Saya kira itu clear ya, bahwa kita memang terkait dengan krisis di Selat Hormuz itu ya, ternyata kan kita rentan ya.

0: apa namanya tidak dapat disampaikan tidak banyak mengubah ya, tapi bayangan bahwa Rusia itu adalah penjelmaan dari Uni Soviet ya, itu juga saya kira masih penting untuk kita menyeimbangkan kekuatan di kawasan itu.
1: Ada kendala tidak Pak? Kalau kita lihat kan sebenarnya juga Rusia juga sedang mendapatkan sanksi ini ya, ekonomi dari akibat invasinya ke Ukraina.
0: Ya, hambatan-hambatannya tentu ya dalam hal selama sejauh ini ya implementasi ya dari kerjasama-kerjasama itu gitu. Misalnya dalam bidang ekonomi ya, walaupun sudah lama kita juga punya hubungan dengan Rusia, tapi volume perdagangannya kan juga belum begitu banyak ya gitu. Jadi memang PR-nya itu di nanti implementasi. Nah, di deklarasi yang kemarin saya kira itu kan menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN itu dengan Rusia ya, ASEAN dan Rusia makin dekat ya, tapi nanti PR-nya itu di implementasi gitu. Kita akan mengevaluasi ini paling tidak ya 5 tahun lagi, apakah Rusia itu bisa apa namanya memberikan apa dampak yang signifikan ya dalam konstelasi hubungan ASEAN dengan Tiongkok dan Amerika Serikat itu.
1: Karena kalau kita lihat sebenarnya hubungan ekonomi ASEAN Rusia ini masih relatif kecil ya Pak Gus ya, jika dibandingkan ASEAN dengan Tiongkok, Jepang atau Amerika ya.
0: Betul, dalam hal ini masih kecil gitu.
1: Nah, kalau kita lihat KTT ini apakah lebih bersifat simbolis dan politis atau benar-benar bisa menghasilkan komitmen yang dapat diukur dan implementasinya Pak Gus?
0: Dengan adanya deklarasi ini kan ini sebenarnya pengen menunjukkan ya Rusia sekarang ini pengen menunjukkan kepada ASEAN bahwa dia punya komitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh ASEAN gitu. Jadi saya kira di sini sudah ada itikad baik dari Rusia untuk itu dan ASEAN juga menyambut ya, karena posnya ASEAN saya kan menerima ya alternatif-alternatif untuk pemenuhan energi di regional gitu. Jadi saya kira ini sinyal yang positif lah untuk ASEAN dan Rusia gitu.
1: Kalau ini kan lebih banyak dikenal mengenai peralatan alutsistanya gitu ya, kalau Rusia, Pak Agus, untuk di negara-negara khususnya di tanah air apa yang bisa mungkin didalami ini?
0: Kalau khusus untuk Indonesia, sebenarnya alutsista kita itu dari Rusia kan memang sudah dimulai sejak masanya Megawati ya. Ketika saat itu alutsista kita yang dari Amerika itu tidak bisa membeli suku cadang dari Amerika dan saat itu Megawati mulai untuk membeli Sukhoi gitu. Nah, tapi kalau sekarang ya untuk persoalan alutsista ini, Rusia berhadapan tidak hanya dengan Amerika Serikat ya, tapi berhadapan juga dengan Korea ya, yang kita punya kerjasama KIPG.
1: Halo, Pak Agus. Pak Agus. Terputus dengan Agus Haryanto, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia atau AIHII ya. Tadi kita bagaimana 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang kerjasama Indonesia dan Rusia sendiri gitu ya, ini mencakup berbagai sektor strategis termasuk ekonomi. Oke. Tersambung kembali ya. Pak Agus, mohon maaf terputus, Pak.
0: Oke, Mas. Ya,
1: tadi mungkin bisa dilanjutkan, Pak, tadi untuk Indonesia dan Rusia sendiri. Seperti apa?
0: Kalau soal alutsista ya, sekarang yang dihadapi Rusia kan tidak hanya Amerika ya, tapi juga kita sekarang punya hubungan dekat dengan Prancis ya. Presiden kita, Prabowo Subianto itu sejak menjadi Menhan itu sudah membeli alutsista dari Prancis ya, bahkan hubungannya juga sangat dekat gitu. Jadi saya kira di sisi ini harus jadi perhatian juga bagi Rusia gitu, terkait dengan kalau Rusia itu ingin masuk ke alutsista ya, ke negara-negara ASEAN gitu.
1: Ya, itu kalau tadi kita lihat kerjasamanya kan tadi ya, di permukaan memang lebih banyak ke ini ya, apa alutsista. Namun di balik itu banyak dari sisi ekonomi, energi dan kemaritiman ya, Pak Agus ya.

0: Betul gitu. Dari sisi itu.
1: Nah ini juga kan terkenal dengan teknologi nuklirnya, Pak Agus. Memungkinkan tidak untuk di tanah air ini?
0: Ya sebenarnya itu juga peluang ya untuk transfer teknologi ya dalam hal nuklir gitu. Tapi kita sendiri kan sebenarnya belum punya apa pengalaman yang cukup panjang ya terkait dengan pengembangan energi nuklir gitu. Dan negara-negara di Asia Tenggara ini kan juga saya kira belum punya banyak pengalaman di situ gitu. Jadi kalau misalnya transfer teknologi itu akan dilakukan oleh Rusia ya, saya kira itu masih apa namanya masih perlu waktu ya, agak lama ya untuk transfer teknologi ke nuklir gitu.
1: Pak Agus, kalau ini bisa tidak ya ASEAN ini mempertahankan otonomi strategisnya jika semakin banyak kekuatan besar termasuk Rusia ini berupaya memperluas pengaruh di kawasan ini, Pak?
0: Pertanyaan ini saya kira sudah berulang kali ya. Di bertahun-tahun yang lalu juga kita mempertanyakan itu. ASEAN itu dengan Myanmar ya 2014 dulu itu akan seperti apa dan sebagainya. Tapi terus sampai sejauh ini ya ASEAN ya dari sisi organisasi yang fleksibel ya itu tetap solid ya. Kita lihat di situ gitu. Sehingga banyaknya kekuatan besar yang sekarang tarik menarik pun ya saya kira mereka tidak melihat ya saya tidak melihat kalau mereka menggunakan ASEAN untuk kemudian mencabik-cabik gitu misalnya yang punya kedekatan misalnya Cina ya karena punya kedekatan dengan Kamboja kemudian ingin mengambil Kamboja agar tidak di ASEAN itu justru tidak begitu gitu. Saya melihat mereka justru negara-negara besarnya diuntungkan dengan stabilitas yang
1: Iya, karena kan banyak juga khawatiran karena belakangan ini berkaitan dengan Selat Malaka ini yang katanya jadi disorotan juga setelah Selat Hormuz ini, Pak Agus. Tapi jauh ya kalau untuk seperti itu ya, Pak Agus.
0: Jauh-jauh. Selat Malaka kan, sebenarnya Selat Malaka, Selat Hormuz pun sebenarnya kan itu beda dengan kita logikanya pakai perusahaan Panama ya, perusahaan Panama kan dibuat sendiri gitu, dibuat oleh manusia. Tapi kalau Selat Hormuz, Selat Malaka itu kan sebenarnya kan itu jalur alami ya, jadi apa ikan terus kemudian dibuat tarif ya misalnya begitu bukan. Jadi saya kira stabilitas di Selat Malaka itu sebenarnya menguntungkan untuk dunia maupun untuk kita juga di Indonesia, kemudian Malaysia dan juga Singapura ya.
1: Baik. Ya, Pak Agus Arianto terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Okay.
1: Selamat malam, Pak.
0: Oke, terima kasih Mas Sukman ya.
1: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia Agus Arianto, kami berbincang bagaimana 35 tahun ASEAN Rusia Indonesia didorong tingkatkan kemitraan ya, karena di KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia yang dilaksanakan di Kazan Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono ini juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi 670 juta rakyat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Khususnya di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Indonesia dan Qatar menggelar konsultasi politik pertama pada Senin 15 Juni 2026 di Kemlu RI Jakarta kemarin. Pertemuan dipimpin Wamenlu Anies Mata dan Menlu Sultan bin Sa'ad bin Sultan Al Muraiki. Pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia-Qatar, sekaligus membangun kerangka kerja kerjasama yang lebih terstruktur untuk membahas isu bilateral, regional, dan global yang menjadi kepentingan bersama. Beberapa hasil utama yang dicapai antara lain kesepakatan untuk melaksanakan dialog strategis tingkat Menlu pada tahun ini, yaitu dengan fokus pada peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terbakarnya pabrik mainan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan mengakibatkan 11 kakak terpaksa mengungsi. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Mutiara Lubis dari RRI Medan.
6: Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Ladang Gang Perdamaian, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu sore lalu menghanguskan sebuah pabrik mainan dan turut berdampak pada sejumlah rumah warga di sekitarnya. Berdasarkan pantauan di lokasi pasca kebakaran, bangunan pabrik tampak hangus terbakar dengan kerusakan terparah berada di bagian belakang bangunan. Sementara itu, rumah warga yang terdampak umumnya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Tercatat satu rumah mengalami kerusakan cukup berat karena terkena jilatan api hingga sebagian atap dan plafonnya terbakar. Dan satu rumah lainnya mengalami kerusakan ringan karena terdampak jilatan api. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada warga terdampak selama proses penanganan kebakaran. Selain itu, bantuan material bangunan juga akan disalurkan untuk membantu proses pemulihan.
7: Kenapa ini sementara ini kita kasih bantuan dulu, jadi ada konsumsi, akan ada peralatan masa akan diberikan juga, dan juga nanti event-nya juga akan dibantu.
6: Sementara itu, Kepala Lingkungan Setempat Desi Melani mengatakan, hingga saat ini pendataan kerugian masih terus dilakukan. Ia mengatakan sebagian besar rumah warga tidak mengalami kerusakan akibat api secara langsung, melainkan terdampak selama proses pemadaman kebakaran berlangsung.
8: Pabrik ini kan ada dampak ke rumah warga. Kalau dari rumah warga kan yang berdampak nggak sampai rumah hancur gitu, nggak. Cuma sampai jilat-jilatan gitu aja. Dan rusak rumah juga karena proses pemadaman nenek ke saya.
6: Desi menambahkan, hingga kini pihak pengelola pabrik masih belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ia mengatakan bantuan material bangunan dari BPBD Kota Medan juga telah diserahkan secara simbolis kepada warga terdampak. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang laut kategori sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Laporannya bersama dengan Rudi Hartono.
9: BMKG Maritim Tenokupang mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Maritim Tenokupang Yandri Tungga ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon, berdasarkan analisis kondisi sinoptik, pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot. Kondisi tersebut terpantau di sejumlah perairan termasuk di perairan utara Kupang Rote dan selatan Pulau Rote.
10: Kalau kita melihat dari kondisi sinoptik, memang pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Indonesia Tenggara Timur. Di antaranya itu salah yang untuk di Rote sendiri itu termasuk di perairan utara Rote dan di Selat Kepahu.
9: Lebih lanjut, menurut Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang, jalur pelayaran Kupang Rote yang melintasi perairan utara Rote dan selatan Kupang turut terdampak kondisi tersebut. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.
10: Nah, untuk transportasi Kupang Rote sendiri itu melewati perairan utara Rote dan selat Kupu-Afu. Nah, itu diperkirakan peringatan dini gelombang kami sendiri yang dari BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini sampai dengan tanggal 24.
9: BMKG Maritim Tenau Kupang menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan.
11: Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
13: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia yang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi energi dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan stabilitas pelayanan listrik oleh PT PLN kepada masyarakat. Bahlil mengatakan pembahasan tersebut dilakukan menyusul adanya gangguan layanan kelistrikan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah persoalan utama yang memengaruhi operasional pembangkit listrik. Kebutuhan batubara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun dan penugasan pasokan batubara yang diberikan Kementerian SDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahunnya. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan keberadaan kapal tanker MT Gangkonora turut memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan energi yang terintegrasi. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan kapal Gangkonora segera tiba di Pelabuhan Cilacap dengan membawa 450 ribu barrel minyak mentah untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri. Kehadiran muatan strategis tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mundur dari ketua partai dan selalu mendukung terjalinnya hubungan antara Inggris dan Rusia secara fundamental. Peskov menambahkan bahwa kecil kemungkinan ada tokoh politik di Inggris yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan dialog dengan Rusia. Starmer telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua Partai Buruh. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain muda Persija Jakarta, Arliansyah Abdul Manan, menyatakan siap bersaing untuk mendapatkan tempat di starting 11 meski kompetisi Super League musim mendatang tidak lagi menerapkan regulasi pemain U23. Sebelumnya, regulasi tersebut mewajibkan setiap klub mendaftarkan minimal 5 pemain U23 dan harus bermain 45 menit dalam setiap pertandingan. Meski aturan tersebut telah dihapus, Arliansyah tidak gentar menghadapi persaingan dan tidak ingin bergantung pada regulasi untuk mendapatkan kesempatan bermain.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai, mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
7: Catatan peristiwa.
8: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia 9 atau 9 Tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
7: Indonesia menyapa malam.
9: Dengar, hari ini Jakarta merayakan ulang tahunnya ke-499, di mana Jakarta merupakan kota yang terus bergerak, tumbuh, dan berubah menjadi pusat denyut ekonomi dan budaya Indonesia. Hampir 5 abad perjalanan Jakarta bukan tanpa tantangan. Di balik gemerlap sebagai ibu kota dan pusat aktivitas nasional, Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan serius. Mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, risiko banjir, hingga isu ketimpangan sosial dan kualitas lingkungan hidup. Kita akan mengulas lebih dalam sejauh mana Jakarta mampu beradaptasi, apa saja tantangan yang masih harus dihadapi, dan bagaimana harapan warganya terhadap masa depan kota ini menuju usia 5 abad.

0: Dalam Tour Point kita pada malam hari ini, HUT Jakarta ke-499, nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-386-6712, atau juga bisa 021-384-4545, dan juga bisa melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
1: To the point.
0: HUT Jakarta ke-499, refleksi perjalanan dan tantangan masa kini. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli. Pak Taufik, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Dengan siapa nih?
0: Dengan Lukman, Pak Taufik.
2: Oh, Pak Lukman ya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Taufik, ini tidak terasa ya, udah 499 usia Jakarta. Tapi bagaimana?
2: Ada setengah abad ya.
0: Iya.
2: Iya, setengah abad ya.
0: Iya.
2: Bukan, 500, 5 abad.
0: 5 abad ini ya, menuju satu tahun lagi 5 abad ini. Nah, bagaimana dari DPRD masih melihat tantangan sendiri di Jakarta saat ini?
2: Oke, ya jadi... Pertama, bahwa kita harus mengakui bahwa transformasi dari kota Jakarta ini beberapa tahun terakhir ini cukup pesat ya.
0: Yeah.
2: Jadi misalnya dalam bidang transportasi, misalnya kita sudah menjadi, tadi di rapat paripurna HUT Jakarta dikatakan nomor 2 terbaik di Asia atau seperti apalah gitu ya. Jadi memang kita lihat kan Transjakarta, MRT, LRT, termasuk Jaklingko-nya itu sudah bagus ya.
0: Yeah.
2: Jadi, nah itu positifnya. Ya banyak positif yang lain juga.
0: Yeah.
2: Tapi memang refleksinya kalau kita lihat tantangan ke depan adalah pertama lingkungan hidup. Yang saya maksud lingkungan hidup itu adalah sampah nih.
0: Oh iya, masih dia permasalahan ya.
2: Kita belum terlambat mengantisipasi dulu ya bahwa sampah di Jakarta bisa dibuang ke Bekasi, ke Bantar Gebang. Nah, itu kan numpuk udah bertahun-tahun sampai sekarang nggak bisa. Sekarang akhirnya terpaksa kita bikin keputusan karena sudah tidak muat lagi itu Bantar Gebang. Tanggal 1 Agustus tidak boleh membuang sampah ke Bantar Gebang, kecuali yang residu saja gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi itu artinya tantangannya. Ya Jakarta harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Nah, kita sudah ada di Rorotan ya ada ide apa RTF gitu ya.
0: Oh iya.
2: Yang mengolah sampah tapi belum cukup, masih jauh dari target, dan juga kemudian harusnya memang melibatkan masyarakat. Nah, kita harus sosialisasi tentang bagaimana memilah sampah dari rumah dan seterusnya. Jadi pertama lingkungan ya. Nah, lingkungan itu termasuk juga banjir. Banjir masih menjadi sesuatu yang rutin dialami Jakarta.
0: Yeah.
2: Nah, yang kedua adalah masalah ekonomi ini. Ya, jadi secara kota memang Jakarta yang paling tinggi taraf ekonomi atau tinggi kenaikan ekonominya ya.
0: Yeah.
2: Tapi kemudian pemerataannya ke warganya yang masalah nih.
0: Masih ada kesenjangan. Jadi, ya?
2: Oh, kesenjangan yang besar, yang luar biasa. Nah, rasio gininya itu jadi jomplang gitu ya. Nah, ini masalah. Artinya ketika banyak warga yang pendapatannya kurang, itu kan artinya perlu lapangan kerja. Ekonomi kan perlu digesah dan lain-lain. Ini masalah ekonomi yang saya katakan kedua deh. Ya,
0: yeah.
2: Jadi itu. Nah, kemudian ya masalah lainnya, masalah ekonomi nanti termasuk masalah sosial ya. Jadi beberapa bantuan yang harus dibuat untuk Jakarta, untuk orang-orang yang tidak mampu. Memang Jakarta udah ada KJP, KJMU, kemudian bantuan-bantuan sosial dan seterusnya. Tapi sebaiknya memang tidak ini kan kita hanya memberikan ikan gitu ya, tidak terlalu memberdayakan masyarakat. Hmm. Nah ini ekonomi, masalah ekonomi. Terus kemudian yang ketiga ya masalah-masalah yang terkait dengan keamanan atau kemudian juga ini apa, bagaimana Jakarta kan memang nanti tidak menjadi ibu kota, tapi ini justru tantangan Jakarta harus menuju kota yang global gitu ya. Nah kota global itu tadi pertama harus ekonominya bagus, kemudian keamanan. Bagaimana masyarakat dunia tuh mau ke Jakarta untuk berinvestasi atau yang lainnya. Kira-kira itu, tapi kemudian mungkin banyak yang lain kita tunggu dari pendengar aja.
0: Pak Taufik, kalau kita lihat tadi bicara menyinggung masalah kepadatan penduduk gitu ya, kan sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi, Jakarta ini menarik banyak pendatang, sehingga meningkatkan kebutuhan perumahan, transportasi, dan layanan publik. Dan kita ketahui juga mungkin tiap tahunnya terus bertambah ya pendatang ini ya, Pak Taufik.
2: Sampai saat ini masih bertambah, walaupun dikatakan sudah akan tidak menjadi ibu kota, tapi masih menjadi magnet bagi masyarakat seluruh Indonesia.
0: Jadi bagaimana kalau dari DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Pemprov ini terkait dengan kepadatan penduduk yang masih menjadi tantangan di Jakarta ini, Pak?
2: Iya, itu jadi masalah yang ketiga, ekonomi itu pekerjaan dan kemudian perumahan ya.
0: Ya.
2: Jadi sandang pangan papan dan juga pangan lah ya, pangan ketahanan pangan kita. Ya. Nah jadi ini memang seperti halnya kota-kota besar lain di dunia, memang perumahan rakyat ini mesti ditata dengan lebih terencana dan lebih bagus ya. Dan sudah tidak bisa lagi kita horizontal. Ya, saya lihat bahwa misalnya perumahan-perumahan, ya sekarang sudah ya Rusunawa dan lain-lain tuh kita harus ke arah ke yang vertikal dan juga kemudian perlu dipikirkan memang zona-zona yang dibuat ya, zona ekonomi ya. Maksudnya gini, maksudnya dibuat supaya warga itu tidak terlalu jauh bergerak. Jadi misalnya di sekitar Manggarai itu, ya itu udah lengkap di sana, ada terminal, berarti ada perumahannya, apa rusunnya, kemudian ada sekolahnya, rumah sakitnya, dan seterusnya. Jadi artinya penataan itu walaupun kayaknya udah agak terlambat ya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya kotanya IKN seperti baru gitu ya,
0: enak
2: lebih
0: ya.
2: Mudah ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau ini memang perlu pemikiran. Walaupun Jakarta udah punya RJ, Rencana Pembangunan Jangka Panjang ya, sampai 2045, ya, yang disusun oleh Bapeda. Ya, antara lain yang saya tangkap adalah memang perumahan di Jakarta itu selain vertikal, dia akan dibuat sederhananya warga Jakarta tuh nggak perlu terlalu jauh bergerak ketika beraktivitas sehari-hari. Itu intinya.
0: Ya, tapi kan pendekatannya tidak mudah ya, Pak Taufik ya, untuk bisa mungkin merelokasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memang sudah kadung hidup dalam pemukiman padat penduduk ini.
2: Iya, itu masalahnya memang di situ masalah terbesarnya, masalah sosial masyarakatnya. Maksudnya, ya misalnya ini banjir di beberapa daerah kan itu kan, karena dia berada di pinggir sungai atau seperti apa kan susah tuh mau mindahin.
0: Tetapnya
2: nggak mau pindah. Ya. Nah itu memang kelihatannya pendekatan ya dari pimpinan kita misalnya gubernur atau nanti. Siapapun ya, Pak Mono atau siapa, nanti yang terutama saya kira gitu, bagaimana menyadarkan masyarakat. Itu tentang sampah juga kan harus penyadaran masyarakat luar biasa tuh. Jadi sampah 1 Agustus tidak bisa lagi semuanya dikirim ke Bantar Gebang. Itu berarti kan harus ada pemilihan sampah di rumah-rumah gitu ya. Jadi saya berkali-kali nih apa reses itu harus mensosialisasikan tuh. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, ini bisa dibikin menjadi pupuk dan seterusnya. Itu harus dilakukan, kalau enggak repot nih. Nah itu juga sosialisasi tentang tentang relokasi dan lain-lain juga kayak saya kira perlu waktu yang cukup panjang.
0: Iya. Kita undang pendengar boleh ya Pak Taufik ya untuk bisa bergabung bersama kami. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kan kalau bicara banjir, kepadatan penduduk, dan juga tadi kemacetan yang jadi sorotan juga. Nah, strateginya apa, Pak? Kalau kita lihat Pemprov kan sudah coba mengintegrasikan transportasi umum. Namun kita lihat juga pertumbuhan kendaraan yang
2: pribadi
0: pribadi di Jakarta itu masih terus banyak gitu. Gimana strateginya?
2: Jadi sebenarnya kalau di undang-undang tentang ibu kota, Jakarta sebagai bukan ibu kota ya, undang-undang tahun 2004 kalau nomor 2 ya. Jadi itu kan sudah diatur juga tentang aglomerasi atau daerah Jakarta itu jadi dikonekkan dengan daerah penyangga lainnya.
0: Yeah.
2: Jadi Depok, Bogor, Tangerang, Banten ya, Bekasi. Jadi pembuatan sistem transportasi itu melibatkan daerah sekitar. Ini kan masalahnya kalau transportasi misalnya kan orang dari luar kota yang datang ke Jakarta di siang hari, ya, terus kemudian nanti sore-sore pulang lagi semua, itu yang menyebabkan juga kemacetan. Jadi itu bisa diatur lebih mudah jika memang ada kerjasama atau ada kesepahaman antara pemerintah daerah DKI Jakarta dengan daerah sekitar. Nah itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang tentang ibu kota, tentang Jakarta, ya, Jakarta yang bukan ibu kota itu. Jadi transportasi gitu ya diatur bersama, bisa diatur bersama. Kemudian juga lingkungan hidup tadi, sampah, ya, sampah juga pembuangannya dan lain-lain bisa lebih mudah kalau koordinasi antara pemerintah DKI dengan daerah sekitar tuh jelas dan ada, gitu ya.
0: Apalagi banjir ya, ini juga harus koordinasi juga ya, tuh. Karena kan ada ada istilah katanya banjir kiriman gitu ya.
2: itu. Nah, kan kalau itu banjir kiriman tuh jadi Depok atau Bogor nggak mau disalah-salahin gitu kan. Nah, kalau nggak mau dapat kiriman ya tolong dong, gitu kan, di APBD Jakarta untuk bikinin tanggul atau apa di Bogor gitu. Jadi kalau dia sudah ada sistem aglomerasi itu, insya Allah sih bisa ya.
0: Tapi sudah ada pembahasan ya, Pak, terkait dengan mungkin yang kalau kita lihat banjir ini dengan mungkin dengan Pemprov Jawa Barat ini untuk mengantisipasi kedepannya seperti apa atau mitigasi ini, Pak?
2: Iya, itu sudah dimulai sih sebenarnya. Ya, artinya memang walaupun belum dijalankan undang-undangnya secara penuh, tapi memang secara bilateral antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat memang sudah ada beberapa kesepakatan ya tentang bagaimana waduk-waduk yang di sekitar Jakarta itu ya yang ada di Jawa Barat itu juga nanti mendapatkan bantuan dari APBD Jakarta. Nah ini masalahnya juga gitu tuh.
0: Yeah.
2: Jakarta APBD paling besar ya di antara seluruh provinsi di Indonesia. Nah, Jawa Barat atau misalnya kabupatennya, Bogor dan lain-lain kan dia memang dia mau aja bikin tapi sebenarnya nggak ada gitu. Nah, itu memang bagusnya sih simbiosis mutualisme gitu ya, jadi saling menolong. Kalau sudah ada sih, Mas.
0: Iya, Pak, dibahas juga tidak, Pak, terkait dengan penurunan muka tanah ini, Pak? Karena kan sebagian wilayah Jakarta ini juga mengalami penurunan permukaan tanah ya, akibat penggunaan air tanah secara berlebihan ini.
2: Iya. Nah, ya kalau yang lingkungan hidup tentang penurunan air tanah, memang kita sedang menggesa PAM Jaya ya, perusahaan air minum. Jadi tahun 2030 ya targetnya, tapi bahkan di ini kan jadi tahun 2029 ya, itu targetnya seluruh daerah di Jakarta, seluruh rupa di Jakarta, itu punya akses untuk air perpipaan istilahnya. Jadi air perpipaan, jadi dia harus langganan PAM ya, atau bagaimana caranya kalau yang miskin mungkin gratis dan lain-lain. Tapi kalau itu sudah jadi, maka kalau semua rumah sudah ada pipa air bersih, maka kita sudah bisa membuat peraturan atau sanksi yang menyedot air tanah, maka perbuatan kriminal misalnya gitu. Jadi itu insya Allah akan Karena turunnya air tanah salah satunya adalah karena sedotan-sedotan yang besar itu ya.
0: Iya, iya.
2: Jadi ya sebenarnya terutama juga yang di itu sih, yang di jalan apa, perusahaan-perusahaan besar ya, di jalan-jalan besar Tamrin, Sudirman itu kan. Tapi sekarang saya belum kurang ingat ya apakah regulasinya sudah ada. Tapi intinya perusahaan besar sebaiknya tidak memakai air tanah atau tidak boleh memakai air tanah. Jadi dia harus benar-benar disuplai dari pam.
0: Gitu. Artinya penertiban di perusahaan-perusahaan besar sudah berjalan gitu ya, Pak Taufik ya?
2: Setahu saya sudah ada. Ya. Setahu saya sudah mulai ya dilakukan penindakan-penindakan gitu ya. Kalau misalnya perusahaan ada hotel atau kemudian restoran yang menyedot air tanah, maka bisa diberikan sanksi atau dituntut ya. Dituntut.
0: Yeah. So. Targetnya kalau paling cepat tadi 2029 ya. Untuk warga juga gitu ya, untuk tidak lagi menggunakan air tanah gitu ya, Pak Taufik ya.
2: Target 2009 itu adalah PAM harus mencapai seluruh daerah di Jakarta. Gitu. Nah, sesudah itu baru kemudian bisa kita buat sanksi yang tegas bahwa semua orang tidak boleh menyedot air tanah gitu saya. Karena kalau sekarang dibilang ada peraturan itu, loh, kalau nggak nyebut air tanah, kita dari mana airnya gitu kan? Kan ada daerah-daerah yang belum mendapat pipa PAM tuh. Nah, jadi menghindari itu, ya bukan menghindari ya, ya sewajarnya harus disediakan dulu alternatifnya, baru kemudian kita larang dia untuk nyedot air dari tanah.
0: Pak, kalau teman-teman di DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti bagaimana keterbatasan ruang terbuka hijau tidak, Pak? Pada Pemprov ini, Pak?
2: Iya, jadi prosentase ruang terbuka hijau kan sebenarnya sudah ditetapkan ya. Berapa sih, 0,2 atau 0,3 atau 20% gitu, 30%.
0: Iya.
2: Tapi ini terkait juga dengan ini ya, dengan penegakan aturan ya. Jadi banyak ya, kita tahu lah. Jadi musim benar-benar diawasi. Misalnya suatu bangunan, suatu gedung, suatu area gitu, itu benar-benar harus memenuhi standar RTH tersebut, ruang terbuka hijau.
0: Iya.
2: Nah, tapi ada yang sudah terlanjur segala macam. Nah, ini yang harus diperbaiki.
0: Baik. Ya. Iya. Jadi evaluasinya tadi selain dari apa DPRD ini, Pak, selain dari kemacetan, banjir, dan mungkin ada lain, Pak, kepada Pemprov?
2: Ya, kemacetan, banjir, kemudian tadi transportasi memang walaupun sudah bagus masih macet. Iya,
0: perbaikan ya.
2: Kemudian masalah tenaga kerja ya, terus kemudian masalah kesehatan juga masih ya. Jadi stunting ya, gizi buruk dari bayi-bayi di Jakarta ini masih ada. Ya, jadi ini juga juga merupakan masalah yang harus dibenahi.
0: Yeah.
2: Ya, kemarin ini ada MBG tapi kayaknya kurang membantu ya. Masalah kesehatan kita nih. Dan kemudian beberapa daerah juga masih belum memiliki puskesmas yang memadai. Nah, kemarin ini ada masalah juga dengan anggaran nih, Mas Lukman. Kemarin ada apa namanya, ada pemotongan dana bagi hasil DBA. Jakarta kan mendapat potongan 15 T ya, dari 94 menjadi tinggal 80 gitu. 15 T kelihatan APBD 81 T kelihatan besar, tapi sebenarnya jadi nggak besar karena harusnya 94 gitu ya. Nah, yang terpotong itu salah satunya ternyata pembangunan puskesmas itu terpotong juga. Jadi tadinya mau dibangun jadi nggak jadi karena dananya nggak ada gitu ya. Nah, ini kami dari DPRD ya juga menekankan prioritas. Jadi maksudnya kepada Pemda DKI Jakarta ini, ketika menetapkan prioritas mana yang dibangun duluan, mana yang belakangan, itu benar-benar harus diarahkan ke kesejahteraan rakyat. Jadi kesehatan, pendidikan, sosial. Nah, itu nggak boleh digeser kalau gitu. Ya. Tapi kalau yang lainnya misalnya masalah pembangunan gedung kantor dinas apa gitu ya. Nah itu mungkin masih bisa ditunda. Tapi kalau yang hal yang berkaitan dengan rakyat itu kita minta supaya diprioritaskan.
0: Dan ini kalau di berbagai daerah di Jakarta ini sudah seimbang tidak, Pak? Kalau kita lihat juga kan beberapa di Jakarta Selatan sudah mulai tertata gitu ya. Atau ada daerah-daerah yang mungkin disoroti oleh DPRD DKI, Pak?
2: Ya kalau daerah Jakarta Selatan itu kan banyak kan memang perumahan menengah ke atas gitu ya.
0: Iya.
2: Di sononya memang sudah tertata ya. Tapi ya, kita akui lah ada beberapa daerah yang memang kemudian oleh Pemda DKI Jakarta diperbarui atau disesuaikan dengan standar-standar kesehatan atau tadi RTH tadi ya.
0: Yeah.
2: Nah, tapi masih banyak juga terutama di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu daerah-daerah yang terutama daerah-daerah yang ini ya, yang slum atau daerah-daerah yang memang dihuni oleh penduduk yang padat dan ekonominya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Baik.
2: Nah ini yang belum bisa tersentuh ya dengan baik oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.
0: Baik, kita ke pendengar boleh Pak Taufik? Ada ya, ini tadi dari daerah penyangga ini, Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
3: Malam Bung Lukman Tara.
0: Malam. Ini nggak mau protes yang banjir kiriman, bukan kan ya? Bukan ya. Silakan.
3: Iya, sebelum beropini, selamat ulang tahun dulu, selamat hari jadi ke 499 untuk
2: Jakarta.
0: Iya, kasih.
2: Terima kasih Bu.
3: Usianya sudah banyak ya, tapi masih lebih banyak Bogor Pak Taufik.
2: Oh ya.
3: Jakarta adanya Bogor ternyata. Gitu. Jangan begitu, bilang kiriman dari Bogor kalau ada banjir di Jakarta ya, karena Bogor nggak pernah kirim air. Saya juga dari kecil besar dewasa sampai berkeluarga juga warga Jakarta.
2: Pindah ke Bogor.
3: Asli memang Bogor, tapi cuma numpang lahir. Tapi sekarang sudah kembali ke Bogor dan jadi warga Bogor begitu dari 98. Saya tahu ya, tahu persis enggak ya, tapi alhamdulillah Jakarta memang luar biasa. Masih banyak wilayah-wilayah. Kebetulan saya di daerah Kebaran Baru jadi enggak kena banjir waktu itu. Tapi di beberapa wilayah di Jakarta bagian apa tuh yang lain-lain itu banyak yang banjir dan ya Pak, sampah ya. Kenapa masih jadi masalah?

0: punya alam kali ya.
1: Baik, ya.
0: Sepertinya cukup dulu
1: ya,
0: Pak Taufik.
1: Terima kasih. Ditahan dulu Pak Taufik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, ada Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding silakan.
2: Baik Lukman dan Pak Taufik, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 yang mendengarkan pembahasan topik kita malam ini, baik di Jakarta maupun dari luar Jakarta. Yang pertama dari Ibu Rina di Jakarta Timur, sebagai warga Jakarta saya merasakan langsung perubahan kota ini, transformasi makin terintegrasi. Tapi tantangannya seperti kemacetan dan banjir masih jadi PR besar. Lalu ada Ibu Siti di Surabaya, Jawa Timur. Perjalanan Jakarta luar biasa, dari kota pelabuhan sampai jadi megapolitan. Tapi tantangan sosial seperti kesenjangan masih terlihat. Harapannya Jakarta bisa jadi kota yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat punya kesempatan yang sama. Lalu ada Pak Andi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari timur Indonesia, Jakarta itu seperti wajah negara. Tantangannya sekarang adalah bagaimana Jakarta tetap relevan di tengah rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara. Lalu ada Ibu Maria di Medan, Sumatera Utara. Jakarta punya sejarah panjang dan budaya yang beragam. Di usia yang hampir 5 abad, penting juga untuk menjaga identitas budaya Betawi di tengah modernisasi. Dan terakhir dari Ibu dari Pak Dewa di Denpasar, Bali. Jakarta berkembang pesat, tapi isu lingkungan seperti polusi udara jadi perhatian serius. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih Nindi. Silakan Pak Taufik.
3: Iya, aduh, luar biasa nih. Terima kasih banyak kepada para pendengar yang memberikan masukan kepada Jakarta. Ya tadi pertama dari Ibu yang dari Bogor ya?
1: Iya, Bu Dinda.
3: Bu Dinda ya, Dina. Ya, jadi memang sampah tadi. Ya, Bogor nggak mau dikasih julukan ngirim banjir gitu ya. Ya harusnya Jakarta berterima kasih juga, banjirnya kan bisa diarahkan untuk irigasi atau untuk apa gitu ya. Tapi memang sampah ya, jadi sampah tadi dan kemudian perumahan, pemukiman ya, memang itu yang tadi saya katakan perlu dibenahi di Jakarta. Pemukiman bagaimana caranya supaya dia vertikal dan kemudian juga ada zona-zona gitu ya. Tapi ya tadi bahwa Jakarta ini kota yang udah jadi nggak seperti IKN ya yang dari awal sudah bisa dirancang. Nah ada kesulitan beberapa kali lipat untuk bisa tadi relokasi atau kemudian membangun tentang perumahan ya. Tapi alhamdulillah masukannya kita terima ya, jadi pengingat bagi Jakarta, bagi eksekutifnya dan legislatifnya. Kemudian tadi juga ya positif-positif ya alhamdulillah ya dari jadi ternyata orang dari seluruh Indonesia itu cinta Jakarta juga ya.
1: Atau mungkin alumni Jakarta ini Pak, jadi geser ketika pensiun, geser ke daerah gitu ya. Tapi saya titip pesan ini ada satu WhatsApp ini Pak Taufik dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Taufik, mohon juga diperhatikan masalah keamanan Jakarta mulai dari tawuran dan oknum ormas yang kerap meresahkan warga. Bagaimana kita di Jakarta bisa hidup tenang dan juga ini kan juga berpengaruh pada iklim investasi gitu. Silakan.
3: Iya. Jadi cita-cita Jakarta itu menjadi global city, ya kota global. Tadi di pidato Gubernur DKI Jakarta, tapi yang bacakan Bang Dul tadi ya. Pak Pranoy lagi sakit tenggorokan. Nah, dikatakan bahwa indeks kota Jakarta sebagai kota global itu naik dari 74 menjadi 71 ya. Tapi itu masih jauh banget ya, 71 kota global. Nah, salah satu ukuran bagaimana sebuah kota disebut kota global ya, selain tadi ekonomi ya dan transportasi, itu keamanan. Ya, keamanan. Jadi memang tadi benar tuh yang di WhatsApp terakhir ya, bahwa misalnya kita sudah aman belum sih kalau malam-malam gitu ya, jalan dari rumah ke pasar terdekat atau ke terminal warung, gitu. Nah itu warung. Nah kemarin ternyata kan ada apa ya, Jakarta Barat terutama ya, dikatakan ada jadi Gotham City nih. Gotham City itu Batman ya. Jadi itu yang kemarin kita juga bersuara keras tuh ke Pemda DKI Jakarta. Saya juga ngomong langsung ke wali kotanya, wali kota Jakarta Barat. Ini kenapa bisa begini sih?

0: Tapi kemudian jawaban dia, enggak Pak, sebenarnya itu cuma di medsos aja tuh dibesar-besarin katanya, sebenarnya enggak gitu. Ya benar enggak gitu, ntar kita lihat aja nih, kita itu kita turba gitu, turun ke bawah, kita lihat bagaimana sebenarnya keamanan di Kota Jakarta. Terima kasih atas masukannya ya, memang keamanan nomor satu, kita akan usahakan supaya Jakarta aman gitu ya.
1: Iya, karena kan kalau ya bukan hanya di medsos, medsos itu kan hanya gaungnya saja gitu ya, tapi kan memang kejadiannya. Tapi satu lagi boleh ya Pak, sebelum kita akhiri ada Pak Dodi di Bekasi. Pak Dodi, malam Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
2: Assalamualaikum Bung Lukman.
1: Waalaikumsalam, silakan. Mungkin singkat saja Pak.
2: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak, ada sumber.
1: Iya.
0: Halo, ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya akan mendukung Jakarta ini supaya lebih ramai lagi. IKN kan lama baru pulih.
1: Iya.
2: Baru retak. Kalau Jakarta kan udah dari dulu.
1: Iya.
2: Saya mendukung. Semoga lebih lagi di
1: dukungan saja katanya. Mungkin harus sudah jadi. Silakan, mungkin sebagai closing statement juga, silakan Pak Taufik.
0: Ya, jadi pertama selamat hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 dan kemudian tahun depan 500 tahun. Dan kita semua baik Pemda DKI Jakarta maupun DPRD ya, legislatif itu sudah mencanangkan bahwa harus ada sesuatu perubahan yang bagus ya untuk Jakarta 500 tahun ya. Nah, tapi ini tentu saja sangat perlu dukungan dari seluruh warga, seluruh masyarakat Jakarta ya. Yang pertama tadi memang kesadaran sebagai warga kota ya, tentang tadi kebersihan, tentang tadi sosialisasi tentang kesehatan atau tentang keamanan dan seterusnya. Ini mari kita sama-sama untuk membuat, jadi misalnya kalau ada memang aturan dari Jakarta yang diterapkan dan itu positif, bagus, maka tolong didukung ya, tolong didukung. Dan kemudian kita nanti sama-sama akan membuat Jakarta menjadi terus berkembang ke arah yang positif ya. Kotanya makin baik, lingkungan hidupnya tadi katanya polusinya juga akan berkurang dan terutama adalah warganya makin sejahtera dan makin bahagia.
1: Baik.
0: Itu saja, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Taufik Julkifli, dan kita lanjutkan perbincangannya bersama dengan pengamat kebijakan publik, Pak Trubus Rahardiansah. Pak Trubus, malam.
3: Ya, selamat malam.
1: Ya, Pak Trubus, usia Jakarta 499 tahun ini, namun permasalahan semakin kompleks ini. Bagaimana Pak Trubus melihat ini?
3: Iya, saya melihat memang apa Jakarta tidak hanya persoalan di ini ya, apa namanya arah pembangunan atau transformasinya, tapi juga persoalan di ini apa dinamika masyarakatnya sendiri gitu. Artinya di situ kalau kita lihat arahnya memang kan menjadi kota global yang modern, inklusif, berkelanjutan kan itu yang dikonsepkan. Nah, tetapi kalau lihat realitanya masyarakatnya, nah ini publiknya sendiri cukup apa beragam dengan persoalan, misalnya ada apa tosan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan nafkah. Kemudian juga masalah kemiskinan, masalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan termasuk juga yang baru terus tidak pernah ada penyelesaian yaitu mengenai sampah itu kan di lingkungan kan itu yang sampai hari ini kita jujur saja terhadap kejadian di apa Bantar Gebang dan sebagainya itu sepertinya kemudian kita menghadapi banyak persoalan lah katakan seperti itu kaitan dengan lingkungan gitu mah jadi. Kalau lihat yang lainnya, memang ini yang kedua peringatan ini kan bukan yang ini setiap tahun lah kita peringati. Yeah. Tapi ada nuansa yang sebenarnya untuk anak-anak Gen Z, Gen Alpha menurut saya ini yang perlu di ini ya ditanamkan bahwa Jakarta itu usia sekarang 500 tahun lah katakan 499. Ini kan pada ini kan berawal dari ini kan pertanyaan selalu kok kenapa usianya udah tua sekali itu kan selalu menanyakan itu dan itu di kalangan mahasiswa banyak menanyakan saya gitu ya terkait dengan ini saya bilang memang ini sebenarnya harus ditanamkan terkait bagaimana dulu Pangeran Fathahillah ya waktu itu membebaskan istilahnya Sunda Kelapa sekarang itu. Nah, itu melalui perang dengan Portugis, itu melalui perjuangan tanggal 22 Juni 527 lah katakanlah pada tahun itu. Nah, itu menandakan satu perjuangan berat gitu ya, tidak hanya tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk lah katakanlah seperti itu menjadi ibu kota, yeah, menjadi hal yang maju modern juga enggak. Nah, ini sejarah perjuangan ini memang rupanya masih lemah, maksud saya hal-hal yang terkait dengan edukasi ya, Mbak.
1: Pak Trubus, bagaimana dengan kepadatan penduduk yang memang masih dan terus terjadi gini? Kalau kita lihat juga kan Jakarta masih menjadi tujuan utama pencari kerja ya dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara urbanisasi yang tinggi ini juga menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Ini bagaimana permasalahan terkait dengan?
3: Iya, saya melihat ini memang hal yang sangat rumit ya makin hari kalau kita diskusi beberapa kali kita diskusikan soal ini ya. Yang jelas itu memang urbanisasi ya, dan mereka yang datang dari wilayah tidak saja dari wilayah lingkungan sekitar katakanlah Jabodetabek ya yang banyak, tapi juga dari luar itu banyak sekali. Dan itu sekarang tidak hanya, kalau dulu kan yang paling banyak pada hari-hari misalnya setelah pasca Lebaran dulu yang paling banyak ya, itu era dulu. Kalau sekarang ini bukan pasca Lebaran lagi. Ya, setiap saat ada orang berdatangan gitu ya, berdatangan, dan ini tidak ada momen itu. Nah, ini menandakan apa sebenarnya, perlulah Jakarta untuk memikirkan bagaimana kolaborasi dengan wilayah yang suka mengekspor tenaga kerja, katakanlah seperti itu ya. Karena harus betul-betul diedukasi bahwa di Jakarta ini sudah istilahnya minimlah lapangan pekerjaan gitu, bukan daerah industri padat karya juga enggak, karena kita lihat seperti apa industri Pulau Gadung misalnya sudah industri sudah enggak ada di situ. Kemudian Berikat Nusantara, kawasan Berikat Nusantara KBN ya, itu kan juga sudah banyak yang sudah berpindah lah katakan sudah di situ. Nah, ini kan tapi masyarakat ini masih dari daerah membayangkan bahwa di Jakarta itu masih kerja di kantoran dengan gedung-gedung yang tinggi itu. Istilahnya itu ya di situ ada semacam mengubah nasib lah, dari situ ada TKB yang besar lah, kemudian ada apa ya hal-hal yang bisa surprise dalam hal ini membahagiakan orang tuanya di kampung dan sebagainya, ada sisi-sisi flexing segala itu memamerkan bahwa kita sukses di Jakarta, kita meninggalkan kampung halaman yang itulah jauh non jauh di sana. Itu hal-hal yang menurut saya memang menjadi tantangan tersendiri, dan ini sulit sekali diatasi ya. Dulu kita ada namanya operasi justisi tapi sekarang operasi justisi sudah dihapus kan sejak zaman Pak Anies, sudah nggak ada lagi. Nah, tapi yang terjadi kemudian kita lihat memang masyarakat Jakarta membutuhkan juga pendatang-pendatang itu, misalnya tempat pos-posan banyak yang kosong, kontrakan-kontrakan itu kan jadi karena apa listrik naik, air juga naik harganya, sementara pos-posan juga naik terus naik kan,
1: jadi
3: otomatis mau
1: nggak sumber ekonomi ya
3: membutuhkan penghuni kan.
1: Iya,
3: membutuhkan penghuni itu kan salah satu persoalan. Maksudnya ada simbiosis mutualistis gitu antara pendatang dengan yang namanya masyarakat lokal kan, katakan seperti itu.
1: Iya. Ini kita menarik sekali, teman, sayang waktu kita terbatas. Nanti kita lanjutkan mungkin di kesempatan berikutnya ya, Pak Trubus. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Iya, malam.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa melengkapi tudupain kita pada malam hari ini terkait dengan HUT Jakarta ke-499. Ya, pendengar, kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah, di mana langkah suci menuju Baitullah menjadi pengalaman berharga untuk para jemaah dari Sungai Liat. Tak ada yang menyangka mereka bisa mendapatkan pengalaman beribadah langsung ke Baitullah di Tanah Suci. Kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah bersama dengan reporter Raditya Pinandita dari RRI Sungai Liat.
4: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali RRI Sungai Liat menyampaikan feature Haji 2026. Bagaimana terkait kesan-kesan dan juga peranan dari pihak penyelenggara haji untuk menyukseskan Haji 2026.
6: musim haji 2026 atau 1447 Hijriah menjadi momentum penting bagi jemaah haji yang telah mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumahnya yang juga menjadi harapan setiap muslim di dunia. Kebahagiaan itu juga dirasakan salah satu peserta haji asal Kabupaten Bangka, Samsul Suud, yang merasakan kebahagiaan manisnya setelah menunggu selama kurang lebih 13 tahun menjalani antrian pemberangkatan haji sejak tahun 2012 yang lalu. Menurut laki-laki usia 67 tahun tersebut, rasa bahagia dan haru itu sangat terasa setelah dihubungi dari pihak Kementerian Agama untuk melakukan persiapan pemberangkatan haji.
7: Terharu karena selama kita nunggu 13 tahun tuh seiring berjalan dengan waktu kan kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tiba-tiba ada panggilan dari dan Departemen Agama dan sudah itulah kita diusul urus.
6: Dari pemberangkatan haji tahun ini juga menyisakan kebahagiaan yang luar biasa bagi peserta haji termuda asal Kabupaten Bangka, Siti Nur Aziza. Di usianya yang masih 16 tahun, mendapat kesempatan untuk bertamu ke Baitullah yang menjadi dambaan setiap muslim. Menurut perempuan yang masih berstatus santriwati, yang juga menjadi peserta haji termuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu, kebahagiaan semakin dirasakannya setelah adanya informasi kuota keberangkatan hajinya yang dimajukan lebih awal pada tahun ini. Mengingat seharusnya ia mendapatkan jadwal keberangkatan pada tahun 2028 mendatang.
8: Awalnya itu kayak belum ada persiapan sih, kan sebenarnya panggilannya kan 2028 gitu. Umur juga belum cukup gitu. Nah, tiba-tiba kemarin ada panggilan dari sini, udah sih banyak. Ya, belajar belajar sambil kan mondok gitu. Belajar di pondok gitu. Persiapannya udah sih, belajar dong di pondok.
6: Pelaksanaan ibadah haji tahun ini khususnya bagi peserta haji di Kabupaten Bangka juga menyisakan sejumlah kisah haru. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabunga, mengatakan terdapat 3 orang peserta haji yang dijadwalkan berangkat mengalami musibah meninggal dunia yang kemudian digantikan oleh anaknya. Selain itu, menurut Giapul, dalam peserta haji tahun ini juga pihaknya memberangkatkan peserta haji tertua berusia 84 tahun yang dimasukkan ke dalam prioritas lansia. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang berkesan mengingat sekitar 7 ribuan lebih masyarakat yang masih terdaftar di jadwal antrian keberangkatan.
9: Iya, daftar haji sekarang sudah dipukul ratakan di seluruh Indonesia itu oleh Kementerian Haji dan Umroh ini menjadi pukul ratanya rata-rata 26 tahun. Tapi di setiap provinsi tetap masih enggak semestinya harus 26 tahun. Kayak di Babel ini rata-rata 26 tahun. Jadi untuk di Babel khususnya itu daftar haji sekarang asal tunggunya 30 tahun.
10: Jadi kalau kita daftar 2026 ini, 2056 ya, nanti berapa?
9: Untuk tahun? Estimasi yang sementara ini segitu hitungannya, 30 tahun.
10: Waiting listnya berapa banyak?
9: Waiting list untuk jemaah Kabupaten Bangka sekitar 7 ribuan jemaah.
6: Dari sebanyak 221 peserta haji yang mengikuti ibadah haji tahun ini, mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, sehingga selama menjalankan ibadah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan pun, tetap dalam kondisi yang baik, serta dapat menjadi haji yang mabrur dan mabruro.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi Fitur Haji 2026. Semoga peserta haji 2026 ini mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabruro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti Fitur Menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar. Ia menilai pembangunan tersebut harus menyentuh kebutuhan masyarakat mulai dari akses air bersih, sanitasi hingga jaringan irigasi. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya pembangunan infrastruktur juga harus mampu menekankan biaya logistik, termasuk membuka akses terhadap pelayanan dasar serta memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mencatat daerahnya kini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan penetapan tersebut menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen ASEAN Kaw Kim Horn mendorong penguatan kerjasama dengan China pada 5 sektor prioritas, mulai dari stabilitas kawasan hingga mengatasi kejahatan lintas batas seiring meningkatnya kemitraan strategis ASEAN-China. Kaw menyoroti kemajuan signifikan dalam perundingan kode tata perilaku di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan China yang mencerminkan komitmen membangun kepercayaan dan mengutamakan dialog damai dalam mengatasi perselisihan. Prioritas kerjasama kedua harus berkutat pada transformasi dan inovasi digital. Kita beralih ke informasi olahraga. Persija Jakarta menggandeng perusahaan global apparel Adidas untuk penyediaan apparel bagi klub selama 5 tahun ke depan. Bambang Pamungkas mengatakan kerjasama Persija dengan Adidas bukan hal baru. Keduanya pernah berkolaborasi pada era 1970-an dan awal 1990-an ketika Persija meraih 3 gelar juara kompetisi level tertinggi sepak bola Indonesia. Persija kembali menggandeng Adidas untuk menggantikan mitra perusahaan aparel Juaraga.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas di mana 134 pulau di Indonesia terancam tenggelam.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengingatkan ancaman serius krisis iklim terhadap wilayah kepulauan Indonesia. Ia menyebut ribuan pulau kecil berpotensi tenggelam akibat kenaikan muka air laut sehingga diperlukan penguatan program adaptasi berbasis komunitas dan dukungan pendanaan iklim internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Dias dalam Berlin Climate Mobility Forum yang diselenggarakan Global Center for Climate Mobility dan Robert Bosch Stiftung di Berlin, Jerman pada 19 Juni 2026, di mana forum tersebut membahas isu perpindahan penduduk akibat dampak perubahan iklim.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Kabar pulau kita gimana nih, Prof? Katanya 134 terancam tenggelam. Dan mungkin ini juga kan bukan isu terkini. Artinya sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dibahas. Ini bagaimana, Prof?
2: Iya, ya, memang karena perubahan iklim kita ya. Karena permukaan air laut semakin naik begitu ya. Karena ada ya salju atau kutub yang mencair begitu ya. Sehingga ya itu saja konsekuensinya adalah pulau-pulau kecil ya yang apa permukaan laut itu sangat dekat dengan pulau itu gitu ya, ketinggiannya tidak begitu besar begitu ya, akhirnya ya mau tidak mau ya memang lama-kelamaan akan tenggelam begitu. Sebenarnya tidak hanya pulau kecil saja sih, pulau besar, Jawa dan seterusnya itu kan juga garis pantainya semakin mundur begitu ya. Ya, dan kemudian ada rob dan seterusnya itu juga sebenarnya tidak hanya terjadi efeknya itu di pulau kecil, tapi memang kalau pulau kecil ya mau tidak mau karena garis pantainya itu kan mengitari ya pulau itu ya, sehingga kalau mundur semuanya ya lama-lama habis tenggelam. Nah itu memang konsekuensinya ya.
0: Tapi upaya ini kan sebelumnya juga sudah pernah dibahas gitu jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya mitigasinya seperti apa, Prof?
2: Mitigasi perubahan iklim ya itu saja, kita harus mengurangi karbon ya, pembakaran karbon seperti itu ya. Nah itu jadi mitigasi mau tidak mau ya seperti itu, menanam pohon dan seterusnya itu ya, pakai renewable energy dan seterusnya ya. Dan kemudian juga ada adaptasi, nah itu memang adaptasinya ini yang bisa jadi segera mungkin untuk dilakukan, khususnya kalau pulau-pulau kecil tadi itu ada penghuninya begitu ya. Nah itu kan nanti harus relokasi dan seterusnya begitu ya. Nah ini juga kemudian penanaman mangrove itu kan juga bisa juga menjadi mitigasi ya, supaya ya bisa menahan lah, paling tidak menahan air laut yang naik itu. Kalau ada pohon-pohon mangrove kan sedikit banyak akan bertahan begitu ya, sehingga efeknya itu tidak begitu besar begitu bagi penduduk atau masyarakat yang memang tinggal di daerah-daerah pesisir begitu.
0: Ya. Kalau kita tadi menyinggung mengenai iklim, nah sejauh mana perubahan iklim global ini berkontribusi dibandingkan faktor lokal ini?
2: Ya, karena perubahan iklim dunia ini kan efeknya memang ke negara-negara dengan kepulauan ya, dan juga di daerah tropis begitu ya. Ya karena memang semua secara umum ya apa namanya suhu dunia naik, suhu lautan naik ya, memang ini dampaknya akan terjadi tadi apa pelelehan es di kutub dan seterusnya ya, mau tidak mau kan penambahan volume dari air laut ini sehingga memang air laut naik. Dan saja sebenarnya tenggelamnya pulau-pulau kita dan apa mundurnya garis pantai itu ada banyak sebab sih sebenarnya, tidak hanya naiknya air laut ya, tapi juga jadi daratan yang menurun ya, karena kita membangun bangunan-bangunan yang cukup besar ya, jembatan, jalan-jalan layang dan seterusnya, ini kan menekan daratan kita sehingga ya ada subsiden gitu ya, turun begitu. Nah daratan turun, air laut naik, nah akhirnya kan menjadi tadi tenggelam dan juga pantai yang akan semakin mundur dan seterusnya. Nah itu memang rawan sekali ya penduduk-penduduk yang ada di pesisir ya, dan ya di daerah-daerah yang yang pesisir dan juga pulau-pulau kecil tadi begitu, Mas.
0: Aktivitas manusia mungkin juga seperti mungkin reklamasi dan pembangunan pesisir itu ya bisa mempercepat itu ya, Prof ya, tenggelamnya pulau-pulau tersebut ya.
2: Iya, kita kan juga membangun jalan tol begitu ya. Jembatan, jalan layang yang memang itu ya menjadi daratan itu semakin padat dan compacting begitu ya. Jadi memang karena beban yang besar itu ya, atau perumahan atau mungkin ya gedung-gedung yang besar begitu, sehingga memang daerah itu yang ada bangunan-bangunan itu akan turun tanahnya begitu ya, memadat. Nah plus ada permukaan air laut yang naik, nah itu jadi memang ada dua itu yang secara sinergi menyebabkan pesisir kita tadi ada rob ya, kemudian itu makanya pemerintah juga akan membangun tembok apa Crecy Wall dan seterusnya itu ya.
0: Oh iya.
2: Untuk mencegah rob dan seterusnya itu memang akan ke sana akhirnya. Memang
0: yang Giant Sea Wall itu ya.
2: Iya, iya betul. Sepantura itu.
0: Iya, sepantura.
2: Luar biasa panjangnya nanti.
0: Kita undang pendengar boleh Prof untuk bergabung.
2: Boleh, silakan. Ya.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Prof, kalau saya coba buka data di tahun 2021 ini dari peneliti ahli utama dari BRIN kala itu ya. Ada Pak Edi Hermawan mengatakan ada 115 waktu 2021 nih Prof ya.
2: Okay.
0: Sekarang 134 gini. Yeah. Dan yang menariknya yang mencengangkan lagi ini termasuk DKI Jakarta gitu ya yang terancam
2: tenggelam.
0: Tenggelam. Ini bagaimana Prof?
2: Iya memang. Ya itu, kita kan uniknya negara kepulauan ya dan kita punya 17.000 pulau. Bisa dibayangkan ya kalau nanti perubahan iklim ini akan semakin kuat gitu ya, permukaan laut semakin naik, begitu kita akan kehilangan pulau banyak gitu, akhirnya kan kita harus memperbarui data itu ya, dari 17.000 nanti jangan-jangan jadi 16.000 atau 15.000 dan seterusnya. Ya sebenarnya ini untuk negara kepulauan menjadi ancaman eksistensi gitu ya. Kita punya pulau banyak, bayangkan kalau negara hanya punya satu pulau ya. Kalau tenggelam ya hilang negara itu ya, penduduknya, budayanya, ekonominya, sosial. Jadi sebenarnya iklim ini awalnya masalah lingkungan, tapi sekarang membesar ya dan meluas menjadi masalah sosial, masalah eksistensi suatu negara atau bangsa begitu ya, masalah ekonomi mata pencaharian dan seterusnya ya. Jadi yang terdampak itu tidak hanya masyarakat perkotaan seperti Jakarta, tapi juga nelayan, di pesisir, petani. Kita juga banyak loh pertanian di sepanjang pantai itu. Nanti kalau ada air laut masuk ke pertanian itu ya sudah nggak bisa lagi ditanami padi dan seterusnya sudah menjadi asin kan.
0: Nah,
2: tambak juga, tambak-tambak itu juga akan hilang semua kalau garis pantainya mundur. Nah itu kan masalah, Mas. Jadi nanti... masyarakat di pesisir itu harus pindah ke kota. Nah ini kan menjadi problem lagi nanti kependudukan.
0: Iya. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Prof ya. Ada, ya ada rekan saya Ninding mungkin atau siapa ini yang akan membacakan. Silakan.
3: Baik, Lukman dan Prof Wahyu Purnomo, kita akan membacakan sejumlah komentar dari pendengar Pro 3 yang masuk malam ini di dengan topik kita pada malam hari ini adalah 134 pulau Indonesia terancam tenggelam. Yang pertama Ibu Nani di Kepulauan Seribu, sebagai warga pesisir, isu ini sangat terasa nyata. Abrasi dan kenaikan permukaan air laut makin sering kami rasakan. Lalu ada Pak Budi di Semarang. Di Semarang aja rob sudah jadi langganan. Kalau 134 terancam tenggelam, ini bukan sekedar isu lingkungan tapi juga soal masa depan ekonomi dan tempat tinggal masyarakat. Lalu ada Ibu Siti di Surabaya, Jawa Timur. Kita sering dengar soal perubahan iklim, tapi dampaknya sekarang makin nyata. Pulau tenggelam berarti hilangnya wilayah, budaya, bahkan identitas masyarakat. Lalu ada Pak Andi di Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah timur Indonesia punya pulau kecil. Kalau ancaman ini benar terjadi, masyarakat pesisir yang paling terdampak. Dan terakhir ada Pak Yusuf di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini jadi pengingat bahwa pembangunan harus berkelanjutan. Jangan sampai kita mengejar pertumbuhan ekonomi tapi mengorbankan lingkungan. Kalau pulau tenggelam, dampaknya bisa lintas generasi. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih, Nindi. Silakan, Prof.
2: Ya, luar biasa ini pendengar RRI ini. Cerdas-cerdas semua, itu betul. Jadi memang masalah ini tidak masalah lingkungan saja, tapi tadi ya sosial, bahkan entitas ataupun ya keberadaan suatu bangsa ini menjadi terancam gitu kan ya. Penduduk di pulau-pulau kecil ataupun pesisir akhirnya harus relokasi begitu ya, relokasi ke kota, menambah apa ya, tekanan jumlah penduduk di kota begitu, nanti pekerjaan harus beralih dan seterusnya. Makanya ini kan menteri kita atau wakil menteri kita kan juga mencari pendanaan juga ya, funding ke depan begitu ya. Untuk merelokasi ini kan tidak sedikit nanti biayanya ya. Bagaimana relokasinya ditempatkan di mana, nanti ada jangan sampai ada konflik tanah ya, konflik pekerjaan, persaingan yang tidak sehat dan seterusnya. Perubahan mata pencaharian itu saja juga harus ada upgrade skill dan seterusnya. Ini luar biasa sebenarnya ini. Jadi iklim itu tidak problem masa depan, ini sudah terjadi tadi, Ibu yang di Kepulauan Seribu itu setiap hari menambahkan mendapatkan tantangan yang luar biasa tadi, abrasi dan rob. Jadi ini multidisiplin ya, problemnya multisektor ini Mas Lukman ya, harus kita pahami dan tangani bersama ini.
0: Tapi sejauh mana Prof, menurut Anda pemerintah saat ini memiliki roadmap ya yang jelas untuk menghadapi ancaman hilangnya pulau-pulau kecil ini?
2: Iya, tadi seperti rencana Great Sea Wall dan seterusnya ini masih reaktif ya dalam tanda petik ya. Ya memang itu penting begitu, tapi ini kan hanya apa ya mengobati ya sudah sesuatu yang sudah terjadi, harusnya preventif ya. Adaptif itu harus lebih diutamakan begitu. Preventif misalnya ya mangrove itu jangan sampai rusak begitu ya, penanaman mangrove yang sangat masif untuk menahan ya air laut yang naik itu lebih bagus itu. Dan mangrove itu kan juga banyak sekali manfaatnya ya, tidak hanya untuk menahan air laut ya, tapi dia juga tempat tumbuh ikan, berkembang biak, satwa, lautan dan seterusnya. Kita juga bisa manfaatkan kayunya nanti misalnya yang sudah tua dan seterusnya, buahnya dan seterusnya, ini luar biasa. Jadi pendekatan-pendekatan adaptif ya, preventif itu harusnya lebih diutamakan, dan saya belum melihat ke arah sana ya, roadmapnya akan seperti apa. Pemetaan dulu lah, berapa juta penduduk kita sih yang hidup di pesisir rentan terhadap tadi ya mundurnya garis pantai itu berapa orang. Nah kalau saya baca sekilas itu adalah 40 juta penduduk kita yang rentan terhadap ini ya, pulau yang tenggelam ataupun laut tadi ya yang semakin ke dalam begitu. Ya 40 juta ini kan luar biasa. Nah, ini mau diapakan ini penduduk sebanyak ini itu? Ya itu perlu kita pikirkan, dan tahapan-tahapannya ya, pendanaannya begitu ya. Kalau perlu relokasi permanen harus kemana begitu ya? Masih bisa nggak ditahan begitu ya kenaikan air laut ini begitu dengan cara-cara alami maupun ya tadi akhirnya kan buatan memang ya, membangun tembok dan seterusnya. Ya itu Mas, harus komprehensif.
0: Iya, karena kan kalau kita lihat juga udah ada pulau juga yang tenggelam atau hilang. Kalau habis saya buka datanya hilang, ada Pulau Teluk Jakarta ini ya, 2017 sudah tenggelam. Lalu ada Pulau Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan ada Pulau Betet dan Pulau Gundul. Artinya ini, tapi bagaimana Prof? Meskipun tadi tertinggal gitu ya, terlambat gitu ya untuk mitigasinya ini. Bagaimana kalau dengan mengurangi tadi ya dari 134, karena luar biasa sekali ini ada Bali juga katanya nih, kalau disebutkan oleh BRIN ini di 2021 nih Prof.
2: Iya, ya memang itu luar biasa ya, abrasi dan juga kenaikan air laut itu tampaknya banyak, tidak hanya pulau kecil ya, pulau besar juga itu akan mengancam mata pencaharian penduduk pesisir, pariwisata juga ya. Pariwisata, bayangkan pulau-pulau yang indah pasirnya putih itu harus hilang ya. Kalau hilang satu pulau itu kan artinya satwa di atasnya juga akan hilang, penduduk juga harus pindah kan. Pulau itu sudah tidak bisa dihuni. Pulau itu juga awalnya jadi destinasi wisata menjadi tidak ada kan, luar biasa itu loss-nya kalau di kuantifikasi ya. Dimonetize itu akan lebih besar ya, dibandingkan dengan hanya kerusakan atau kehilangan satu pulau itu, dampaknya multiplier itu dari tadi ya, dari ekonomi, sosial dan seterusnya. Ya memang mau tidak mau harus pemetaan dulu ya, pemetaan detail datanya seperti apa, berapa jumlahnya, luasnya akan seperti apa. Kan proyeksi tiap tahun sudah ada ya, mungkin PBB juga sudah mengeluarkan ya, setiap tahun itu akan naik berapa mili. Nah itu, nah, kan itu sudah bisa diproyeksi itu 10 tahun berarti akan sekian. Nah kalau sekian itu bisa dipetakan yang akan hilang berapa. Nah supaya tidak hilang gimana caranya, apakah ada tanggul, apakah ada harus menaikkan permukaan, atau jangan membangun apa ya bangunan-bangunan yang terlalu tinggi. Ya kita lihat hotel-hotel di pesisir itu juga luar biasa besar-besar ya, di satu sisi ya memang diperlukan untuk akomodasi wisata, tapi di sisi lain itu akan memadatkan tanah turun, nah akhirnya menjadi dampak juga. Nah itu ya memang harus detail yeah. harus dengan data ya harus dengan penelitian dan proyeksi, kita harus bisa memproyeksikan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan seperti apa. Nah itu. Terus langkah-langkah tahapannya, jangka pendek, jangka menengah, nah itu akan harus melakukan apa, itu penting.
0: Nah, bagaimana untuk masyarakat yang ingin berkontribusi ini, Prof?
2: Ya.
0: Satu langkah kecil ya, saja yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat, apa Prof? Untuk upaya mitigasi.
2: Ya. Ya, kalau itu tuh saja menanam pohon, ya itu salah satu yang bisa dilakukan masyarakat, khususnya kalau di pesisir kan kita punya mangrove ya, dan juga tidak hanya mangrove, kita juga ada namanya lamun, itu ada sedikit di bawah permukaan laut, itu juga semacam mungkin rumput ya, mohon maaf kalau saya salah, ya semacam rumput tapi namanya itu lamun, itu juga harus dilestarikan gitu ya. Jadi kemudian jangan merusak terumbu karang dan seterusnya, yaitu siapa bisa menahan juga dampak erosi dan juga kenaikan air laut tadi, itu yang bisa dilakukan masyarakat ya. Jadi mengkonservasi apa yang sudah ada di alam begitu ya, tadi menanam pohon, mangrove, lamun, tidak merusak karang, terumbu, dan juga ya kita harus meningkatkan skill juga ya, siapa tahu penduduk pesisir itu tidak ada pilihan selain berubah mata pencahariannya begitu ya, tidak tidak bisa lagi mengakses laut misalnya ya, atau tidak bisa lagi mengekstrak sumber daya alam langsung ya, berarti kita harus ada skill di sektor jasa atau di sektor yang lainnya, sehingga nanti misalkan ya 10 tahun ke depan itu sudah tidak bisa hidup di pesisir, dia bisa ya beradaptasi lah di hidup di daerah lain begitu ya, di perkotaan dan seterusnya. Dan juga mungkin kita juga bisa mengembangkan varietas-varietas tanaman yang memang tahan terhadap salinitas air laut begitu ya, ini juga saja kontribusi dari akademisi memang ya, mungkin jenis varietas padi yang tetap bisa ditanam ketika air laut sedikit masuk begitu untuk menjadi payau dan seterusnya. Nah itu juga penting juga untuk dikembangkan sehingga petani di daerah pesisir tidak kehilangan mata pencahariannya secara mendadak begitu.
0: Nah ini Bu Marni di Jakarta Timur ya, ya. Agak menarik juga ini pertanyaannya nih Prof.
2: Ya gimana?
0: Ini selain dari sains gitu ya, saya juga pernah sempat membaca gitu ramalan Pulau Jawa ini terbelah dari prediksi Prabu Jayabaya. Tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya juga agak masuk akal kata Pak Bu Marni ini ya, karena akibat letusan gunung berapi. Bagaimana Prof, potensi untuk gunung berapi ketika memang meletus ini bisa membelah Pulau Jawa menjadi dua?
2: Wah itu ya.
0: Ini pulau-pulau ini, tapi kalau kita lihat memang ada sejarahnya Prof ya, kalau kita letusan gunung ini juga menenggelamkan beberapa pulau yang ada gitu ya Prof.
2: Iya, ya memang nanti bencana alam sekaligus bencana non alami gitu ya, yang diperbuat oleh manusia ini mungkin memang saling menguatkan nanti ya, saling menguatkan gitu. Jadi iklim, perubahan iklim ini kan disebabkan oleh dua ya, bisa secara alami tadi gunung meletus ya, kebakaran hutan yang tidak disengaja dan seterusnya ya. Nah diperparah memang dengan pilihan-pilihan kita memang ya, untuk membakar energi fosil yang berlebihan begitu ya, dan membabat hutan ya, menghilangkan mangrove dan seterusnya ya. Memang kalau nanti terjadi sinergi antara kenaikan tadi, kenaikan air laut, turunnya daratan, plus bisa jadi ada gunung yang letusannya dahsyat ya, itu bisa jadi sih ya, ada Pulau Jawa yang memang sebagian besar begitu ya, di daerah yang lebih rendah, dataran rendah itu terisi oleh air laut, dan seolah-olah memang ya nanti bisa seolah-olah menjadi terbelah gitu kan ya. Nah itu, tapi kalau hanya alam saja atau hanya manusia saja sepertinya kemungkinannya kecil ya. Nah tapi kalau ada sinergi itu, nah itu luar biasa memang ya, ya sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi Bisa jadi kemungkinan itu terjadi.
0: Ya, Prof, kalau kita lihat di kan DKI juga kan sedang membangun pipa-pipa PAM kita, PDAM ya, untuk mengurangi penggunaan air tanah masyarakat.
2: Oh
0: itu.
2: Iya, betul.
0: Itu bagaimana, Prof? Kontribusi penggunaan air tanah di masyarakat ini seberapa besar, Prof, terhadap penurunan?
2: Iya, ya bisa. Itu juga akan signifikan ya, karena kan tanah yang terisi air itu kan seperti spons begitu ya. Nah, spons ketika kita airnya habis, maka ya dia akan kalau kena apa tekanan dari bangunan di atasnya, dia akan memadat ya, semakin cepat ya akan menjadi padat, subsidien gitu ya, turun ke bawah gitu ya. Memang ekstraksi air tanah itu masalahnya tadi ya, memadatkan tanah plus nanti bisa jadi air laut itu akan intrusi ya, masuk begitu, menggantikan menggantikan air tanah. Nah, itu tadi juga sebenarnya displacement masyarakat pesisir itu tidak harus rumahnya tenggelam, tidak harus ya. Tapi kalau sumurnya sudah jadi asin ya, kemudian sawahnya sudah kena intrusi tadi air laut sehingga padinya mati, itu mau tidak mau ya harus pindah kan. Nah, itu jadi tidak melulu ya, jangan di pikiran kita kalau masyarakat pindah di suatu dari pulau dari pesisir itu karena hilang rumah, ya itu bisa juga memang itu benar harus pindah, tapi kalau mata pencariannya sudah hilang begitu ya, ikannya sudah tidak ada ya, mungkin mangrovenya sudah tidak ada, lahan pertaniannya mati semua karena ada air asin yang masuk, sumber-sumber air minumnya dia juga sudah jadi payau, sudah jadi asin, ya mau tidak mau dia harus pindah. Nah itu ya, tadi mungkin saya agak kelupaan ya, terima kasih diingatkan Mas Rumania. Jadi ekstraksi air itu juga akan mempercepat ya turunnya permukaan tanah. Jadi memang sinergi ini antara turunnya tanah plus laut yang naik.
0: Jadi makin cepat ya.
2: Iya.
0: Iya. Namun sayangnya beberapa provinsi juga belum menerapkan pipa-pipa ini ya, Prof ya. Masih banyak juga masyarakat ini menggunakan air tanah.
2: Membangun sumurnya sendiri, bahkan sumur bor.

0: sendiri ya, plus air limbah juga tidak mencemari lingkungan gitu ya, tapi dikolek dan diolah lagi begitu, syukur-syukur bisa jadi air baku lagi begitu ya untuk keperluan-keperluan tertentu, sehingga tidak perlu mengekstrak dari tanah, disirkulasi apa di recycle gitu. Jadi air itu sebenarnya juga bagus juga kalau bisa di recycle ya, tidak langsung dibuang, sehingga kita tidak perlu ekstraksi terus-menerus gitu ya, sebanyak itu gitu ya.
1: Baik.
0: Ya banyak yang bisa kita lakukan.
1: Baik, kita sapa pendengar,
0: ya,
1: Prof.
0: Ya.
1: Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
2: Saat malam Pak Lukman Sara.
1: Ya, silakan.
2: Selamat pagi Prof. Chandra.
0: Ya,
2: kalau banjir rob itu kan salah satunya kan dari ini apa namanya gerhana bulan, salah satunya kan. Yang paling besar adalah mencairnya gletser di kutub utara dan di kutub selatan ketika pemanasan global. Nah, itu harus diteliti lebih lanjut seperti itu, dan saya memberikan masukan kepada negara ini. Katanya sih mau bikin giant sea wall. Nah, kalau bisa ini giant sea wall tersebut enggak cuma tembok aja, tapi gimana caranya giant sea wall tersebut atasnya itu bisa dilewati mobil gitu loh, Pak Lukman. Jadi enggak cuma membangun aja, tapi ada pemasukan seperti itu. Misalnya dari Merak sampai Surabaya itu kan jauh sekali kan. Nah, itu apabila giant sea wall tersebut bisa dilewati kendaraan, mobil terutama, itu juga membangun, tapi juga ada pemasukan juga gitu. Jadi investor bisa masuk, walaupun nggak dikelola sama pemerintah, tapi kalau swasta ingin masuk, silakan gitu, apabila pemerintah mau menggandeng swasta gitu aja.
1: Baik.
2: Contohnya aja ini di atau apa namanya MBC. Nah, itu kan bawahnya tinggal ngasih tembok, itu kan udah jadi sini wall, Mas Lukman.
1: Oh iya baik.
2: Ya, gitu, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Ya, Pak Roni di Jakarta. Mungkin bisa ditanggapi. Dan mungkin tadi menyoroti bagaimana banjir air rob ini di faktor alam gitu ya.
0: Betul. Ya, terima kasih Pak Roni ya. Ya, memang itu kan ada apa namanya pasang surut ya. Kalau posisi bulan tertentu memang pasangnya lebih tinggi daripada biasanya. Makanya itu kita mungkin perlu ahli-ahli oseanografi atau ahli-ahli ini juga ya, klimatologi dan seterusnya itu untuk merancang itu seberapa tinggi sih sebenarnya yang kita butuhkan ya. Ya tadi jangan sampai tembok itu asal bangun begitu ya, tidak ada fungsinya. Jangan-jangan malah terlalu tinggi sehingga nanti masyarakat tidak bisa melihat lautan ya. Tiap hari dia harus memandang tembok. Ya kan sangat tidak nyaman hidupnya, yang biasanya dia bisa memandang lautan yang luas, sekarang memandang tembok. Plus nanti nelayan juga akan kesulitan kan dia. Kalau memang temboknya itu mungkin terlalu tinggi atau tidak didesain, nelayan itu tetap bisa melaut dengan mudah ya, mengakses itu. Nah itu perlu pemikiran yang sangat dalam, yang sangat penelitian ataupun desain yang sangat bagus. Ya syukur-syukur tadi ya multifungsi begitu ya, tidak hanya tembok tapi juga bisa difungsikan dengan yang lain. Siapa tahu juga ada wisata yang bisa terbentuk dari tembok itu mungkin ya, ada bisa jadi begitu ya. Dan siapa tahu bisa diselang-seling tidak hanya beton, tapi bisa juga dalam bentuk tanaman mangrove yang ketat begitu. Yang subur dan tinggi begitu ya, itu tidak perlu dikusur begitu ya, mungkin perlu ditambah saja apa begitu yang lebih alami begitu. Nah itu, jadi tidak melulu beton begitu yang memang itu tidak ada nilai tambahnya, tidak ada nilai tambahnya memang dari sisi lingkungan. Nah itu memang perlu pendalaman tiap daerah, mungkin tiap sektor, tiap zona mungkin beda-beda begitu ya, temboknya, bahannya, materialnya begitu dan seterusnya.
1: Terus ya, kalau bicara kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia ini sejauh mana, Prof, saat ini?
0: Ya, memang ya ada satu daerah yang mangrove itu balik lagi ya, banyak yang aktivis yang menanam kita

0: juga melihat itu sih. Bahkan saya pernah melihat ada PLTU Cirebon itu ya, dia membangun PLTU tapi dia juga membangun mangrove di sekitarnya menjadi apa tempat berkembang biak, kepiting, burung dan sebagainya. Kita tidak menafikan itu ya, memang ada yang bagus, tapi di sisi lain sangat memprihatinkan begitu ya, justru malah ditebangi. Dan jangan lupa sampah-sampah ya. Saya juga baru mendalami beberapa tahun ini, ternyata sampah plastik yang kita buang ke sungai, sampah plastik itu akan mengganggu pertumbuhan itu, tunas-tunas mangrove yang baru itu, sehingga mati. Nah itu juga ya, jadi ketika kita membuang sampah pun juga efeknya adalah merusak ekosistem mangrove juga begitu ya. Nah itu perlu kita perhatikan ya bersama-sama sih.
1: Iya, baik. Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Sama-sama, mari.
1: Pendengar, pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang bagaimana 134 pulau Indonesia ini terancam tenggelam gitu ya. Di mana ini disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup yang juga Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, yang mengingatkan ancaman serius krisis iklim terhadap wilayah kepulauan Indonesia. Ia menyebut ribuan pulau kecil berpotensi tenggelam akibat kenaikan muka air laut, sehingga diperlukan penguatan program adaptasi berbasis komunitas dan dukungan pendanaan iklim internasional. Dan ini disampaikan Dias dalam Berlin Climate Mobility Forum yang diselenggarakan Global Center for Climate Mobility dan Robert Bosch Stiftung di Berlin, Jerman pada 19 Juni kemarin, di mana forum tersebut membahas isu perpindahan penduduk akibat dampak perubahan iklim.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo serta Direksi PT PLN. Pemanggilan tersebut terkait insiden pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa saat waktu lalu. Menteri Bahlil menjelaskan kepala negara memberikan arahan yang tegas agar ada langkah yang terukur agar pemadaman tidak terulang di masa mendatang. Menteri Bahlil menegaskan kementeriannya telah membantu PLN agar listrik kembali stabil. Menteri Bahlil mengatakan, secara prinsip pemerintah seharusnya tidak boleh mengintervensi transaksi bisnis pengadaan batu bara. Menurutnya, pengadaan batu bara adalah transaksi bisnis antara pelaku usaha atau business to business atau B2B, namun pemerintah turun tangan karena menyangkut kepentingan rakyat. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, gapailah ambisimu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
6: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, genangan air hingga banjir yang kerap melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat saat hujan bukan hanya akibat drainase yang tersumbat sampah, namun juga karena belum adanya master plan pembuangan air yang terpadu. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Arfan Nur dari RRI Sintang.
2: Jumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansyah, mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
3: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Sudah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikirkan juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya drainase yang ada di depan usaha-usaha Nas Melawi ada tanggung jawab toko tersebut.
2: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak mengenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
4: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu, sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah akhir pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah akhir airnya mengambang, sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
2: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini, seperti membersihkan sampah, harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang mengingatkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah banyak dan meriah bukanlah menjadi ukuran capaian keberhasilan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah. Menurutnya keberhasilan MPLS haruslah dilihat dari bagaimana setiap murid baru merasa diterima, aman dan nyaman memasuki lingkungan belajar yang baru. Ia juga menegaskan MPLS ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Kita beralih ke informasi lainnya, PT PLN Persero menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, di mana langkah itu mencakup pembangkit listrik milik PLN maupun mitra independent power producer.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Myanmar menonaktifkan secara permanen 143.409 kartu SIM yang diduga berkaitan dengan judi online. Penonaktifan permanen itu dilakukan antara Maret 2025 dan Mei 2026. Setelah kartu tersebut diketahui digunakan untuk mengirim sejumlah besar pesan identik yang berkaitan dengan judi online. Pihak berwenang juga memblokir 1.120 kartu SIM yang digunakan untuk mengoperasikan rekening keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dan menutup secara permanen lebih dari 1.000 akun dompet digital yang berkaitan dengan operasi judi online. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pemusatan latihan jangka panjang berdukungan anggaran pemerintah menjadi kunci melahirkan atlet-atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyambut gembira kebijakan tersebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyiapan atlet-atlet berprestasi di level dunia terus berjalan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
3: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria.

Timnas Argentina dan Australia akan bertemu pada matchday kedua grup J Piala Dunia 2026, di mana kedua tim sudah 3 kali bertemu dan pada laga terakhir berakhir imbang 1-1. Di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas pada Selasa dini hari ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan krusial ini akan kick off. Ya.

Bagaimana Anda juga memprediksi jalannya pertandingan nanti ya antara Argentina dan Austria? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Kuan, olahraga.
0: Biasanya hadir di sini, belum ya tapi ya. Kapan ini jadwalnya?
1: Belum
0: ya. Belum. Bung, ini kita bahas Argentina versus Austria. Kalau dilihat dari head to headnya gitu ya, tapi kan kebanyakan friendly match ini ya. Argentina menang cukup telak 1-5 di tahun 80 dan sisanya seri, dan juga Austria menang 1-0 pada masih tahun yang lama. Nah, tahun 66. Bagaimana, Bung? Peluang dari Argentina versus Austria nanti malam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang kedua tim berangkat dari hasil yang positif ya. Ya. Artinya kalau kita lihat kemarin kan Austria juga mampu meraih kemenangan. Jadi saya kira mereka juga datang dengan optimisme yang tinggi juga untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi ya harus diingat juga, lagi-lagi ini kan pertandingannya melawan Argentina ya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan yang kita tahu Argentina kemarin bermain sangat-sangat baik saat mengalahkan Aljazair. Artinya bukan hanya soal skor, tapi bagaimana permainan yang dibangun ya oleh para pemain dari tim asuhan Leon Scaloni di pertandingan itu. Jadi kita lihat memang Argentina di pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang siap untuk mempertahankan gelar mereka di turnamen kali ini. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Messi bermain sangat-sangat baik dengan hat-trick yang luar biasa. Jadi saya kira di pertandingan ini juga akan bersemangat untuk bisa mempersembahkan kemenangan. Karena kemenangan, Bung Lukman, nanti di pertandingan nanti akan bisa membawa Argentina bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi pastinya Argentina ingin secepatnya lah.
0: Yeah.
1: Secepatnya untuk bisa lolos. Bisa lolos ke fase gugur sembari mengatur napas. Jadi kalau bisa lolos sekarang kan berarti di pertandingan ketiga mereka bisa lakukan rotasi dengan lebih enak. Artinya mereka secara kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu untuk menyambut pertandingan di fase gugur nanti.
0: Iya, jadi Messi ini jadi panggung Messi untuk mengukir sejarah ya.
1: Iya. Betul.
0: Baik. Ini sudah banyak yang menunggu. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bung Jupri ya.
1: Ya,
0: ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
0: Silakan. Ini beda lagi nih biasanya nih. Ada kejutan kan?
2: Bukan kejutan lagi, Bung Lukman. Ini kalau masalahnya nih tempat venue-nya ini. Ini kan venue ini kan di Dallas Arlington ini sudah gak asing lagi bagi Lionel Messi kan. Nah, dia bermain di MLS. Di klub Inter Miami. Jadi menurut saya nggak ada kata Argentina pasti menang gitu.
0: Okay. Memang ininya waktunya Argentina ya. Berapa?
2: Nggak usah banyak-banyak, 3-0 aja untuk Argentina gitu ya.
0: Baik.
2: Sebabnya ini kan penentuan juga juara grup gitu ya. Benar kata Bung Jupri ya. Semakin cepat langkahnya menuju 3-2 aja dia, dan pembenahan nanti kalau lawan Yordania itu yakin aja di hari Minggu mendatang pasti bisa diatasi oleh Argentina gitu.
0: Ya, baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih, Bani. Ya. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Pak Irfan, malam, salam olahraga.
3: Ya, jaya.
0: Gimana? Pak Irfan semangatnya ke Argentina apa Australia? Austria?
3: Kalau saya punya kalau saya lihat ini prediksi ini kayaknya ini Argentina sih, kalau saya melihat ini Argentina kayaknya melihat saya itu kayaknya menyerang terus deh. Kalau ini yang satu siapa sih?
0: Austria
3: ini kayaknya bertahan, bisa jadi nih dia bisa bertahan sambil menyerang. Tapi kebanyakan saya melihat ini prediksi saya, kebanyakan kayaknya bertahan dia ini.
0: Oke.
3: Karena dia juga ini istilahnya mau juga lolos begitu.
0: Berapa jadi?
3: Kalau istilahnya Argentina sudah terang nih, bisa jadi 4-1 deh.
0: Wah. Baik.
3: Iya, umat satu deh.
0: Baik. Terima kasih Pak Irfan ya.
3: Makasih banyak.
0: Iya. Jaya. Silakan Bung Jupri.
1: Ya. Kalau saya lihat memang ya wajar kalau kita bicara soal Argentina yang diunggulkan, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Argentina menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya di pertandingan pertama kemarin gitu, karena status juara bertahan itu biasanya tidak mudah untuk buat sebuah tim, dan di pertandingan kemarin kita melihat melawan Aljazair, Argentina terlihat nyaman-nyaman aja di mereka bermain, artinya mereka punya kepercayaan diri, dan saya kira itu penting ya, penting untuk sebuah tim yang difavoritkan untuk meraih gelar, penting untuk mereka menatap dari pertandingan-pertandingan itu dengan kepercayaan diri yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari kedalaman skuad juga kan memang bisa dibilang memang Argentina lebih unggul gitu dibandingkan Austria. Yeah. Jadi saya kira memang tidak ada apa ya, praktis memang kalau kita lihat tidak ada apa ya, kekurangan dari Argentina untuk tidak bisa menangi pertandingan nanti. Jadi persoalannya adalah soal bagaimana nanti mungkin pastinya Austria sudah punya taktik lah, taktik untuk bisa bagaimana mengunci pergerakan dari Lionel Messi gitu, karena Messi ini kan performanya sangat-sangat menonjol kemarin gitu. Jadi tentunya dia akan coba untuk dimatikan, itu yang saya kira. Saya kira akan coba dilakukan oleh Austria di pertandingan nanti. Mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga punya kapasitas ya untuk bisa bagaimana mematikan pergerakan seorang Messi. Tapi lagi-lagi yang harus diingat, Argentina punya pemain-pemain lain yang juga memang bisa menentukan hasil gitu. Kita lihat di depan ada Lautaro Martinez, kemudian juga kemarin Julian Alvarez juga masuk di babak kedua. Dan kita lihat nama-nama lain juga, Thiago Almada masih ada di situ. Jadi Niko Paz juga yang kemarin masuk dari bangku cadangan. Saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif. Meskipun nanti mungkin kalau Messi nanti dimatikan, masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez, gitu. Rodrigo De Paul, dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid. Itu yang saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti. Tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria, tapi terlihatlah bagaimana komparasi ya, komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
0: Iya. Mungkin bisa dikoreksi Bung Jopri. Kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif, ini sangat disiplin gitu. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerangnya juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan
0: Jordan terakhir ya.
1: Melawan Yordania gitu, dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mereka pasti akan bermain bertahan ya, karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu. Artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan, kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu, melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu. Akan berat buat mereka, karena memang secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan, karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
0: Nah, kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya, Argentina, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat kan Messi sebenarnya sudah 38, mungkin sudah 39 sekarang ya. Karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya. Tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun. Ya, tapi kemampuan dia untuk misalnya melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol. Itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya. Bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengomandani di tengah juga akan terlihat kinerjanya ya, begitu begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Anatovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga, tapi itu tadi Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih satu poin.
0: Baik. Pendengar untuk Anda yang bergabung silakan ya, masih kami buka, boleh ya Bung Jupri ya, masih kita buka. Oke, ya bang. Untuk mendengar ya, silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya, banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar ya. Dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung. Kita ke pendengar ya. Dulu ya. Ada oke, Pak Putra Bung. Di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bang Iman.
0: Ya, jaya, silakan.
4: Jaya Bang Iman, Argentina Bang Iman.
0: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
4: Ya. Bang. Iya. Saya dulu pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempes dijaga sekali, yang masukkan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa Bang Iman. Paling 2 lah, 3-1 Bang Iman.
0: Oh, 3-1, masih ada perlawanan lah ya. Baik, itu saja Pak Putra.
4: Argentina sama Perancis itu favorit saya tuh.
0: Oh, Perancis nanti ya di berapa ya? Pukul 3 apa? Tunggu
4: Bang Iman ya.
0: Oh iya.
4: Oke, Bang Iman. Terima kasih Bang Iman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Dian, malam. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Jaya, silakan.
5: Nah, ini ya, antara Austria lawan Argentina.
0: Mm-hmm.
5: Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya, Mas ya.
0: Ya.
5: Udah pastikan Argentina udah lolos kan. Ya, kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu, Mas. Otomatis Argentina pasti menang, Mas, besar. Antara 5-4-0, gitu aja, Mas.
0: Waduh, baik.
5: Iya, makasih, Mas. Gitu
0: terima aja. Kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang, kita ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
6: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, Jaya, silakan.
6: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, mungkin 2 sama kalau saya ini.
0: Berapa? Ya. Sama?
6: 2 sama.
0: Dua sama.
6: Ya.
0: Oke. Itu saja. Ya, ya. Baik.
6: Ya, itu aja.
0: Terima kasih. Silakan Bung Jupri.
1: Ya, kalau saya lihat memang kalau kita bicara kemarin ya, kalau kita bicara lebih ke Austria memang di pertandingan kemarin kan kalau bicara kita bicara komparasi taktik.
0: Iya.
1: Komparasi statistik ya, Bung Lukman ya. Sebenarnya kalau kita lihat Yordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya terlepas dari skornya gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya nggak beda jauh gitu. Tembakan, total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Yordania. Kemudian juga on targetnya Austria 4, kemudian Yordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis lah. Lebih klinis dalam hal mempatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
0: Yeah.
1: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira apalagi kalau kita bicara secara peluang dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi pernah perkuat Manchester United pernah juga berseragam Borussia Dortmund dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan mereka punya Marko Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kita kalau kita bicara kualitas ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya. Tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Serie A karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Serie A saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka memberi kesulitan buat Argentina.
0: Baik. Bung Jofri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick off-nya ya. Ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bung Jofri. Sehat selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Man. Terima kasih.
0: Pendengar, Jofri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026, di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz, namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi, Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan, sudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi

0: menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transport sekitar Rp2,04 triliun. Anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun. Dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Tenaga Kerjaan, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tadi sampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, izinkan kami menyampaikan program stimulus pemerintah berkaitan dengan transportasi selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya ada sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DPP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan

0: 50% tarif dasar untuk kapal pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPN DTP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru, adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Demikian Pak Menko yang bisa disampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rudi Purwagadi selaku Menteri Perhubungan. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasirli.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150 ribu orang dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan Magang Hub. Jadi teman-teman juga sudah paham ya, ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025 dan ada 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan melakukan memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi dan salah satunya dalam kesempatan ini saya akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan, JKK dan JKM. Kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan. Kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta. Dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga, ini adalah hasil evaluasi. Kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback. Peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. kemudian cukup puasnya itu adalah 15,9%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan, sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu? Ini juga 67% ditambah cukup membantu itu 30,45%. Ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka itu adalah uang saku. Hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52,13, jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42% dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi. Ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup membantu 30,45%, tidak membantu 2,07%, sangat tidak membantu 0,35%. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32%, sangat tidak puas 0,13%. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat, meningkat dan cukup meningkat, ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran, apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan? 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,2,6% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai, Pak Menko, minggu lalu semua angkatan satu kita sudah penutupan, dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua, 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, sesuai dari Pak Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya. Dan kita tentu berharap pada bulan Juli ini bisa kita segera laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom, Muhammad Kodari, menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada The Rain, Terlatih Patah Hati.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Berdengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami jelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos. Sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, nggak mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria.
1: Austria maksud saya, sorry. Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Ya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba. Oh iya.
1: Kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen.
0: Bayern Munchen
1: di Real Madrid tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan

0: Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Selamat salam olahraga Pak Fadil. Silakan, iya. Pak Fadil.
1: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya. Semangat ya.
1: Ya, yes, harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Iya.
0: Gimana nih? Apa ya, komentarnya Pak Fadil?
1: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
1: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Jordania?
0: Jordania itu 3-1.
1: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya Pak Fadil ya.
1: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang. Oke, okay. Baik Pak Fadil, makasih. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Ahtung di Pekanbaru. Halo Pak Pak Ahtung.
2: Halo Bung Fajar. Ini baru Bung Fajar, kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
2: Yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya. Saya habitatnya dini hari ya.
2: Dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Lantong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Lantong?
2: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau prediksinya Pak Ahtong gimana?
2: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawah penyisian.
0: Okay. Ya, clean sheet. Waduh keren ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak Ahtong?
2: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di bawah penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke Pak Ahtong, wah keren juga nih analisis. Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel terputus, mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
3: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
3: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina?
3: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh bisa. Wah ini menarik juga nih.
3: Dan untuk Perancis, Irak, kalau menurut saya sih Perancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini, kalau yang ini dulu deh, yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
3: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goal getternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu Mas.
0: Oh siap. siap.
3: Cukup.
0: Menarik. Terima kasih. Sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
4: Iya. Ya, assalamualaikum sama Pak Dian.
0: Jaya Pak Giat di Palembang.
4: Argentina nih, sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh ya. Gitu.
4: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
4: Itu mah nggak usah masuk hitungan Mas, Austria ya Mas. Udah pasti menang ini.
0: Udah pasti menang.

0: Benar.
1: Sudah otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Gian.
1: Call aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali. Lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif. Dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi. Ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
2: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin ini Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya sempat disinggung juga.
2: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
2: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rivalnya baru Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Koreksi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
2: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
2: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oke. Okay.
2: Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
2: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
2: Okay. 39.
0: Wah, baru ulang tahun ya. nanti.
2: Belum.
0: Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
2: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?
2: Ya untuk

0: Oke, ada apa namanya? Kenal tenis sedikit ya, mendengar. Baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Oke, Tovani. Tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini, tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya, karena kita tahu di persaingan sejauh ini walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland, Mbappe, jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, dari ini, halo Pak Daniel di Sorong. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, ya. Oke, baik. Makasih.
2: Mudah-mudahan maju Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah lu dini hari
0: dia. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah nggak asing lagi gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ya yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Iya, gitu
3: ya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk saat ini. Gitu ya. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Juan Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo. Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa.
0: Iya.
4: Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partner?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya. Kita
4: sanggup.
0: Oh, oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini
0: hari. Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
5: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tovan,
0: ya,
5: main di Austria kan banyak main di Jerman kan?
1: Ya, betul.
0: Ya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya, untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan assist kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 assist.
0: Setengahnya lebih. Ya, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika memang tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Ya. Salam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA. Argentina itu 1.

0: Piala Dunia edisi sebelumnya membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
1: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya. Duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
0: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
1: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang, kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan assist adalah Medina nomor 25 assist. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi, dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri, sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufan, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
0: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
1: Medina yang overlapping maju,
0: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
1: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
0: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
1: Iya.
0: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang lagi.
1: Yang tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di barapun berada, kan kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi, karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari assist maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya, atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu.
0: Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
1: Siapa?
0: Rodrigo De Paul.
1: Oh, Rodrigo De Paul. Oke. Itu jadi yang mengcover gerakan tanpa bola ketika ya, Messi megang bola.
0: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan
1: ya,
0: tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
1: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
0: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
1: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
0: Lagi on fire. Ayo main lagi. Main.
1: Dan hebatnya 2 kali 40 menit termasuk babak tambahan ya, itu

0: Full. Tidak diganti Lionel Messi. Itu sebegitu performanya begitu luar biasa. Staminanya begitu luar biasa walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara
0: disimpan,
1: mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
0: Karena 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Jordania.
0: Jordania yang kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Jordania ini di atas kertas lebih mudah ya, lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
1: Ya,
0: lebih kuat Jordania ketimbang Austria.
1: Seharusnya lebih mudah Jordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Jordania. Kalau semisal Jordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
0: Oh iya, benar. Jadi kalau Jordania lawan Algeria, Aljazair itu Jordania menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja misalkan seri melawan Argentina sehingga akan tampil habis-habisan.
1: Habis-habisan itu dia aja.
0: Oh iya, benar.
1: Masih ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
0: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to headnya enggak bisa begitu. Tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya.
0: Iya, runner up.
1: Runner up Austria karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
0: itu bukan sisi
1: ya.
0: Gol, bukan sisi gol ya.
1: Head to head terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik. Karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, ada tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
0: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
0: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
1: Yeah.
0: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan? Sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu. Atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga.
0: Iya, nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni ini juga tentu akan melihat pertandingan kedua
0: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A.
0: Oh iya, iya.
1: Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
0: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
0: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua tuh, backnya juga lelah? Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini, pasarnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
0: di Barca. Ketika di Barcelona, ketika di ya.
1: Dia pun punya julukan La Pulga Kutu karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Dikasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
0: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Nah, ini gimana nih kalau Kansen ya, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan, yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
0: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
0: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak segitu. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mas Fajar, sama-sama.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Udah apa lagi nih Bang?
4: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurelien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan berbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya?
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke. Dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race. Karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Dulu wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya, dan segala sesuatunya. Ini sangat terjaga dengan baik. Oke. Tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya? Ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, yeah. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak.
1: Iya. Silahkan, okay. Kata Tas.
2: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih. Gitu.
1: Oke. Jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke. Di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibes-nya lari?
2: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibes-nya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaan aja buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi dikombain ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata. Kayaknya udah jadi ini ya, jadi nggak murah nih judulnya nih.
2: Iya betul sih. Nah itu dia, menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
2: Oke. kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya, untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk apa namanya, yang untuk race gitu. Nah, apa sih yang dibutuhin? Ya, Kak, contohnya aku mau half marathon nih, kebetulan. Aku mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup, juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay. Nah, jadi apa? Orang bilang ini ya, best ininya ya, personal best ininya ya? Atau apa ya, iya, apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah atau...
2: Mungkin iya, personal base ya, dari setiap race. Karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak apa namanya, hasil yang baru, seperti itu ya. Tapi yeah, ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja, Kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya, ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya, kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa betul, niatnya memang lari, tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat maaf ya, pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
2: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya, Kak ya. Mungkin terbawa vibes. Terus kadang-kadang, Kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah nggak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa, tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh, balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur atau apa?
2: Pasti aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya, Kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run. Di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, ngebentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya, Kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya, para teman-teman. Karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah, karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu sih.
1: Oke. Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
2: Kalau pantangan yang perlu dijaga, Nggak ada sih. Aku, kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada, Kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
1: Oke. Baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
2: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, ya. Hmm. Gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
1: Karena oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
2: Betul, Kak. Karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting, teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
1: Oke. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
2: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
1: Kemana tuh? Spill dong.
2: Mungkin aku sih yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
1: Oke. Gitu ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
2: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
1: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
2: Kalau tiap latihan ada, Kak. Aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya. Itu
1: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
2: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching, boleh, silakan. Mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih. Gitu.
1: Oke. Dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini gak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini gak sih, ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar gak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya?
2: Kalau belakangan ini ya, aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey-jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya, dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
1: Oke. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
2: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
1: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya. Ini ya larinya sambil muterin muterin betul, beberapa candi gitu ya. Terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah, kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya? beberapa tipe-tipe lari ini?
2: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Mm-hmm. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Kak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Mm-hmm. Dunia baru buat aku. Tapi gak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan. Enggak sih, aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya.
1: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya, udah. Yang penting gak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
2: Iya, jangan lari di jalan atau di atas kebatan aja.
1: Oke, sukses terus buat Kak Tas, dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga gak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
2: Nge-war kalau Jokmar ya, Kak. Makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar. Tahun depan ya teman-teman.
1: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau nge-war. Nge-war sendiri apa pakai joki?
2: Aku nge-war sendiri, Kak. Wah, tangan aku cukup lihai.
1: Gitu ya.
2: Emang Jokmar ini banyak banget peminatnya sih, Kak. Mm-hmm. Karena mungkin lari di luar kota dan perambanan ya, sekalian rekreasi.
1: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
2: Selamat pagi, guys.
1: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia.

0: Wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon, dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dokter Tata.
2: Pagi, Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan, sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
2: Kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada, tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan Dok.
2: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
1: Oke, artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
2: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu apa hal-hal yang mandatorinya?

0: apa saja. Kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50. Ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, Dokter Tata?
1: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
0: Oke, contoh ya, misalnya tidur. Seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, dok? Asupan gizinya juga apa nih, biar 10 kilo mantep? Apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
1: Okay. Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Risti gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Risti mengenai gizinya seperti apa,
0: asupan gizinya ya,
1: gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk mengisi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman atau mungkin suplemen gitu ya yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik. Tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi bukan malah memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
0: Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa sajalah namanya yang saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
1: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelum lomba.
0: Jadi harusnya dari sebelumnya ya, jadi sudah tahu, betul, sudah bisa mengukur ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati misalnya, ini.
1: Betul. Jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan dehidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan gitu. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu, jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
0: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
1: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
0: Gitu, Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
1: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko, gitu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya Mbak gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun, waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal, kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya, terus cuaca sangat panas dan lembab seperti itu, gangguan elektrolit atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai, mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal. Tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat atau mungkin pekerjaannya yang padat atau bisa juga kurang tidur atau mungkin juga perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
0: Baik, kalau begitu, mungkin terakhir yang boleh diberikan, tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
1: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak napas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
0: Baik,
1: intinya kalau adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
0: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih.
1: Betul.
0: Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
1: Iya, iya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini, begitu. Baik, Mbak Risti.
0: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
1: Betul Mbak, betul. Jadi jangan FOMO, FOMO tuh boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing, gitu Mbak.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak dokter, selamat pagi, salam sukses, salam sehat.
1: Selamat pagi Mbak Risti, terima kasih ya.
0: Dr. Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
2: Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
5: Inilah beda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
4: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
5: Iran!
4: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
5: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
4: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceros ke 16 besar Piala Dunia 2022.
5: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
4: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
5: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
4: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi Kemendik Saintek Profesor Ardi Vidyartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindyartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan winapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Suswanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
2: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
1: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
3: Boro-boro pepegian, melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
1: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hey, pendengar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappanas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappanas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi,
1: Sehat.
2: Salam sehat juga pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu, memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astacita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya, karena wisatawan datang langsung sih ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya, tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya. Inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata, saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah. Adanya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya Pak untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha? Ya.
2: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya.
1: Ya.
2: Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30.000 tenaga kerja yang terserap, kemudian yang terlibat ya. Kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentu ini diharapkan dengan seiring dengan terus perputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan, 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Yeah. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah satu termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta. Ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Ya, artinya ada peningkatan jumlah event kedepannya ini, Pak. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
2: Ya. Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tes saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya, yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang kan sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa diskon tiket perjalanan, kemudian BPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan, kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun begitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan dengan inisiatif daerah menggelar event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini.
1: Halo.
2: Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak? Nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini, Pak Aditya. Silakan.
2: Ya, saya kira ini kan juga bagian dari tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk lebih banyak menikmati atraksi-atraksi wisata di juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Yeah. Karena dan tentu ini manakala dari sisi satu sisi promosi, kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan, ini tentu akan lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik, Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Mas Rudi ya.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timor, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pertiga di manapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup sebentar. Grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol. Dua sekaligus. Luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat. Karena kemarin itu ada Harry Kane, dan juga pada pagi hari ini ada juga Mbappe. Mbappe dua ya, Bung Nova? Dua. Oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri. Ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak hujanan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temannya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak. Yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget, dan pagi ini apakah kalah banyak lagi, karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bung Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim, karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Sementara ya, Irak juga
0: butuh kemenangan.
1: Butuh kemenangan untuk tidak jadi sekedar penggembira di Piala Dunia. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold. Ini sempat bercanda pas di press conference. Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper, tapi ternyata nggak boleh aturannya gitu. Yeah. Jadi sekedar lelucon aja, aja Graham Arnold bilang ya memang Irak dia mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu.
0: Yeah.
1: Nggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi. Gitu.
0: Iya, saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk bertahan gempuran dari Norwegia. Haaland berapa? Dua gol.
1: Haaland
0: udah kejar-mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering sebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada Harry Kane, ada juga banyak lah nama-namanya, termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin tuh masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, okay, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar.
1: Yeah.
0: Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, ini jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya ada Olysee, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dalam dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali.
0: 4 kali.
1: 4-4-nya Indonesia kalah. Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: Okay. Andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein.
0: Uh-huh.
1: Terus selain itu juga ada Ali Al-Hamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia, kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Putros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Putros defender,
1: iya,
0: bertahan.
1: Back, full back.
0: Full back.
1: Dia bisa di kiri atau di kanan tergantung kebutuhan.
0: Oke. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya, saya terima dulu. Pak Sarwi, pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara.
2: Pagi.
0: Pagi, silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis ngebobolin 2-0?
2: Oh, yakin dong, soalnya itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Oh, Mbappe.
2: Iya.
0: Oh, enggak Dembele, enggak Olise.
2: Iya, kan ada itu yang diandalkan ada Mbappe.
0: Oh, ya, ada Mbappe ya. Oke.
2: Okay. Cuma kerjasamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Ali, terima kasih.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Hartong di Pekanbaru. Halo, Pak Hartong.
3: Halo, clean sweet.
0: Halo, Pak Hartong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nembaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga

0: Oke, baik.
1: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman. Karena Pak Tong
0: Jerman
1: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lama Jerman. Oke, baik. Makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hatta tadi di sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina. Dan terbukti 2-0 ya. Kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe. Tapi kalau dari Pak Hatta sendiri, sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya kalau nggak salah ya.
2: Yeah.
0: Itu tiga empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh ya, saat ini pukul 3:42 waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
3: Halo, selamat pagi Mas Acar.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan, Pak Dalijan.
3: Oke, ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, silakan.
3: Oke, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Paling nggak 3-0.
0: 3-0?
3: Iya. Ya mudah-mudahan ada ajaiban.
0: Ada kajian. Oke, baik. Baik, Pak Dalijan. Makasih, Pak Dalijan.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi.
4: Iya.
0: Halo. Pagi. Silakan, Pak Andi.
4: Sepertinya dini hari ini Nasirat jadi mimpi buruk lagi. Apalagi yang dihadapi runner-up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Sudah dipastikan Prancis gitu.
0: Oke, baik, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat. Ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said dulu, namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya?
2: Iya, Zidane Iqbal.
0: Zidane Iqbal, ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada?
2: Ada Ayman Hussein.
0: Ayman Hussein, itu bermain di Eropa juga?
2: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal?
2: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri ada namanya Ali Alhamadi. Dia main di Ipswich Town, ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi, Mas, saya lihat masih di bangku cadangan. Nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi nomor punggung 9 terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya tuh 5, saking takut kebobolan. Lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin, siapa ya lupa, sebentar saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
2: Arab Saudi.
0: Arab Saudi ya?
2: Iya, kemarin Spanyol Arab Saudi menang 4-0 Spanyol.
0: Betul, menang 4-0. Nah, itu tebel banget tuh pertahanannya. Tapi sekarang ini gimana nih? Kok enggak ada apa namanya? Backnya tetap 4. 4-2-3-1.
2: Iya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5.
2: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun.
0: Turun juga.
2: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1, jadi menyesuaikan.
0: Okay.
2: Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul, dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
2: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back, juga akan memulai serangan ketika

0: mereka dapat bola gitu.
1: Oke, nah dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup cukup apa namanya cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Prancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
0: Iya, Prancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya, soalnya babak pertama nggak bikin gol.
1: Benar.
0: Golnya baru di babak
1: benar
0: semuanya, dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di memang ada di barisan depan ya, Mbappe,
1: yeah,
0: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama,
1: sebentar,
0: lawan Senegal.
1: Senegal
0: itu ada Désiré Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
1: yeah,
0: mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan, dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
1: ya,
0: bikin kaget gitu-nya
1: karena
0: jarak jauh.
1: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya, Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di dasar di benak gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu?
0: Ya, Abang. Bisa jadi Prancisnya belum panas ya
1: waktu. Oh, bisa jadi. Bisa jadi.
0: Deschamps ini pelatih yang enggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya nggak peduli main cantik main nggak, yang penting
1: hasil
0: menang. Hasil betul. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang dia asuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu nggak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan-kecepatan pemain dan kreativitas-kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
1: Iya. Ketika catatannya nih, Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis. Mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi lini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Prancis?
0: Ya memang itu yang jadi sempat jadi pertanyaan juga ya, bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Varane ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya, William Saliba, terus Dayo Upamecano. Ini
1: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
0: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
1: Prancis
0: kebobolan.
1: Iya.
0: Iya. Tapi
1: Kak Konde sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
0: Fernandes.
1: Ah, itu juga sering mau maju juga. Jadi belak ya daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
0: Iya, iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Fullback-fullbacknya memang.
1: Tapi kita punya di Irak ini punya paling cepat nggak, sayapnya gimana dari kanan kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
0: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kasim ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski, tapi ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
1: Oh,
0: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan nih. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah, karena kedua
1: reaktif. Oke, ini menarik. Yang reaktif.
0: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya yang penting adalah hasil begitu.
1: Oke, kalau begitu tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya.
0: Yeah.
1: Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum.
0: Uh-huh.
1: Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria. One touch cepat sekali gitu ya.
0: Iya, yeah, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Prancis.
1: Apa tuh?
0: Ya bisa aja dengan permainan
1: tempo
0: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Prancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya mungkin wassalam. Kecepatan Mbappe dan kawan-kawan.
1: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe dan juga Barcola.
0: Ya,
1: ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya.

0: Surabaya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak, langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak.
1: Ya, ya, oke. Okay. Ya, nunggu KP mulai lagi ya.
0: Iya, silakan.
1: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
0: Wah, 2-0 untuk Prancis.
1: Siap, mulai lagi, siap.
0: Iya. Ya, di... Terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Iya.
0: Karena istirahat yang cukup lama. Dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali, mengingat memang cukup lamanya.